Ra'ah bin Sab'i Samawat. Yaitu seorang wanita yang Allah bersihkan dia dan sucikan dia, ya, dari langit yang ketujuh, di atas dari tujuh langit. Allah menyatakan kebersihan, kesuciannya. Tatkala sebagian orang-orang munafikin, ya, dan sebagian dari sahabat yang ikut-ikutan ketika itu menuduh beliau berzina, maka Allah turunkan 13 ayat dalam surat An-Nur, ya, untuk mensucikan wanita ini, ya, ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka semoga laknat Allah kepada orang-orang yang masih menuduh beliau radhiyallahu anha bahwa beliau berzina, padahal Allah sudah mensucikan beliau dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Hati-hati, ya, kaum muslimin. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita terpengaruh oleh Rafidhah, ya, yang tetap menuduh Ummul Mukminin dan tuduhan-tuduhan batil, padahal sudah disucikan oleh Al-Qur'anul Karim, sudah dinyatakan kebersihannya, kesuciannya dari perbuatan yang kecil tersebut. Ya. Kita hidup di zaman, ya, yang kita ini, ya, di zaman medsos, racun-racun, ya, disisipkan, dimasukkan ke dalam medsos itu, kemudian dibaca, didengar oleh orang-orang yang tidak ngerti, oleh anak-anak kita, kemudian mereka mulai terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dan waspada, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, ya, jangan sampai keluarga kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran Rafidhah, ya, yang sudah menyimpang jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan telah menyimpang jauh dari ajaran Ahlul Bait, dari ajaran keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah As-Siddiqah bintu Siddiq, seorang wanita yang jujur dalam imannya, putri dari seorang lelaki yang jujur dalam imannya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang beliau merupakan khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai pengganti Rasulullah sallam setelah beliau wafat. Nama Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Nama Abu Quhafah ada Uthman bin Amir. Ya. Uthman bin Amir. Aisyah Ummul Mukminin adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para ulama afqahu nisa'il ummati alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang paling faqih dalam masalah agama, seorang secara mutlak dari wanita-wanita yang lainnya. Ya, afqahu nisa'il ummati alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang faqih, ya, yang melebihi wanita-wanita lainnya dalam umat ini. Ibu beliau, ibunya Aisyah radhiyallahu anha, ummuha Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir al-Kinaniyah. Ibunya adalah Ummu Ruman, ya, binti Amir Al-Kinaniyah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan banyak hadis-hadis dari Nabi SAW. Meriwayatkan banyak ilmu dari suami beliau, yaitu Nabi kita Sayyidul Mursalin Sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari ayahnya Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha, ya. Kemudian beliau meriwayatkan juga dari
dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita ya yang dia dilahirkan di dalam Islam. Setelah Abu Bakar Siddiq memeluk Islam. Beliau lahir dalam keadaan yakni orang tuanya sudah Islam, bukan lahir di zaman jahiliyah. Usia beliau lebih kecil dari Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha 8 tahun. Jadi usia Fatimah di atas Aisyah, usia Fatimah 8 tahun di atasnya. Di atas Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Lam aqil abawayya illa wa huma yadinani ad-din." Ketika itu aku masih kecil. Ya. Ternyata orang tuaku telah memeluk agama Islam ini. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau seorang wanita yang cantik. Sebutkan seorang wanita yang putih radhiyallahu anha. Ya. Dan beliau disebut dengan dipanggil oleh Nabi alaihi salat wassalam Al-Humaira. Ya. Kawan kecuali Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan beliau seorang wanita yang paling dicintai oleh suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, wala أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ini بل ولا في النساء مطلقا, bahkan dalam wanita-wanita umat ini secara mutlak aku tidak mengetahui imra'atan a'lama minha, aku tidak mengetahui ada seorang wanita yang lebih alim dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Jadi setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ya, Nabi alaihi wasallam menikahi Aisyah dan juga Saudah. Ya. Dalam waktu yang sama. Ya. Nabi SAW nikahi Aisyah dan Saudah. Kemudian, bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wanita yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, dan pernah beliau atau Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah? Manusia manakah yang paling engkau cintai wahai Rasulullah?" Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aisyah, wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah." Qala fa minar rijal, kemudian Amr ibn al-As bertanya lagi, "Kalau dari laki-laki siapa yang kau paling cintai ya Rasulullah?" Qala abuha, kata Rasulullah sallam, "Kalau dari laki-laki yang paling aku cintai adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha." Yaitu Abu Bakar Siddiq. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah taala ketika mengomentari hadis ini,
وهذا خبر ثابت. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, yang thabit. Ala raghmi unufir rawafid. Meskipun dibenci oleh orang-orang rawafid. Syiah rawafidah. Wa ma kana alaihi assalamu liyuhibba illa tayyiban. Dan tidak mungkin Rasulullah mencintai seseorang kecuali orang itu adalah orang yang baik. Ya. Makanya para ulama menyebutkan ketika mereka rawafid, ya, itu menuduh Aisyah Ummul Mukminin berzina, ini sebetulnya mereka menuduh Rasulullah SAW, tetapi tidak langsung. Apa mungkin Allah kumpulkan Nabi SAW dengan wanita yang buruk? Mustahil. Jadi ketika orang-orang itu masih terus menuduh dan menyimpan dalam hati mereka bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, mereka tetap menuduh berzina padahal sudah disucikan oleh Al-Qur'anul Karim, pada hakikatnya mereka sedang mencela Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak berani terang-terangan. Ya. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Kemudian, An-Nabi SAW juga bersabda, "Lau kuntu muttakhidhan khalilan min hadhil ummah, lattaqattu Aba Bakrin khalilan." Seandainya aku dibolehkan oleh Allah untuk mengambil kekasih, ya, dari umat ini. Ini orang yang aku cintai dengan sangat. Maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil, ya, sebagai kekasih beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin ukhuwatul Islam afdalu. Akan tetapi persaudaraan Islam fa ahabba أفضل رجل من أمته فأحب أفضل رجل من أمه من أمته وأفضل امرأة من أمته. Maka yang paling dicintai oleh Nabi alaihissalam, ya, dari umat ini adalah Abu Bakar Siddiq dari golongan laki-laki dan Aisyah radhiyallahu anha dari golongan wanita. فمن أبغض حبيب Habibai Rasulullah SAW, kata Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, maka barang siapa yang murka, yang benci kepada dua kekasih Rasulullah SAW, fahuwa hariyun an yakuna baghidun ilallahi wa rasulihi, maka dia adalah orang yang paling pantas menjadi orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita, aqidah al-sunnah wal jamaah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah Ummul Mukminin tuwfiyat, beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriah. Waqad shalla 'alaiha Abu Hurairah, ya, ba'da al-witr fi syahr Ramadan. Dan beliau atau jenazah beliau disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an setelah solat witir di bulan Ramadhan. Wadufinat bil baqi, dan beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Baqi yang berada di kota Madinah. Ini sekilas tentang Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah dan bagaimana akidah al-sunnah terhadap beliau dan ayahnya. Ya, kita harus umumkan bahwa kita berbeda dengan Rafidah. Ya, kita berbeda dengan Syiah yang membenci Ummul Mukminin dan ayahnya. Ya. Maka mereka paling pantas dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akidah, ini sikap. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang kita dengar tadi yaitu bahwa akan ada satu pasukan, ya, bala tentara yang akan memerangi Ka'bah. Kemudian ketika mereka berada di satu tempat yang terbuka, di padang pasir, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah semua ditenggelamkan? Padahal di situ ada orang-orang yang jual beli. Mereka tidak berniat memerangi Ka'bah. Atau di situ ada orang-orang lain yang mereka tidak punya keinginan menghancurkan Ka'bah." Maka dijawab oleh Nabi Alaihissalam, "Iya, akan dibinasakan semuanya atau ditenggelamkan semuanya, namun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka." Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang ahammiyatun niyyah, betapa pentingnya niat itu. Ya, niat yang ada dalam hati kita ini punya peran besar. Makanya jangan menggampangkan masalah niat dalam semua amal-amal ibadah kita. Ya, menunjukkan pentingnya niat. Dan bekasnya niat itu atau pengaruh niat itu terhadap seorang hamba. Karena apa? Ternyata mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, tentu yang berniat memerangi Ka'bah beda dengan yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Tapi mereka berada di satu kelompok. Tapi niatnya tidak seperti apa yang diniati oleh bala tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, "Innama yub'atsun nasu 'ala niyyatihim." Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan hanya tergantung pada niat-niat mereka. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Innama yuhsyarun nasu 'ala niyyatihim." Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan hadis ini sahih li ghairihi. Hadis yang sahih li ghairihi. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu inayatullahi ta'ala bil baitil haram. Betapa perhatian Allah, pemeliharaan Allah terhadap Al-Masjidil Haram. Yang di situ ada Al-Ka'bah. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudziqhu min adzabin alim." Maka barang siapa yang menghendaki untuk membuat kekufuran di Masjidil Haram, dia melakukan kezaliman, kami benar-benar akan merasakan pada mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan Allah menjaga, memelihara Masjidil Haram. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubati. Barang siapa yang membersamai ahlul batil, membersamai ahlul baghi, orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang menimbulkan permusuhan, maka mereka akan digabungkan ya dan pelaku-pelaku kebatilan itu ya dalam hal sanksi, dalam hal azab. Mereka terkena kalau mereka bertolong-menolong dengan ahlul batil. Ya, membersamai ahlul batil. Maka mereka juga akan mendapat sanksi yang sama dengan ahlul batil itu. Ya. As-salih wa talih. Baik mereka itu orang yang membersamai mereka itu ada orang yang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Mereka sama-sama mendapatkan sanksi. Kemudian, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa idza waqa'at al-uqubatu, apabila sanksi atau azab itu turun dari Allah Ta'ala, fa innaha ta'ummu as-salih wat-talih. Maka azab itu akan meliputi, menimpa orang yang soleh ataupun yang tidak soleh. Wal-bir wal-fajir. Akan menimpa orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala, dan juga
orang yang fajir, ya, yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min wal kafir juga akan menimpa orang mukmin dan orang kafir. Ya. Wal musalli wal mustakbir akan menimpa orang yang salat dan orang yang angkuh yang tidak mau salat. Wala tatruk ahadan. Dan azab itu kalau turun, ya, sementara ada orang-orang soleh yang membersamai mereka, ahlul batil itu, maka semua akan terkena adab tersebut. Thumma yawmal qiyamati yub'atuna ala niyatihim. Kemudian, nanti di hari kiamat, dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Makanya Allah ingatkan kepada kita, ya, agar jangan membersamai ahlul batil. Ya. Dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Tidak hanya menimpa secara khusus orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Ya, Allah sangat keras sanksinya. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Ya. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Hadza al-hadits fardun min afrad qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat." Hadis ini adalah salah satu cabang dari hadis yang umum yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat. Ya, ini salah satu yakni cabangnya, yaitu hadis-hadis ini. Wa innamal likulli imrin ma nawa, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, bahwa amal tergantung niat dan seorang mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Ya, jadi jangan kita nimbrung dan ahlul batil, ya, dan ahlus syirik, ya, tapi kita harus, ya, memisahkan diri kecuali untuk berdakwah pada mereka. Tapi kalau mereka berbuat satu keburukan pada Islam, lalu kita walaupun tidak mikut seperti apa mereka lakukan, namun kita berjual beli di situ, ya, atau hal-hal yang lain, ya, maka dampaknya akan menimpa orang yang mengikuti mereka atau yang membersamai mereka walaupun dia tidak, ya, tidak berniat seperti niat-niat mereka. Hadis yang berikutnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qal, beliau berkata, "Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami kembali dari peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, "Inna aqwaman bil madinati khalfana." Sesungguhnya ada sekelompok orang di kota Madinah yang mereka tidak mengikuti kita. Ini dalam perang Tabuk. Masalakna syi'ban wala wadian. Tidaklah kita melintasi jalan-jalan di gunung atau melintasi suatu lembah. Illa wahum ma'ana. Melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu, mereka bersama kita. Habasahum al-udhur. Mereka tertahan. Mereka tidak ikut dalam peperangan karena ada uzur. Karena ada uzur. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Dalam redaksi Abu Dawud, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laqad taraktum bil madinati aqwaman." Sungguh kalian telah meninggalkan di kota Madinah suatu kaum. Masirtum masiratan masiran, tidakkah kalian menempuh satu perjalanan? Wala anfaqtum min nafaqatin, dan tidaklah kalian
meluarkan satu infak, nafkah. Wala qata'tum min wadin, dan tidak pula kalian melintasi suatu lembah, illa wa hum ma'akum, melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu membersamai kalian. Mereka bersama kalian. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil madinati? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bersama kita padahal mereka berada di kota Madinah? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, habasahumul marad, mereka ya ditahan oleh karena sakit. Jadi mereka terhalang untuk bersama kita karena sakit. Sebetulnya mereka ingin untuk ikut dalam peperangan, namun karena sakit ya mereka terhalang, mereka tidak ikut, tapi pahala mereka dapat sebagaimana orang-orang yang mengikuti peperangan tersebut. Hadis ini tentang, atau hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita ingin mengenal siapa Anas bin Malik itu radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an Abu Hamzah, nama panggilannya adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik bin Nadar An-Najjari Al-Khazraji. Dia adalah Anas bin Malik bin Nadar, ya, dari Bani Najjar. Bani Najjar dari golongan kabilah Khazraj, ya, salah satu kabilah yang ada di kota Madinah. Ada kabilah Aus dan Khazraj. Beliau seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu. Asha baina ashirin qabla al-hijra ila 93. Beliau hidup antara tahun 10 sebelum hijrah Nabi sallallahu sampai tahun ke-93 Hijriah. Nah, beliau Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau seorang alim, imam, mufti, termasuk seorang muhaddits yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu atau yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik masih ada hubungan keluarga dengan Nabi alaihissalam kalau dilihat dari ibunya, ya, bukan dari ayahnya, ya, dari ibunya. Dan Anas bin Malik adalah murid didikan Rasulullah sallam, ya, dan beliau adalah seorang sahabat yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallam adalah Anas bin Malik. Kata beliau radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinati wa ana ibnu ashirin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallam tiba di kota Madinah, itu hijrah dari Mekah ke Madinah, usia aku 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu ashirin. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku berusia 20 tahun. Ya. Berarti ya, Anas bin Malik berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik termasuk yang mengikuti peperangan bersama Nabi alaihi salat wassalam. Dan beliau termasuk orang yang juga hadir dalam Bai'atul Ridwan. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, kemudian Nabi salam membai'at mereka para sahabat yang jumlah kurang lebih 1.600 orang atau 1.800 orang. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at bi ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah,
aku di bawah oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Ya. Aku di

adalah Unais, anakku. Ataituka bihi yakhdumuka. Ya. Aku membawa dia kepada engkau ya Rasulullah agar dia berkhidmah padamu. Agar dia melayanimu. Fad'ullaha lahu, maka ya, doakanlah dia. Ini permintaan dari seorang ibu kepada Rasulullah SAW agar beliau Nabi SAW mendoakan anaknya, itu Anas bin Malik. Faqal, maka Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik, dia mengatakan, Allahumma akthir ma lahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Ya. Kata Anas bin Malik, fawallahi inna mali lakathir. Kata Anas bin Malik, berdasarkan doa tadi, sesungguhnya hartaku sangat banyak. Wa inna waladi wa walad waladi yata'aduna ala nahwin min mi'ati al-yawm. Dan sungguhnya anak cucuku, ya, kata Anas bin Malik, sampai hari itu, sampai hari beliau menyampaikan ini, itu sekitar ya, atau bahkan lebih dari 100 orang anak cucunya Anas bin Malik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau wafat ya, pada tahun ke 73 Hijriah. Anas bin Malik wafat tahun 73 Hijriah ya. Umurnya beliau berarti 103 tahun. Umur Anas bin Malik 103 tahun. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu wa ardahu. Semoga Allah meridhai beliau radhiyallahu anhu. Ini tentang Anas bin Malik. Dan kita lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita dengar tadi. Yang mana Nabi alaihissalam bersabda, sesungguhnya ada satu kaum yang mereka tetap tinggal di kota Madinah, namun mereka menyertai kita. Yani dalam perjalanan kita menuju Tabuk, sampai kembali, ya, mereka menyertai kita. Karena mereka dihalangi oleh sakit. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang hamba, idza nawal amal salih, kalau seorang hamba itu berniat untuk melakukan satu amal salih, walakinnahu habasahu anhu habisun, namun dia tertahan, terhalang oleh satu penghalang, ya, fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa, maka dicatat baginya pahala niatnya, dicatat baginya pahala niatnya. Nah, hal ini sebagai contoh, ya, seorang misalnya datang dari rumahnya, keluar dari rumahnya, ingin ke masjid, naik sepeda motor. Apa niatnya? Sholat berjamaah. Sampai di tengah jalan, ya, ban sepeda motornya gembos, ya tidak bisa. Tapi niatnya dari rumah untuk sholat berjamaah. Maka ini sudah dicatat pahala niat. Kata para ulama, dalam hal ini ada dua kondisi. Jadi dua kondisi. Jadi orang yang tadi berniat untuk sholat jamaah, ya, ini, atau orang seperti ini yang sudah niat baik, tapi dia terhalang oleh satu penghalang, ini ada dua keadaan orang ini. Ya. Yang pertama, bahwa apa yang dia niati itu, ya, itu adalah sesuatu yang dia sering mengerjakannya, ya. Tapi suatu saat dia terhalang, seperti orang akan sholat berjamaah, memang sudah merupakan amalan sehari-hari dia, sholat berjamaah di masjid. Tapi suatu saat, seperti yang saya contohkan tadi, dia terhalang karena ban sepeda motornya gembos, sehingga dia tidak dapat sholat berjamaah. Nah, kalau ini amal merupakan amalan kebiasaan dia, sholat berjamaah, ya, tapi kemudian suatu saat terhalang, maka dia dicatat pahala sempurna, sama dengan mereka yang menghadiri sholat berjamaah. Ya, karena ini sudah amalan dia,

0: Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu au safara." Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau dia bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat baginya pahala seperti apa yang dikerjakan di saat dia dalam keadaan mukim, tidak safar, dan seperti dia dalam keadaan sehat. Nanti kasus yang saya contohkan tadi, orang ini karena dia terbiasa sholat berjamaah di masjid, ya, kemudian suatu saat dia terhalang karena sepeda motornya ya macet, ya misalnya, maka dia tetap dicatat pahala seperti orang yang ikut sholat berjamaah. Ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa amal yang dia lakukan ini, seperti tadi sholat berjamaah, bukan hal yang terbiasa. Tapi suatu saat dia niat, dia akan sholat berjamaah. Ya. Kemudian ketika dia berangkat, ya, bannya gembos, sehingga terhalang. Maka yang dicatat hanya pahala niatnya. Pahala niatnya. Tetapi kalau itu satu kebiasaan, maka dia dicatat pahala sempurna. Contohnya, seorang yang sudah terbiasa mengerjakan puasa sunnah Senin dan Kamis, suatu saat dia sakit, maka ketika hari itu melewati Senin dan Kamis yang biasanya dia berpuasa, tapi karena sakit dia tidak berpuasa, itu dicatat pahalanya sempurna, sama dengan orang yang berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena ini amal yang dia sering melakukan. Tapi seorang yang dia hanya suatu saat dia niat, ya, aku ingin puasa besok, ya. Tapi kemudian keesokan harinya dia sakit, ya. Maka dicatat pahala niatnya, bukan pahala sempurna seperti orang yang terbiasa melakukan satu amal tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang pergi berperang, ya, di jalan Allah, ya, maka semua langkah-langkahnya itu ada pahalanya. Setiap langkah, setiap kepayahan, setiap hal-hal yang dialami, ya, jadi capek dan lain sebagainya, maka itu semua dicatat atau ada pahalanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat At-Taubah ayat 120 dan 121. Ya. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu karena tidaklah mereka tertimpa haus yang dalam perjalanan jihad mereka. Ya, atau capek atau lapar di jalan Allah. Wala yata'una mauti'an yaghidhu al-kuffar, dan tidak pula mereka datang satu tempat yang membuat orang kafir murka. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah mereka mendapatkan yakni apa sesuatu pukulan misalnya dari musuh, ya, illa kutiba lahum bihi amalun saleh, melainkan semua dicatat sebagai amal saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, dan tidak pula mereka menginfakkan nafkah sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar. Wala yaqtauna wadiyan, dan tidak pula mereka melintasi satu lembah. Illa kutiba lahum, melainkan dicatat bagi mereka pahala. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik dari apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, demikian ya pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis itu. Kira-kira masih ada 10 menit ya waktu untuk tanya jawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan kita akan ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543 atau Anda dapat tanya melalui CPH di 021-823-6543. Dan kami informasikan lebih awal, untuk Anda yang bertanya mohon agar suara televisi atau radionya dikecilkan dan cukup menyimak lewat telepon. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami coba tunggu kembali kepada Anda yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Saya dari Sulawesi Tengah, Pak.
1: Ya, dengan siapa Pak?
2: Ya.
1: Dengan siapa Bapak? Mohon maaf Bapak, cukup Bapak menyimak ke telepon saja Bapak, biar dia Bapak jangan mendengar televisi karena agak delay.
2: Ya, nama saya Surya.
1: Ya, silakan Pak, langsung pertanyaannya Pak.
2: Pertanyaannya berkaitan dengan penjelasan Ustaz tadi, agar untuk lebih menghibur saya, saya ulangi pertanyaan ini.
1: Baik.
2: Saya ini dulunya dalam keadaan dalam berkait apa namanya, aktif salat berjamaah Ustaz. Tapi sekarang saya sudah sakit. Artinya susah untuk ke masjid. Ustaz, bagaimana menurut pandangan agama? Sementara saya sudah tidak bisa salat berjamaah di masjid, tinggal di rumah. Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik. Sakit ini sakit yang tidak bisa Bapak berjalan Pak ya, ke masjid Pak ya?
2: Ya sudah, susah saya berjalan.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan cukup Pak ya?
2: Ya.
1: Baik. Mohon disimak pertanyaan jawabannya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dan kepada Ustaz kami, silakan teman jawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, dari pertanyaan beliau, kalau memang Bapak Surya ini orang yang dulunya sebelum sakit selalu sholat berjamaah di masjid, kemudian karena sakit dan beliau sampai saat ini ya tidak bisa lagi ke masjid ya, maka insya Allah Bapak tetap mendapatkan pahala orang yang sholat berjamaah. Kemudian ada satu masukan untuk Bapak, kalau Bapak bisa sholat berjamaah di rumah bersama istri ya, atau mungkin anak-anak perempuan juga bisa Bapak lakukan di rumah ya, kalau bisa. Kalau memang tidak bisa ya lain ceritanya ya. Jadi insya Allah semoga ya Pak Surya ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah bisa menyembuhkan beliau. Tapi kalaupun beliau misalnya Allah takdirkan tidak sembuh dan sholatnya di rumah, maka insya Allah ya suatu amalan yang terbiasa Bapak lakukan ketika dalam keadaan sehat seperti sholat berjamaah tadi, insya Allah tetap mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah zat yang maha pemurah, pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya, dan Allah zat yang mengetahui tentang niat-niat kita, kemauan kita, Allah mengetahui. Maka semoga Bapak tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu pahala sholat berjamaah. Wallahu Taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban Pak Surya. Dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali di layanan telepon di 021-823-6543. Nah, silakan kepada Anda. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
3: Izin bertanya Ustadz, bagaimana giat-giat supaya kita bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat Ustadz. Terus pertanyaan yang kedua Ustadz, ada titipan pertanyaan dari seorang bapak, anaknya susah sekali untuk diajak berpuasa ataupun sholat Ustadz. Sang bapak sudah menasihati sang anak, tapi anak tetap saja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, Ustaz. Sedangkan anak ini sudah berusia 20 tahun. Pertanyaan sang bapak ini, Ustaz, apakah sang bapak ini salah memilih pasangan, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Bu Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, pertanyaan Bu Aryani ya dari Majalengka. Pertama, kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Sebetulnya ada tulisan-tulisan para ulama dan ada juga yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Itu saya persilahkan untuk dibaca. Di antara kiat-kiat ya dari agar kita khusyuk dalam sholat, itu persiapan sebelum waktu sholat. Betul-betul persiapan diri kita ya, sehingga kita itu dalam sholat khusyuk ya. Persiapan sebelum masuknya waktu sholat, mungkin 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya kita sudah siap wudhu ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bakal mengganggu kita dalam sholat itu hendaknya kita hindari ya. Kadang-kadang misalnya ya, seorang ibu dalam rumah tangga, dia sholat sambil merebus air. Kadang-kadang ini ganggu. Karena apa? Sambil sholat mikir airnya udah mendidih apa belum. Ya, itu supaya dimatikan dulu lah. Nanti setelah sholat baru direbus airnya. Ya, atau kerjaan-kerjaan lain yang mungkin akan menyibukkan kita dalam sholat. Termasuk dalam hal ini di zaman kita ini masalah handphone misalnya. Ya, ini juga mengganggu. Makanya seorang kalau akan sholat matikan handphonenya atau silent. Ya. Dan harus konsentrasi. Betapa banyak orang terganggu di masjid-masjid ketika sholat berjamaah misalnya, hanya karena suara-suara handphone, suara musik, kadang-kadang suara azan. Ya, padahal di saat sholat ada suara azan, tak benar. Ya, oleh karena itu harus dihilangkan. Ya, jadi hal-hal, setiap hal-hal yang akan mengganggu kehusuan sholat kita, itu kita harus menghindarkannya dari kita. Ya, supaya kita khusyuk dalam sholat. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memahami makna apa yang kita baca. Ya, dengan memahami makna apa yang kita baca juga itu membantu seorang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah ketika seorang bertakbir Allahu Akbar dalam sholatnya, maka semua permasalahan itu menjadi kecil. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua menjadi kecil. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa semua urusan-urusan selain urusan sholat kita ini adalah urusan yang kecil. Ya, kemudian juga kita mohon pada Allah Ta'ala kehusyuan. Ya Allah berikanlah kehusyuan dalam sholatku. Ya, minta pada Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi banyak kiat-kiat sebetulnya, tentu tidak mungkin dibahas secara menyeluruh pada kesempatan yang baik itu. Namun itu diantaranya. Kemudian juga sholat di tempat yang tidak banyak mengganggu kita. Contohnya, ya, sejadahnya warna-warni. Ya, ini termasuk hal yang dihindari oleh Nabi SAW ketika sholat. Ada kain yang bergaris-garis, jadikan tempat sholat, kemudian beliau menyingkirkannya karena apa? Mengganggu. Ya, jadi itu juga termasuk. Maka kita misalnya siapkan kain polos, ya, karena mungkin sejadah sekarang ini sulit yang tidak ada gambarnya. Kita siapkan kain polos, taruh di depan kita. Ya, di tempat sujud kita untuk tidak melihat warna-warni atau gambar-gambar yang ada di sajadah itu. Itu juga di antara hal-hal yang bisa menjadikan seorang khusyuk di dalam sholat. Adapun pertanyaan kedua, ya memang ya semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada yang menitipkan pertanyaan tadi, bahwa memang anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Namun ketika kita telah mendidik mereka, kita memerintahkan mereka, menganjurkan mereka, menasihati mereka dengan baik dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban mereka sholat dan puasa misalnya, ya, maka ini sebetulnya sudah lepas tanggung jawab kita. Ya, sudah lepas tanggung jawab kita. Ya, tapi tetap dinasihati. Ya, walaupun anaknya mungkin sudah dewasa, orang tuanya sudah tua, tetap menasihati anaknya. Kita melihat contoh Nabi Nuh alaihissalam, ketika air bah itu turun, ya, hujan lebat dan seterusnya, anaknya itu tidak mau naik ke bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap memanggil anaknya, wahai anakku, ayo naik bersama aku. Kata anakku, tidak. Aku ini mau cari gunung yang tinggi atau hal yang bisa melindungi aku dari banjir. Kata Nabi Nuh, tidak ada tempat, wahai anakku. Tidak ada yang bisa melindungimu pada hari ini. Ya, jadi artinya, sampai akhir-akhir pun kita tetap menasihati. Ya, jangan kemudian, wah sudah aku nasihati kok, sudah cukup. Ya. Tidak, walaupun bagaimana tetap dinasihati, tetap diingatkan. Ya, agar anak sholat dan berpuasa. Ya, dan dia telah melakukan satu dosa besar. Seorang anak kalau sudah balig, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini artinya dia terjerumus dalam dosa besar. ya. Namun kewajiban orang tua tetap mengingatkan dia. Kalau mungkin orang tua tidak bisa ingatkan, ya mungkin panggil siapalah ustadz yang ada di tempat kita, yang mungkin anak ini bisa menerima nasihatnya, ya, atau orang yang disegani untuk menasihati anak itu. Ya, ini dalam rangka upaya. Kemudian yang kedua, berdoa, minta pada Allah Ta'ala, ya, agar Allah memberikan petunjuk pada anak kita, ya, karena doa ini adalah senjata ampuh bagi seorang mukmin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mohon pada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimah salati wa min dhurriyati, ya, wahai ya Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikan aku dan anak keturunan ke orang-orang yang menegakkan, ya, dan anak-anak keturunanku jadi orang-orang yang menegakkan salat. Jadi terus bapak dan ibu berdoa, jangan putus asa dari rahmat Allah, dan lakukan langkah-langkah yang saya katakan tadi, tetap menasihati. Kalau ada orang lain yang bisa menasihati beliau atau anak itu, dan dia mungkin dia segan pada orang ini, usahakan hal tersebut. Kemudian juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan hari ini, Ustaz, menutup pertemuan kita. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan kita. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita, menambah ilmu kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berkaitan dengan masalah niat, ya, karena niat ini dalam hati, ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita, menjaga niat-niat kita dalam semua amal-amal ibadah kita, dalam semua amal kebaikan yang kita lakukan, agar senantiasa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kami ilmu yang bermanfaat. Demikian kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah ikut membantu, ya, penyiaran ini, ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai amal kebaikan, pemberat timbangan amal soleh kita semuanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Mubarak Mamu Alim LCM Hayy Afdullah Ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan di kesempatan pagi hari ini di sela-sela kesibukan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan juga menjaga beliau di sana, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menambah dan meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan kami kru Roja Celengsi dan rekan-rekan kami dari kru TV Aliman Center. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, atas kerjasamanya sehingga Allah mudahkan bagi kita menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Dari khutbah Islam azan ya Allah wa iyyakum, untuk Anda semuanya di pagi hari ini yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Minatul Alimil Raqib, buah karya yang beliau tulis, dan insya Allah kita akan simak bersama kembali. Untuk Anda, tetap jaga kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: an Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
14: Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
15: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
16: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
17: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kebersamaan pagi ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga di kebersamaan kali ini kita semua berada dalam lindungannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah yang di kebersamaan pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
3: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja, saudaraku seiman dan seakidah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita bersyukur Allah masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Robbani, masih dalam bab yaitu kita tidak sendiri dalam mendidik anak. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Kita sampai pada poin yang kelima, yaitu pengaruh dunia maya ataupun internet. Ya, ini bisa kita katakan ya bahwa masalah para orang tua hari ini dengan anak-anak mereka adalah masalah interaksi anak-anak dengan dunia maya, dengan internet ini. Memang seperti kalau kita umpamakan, internet itu bagaikan pisau bermata dua, ya, seperti makan buah simalakama. Jika kita menilik manfaatnya tentunya banyak, ya, kita tidak mengingkari itu, bahwa banyak faedah-faedahnya, banyak kegunaannya juga. Bahkan internet sehari ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung mata pencaharian sebagian orang. Nah, disitulah ia mencari nafkah, ya. Dan juga di sana banyak kita temukan orang-orang yang mendapatkan hidayah mengenal Islam melalui dunia maya ataupun internet, ya. Dan lebih dari itu, ya, kita tahu bahwa ini adalah sebagai sarana komunikasi yang bisa dikatakan murah dan cepat, ya, makin lama makin murah, ya, sebagai penyebar informasi, ya ilmu pengetahuan, dan sebagai media dakwah juga, ya. banyak kita lihat hari ini para asatiz atau masyayikh berdakwah lewat dunia maya dan banyak manfaatnya di situ ya, terutama bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa bertatap muka langsung seperti hari ini. Jadi masa-masa pandemi dia menjadi tulang punggung pendidikan. Ya, anak-anak masih belajar online. Dan juga dakwah ketika ya kita terhalang untuk membuka majelis ilmu, maka dakwah melalui dunia maya ataupun melalui internet atau kajian online itu marak ya di mana-mana. Jadi itu manfaatnya yang pasti kita rasakan. Namun ya di balik itu kita juga mengakui bahwa kerusakannya juga tidak sedikit. Pengaruh buruknya juga sangat banyak. Jika tidak hati-hati menggunakannya, media ini justru akan menyeret kita pada kerusakan yang tiada tara. Sehingga dapat kita katakan sangat jarang orang yang masuk ke dunia maya bisa keluar tanpa membawa dosa. Ya, hanya orang-orang yang Allah selamatkanlah ya dari keburukan internet ini. Ya Allah yang menjaganya hingga selamat dari keburukan internet tersebut. Bahkan hampir tidak ada orang yang menggunakannya murni untuk kebaikan. Ya, sedikit jarang. Atau minimal kita kecipratan debunya. Ya, kita kecipratan keburukannya juga. Ya. Ya, di samping ya kita katakan tanpa kita sadari karena mudahnya kita berkomunikasi, ya berinteraksi dengan siapapun, bahkan orang yang tidak kita kenal, dari orang yang sangat kita kenal sampai orang yang sama sekali kita tidak kenal, ya demikian mudahnya, sehingga ini bisa menjadi satu alat untuk ya melakukan suatu tindak kejahatan. Ya minimal ya kita katakan bergibah ria di internet itu tidak terasa, ya tidak terasa, ya. Memfitnah orang melalui media ini juga tidak terasa. Sebagaimana ini juga sebagai alat untuk menipu ya. Ya, untuk melakukan penipuan dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk kejahatan-kejahatan yang kita lihat sekarang ini sumbernya ya dari dunia maya ataupun internet. Ya, dia mendapatkan kejahatan itu dari orang lain karena ya interaksinya di dunia maya. Nah, itu keburukan-keburukannya ya. Nah, jadi kita tidak bisa menepis itu ya, bahwa media ini banyak menawarkan pemuas hawa nafsu yang menggiurkan ya, kita mulai ya kita sebut saja ya fitnah pornografi misalnya, yang kadang-kadang ya seorang itu tidak berniat ya masuk ke dunia maya untuk tujuan itu, tapi dia tersesat ya, dia dibawa ya melalui alat ini atau media ini hingga sampai ke lembah itu. Nah, demikian. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain ya yang tidak kalah rusaknya dan bahayanya adalah ideologi-ideologi yang merusak, sesat. Akidah-akidah yang batil, menyimpang yang juga ditawarkan di dunia maya atau melalui media internet ini ya, sehingga ya banyak orang-orang yang tertular ideologi-ideologi yang rusak ataupun sesat melalui dunia maya. Ya kita tahu ya perekrutan ya orang-orang yang dijadikan calon ya, misalnya calon ya pengantin ya, istilah di kalangan orang-orang yang terjebak kepada pemikiran-pemikiran terorisme itu ya kebanyakannya melalui dunia maya ataupun internet. Dia tahu itu dari internet. Ya, dia tahu itu dari dunia maya. Ini yang kadang-kadang para orang tua ya, ya terpedaya ataupun tertipu ketika melihat anaknya membuka situs tulisannya tulisan Arab misalnya ya, ataupun wah kayaknya menampilkan sesuatu yang baik ya kelihatannya secara lahirnya, tapi di balik itu ternyata adab. Ya, ternyata konten itu konten-konten ideologi yang ya menyimpang, ya akhirnya anaknya jadi teroris, anaknya jadi Syiah dan lain sebagainya. Di mana dia kenal, di mana dia dapat di dunia maya. Nah, itu yang menjadi ancaman ya bagi generasi-generasi muda hari ini, ya. Nah, demikian. Maka dari itu tentunya sudah pasti Ya, orang tua hendaknya tidak memberikan kebebasan mutlak kepada anak untuk berinteraksi dengan internet atau masuk ke dalam dunia maya tanpa adanya pengawasan dan bimbingan. Dalam hal ini orang tua tidak bisa menutup mata sama sekali dan membiarkan ya anak-anak tersebut ya bebas berselancar di dunia maya. Nah, ini sangat berbahaya tentunya. Ya, orang tua juga perlu tahu apa kegiatan anak di dunia maya, ya. Nah, kadang-kadang ya orang tua ya pura-pura terkejut ketika melihat mengetahui anaknya ya jatuh dalam ya kita katakan hal-hal yang tidak pantas, misalnya ya membuka konten-konten pornografi, ya. Nah, ya kita katakan sebenarnya orang tua sudah tahu itu, tapi ya pura-pura terkejut saja begitu ya. Nah, sementara dia sudah tahu itu. Nah, jadi ya, ini yang kadang-kadang ya anak itu ya cari jalan belakang misalnya untuk ya membuka hal-hal yang ya sebenarnya tidak boleh dia buka. Nah, demikian. Jadi tentunya ya ketika orang tua memberikan ada pengawasan, ada bimbingan ya bahwa anak merasa tidak dibiarkan begitu ya, bahwa dia dalam pantauan ya. Nah, tentunya dia akan berhati-hati kan begitu ya. Nah, jadi kesadaran apalagi ya anak-anak yang memang belum matang akalnya ya, seperti misalnya anak-anak yang masih bawah 10 tahun yang rasa ingin tahunya besar dan dia belum mengerti secara penuh bagaimana menggunakan alat itu ya. Ya, dia masih ya kita katakan sangat sama sekali buta ya, mungkin berbeda ya dengan mungkin anak-anak yang sudah dewasa ya, misalnya ya dia sudah kuliah ya, anak-anak yang memang sudah matang akalnya ya, memang bisa bertanggung jawab ya memegang ataupun ya masuk ke dalam dunia maya ini. Nah, demikian. Nah, itu pun ya kita katakan tidak jadi jaminan juga. Ya, itu bergantung kepada ya kita katakan pengawasan dan bimbingan dari para orang tua. Nah, jadi ada sebaiknya ya, ya dunia maya ini tidak diperkenalkan kepada anak-anak sejak kecil. Jangan dibiarkan mereka ya masuk bebas ke dunia maya. Ya. Ya, seperti kita sebutkan sebelumnya, ya ini masalah ya alat ya. Alat dari kita katakan media tersebut, yaitu internet, handphone, gadget ya, tablet dan sejenisnya. Kita tidak bicara tentang alatnya ya, kita lihat isi atau konten dari alat tersebut ya. Nah, kepada anak-anak yang mungkin hari ini yang sudah terbiasa dengan alat-alat itu ya, tentu kadang-kadang orang tua memberikan alat itu juga untuk agar anaknya itu anteng ya, diam, tenang begitu. Karena mungkin dia lihat sekelilingnya juga anak-anak pegang alat itu semua ya, maka mungkin dia menuntut kepada orang tuanya untuk memiliki ya alat sejenis ya. Maka jangan heran ya kalau hari ini kita lihat anak-anak kecil sudah pada pegang gadget ya. Nah, ini ya kalau kita bicara masa pandemi hari ini memang ya kita mau nggak mau ya ya memberikan alat itu kepada anak-anak ya. Sebenarnya juga kalau disiasati ya anak juga nggak perlu pegang gadget. Mereka bisa belajar online melalui ya misalnya melalui PC atau personal computer kan begitu ya, atau melalui laptop ya. Jadi mereka tidak pegang langsung ya benda yang kadang-kadang susah untuk diawasi ketimbang ya kita katakan laptop ataupun PC ya, yang lebih mudah mungkin untuk mengontrolnya ya, mengawasinya ya, berbeda dengan ya handphone atau gadget yang ya kita katakan lebih personal ya. Ya, dan susah untuk diawasi kalau dia pegang itu. Ya, apalagi dia memilikinya secara utuh ataupun secara penuh. Nah, ini juga akan menjadi satu kita katakan masalah nantinya. Nah, jadi bisa disiasati juga di masa pandemi ini walaupun anak belajar online, ya kita bisa memilih satu hal yang lebih ringan ya kerusakannya ataupun pengaruhnya terhadap anak-anak tersebut. Nah, demikian. Ya, dan tentunya ya sekarang juga anak-anak sudah mengerti ya, Mereka dikasih gadget, nggak ada paket data di dalamnya, mereka juga nggak tertarik ya dengan alat itu, ya. Nah demikian. Ya, jadi kita harus bedakan antara alat dengan konten yang tersedia di dalamnya. Banyak anak-anak yang dikasih alat gadget ini ya cuma ya dipakai nggak ada isinya ya, nggak ada data di dalamnya. Ya nggak ada orang memberikan alat itu isinya ya game-game edukasi ya sebagai contoh ini, atau ada juga konten-konten Islami ya di gadget itu. Nah mungkin ini solusi ya kepada para orang tua yang mungkin tidak bisa menghindari kita katakan hal itu ya, memberikan alat itu kepada anak-anak mereka. Ya, nah demikian. Ya karena ya kita tahu bersama bagaimana ya anak-anak hari ini ya, mereka kadang-kadang lebih kita katakan lebih mengerti menggunakan alat ini daripada orang tua mereka sendiri. Nah, demikian. Jadi pengaruh internet ini sungguh luar biasa. Ya. Dan boleh dikatakan masalah orang tua dengan anak hari ini adalah masalah internet ini, ya. Interaksi mereka dengan internet atau masuknya mereka ke dalam dunia maya. Maka mungkin ya hari ini orang tua juga harus melihat kepada diri mereka juga bahwa mereka juga nggak bisa lepas dari itu. Ya sekarang ini kita bicara kepada anak supaya melepas ataupun meninggalkan benda itu, ini agak susah. Kenapa? Karena mereka lihat orang tua mereka memegang alat ini, ya, sehingga keteladanan akan susah untuk mereka dapatkan, ya, karena mereka dapati, ya, suatu hal yang berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh orang tua. Misalnya kita katakan kepada mereka jangan pegang gadget, ya, kita pegang gadget, ya, nah itu akan menjadi suatu hal yang kontradiktif di dalam pendidikan tentunya, ya. Nah, keteladanan yang belum bisa kita berikan hari ini ya karena kondisi ya manusia hari ini ya seperti itu, gak bisa lepas dari gadgetnya. Nah, ketika kita bicara kepada anak-anak jangan pegang gadget, itu menjadi satu kata-kata yang hambar jadinya, ya tidak ada muatannya karena mereka tidak lihat keteladanan. Ya kecuali orang tua ya memang bisa lepas dari alat itu, memang tidak memerlukan alat itu, dan mereka menunjukkan kepada anak-anak mereka bahwa ya ini ayah dan ibunda tidak pegang alat itu. Tapi kita hari ini ya kita melarang mereka sementara kita memegangnya ataupun memilikinya, nggak bisa lepas darinya. Dalam hal ini nggak bisa orang tua mengatakan ya saya ini kan ada kepentingan, mereka tidak ada kepentingan. Ya anak-anak tidak tahu ya kepentingan kita, dan mereka merasa mereka juga penting memegang benda itu. Nah, jadi keteladanan yang tidak bisa kita berikan kepada anak-anak kita hari ini berkaitan dengan gadget dan internet. Ya kenyataannya ya para orang tua juga ya kita katakan larut di dalam alam ini ya, alam dunia ini ya, dunia maya ini. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Hanya saja kita bisa ya mungkin meminimalisir pengaruhnya ya dengan ya pembatasan-pembatasan. Contohnya pembatasan penggunaannya. Ya, tidak membiarkan anak 24 jam bersama gadgetnya. Berselancar di dunia maya. Ya, karena kadang kita hari ini tanpa kita sadari ya keberadaan kita di dunia maya itu jauh lebih banyak daripada keberadaan kita di dunia nyata. Ya, kalau kita hitung-hitung ya 24 jam sehari itu mungkin banyak ya kita habiskan di dunia maya. Ya, baik itu di medsos ataupun yang lainnya. Ya. Nah, kebanyakan kita berada di alam tersebut ya lebih daripada alam nyata atau dunia nyata. Itu kenyataannya hari ini ya. Nah, jadi ya pembatasan yang mungkin bisa kita lakukan ya misalnya ya membatasi penggunaan gadget dan internet sampai ke jam-jam tertentu ya, misalnya contohnya ya jam 10 malam misalnya itu sudah dimatikan semua gadget dan koneksi internet. Ya, tidak ada lagi wifi, tidak ada lagi gadget, ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan, ya, supaya anak juga merasa bahwa dunia maya itu ada batasnya juga, begitu. Ya, bukan dunia tanpa batas. Ya, ya, di sini kita mulai dari apa? Jam mereka berinteraksi dengan alat tersebut atau berada di dunia tersebut. Kita batasi. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Dan ini mungkin kita bisa juga ikut terlibat di dalamnya, memberikan contoh dan teladan. Contohnya, ya, di rumah misalnya, kita batasi jam 10 malam semua handphone dikumpulkan dan semua koneksi dimatikan. Jadi tidak ada interaksi dengan dua hal ini, gadget dan dunia maya, ya, dan internet. Ya, nah, mungkin bisa lagi berinteraksi jam 6 pagi ataupun ya, selepas sholat subuh. Nah, demikian, ya. Ya, itu mungkin yang ya, minimal lah bisa kita lakukan. Ya, karena terbukti hari ini, ya, kalau dulu orang begadang itu nonton TV, sekarang tidak. Anak-anak begadang ya dengan gadgetnya. Kalau tidak diawasi, ya mungkin dia tidak tidur semalaman sehingga susah dibanguni sholat subuh. Kenapa? Karena dia ternyata malam-malam tidak tidur. Ya, kenapa? Gadget berada di tangannya, koneksi internet terus nyala. Ya, bagaimana? Ya, dia tertarik untuk tidur. Bahkan kadang-kadang sebagian anak itu, ya, tanpa disadari orang tua, begadang tiap malam. Ya, kadang-kadang jam 2 malam, jam 3 malam baru tidur. Apalagi anak-anak, ya, kita katakan, ya, pra remaja yang memang mungkin masih, ya, kita katakan, ya, apa ya, kita sebut, masih hangat-hangatnya, ya, masih semangat-semangatnya untuk berinteraksi dengan dua benda ini, ya. Ya, masih kita katakan, ya, masih barulah, ya. Nah, sehingga, ya, apa namanya, ya, ya, mereka lebih memilih untuk bersama alat tersebut dan berada di dunia maya pada malam hari, ya. Dan ini tentunya mengganggu, sangat mengganggu, ya, kita katakan sangat mengganggu, ya, perkembangan psikologi mereka, perkembangan otak mereka, bahkan perkembangan kesehatan mereka. Ya, nah, demikian. Karena kalau ya, kita katakan begadang tiap malam itu apa enggak hancur badan, ya. Nah, seperti itu. Apalagi, ya, ya, sebagian provider itu yang gratis itu justru di atas jam 12 tengah malam gitu. Jam 00 baru ada paket-paket gratis, ini gratis, semua YouTube gratis, ya udah dia tunggu momen itu karena bisa menghemat paket data mereka begitu. Sampai pagi itu. Ya, maka kalau misalnya para orang tua mengeluhkan, oh, anak saya susah bangun pagi, ya, mungkin coba perhatikan, coba dicek, ya, malam-malam tidur nggak dia? Jangan-jangan dia nggak tidur itu. Ya, begadang sampai tengah malam, ya, untuk berselancar di dunia maya. Ya, tentunya mungkin lebih asik juga berselancar di tengah malam mungkin bagi mereka, ya, dan mereka mengorbankan waktu tidur mereka. Jadi pembatasan itu minimal yang bisa kita lakukan. Ya, dan juga pengawasan, kalau bisa dampingi, arahkan juga, ya, sehingga dia membuka hal-hal yang perlu dan bermanfaat, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ya kita juga tidak bisa menampik, ya, bahwa anak-anak ini satu saat kelak ya juga pasti akan memegang benda itu seperti kita, ya, orang tua. Ya, cuma bagaimana ya kita bisa mengarahkan mereka, ya, mengenal dua alat ini yaitu gadget dan internet untuk kepentingan-kepentingan yang memang bermanfaat bagi mereka, yaitu pendewasaan, amanah yang harus kita tanamkan kepada mereka hingga mereka bisa menggunakan alat tersebut sebijak dan sebaik mungkin. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pengaruh dua benda ini, ya, itu sangat besar, ya, di dalam pendidikan. Kita tahu banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kewalahan, ya, berbagai macam sanksi, hukuman diberikan kepada anak-anak supaya mereka ya tidak berinteraksi dengan gadget dan dunia maya atau internet. Ya, tapi itu tidak, hukuman bukan jawaban sebenarnya. Ya, macam-macam bentuk hukuman. Ada yang memartil, ya kalau kedapatan pegang handphone, dimartil itu handphonenya sama murid itu sendiri. Itu juga gak mempan ternyata. Di rumah, ya dia kembali lagi. Jadi ini satu hal yang kadang-kadang ya yang perlu dipikirkan juga oleh para kita katakan pengelola pendidikan ataupun guru di sekolah ataupun ustadz di pesantren, bahwa hukuman bukan solusi sebenarnya. Kenapa? Ya satu saat kala dia akan pegang juga benda itu. Kalau menganggap benda itu sebagai sebuah kesalahan, dia nggak boleh pegang sampai dia kita katakan keluar dari pesantren, dari sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi ya ini yang kadang-kadang ya menjadi satu dilema ya. Ya sebagian ya kita tahu sekolah ataupun pesantren memberikan hukuman kalau pegang benda ini. Ya ketika masa pandemi ini ya mau nggak mau dia harus pegang itu, wajib pegang itu. Yang sebelumnya dia akan dihukum karena memegang benda itu. Ya jadi maksudnya adalah ya supaya para orang tua dan guru juga mengerti bahwa hukuman itu sebenarnya bukan jawaban dan solusi, ya. Nah, yang ini yang perlu dipikirkan oleh ya para pendidik hari ini. Ya, bagaimana anak itu ya bisa menggunakan benda itu sebaik mungkin. Ya, ya dimulai pengarahannya dari kecil, ya. Nah, demikian. Ya, dan ya sebaiknya yang terbaik adalah tidak memperkenalkan benda ini kepada anak-anak ya dari kecilnya. Jangan diberi benda ini. Ya, tapi mungkin kata-kata itu sudah buyar karena ya masa pandemi ini ya. Ya mau nggak mau dia pegang juga. Tapi ya kita kata-kata sebagian orang tua ada yang cari ya kita katakan cari hal yang lebih selamat ya. Mereka tidak kasih benda ini, gadget ini, tapi mereka ya, kasih laptop, ya belajar daring lewat laptop atau lewat PC. Ya sediakan aja layar besar begitu. Ya, dan ini bisa mungkin lebih bisa dibatasi ya ketimbang diberikan handphone begitu ya. Nah, kan bisa juga Zoom lewat PC, lewat laptop ya. Nah, itu mungkin lebih mudah untuk diawasi ketimbang handphone. Ya, kita enggak tahu, maka jangan heran anak itu belajar daring cuma 15 menit habis itu dia berselancar di kemana-mana begitu ya. Nah, kalau di PC ataupun di laptop kan mungkin lebih terbatas ya. Dia tidak bebas ya seperti memegang ya sebuah gadget. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, itulah yang kita hadapi hari ini. Ya, kita berbeda zaman, beda generasi juga.

0: cepat, ya, kencang, murah, baik itu alatnya maupun internetnya sudah sangat-sangat murah. Ya, seperti kita ketahui, wajah dunia berubah setelah, ya, kita katakan teknologi 4G itu, ya, kita katakan dilempar ke masyarakat atau ke tengah-tengah umat manusia dengan alat yang mendukung, ya. Maka ini menjadi pilihan jadinya. Kenapa? Karena nggak ada lagi lag, nggak ada lagi hambatan-hambatan, ya, halangan-halangan yang ditemui sebelumnya. Ya, sehingga manusia semakin mudah berinteraksi dengan benda ini dan juga semakin mudah masuk ke dunia maya tanpa batas. Itu kenyataan yang kita lihat hari ini. Ya, kedepannya ini tidak akan putus dan tidak akan berhenti. Bahkan semakin maju dan semakin maju di hadapan kita, mungkin sudah menunggu era 5G yang sangat lebih kencang dan sangat lebih memudahkan berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya. Nah, itu yang dunia yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depan. Ini kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa kita menutup mata, ya. Anak sama sekali tutup matanya dengan hal-hal seperti ini juga kadang-kadang susah, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka dari itu, ya, yang bisa kita lakukan adalah pengawasan, bimbingan, dan pengarahan. Pelarangan sepertinya, ya, kita pesimis, ya, kalau pelarangan, ya, kita larang secara mutlak. Sebagaimana dulu ada yang melarang untuk melarang FB, kan, begitu, ya, dan lain sebagainya, nggak jalan juga. Artinya nggak didengar juga, tidak berjalan juga. Ya, FB tetap FB, Insta tetap Insta, dan WhatsApp tetap WhatsApp, dan makin lama makin, ya, luas. Ya, nah, demikian. Itu kenyataan yang, ya, kita nggak boleh menutup mata darinya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pengawasan, bimbingan, pengarahan, dan pembatasan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Perlu pengawasan, perlu pengarahan, sehingga anak itu sudah terarah. Ya, ketika dia harus berinteraksi dengan gadgetnya atau masuk ke dunia maya, dia tahu kemana dia harus melangkah, kemana dia harus pergi, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Ya, walaupun godaan di sana sangat besar, ya, kita yang dewasa, yang otaknya sempurna, kita katakan, ya, lebih sempurna daripada anak-anak saja tergoda, kan, begitu. Ya, kadang-kadang tersesat, kan, begitu. Apalagi anak-anak, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin itu, ya, yang bisa kita sampaikan, jelaskan pada kesempatan pagi ini, ya. Nah, tentunya masing-masing kita tahu lah, ya, ketika bicara tentang gadget dan internet, ya, masing-masing orang tua hari ini tahu kesulitan apa yang mereka hadapi dan sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan, cuma tidak berdaya aja. Ya, maka mulailah, ya, dari suatu yang mungkin dan bisa kita lakukan. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik.
1: Iya, nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam pembahasan kita tidak sendiri dalam mendidik anak, dan pada kesempatan pagi ini banyak dibahas mengenai pengaruh dari gadget. Alhamdulillah sudah kita simak bersama, mudah-mudahan menjadi faedah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan yang berada di pesan WhatsApp. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543 di pesan WhatsApp. Yang pertama kami ajukan, Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mohon nasihatnya. Saya memiliki keponakan perempuan yang berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan ingin mengambil jurusan akuntansi atau manajemen atau jurusan yang serupa. Dan orang tuanya juga menyetujuinya karena tujuannya minat bakat, pastinya berharap setelah lulus bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak. Tapi saya khawatir dengan niat tersebut dan juga

0: yang didapat nantinya mengantarkan keponakan kepada profesi yang dekat dan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Bagaimanakah sikap saya? Apa yang harus saya lakukan dan nasihat seperti apa yang bisa saya sampaikan untuk orang tuanya, Ustaz? Mohon jawabannya.
1: Ya, kayaknya terlalu konservatif ataupun kuno ya, menuntut ilmu untuk cari kerja. Ini satu hal yang kadang-kadang jadi nggak nyambung sebenarnya antara kita mau menuntut ilmu, niatnya menuntut ilmu dengan ya kita cari kerja begitu ya. Kalau tujuan kita, niat kita menuntut ilmu itu untuk mencari kerja, maka ilmu itu sangat murah dan rendah tentunya ya. Kita menuntut ilmu bukan untuk itu. Nah, demikian. Jadi ketika ya kita melepas anak dengan bakatnya untuk menuntut ilmu, ya tujuannya adalah agar dia bisa mulia dengan ilmu itu. Ya, bisa mulia dengan ilmu tersebut, bisa bermanfaat ya bagi dirinya dan orang lain dengan ilmu itu. Ya, bukan hanya sekedar untuk ia mencari sesuap nasi ataupun bagaimana dia dapat kerja begitu. Ini yang membuat kreativitas manusia itu menjadi dangkal ya, menjadi ya, kita katakan sangat-sangat dangkal karena ya dia nuntut ilmu untuk itu. Ya, hingga yang dia kejar itu kalau seperti itu adalah selembar kertas, kemudian dia pergi ke sana kini cari lowongan kerja ya. Nah, berbeda kalau misalnya kita dorong anak itu menuntut ilmu untuk mendapatkan suatu kemampuan, skill ataupun ya ya ilmu itu menjadi bekal yang berguna bagi dia dan orang lain. Ya mungkin dia justru bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Dia akan bisa berkreasi atau kreativitasnya akan muncul ketika dia menuntut ilmu memang untuk mendapatkan ilmu, bukan tujuannya untuk cari kerja semata, kan begitu. Ya mungkin ini yang kadang-kadang orang tua itu berharap terlalu, namanya dalam bahasa syar'inya dunuwul himmah ya. Ya tidak mendorong anaknya untuk punya uluwul himmah, ya punya cita-cita yang tinggi. Kata orang tua kita, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Artinya apa? Ya kalau bisa dia mampu menjadi satu yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, ya lebih bermanfaat ya dengan modal ilmu, dengan bekal ilmu yang dia miliki. Ya seperti itu sebenarnya kita dorong anak-anak kita ya. Nah, jadi bukan sekedar ya dia belajar untuk dapat kerja nantinya. Wallahu a'lam bisawab. Ya sehingga kadang-kadang kita terjebak ke situ ya. Ya dengan hal-hal yang ya nggak bisa kita hindari ya, gimana tamatan akuntansi ya ngelamar pekerjaan kan begitu ya, ya dipekerjakan nanti di tempat-tempat yang itu bertentangan dengan syariat, ya nggak ada pilihan begitu ya. Apa namanya konsekuensinya kalau kita niatnya cuma sampai hanya sebatas itu. Nah, wallahu a'lam bisawab. Jadi kita menemukan bakat anak, ya kemudian mengarahkannya kepada bakatnya, ya kemudian kita kasih jalur dia untuk menuntut ilmu supaya dia bisa berkreasi lebih bermanfaat bagi umat manusia. Nah demikian, ya bukan sekedar dia nanti sudah selesai belajar, ya dapat selembar ijazah, kemudian cari lowongan kerja, kan begitu. Nah, wallahu a'lam bisawab ya. Nah demikian. Mungkin itu yang perlu kita luruskan dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ya. Wallahu a'lam bisawab.
0: Ya. Ya baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di Jawa Timur, Allah. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Nah, ada pertanyaan Ustaz, apakah tepat sekolah membuat peraturan jika ada yang kedapatan membawa HP atau gadget maka akan disita, bahkan akan dihancurkan?
1: Ya banyak ya, sebenarnya hampir semua pondok ataupun sekolah punya peraturan seperti itu ya, berbeda-beda sanksinya tapi sama ya. Nah sebenarnya ya tadi kita sebutkan bahwa hukuman itu bukan solusi, bisa mengarahkan, meluruskan anak ya ketika dia harus berinteraksi dengan gadget dan internet. Ya, kenyataan ya berbicara seperti itu. Ya, coba lihat realita memang mengatakan seperti itu. Coba lihat dengan peraturan itu, apakah anak ketika keluar pondok dia tidak pegang gadget? Dengan hukuman itu, dengan sanksi itu. Jadi sanksi itu ya cuma berlaku di sekolah. Cuma efektif di sekolah. Di luar sekolah, ya dia mungkin ya istilahnya kemaruk jadinya. Ya, wah dia macam kita katakan singa dilepas dari ikatannya, menerkam semua, kan begitu. Semua diterkamnya. Kenapa? Karena sebelumnya dia diikat begitu. Ya, hanya di kandang saja dia diikat, begitu keluar kandang dilepas ikatannya, ya dia menjadi lebih buas daripada sebelumnya. Nah, itu yang kita dapati juga, ternyata pembatasan dengan hukuman seperti itu tidak membuat anak itu betul-betul membuang gadget itu atau sama sekali anti terhadap benda itu, enggak. Ya. Nah, justru ya kadang-kadang sebagian anak, wah dia menahan diri ya, dia memang tidak bawa gadget gitu, tapi ya dia tunggu momen, momen di mana dia bisa lepas dari hukuman itu, yaitu di luar sekolah. Di rumah, ya di rumah anak, orang tua menjerit ya ketika anak itu pulang pondok, wah begitu kemaruk dengan gadget itu, ya lebih kemaruk daripada mungkin anak yang nggak mondok begitu, hampir nggak bisa lepas tangannya dari gadget itu, ya gadget itu nggak pernah lepas dari tangannya begitu. Kenapa? Karena nanti di sekolah nggak bisa. Nah, itu yang kita dapati kebanyakan ya seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi ini yang kita singgung tadi ya. Ya, aturan-aturan ini sebenarnya ya hanya apa efektif ketika anak itu berada di lingkungan pondok. Ya, nah berapa tahun dia di pondok? Mungkin 3 tahun, 4 tahun. Apakah ketika dia keluar pondok dia memang betul-betul bisa arif menggunakan benda ini? Ternyata tidak juga. Ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian juga kepada pihak-pihak sekolah ya atau pondok ya. Nah, bagaimana ya supaya anak itu ya kita katakan mampu menggunakan alat ini dengan baik ya. Tentunya ya di sini perlu ya kita katakan koordinasi dengan orang tua di rumah kan begitu ya. Bagaimana kebiasaan anak ini di rumah juga kan begitu. Nah, ya seperti kita katakan tadi ini perlu ya semua pihak terlibat ya agar anak ini bisa terarah ya bisa bijaksana bisa dewasa menggunakan benda ini. Wallahu alam bisawab. Kalau tingkatan anak-anak basuta bawah 10 tahun mungkin dilarang dari benda ini mungkin dia ya mungkin nggak begitu masalah ya dan dia mereka juga belum merasa perlu dengan benda ini dan mengerti benar apa gunanya benda itu kan begitu. Nah, beda dengan anak-anak praremaja yang sudah memulai apa namanya matang akalnya, sudah tahu ini dan itu, ya tentunya apalagi dia tahu dari lingkungan dan pergaulan, ya membatasi anak-anak seperti ini ya dari kedua benda tersebut yaitu gadget dan internet adalah suatu hal yang ya kadang-kadang ya kita katakan juga tidak efektif ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah, kita juga dapat laporan dari pihak-pihak pondok ya, dari sekolah ya memang susah, Ustaz katanya. Ya udah dibuat aturan ini itu tapi juga ya saya pernah bertanya kepada seorang guru, apakah tujuannya agar anak itu tidak pegang gadget selamanya? Sampai dia keluar pondok. Atau begitu dia keluar pondok dia akan langsung lengket benda itu ke tangannya? Ini yang kadang-kadang ya pihak sekolah atau pondok juga nggak bisa jawab kan begitu ya. Ya ini yang harus kita pikirkan bagaimana ya penggunaan gadget ini pada anak-anak usia pra-remaja, remaja dan pas ya, kita katakan pra-dewasa itu bisa ya banyak positifnya ya kita katakan daripada negatifnya kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya.
0: Ya baik, sekarang Zul Khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan
1: ya, satu lagi ya, no? Ya beda ya, zaman-zaman awal munculnya gadget dengan sekarang,
0: yeah.
1: Beda. Ya, itu berbeda. Dulu masih bisa dengan larangan supaya anak itu tidak terpikirkan dengan benda ini. Mungkin masih mahal dan susah.
0: Yeah.
1: Sekarang sudah murah dan sangat gampang. Ya, dengan modal beberapa ratus ribu dia sudah dapatkan benda itu. Ya, nah apalagi berlangganan internet sudah sangat murah, mudah dan murah begitu. Nah demikian, jadi tidak sama ketika awal munculnya gadget ini dengan sekarang. Itu sangat-sangat berbeda kondisinya. Ya, wallahu a'lam.
0: Lanjutkan dari pembahasan tadi, Ustaz. Jadi ada timbul pertanyaan nih, Ustaz. Jadi kadang-kadang atau mungkin banyak juga jawaban dari pihak sekolah atau pondok itu di luar tanggung jawab kami kalau di luar pondok. Mungkin jawaban seperti itu, Ustaz. Apa satu pertanggungjawaban
1: ya,
0: yang baik?
1: Artinya mungkin udah nyerah itu. Iya. Kalau ya pihak sekolah atau guru berkata seperti itu, ya memang mereka sudah nyerah sebenarnya. Ya, mereka sudah angkat tangan sebenarnya. Ya, nah makanya ya kalau seperti itu kan sebenarnya secara tidak langsung mereka sebenarnya menuntut ya dengan kata-kata itu ya sebenarnya. Mereka menuntut kerjasama orang tua di rumah kan begitu. Ya, alangkah baiknya memang sejak awal sekolah itu memang sudah menjalin komunikasi dan membuat satu kita katakan program-program dengan orang tua supaya mereka itu satu derap langkah ketika memberikan pengarahan berkaitan dengan gadget. Ya. Nah, jadi mungkin lebih efektif begitu. Tidak muncul kata-kata seperti itu. Ya, di luar ini luar tanggung jawab. Ya memang ya, ya tentunya iyalah di luar bukan sebagaimana orang tua mengatakan ya, kalau di luar rumah itu di sekolah itu bukan tanggung jawab kami kan begitu ya. Nah, ketika anak ketahuan pegang gadget di pondoknya, orang tua mengatakan itu di luar tanggung jawab kami ya. Itu sama saja artinya kedua belah pihak akhirnya saling lempar tanggung jawab. Jadi tidak menjadi solusi bagi anak, solusi bagi sekolah ya, sekolahnya nggak ada gadget kan begitu ya. Tapi apakah solusi bagi anak? Tidak sama sekali. Itu bukan solusi bagi anak jadinya ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Iya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya, menarik sekali pembahasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kami ajukan dari seorang ibu rumah tangga, dia tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, suami saya memanjakan anak-anak dengan hal duniawi. Anak yang kedua saya 12 tahun, perempuan, sudah diberikan secara penuh HP dan laptop. Tujuan suami saya memberikan gadget tersebut untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab anak supaya bisa sholat tepat waktu. Tapi kesehariannya untuk sholat saja masih terus diingatkan. Saya pribadi sangat tidak setuju dengan pemberian gadget tersebut karena menjadi PR berat buat saya. Karena saya juga menjadi seperti satpam yang selalu memonitor anak saya tersebut. Sementara di satu sisi suami saya tidak terlalu memperhatikan karena sibuk dengan pekerjaannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa berlepas diri dari hal-hal buruk yang ditimbulkan dengan penggunaan gadget tersebut, Ustaz? Karena kondisinya seperti itu, mohon penjelasannya. Jazakallahu khair.
1: Ya, ini satu ya kondisi yang dilematis ya apabila ayah dan ibu itu tidak sinkron
0: gitu. Tidak kompak.
1: Ya enggak kompak ya. Ini agak repot jadinya ya. Pemberian hadiah itu ya juga harus arif dan bijaksana. Ya, jangan berikan anak hadiah justru menjadi wabal ya. Wabal itu artinya malapetaka ya bagi si anak itu ya. Bijaklah dalam memberikan hadiah yang bermanfaat ya. Mungkin kita ya alasannya sayang anak atau karena melihat orang lain, anaknya sudah pegang gadget, anaknya sudah pegang laptop, wah ini nggak mau kalah dia, kan begitu ya, dia belikan juga sebagai hadiah ya, untuk anaknya. Nah ini kan tidak bijak dalam memberikan hadiah kepada anak. Ya berikanlah hadiah yang memang bermanfaat begitu ya. Nah demikian, ya memang ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya itu masalah pemberian hadiah. Ya ini kan bentuknya hadiah diberikan kepada anak ya begitu. Nah usia 12 tahun adalah usia yang mungkin belum bisa diberikan secara penuh benda itu kepadanya ya. Ya anak itu sebenarnya jangan diizinkan untuk memiliki HP pribadi sebelum mereka dewasa dan bisa bertanggung jawab. Minimal setelah baligh. Itu pun dengan pengawasan dan bimbingan, pembatasan ya. Ketika mereka sudah mukallaf, artinya mukallaf di sini apa yang mereka lakukan itu menjadi tanggung jawab mereka. Mereka sudah matang akalnya, otaknya, mereka sudah baligh, mereka sudah mukallaf. Itu lebih mudah kita arahkan ya dengan bimbingan yang sudah kita berikan dari kecil, menanamkan rasa malu dan lain sebagainya. Ya sampailah kepada usia di mana mereka bisa bertanggung jawab terhadap ya kita katakan staff pribadi, artinya barang-barang pribadi. Nah mungkin itulah waktunya ya, mungkin bisa diberikan kalau kalau mereka minta dan menuntut misalnya, atau menjadi tuntutan, ya. Tapi sebelum itu, ya sebaiknya jangan, ya. Karena ketika anak-anak itu apapun yang dia lakukan itu menjadi tanggung jawab orang tua, ya. Ya kita katakan itu semi bunuh diri atau bisa dikatakan bunuh diri ketika dia menyerahkan benda itu bulat-bulat kepada anak yang belum mukallaf, belum dewasa. Apa yang dia lakukan menjadi tanggung jawab orang tua, ya. Nah itu tentunya sungguh sangat berat bagi orang tua untuk menanggung semua itu. Gak jaminan anak-anak gak tersesat di dunia maya, ya, ketika mereka masuk ke dalamnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya para orang tua sekalian, ya, dan ini ya memang perlu ya koordinasi yang rapi, ya, yang kita katakan yang apik, ya, kerjasama antara ayah dan ibu di sini, jangan tumpang tindih, karena ya tentunya akan menjadi masalah bagi mereka berdua di sini, ya. Nah demikian, itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya ketika anak ya memang sudah kita katakan dewasa, ya sudah bisa bertanggung jawab untuk memegang benda itu, kan begitu, ya. Memang kita katakan tadi, ya zaman sekarang ini hampir saya nggak bisa bilang gimana, ya, apa mungkin itu anak itu sama sekali tidak pegang benda itu gitu zaman sekarang, ya kayaknya agak sulit untuk mengatakan iya begitu, ya. Nah ya tidak mungkin jawabannya, ya. Nah artinya ya itulah kenyataannya. Maka dari itu orang tua ya jangan merasa letih, terus memberikan pengawasan dan bimbingan, pengarahan dan pembatasan. Ya yang kedua adalah sering-seringlah memancing si anak agar mau menceritakan apa yang mereka saksikan dan mereka lihat, rasakan di luar rumah atau ketika ia tidak bersama kita. Kembali lagi tadi, mendidik anak untuk jujur itu tulang punggung pendidikan. Ketika anak itu jujur, ya, itu akan lebih mudah kita carikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Ya. Nah, dengan catatan dia mau jujur. Ketika kita pancing-pancing misalnya apa yang dia lakukan, apa yang dia saksikan, apa yang dia rasakan di luar rumah ataupun ketika dia tidak bersama kita, itu kita bisa melihat masalahnya di mana dan kita bisa memberikan solusi dari masalahnya, kan begitu. Nah, kita bisa memberikan bimbingan dan pengarahan, kita bisa membuka komunikasi. Beda anak kalau sudah memang berani berbohong atau memang mereka menjadi seorang anak yang pembohong, bukan sekedar berani berbohong saja, tapi mereka sudah menjadi seorang pembohong. Nah ini ya susah lah. Kalau kita katakan kalau anak itu sudah berani dan terbiasa membohongi orang tua, selesai sudah. Ya, nah, orang tua jadi bulan-bulanan di situ, ya. Nah demikian, ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan didengar oleh orang tua nantinya, tidak dari si anak tapi dari orang lain misalnya. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Jadi coba pancing si anak agar mau menceritakan apa, bagaimana interaksinya dengan benda itu, apa kegiatannya di dunia maya, apa yang dia buka, kan begitu, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau dia tersesat di dunia maya, jangan menunjukkan macam keterkejutan, macam dunia mau runtuh, kan begitu, ya. Ya itu satu hal yang pasti terjadi, sebagaimana kita katakan sangat jarang orang siapapun dia yang masuk ke dunia maya ini bisa keluar tanpa membawa dosa. Minimal kecipratan debunya lah. Nah demikian. Wallahu a'lam. Apa yang sebenarnya enggak boleh dilihat terlihat, kan begitu, ya. Apa yang sebenarnya tidak boleh didengar terdengar, ya seperti itulah. Minimal kena debu-debunya begitu, ya. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari setan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih, kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
6: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
5: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

0: Tidak.
1: Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa ma

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka,

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: يَعْقِلُونَ
1: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
0: قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ
1: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
0: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
1: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
0: قَالُوا

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
1: Waja'al

0: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لا

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.
0: وَمَا

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: In

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
3: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda kajian ilmiah dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi pahala dan ilmu untuk kita semua. Barakallahu fikum, selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan ikhwah di Purbalingga di sini. Wajah-wajah yang berseri, yang begitu semangat untuk duduk di majlis ta'lim. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah tentang siapa orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Mau enggak Pak didoakan malaikat, Pak? Siapa yang tidak ingin? Karena doa malaikat itu doa yang mulia dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu. Yang pertama, orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala berfirman di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, nama lain daripada surat Ghafir yaitu surat Al-Mu'min. Ya. Ayat yang ketujuh, Allah berfirman: Alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Dan malaikat-malaikat pemikul arasy dan malaikat yang berada di sekitar arasy bertasbih memuji Rabbnya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu, ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan engkau dan pelihara mereka dari azab neraka jahannam. Subhanallah. Ini yang berdoa malaikat apa, Pak? Malaikat pemikul arasy. Bapak tahu bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy? Malaikat yang paling besar yang Allah ciptakan adalah malaikat pemikul arasy. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Udzinali an uhadditsakum an hamalatil arasy. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Ma baina syahmati udunaihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'at am. Sab'i mi'at am. Jarak antara daging telinga nih yang bawah nih Pak ya, yang tempat anting ini, sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan yang ditempuh oleh burung yang terbang cepat. 700 tahun perjalanan antara ini dan sampai ini. bagaimana dari ujung rambut ke ujung kaki, coba. Dari sini ke sini saja sudah 700 tahun perjalanan, Pak, bayangkan. Mereka malaikat yang sangat besar sekali. Karena yang dipikul oleh mereka adalah arasy yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bayangkan 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi, itu seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Allah berfirman apa? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy-Nya, di mana Allah bersemayam di atasnya, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Bayangkan, Pak, bagaimana besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan arasy Allah dipikul oleh 4 malaikat pemikul arasy. Dan malaikat yang semakin mulia malaikat semakin dekat kepada Allah. Makanya malaikat-malaikat yang semakin dekat kepada Allah itu malaikat muqarrabun, yang didekatkan. Siapa mereka? Malaikat pemikul arasy. Malaikat yang ada di sekitar arasy. Iya. Itu malaikat yang sangat mulia sekali. Sehingga kedudukan mereka pun saking dekatnya dengan Allah, mereka lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Tapi ternyata, Pak, doa mereka apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, Rabb rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu. Maka ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat itu. Wattaba'u sabilaka. Dan mengikuti jalan Engkau, ya Allah. Waqihim azab al-jahim. Dan pelihara mereka dari azab neraka jahannam. Masya Allah, orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah mendapatkan doa malaikat. Maka segera kita bertaubat kepada Allah. Allah sangat gembira, Pak, melihat hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, lallah asyaddu farahan bitaubati abdihi ilaih min ahadikum ala falatin. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan seseorang yang berada di sebuah padang pasir bersamanya untanya yang penuh dengan makanan dan minuman. Kemudian suatu ketika ia beristirahat di sebuah pohon, dia pun berbaring. Ketika ia membuka matanya, ternyata untanya pergi entah kemana. Akhirnya ia mencari, gak ketemu, Pak. Akhirnya ia putuskan untuk kembali ke pohon yang pertama tadi. Ia pun berbaring siap-siap untuk mati. Ketika ia membuka matanya lagi, ternyata untanya berada di sisinya. Ia pegang untanya itu sambil berkata, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah, saking gembiranya nih orang. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira dari orang itu melihat taubat hamba-hambanya. Masya Allah. Orang-orang yang bertaubat mendapatkan doanya malaikat pemikul arasy, bayangkan, Pak. Maka jadilah orang-orang yang selalu bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya, Pak, istighfar dan taubat 100 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fil yawmi 100 marrah, kata Rasulullah. Hai manusia, bertaubatlah kalian dan istighfarlah, karena aku, kata Rasulullah, setiap harinya istighfar dan taubat itu 100 kali. Bayangkan, kalau Rasulullah sudah dapat jaminan surga, masih istighfar 100 kali tiap hari, apalagi kita, Pak. Kita ini enggak dapat jaminan surga, Pak. Siapa yang menjamin Bapak masuk surga? Mertua. Mertua enggak bisa menjamin, Pak. Iya. Makanya kita banyak taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, setiap hari demikian, Pak. Nah, ini golongan yang pertama, yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidur dalam keadaan bersuci, yang tidur tapi sebelum tidur berwudu dulu, Pak. Sebelum tidur berwudu, kemudian tidur di atas kesucian. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berwudu, ya. Kata Rasulullah, "Idza arada ahadukum an yanam falyatawadda wudu'ahu lis-shalah kama qala." Siapa di antara kalian yang ingin tidur, hendaklah ia berwudu sebagaimana ia wudu untuk salat. Dalam satu riwayat, "Man nama ala taharah," siapa yang tidur di atas kesucian, "ba'athallahu ilaihi malakan," Allah akan mengirimkan malaikat kepada dia. Di mana malaikat itu tidur bersamanya di selimutnya. Dan tidaklah ia bangun di waktu malam kecuali malaikat berkata, "Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, li'annahu kana bata tahiran," karena ia tidur dalam keadaan bersuci. Masya Allah. Bayangkan Bapak sekalian, berwudu sebelum tidur itu membuat malaikat tidur bersama kita, Pak. Bapak maunya tidur sama setan atau sama malaikat, Pak? Ya. Kita ini terkadang sedang tidur, tahu-tahu apa tuh? Kalau orang Sunda nyebutnya dierep-erep, Pak. Ya. Digoda itu kayak ditimpa. Ya, orang gede gitu sampai kita apa namanya? Merasa pengap apa bagaimana begitu. Lupa rupanya enggak baca doa, enggak wudu gitu kan. Maka Rasulullah SAW menjadi kebiasaan beliau, demikian pula para sahabat, sebelum tidur itu berwudu dulu. Bagaimana kalau saya sedang haid? Kalau sedang haid, apakah disunahkan tetap berwudu? Iya. Karena dalam riwayat Abu Daud disebutkan Rasulullah SAW apabila junub dan hendak tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Kata Ibnu Qayyim, apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu litakhfifi ya al-hadas, untuk meringankan hadas, sehingga dengan wudu itulah hadas kita menjadi semakin ringan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, jangan lupa Bapak sekalian, jangan malas. Sebelum kita tidur, jangan lupa pergi untuk berwudu dahulu. Kadang kita malas, Pak. Iya. Aduh, apalagi kalau lagi ngantuk banget, udahlah tidur aja. Emang sih sunnah, tapi sayang sekali kan kita tidak mendapatkan doanya malaikat. Sayang sekali kan kita tidak mendapatkan keutamaan tidur di atas kesucian, Pak. Iya. Siapa lagi orang yang didoakan oleh malaikat? Yang ketiga, orang yang duduk menunggu waktu sholat di masjid. Dalam sebuah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul rajul fi jama'ah tafdulu ala sholati fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah." Sholatnya seseorang berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat dia di rumah atau di pasarnya sendirian, 25 kali lipat, kata Rasul. Dalam satu riwayat 27 kali lipat. "Wadzalika ya anna ahadakum idza tawaddaa fi baiti," yang demikian itu seseorang berwudu dulu di rumahnya, "tsumma kharaja ila al-masjid," lalu ia keluar menuju masjid, "la yanhazuhu illa shalah," tidak ada niat pergi ke masjid kecuali sholat, "lam yakhthu khutwatan qat," tidaklah ia melangkah sekali langkah pun, "illa rufi'a biha darajah," kecuali Allah akan angkat untuknya satu derajat, "wa huttat anhu biha khati'ah," Allah akan gugurkan satu keburukan dari dia. "Fa idza dakhala al-masjid," apabila ia telah masuk masjid, apa kata Rasulullah, "lam tazal fi salatin Madamati sholah ia tahbisuh. Apabila ia telah masuk masjid, senantiasa ia di dalam sholat selama ia menunggu sholat. Wal malaikatu yaqulun, lalu malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih. Dalam satu riwayat yang lain, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yu'dhi fih, ma lam yuhdith fih. Kata malaikat, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat padanya. Dalam satu riwayat, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia selama ia tidak mengganggu orang di dalam masjid itu, selama ia belum berhadas dalam masjid itu. Bayangkan Pak, ya, ketika kita pergi dari rumah dalam keadaan bersuci, setiap langkah kita ke masjid itu apa? Mengangkat derajat, menggugurkan satu dosa. Bapak dari masjid berapa meter, Pak? Hah? 40 meter. Jadi 1 meternya berapa langkah kira-kira, Pak? 2 langkah ya. Panjang juga langkah Bapak tuh ya. Kalau dahulu salafus soleh, Pak, kalau pergi ke masjid biasanya mereka mempersempit langkahnya supaya lebih banyak lagi derajatnya. Kalau bisa 1 meter 3 langkah, Pak. Kalau 3 kali 40 aja dapat berapa tuh? Hah? 120. Berangkat 120, pulang 120, jadi berapa itu, Pak? Ya, 240. Berarti setiap 240 itu sekali pergi loh, Pak. Kali 5 berapa itu, Pak? Sekian banyak, Masya Allah, setiap harinya diangkat derajat kita. Bagaimana kalau jarak rumah Bapak ke masjid 200 meter? 200 kali 3 aja sudah 600, baru sebalik, Pak. Bulak-balik 1200, dikali 5 berapa itu, Pak? Luar biasa. Tapi terkadang banyak orang yang berangkat ke masjid berat, Pak, berat. Kalau ditanya, Mas mau kemana? Mau jogging. Mau berapa kilometer, Mas? 10 kilometer. Masya Allah. Pergi ke masjid 200 meter gak kuat, Pak. Ada pemuda bangga sekali, Pak. Masya Allah, bisa menaklukkan Gunung Selamet, Pak. Pergi ke masjid 300 meter gak kuat, Pak. Masya Allah. Memang, Pak, perjalanan masjid itu perjalanan iman. Iya. Orang-orang yang pergi ke masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, kata Allah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah, mereka itu pasti mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Pak, orang yang selalu pergi ke masjid, insya Allah dijamin ia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ra'aitu rabbi al-lail barihata fi ahsani suratin. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, la adri, aku tidak tahu ya Allah. Kata Rasulullah, fawada'a yadahu baina katifai hatta wajadu burdaha baina sadiyai. Lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard, aku pun tahu apa yang terjadi di langit sana. Lalu Allah berfirman lagi kepadaku, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu wahai Muhammad apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, na'am, adri ya Rabb. Tahu ya Allah. fil kafarati wad-darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Lalu Rasulullah menjelaskan, fa ammal kafarat famashyul aqdami ilal jama'at, adapun amalan yang menggugurkan dosa yaitu melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Wa intidharu shalawati ba'da shalawat, menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid. Wa isbaghul wudhu'i 'indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, di saat dingin sangat atau ketika sedang sakit. Lalu Allah berfirman, dengarkan apa firman Allah kepada Rasulullah. Sadaqta ya Muhammad, kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan perbuatan itu, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min khathiatihi ka yawmi waladatu ummuh, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya, apa dilahirkan oleh ibunya sendiri. Masya Allah. Bayangkan Bapak, bayangkan orang yang selalu menjaga sholat berjamaah itu, kata Allah apa? Ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik. Siapa di antara kita yang tidak ingin wafatnya husnul khatimah, Pak? Makanya orang-orang yang selalu menjaga masjid, pergi ke masjid, Masya Allah, dijamin, ini jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita meremehkan pergi ke masjid, Pak. Semangatlah, Pak, untuk pergi ke masjid. Terlebih Bapak ketika ada di dalam masjid, malaikat mendoakan Bapak terus, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, sayangi dia, ya Allah, berikan taubat kepada dia, selama ia tidak mengganggu orang di situ, selama ia tidak apa? Tidak berhadas. Masyaallah. Alhamdulillah, saya melihat bapak-bapak ini orang-orang yang sangat insya Allah ingin selalu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu disebut dengan tamu-tamu Allah juga, Pak. Kata Rasulullah, apabila seseorang pergi ke masjid untuk salat berjamaah, tabasyyabasyallahu lah, Allah akan menyambutnya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang menyambut temannya yang sudah lama gak ketemu. Senang sekali Allah melihat orang-orang yang pergi kemana? Ke masjid. Ya. Nah ini orang yang didoakan malaikat. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat. Yaitu orang-orang yang berada di saf pertama, terutama di sebelah kanan. Ya. Yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari hadis Bara' bin Azib, "Inna Allah malaikatahu yusalluna ala ala sufufil uwal wa fi riwayatin ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya malaikat Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang berada di saf yang pertama. Dalam satu riwayat, di saf yang paling kanan. Bagi orang yang berada di saf yang pertama itu, Pak, dapat doanya malaikat, Pak. Masya Allah. Kita ini terkadang dalam masalah saf itu suka mempersilakan orang gitu loh. Ketika saf di depannya kosong, dia bilang begini, monggo mas, monggo. Loh, ini kesempatan, jangan monggo orang lain. Kalau masalah akhirat kita harus lomba-lomba loh, Pak. Kalau masalah dunia fadol gak apa-apa, monggo-monggoan gitu kan. Kalau kita enggak, masalah dunia rebutan, masalah akhirat monggo. Ini kebalik, Pak. Kalau masalah akhirat enggak ada istilah monggo, enggak ada. Karena Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Allah juga berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk itulah hendaklah orang-orang berlomba itu berlomba-lomba. Kata Rasulullah, lau yajidun lau ya'lamuna ma fis saffil awwal, kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya yang ada di saf yang pertama, dan mereka tidak tidak bisa melakukan kecuali dengan cara mengundi, lastahamu alaih, pasti mereka akan saling mengundi siapa yang dapat saf yang pertama. Kalau kita terkadang, Pak ya, senangnya di belakang gitu. Apalagi kalau sholat Jumat, ya, udah gitu nyender, khotib, tidur, wah, masya Allah. Padahal kata Rasulullah, Pak, wa inna rajul la yu'akhir, ya, an yadkhul al jannah, wa huwa min ahli aw kama qala. Wa inna rajul lam yazal yata'akhir fi salatil jumu'ah, fa yu'akhir fil jannah wa innahu lamin ahliha, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang senantiasa terlambat terus dalam salat Jumat, dapat salat saf terbelakang terus tuh, sampai Allah pun undurkan ia masuk surga, walaupun ia termasuk penduduk surga, tapi gara-gara dia safnya terakhir terus, Allah akhirkan juga masuk surganya. Nanti dulu. Makanya kita jangan malas, Pak, kita berlomba-lomba. Bagaimana kita bisa mendapatkan saf yang pertama itu, Pak? Ya, supaya mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu khairu shufufir rijal, sebaik-baiknya saf laki-laki itu di mana? Di depan. Kalau perempuan sebaik-baik safnya di mana? Di belakang. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum, selanjutnya yaitu orang-orang yang menyambung saf. Orang-orang yang menyambung saf. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha malaikatahu yusalluna ala man wasala saf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang menyambung saf. Maksudnya menyambung saf gimana, Pak? Bapak ngelihat ada di depan saf kosong nih, Bapak langsung maju, disambung sama Bapak safnya itu. Nah, itu keutamanya besar, Pak. Ya, jangan dibiarkan itu ada saf renggang sehingga apa namanya terputus. Kadang ada orang yang sengaja memutus saf. Kata Rasulullah, man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang menyambung saf, Allah sambung dia, dan siapa yang memutuskan saf, Allah putuskan dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau kita melihat misalnya kita lagi di saf yang kedua ya, atau saf yang di belakang, di depan kita batal, pergi dia kemana? Ke kamar mandi. Nah, kosong, segera kita maju untuk menyambung saf. Maka ketika kita menyambung saf ini, Pak, didoakan oleh malaikat. Iya. Dan bahkan dalam satu riwayat yang lain bahwa orang yang menyambung saf itu akan dibangunkan sebuah rumah surga di sana. Tapi riwayatnya ada kelemahan. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian yang kelima atau yang keenam, mengucapkan amin di saat imam mengucapkan waladhdallin. Kemudian amin. Ini berdasarkan hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, faqulu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ucapkanlah paling kalian amin. Karena siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Cuma masalahnya bingung kita ini. supaya tepat dengan malaikat gimana Pak caranya Pak? Ya. Tentu caranya Pak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang pertama, jangan mendahului imam dalam ucapan amin. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak diperbolehkan makmum untuk mengucapkan A sebelum imam mengucapkan A. Maka biarkan imam mengucapkan dulu A, baru kemudian kita ikuti amin. Sebab kalau kita imam baru waladhalin, kita udah amin, kita termasuk mendahului imam. Dan mendahului imam itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dalam mengucapkan amin pun Pak, kalau kita melihat kepada ahkam tajwid, ya, hukum tajwid, A itu mad asli, min itu mad arid li sukun. Berarti A itu 2 ketuk, min itu bisa sampai 6 ketuk. Amin. Jangan amin, kalau salah itu kalau amin. Kalau amin itu orangnya orang yang amanah artinya. Atau amin, itu artinya amankan ya Allah. Yang benar apa? Amin. Artinya istajib ya Allah, kabulkan. Iya. Itu Pak, ya, jadi ketika kita mengucapkan amin, itu ternyata kalau ternyata bertepatan dengan aminnya malaikat, maka pada waktu itu akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Iya. Yang ketujuh, yaitu orang-orang yang sahur. Orang-orang yang sahur mendapatkan doanya para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang bersahur. Masya Allah. Ya, cuma makan sahur doang didoain Pak. Enak Pak, udah kenyang, enak lagi, berkah lagi, didoain lagi sama malaikat. Masya Allah. Ya, Bapak tahu gak sahur itu artinya apa Pak? Kalau dalam bahasa Arab Pak, sahur itu dari kata sahar.

Sahur itu makan di akhir malam. Dan dalam riwayat Anas bin Malik, Zaid bin Thabit berkata, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Anas bertanya, "Kam kana baina sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal fajr?" Berapa jarak antara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fajar? Apa kata Zaid bin Thabit? "Qadra khamsina ayah." Sekitar membaca 50 ayat. Bapak kalau baca 50 ayat berapa menit, Pak? Enggak sampai 15 menit, Pak. Berarti sahurnya Rasulullah cuma 15 menit sebelum fajar. Sebelum salat subuh, sebelum adzan subuh tuh, Pak. Ya, sementara kita jam 1, jam 2, jam 3. Ya, udah sahur. Sementara Rasulullah SAW, ya sahurnya sangat dekat dengan apa? Dengan adzan subuh, memang masya Allah. Karena Rasulullah kalau sahur itu cuma pakai kurma, Pak, gampang. Kurma, air, dah. Kalau kita, wah masya Allah, ya, udah makan besar, belum lagi gorengan, belum lagi, aduh, ya, masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ke-8, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Bapak tahu tidak, Pak? Allah itu punya malaikat yang tugasnya menjaga siang dan malam. Jadi malaikat itu ada dua shift. Shift satu dari sholat subuh sampai sholat asar. Ini penjaga siang. Shift dua dari sholat asar sampai sholat subuh. Ini penjaga malam. Dan dua malaikat ini berkumpul di sholat asar dan sholat subuh. Iya. Yeah. Kata Rasulullah, "Ya ta'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar." Bergantian kepada kalian malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. "Wa yajtami'un," dan mereka berkumpul di sholat asar dan di sholat subuh. Iya. Yeah. Kemudian apa? Kemudian mereka pun ditanya oleh Allah, "Bagaimana keadaan hambaku?" Kata malaikat, "Ya Allah, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, ya Allah. Dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat juga, ya Allah. Iya. "Faghfir lahum," maka ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Masya Allah, Bapak sekalian. Sholat subuh dan sholat asar. Ini dua sholat yang luar biasa. Menurut Bapak, sholat subuh sama sholat asar lebih agung yang mana, Pak? Sholat subuh apa sholat asar? Kalau dikatakan dua-duanya agung, betul. Sholat subuh ada ayatnya. Allah mengatakan, "Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Allah menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh, ternyata disaksikan oleh malaikat. Tapi sholat asar gak kalah penting loh, Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta." Jagalah oleh kalian sholat-sholat itu, terutama sholat wusta. Dan Rasulullah SAW menafsirkan sholat wusta apa? Sholatul asr. Di sini Allah mengatakan, jaga sholat-sholat itu, terutama sholat wusta. Itu sholat asar. Kenapa sholat asar sangat-sangat ditekankan untuk menjaganya, Pak? Karena ternyata keutamaannya beda. Kata Rasulullah, "Man taraka sholatal asri faka'annama wutira ahluhu wa maluh." Siapa yang meninggalkan sholat asar, seakan-akan ia terputus dari harta dan keluarganya. Fi riwayatil Bukhari dan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholatal asri amdan habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar sengaja, Allah batalkan amalan-amalannya. Berarti istimewa sholat asar itu, Pak. Sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah, "Wal asri," artinya demi waktu asar. Dan waktu asar itu memang berat di mata Allah, Pak. Bersumpah di waktu asar itu berat di mata Allah. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, apa? "Thalathun

0: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa dia di antara tiga orang itu? Rajulun bay'a rajulan fi waqtil 'ashr fahalaka fahalafa kadziban. Dua orang yang sedang jual beli, lalu si penjual bersumpah dusta dan berkata harganya begini padahal tidak. Di waktu asar. Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan waktu asar? Ternyata bersumpah di waktu asar beda dengan waktu-waktu yang lainnya. Maka bersumpah dusta di waktu asar berat dosanya. Sampai-sampai kata Rasulullah, itu orang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Wih, berat banget ini, Pak. Itu berarti menunjukkan waktu asar itu waktu mulia, Pak. Jangan sembarangan loh berbuat dosa di waktu asar, dosanya beda, Pak. Iya. Yeah. Waktu asar itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah salat berjamaah, salat subuh dan asar beda juga. Iya. Yeah. Nilainya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah Bapak sekalian, subuh dan asar jangan tinggalkan. Cuman terkadang ya, yang paling berat itu subuh terkadang. Makanya kata Rasulullah apa? Athqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajr. Seberat-beratnya sholat buat orang munafik itu apa? Sholat isya dan sholat subuh. Kenapa, Pak? Karena di zaman dulu tuh gak ada lampu, Pak. Sedangkan orang munafik itu sholatnya cuma pengen dilihat saja kalau mereka itu sholat. Ya, yang penting kelihatanlah batang hidungnya begitu. Jadi sholat isya dan sholat subuh gelap, gak kelihatan. Jadi itu paling berat, paling berat. Ya, Allahu a'lam, kita lanjutkan setelah sholat isya. InsyaAllah ta'ala. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwata Islam, a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali siapa orang yang mendapatkan doanya malaikat. Yang keberapa sekarang, Pak? Hah? Yang kesembilan. Yaitu orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Bukan dalam riwayat Muslim. Demikian pula yang lainnya diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Ummu Darda. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan akan dikatakan kepadanya oleh malaikat apa? Amin walaka bimisal. Amin, kata malaikat itu. Dan kamu akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Misalnya Bapak mendoakan dari kejauhan kepada teman, apa untuk temannya, ya Allah berikan kepada teman saya ampunan dan rezeki yang luas. Apa kata malaikat? Amin. Kamu pun akan mendapatkan yang sama dengan itu. Iya. Makanya jangan lupa, Pak, selalu doakan teman-teman kita yang dari kejauhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doa. Ya. Supaya kita mendapatkan doa para malaikat dengan mengatakan amin walaka bimitsal. Amin, kamu akan mendapatkan yang sama dari itu. Ya. Masyaallah. Ikhwata Islam azakumullahu iyakum. Tapi terkadang ada orang yang berdoa begini, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya itu bisa kawin lagi. Biar disebut sama malaikat, amin. Kamu juga dapat yang sama. Kemudian yang keberapa? Ke-10. Orang yang berinfak di jalan Allah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pagi pun illa wa malakan yanzilan, kecuali dua malaikat turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan ganti untuk orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, binasakan harta orang yang pelit itu. Masya Allah, Pak. Orang yang berinfak itu didoakan oleh malaikat, Pak. Supaya apa? Diganti. Bayangkan. Makanya kita jangan merasa mikir. Sekarang ada orang berinfak tuh mikir-mikir dulu. Waduh, nggak usah takut, Pak. Insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan oleh malaikat, Pak. Makanya Rasulullah SAW kan ya menganjurkan kita berinfak walaupun dalam keadaan kita apa? Susah. Bahkan Rasulullah mengatakan afdalus sadaqah wa anta sahihun syahih takhaful faqr. Sadaqah yang paling utama itu apa? Yaitu ketika kamu sehat, pelit, takut kefakiran. Di saat kita takut kefakiran, disitulah infak dan sedekah itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Tabarani, apa? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham, kata Rasulullah. Ada orang yang berinfak satu dirham tapi bisa mengalahkan orang yang pahala orang yang berinfak 100,000 dirham. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir. Ada orang yang punya harta melimpah ruah. Lalu ia ambil 100,000 dirham, dia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Sementara satu lagi hartanya hanya 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham, ia infakan. Coba Pak, kalau Bapak punya uang di tabungan 10 miliar. Kira-kira mau berinfak 10 juta gampang enggak, Pak? Hah? Oh, duit Bapak masih banyak, Pak. Masih 9,9 sekian M lagi. Masya Allah. Tapi kalau Bapak duitnya cuma 50,000, kira-kira mau berinfak 25,000 mikir gak, Pak? Duh, mikir ini. Duit cuma 50,000, mau berinfak 25,000 kayaknya berat banget ini. Tapi ternyata Bapak, ah udahlah, bismillah, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka ternyata disitulah perjuangan infaknya itu loh, Pak, yang lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, orang yang berinfak 1 dirham tersebut bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak berapa? 100,000 dirham. Allah tidak melihat banyaknya, Pak, tapi Allah melihat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini berhak mendapatkan doanya malaikat, Bapak sekalian. Dan hadis tadi yang saya sebutkan di awal menunjukkan, Pak, sangat dianjurkan berinfak tuh setiap hari. Sebab tiap hari malaikat turun. Setiap pagi malaikat, 2 malaikat turun dan mendoakan itu. Yang satu mengatakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak itu. Ya, walaupun Bapak berinfak hanya 1,000 perak, insya Allah, Pak. Jangan kita menganggap remeh infak sekecil apapun. Kata Rasulullah SAW, "Idza anfaqa ar-rajul min kasbin tayyibin bi'adli tamratin taqabbalallahu biyamini. Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyamini, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha, lalu Allah kembang biakan lagi. Hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Masya Allah Pak, bayangkan Bapak berinfak sebutir kurma, tapi dengan syarat apa? Ikhlas dan dari usaha yang halal. Apa yang terjadi Pak? Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung, sebutir kurma. Kalau Bapak seorang pebisnis, ini untung luar biasa Pak. Bayangkan kalau Bapak berbisnis modalnya 10 ribu, untungnya 10 juta, untung banget gak Pak? Mungkin gak tuh? Mungkin? Masya Allah. Kalau Bapak modalnya 1 juta, untungnya 100 juta, Masya Allah besar gak Pak? Ternyata infak lebih besar dari itu. Bapak hanya berinfak sebutir kurma, ikhlas dari usaha yang halal, ternyata Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung Pak. Makanya jangan takut berinfak. Kata Rasulullah apa? Wala yankusu malun min sadaqah. Harta itu tidak akan mengurangi apa? Apa sedekah itu tidak akan mengurangi apa? Harta enggak bakalan dikurangi. Makanya tidak ada sejarahnya orang yang bangkrut karena infak. Enggak ada Pak. Rata-rata orang bangkrut itu karena apa? Koret bin medit alias bakhil. Iya. Kenapa? Karena didoakan oleh malaikat, ya Allah binasakan orang yang berpelit itu. Ya. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh malaikat, ya. Kemudian yang keberapa? 11. Siapa yang didoakan malaikat? Orang yang menjenguk orang sakit. Kata Rasulullah SAW, ma min mu'min ya'udu akhahu al-marid. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya yang sakit di waktu pagi, kecuali 70 ribu malaikat akan bersalawat untuknya sampai sore hari. Dan tidaklah seseorang menjenguk saudaranya di sore hari, kecuali 70 ribu malaikat bersalawat itu mendoakannya sampai pagi hari. Bayangkan Pak, 70 ribu malaikat hanya karena kita apa? Menjenguk seorang mukmin Pak, sakit. Dahulu salafus soleh, mereka menjenguk saudaranya walaupun cuma sakit gigi. Walaupun hanya sakit gigi, dijenguk sama mereka. Walaupun cuma influenza, dijenguk sama mereka. Makanya luar biasa Pak, ya. Orang yang menjenguk itu, kata Rasulullah disebutkan ya, kana fi khurfatin min khurafil jannah. Orang yang menjenguk orang yang sakit itu, ia berada di sebuah kebun-kebun surga. Kalau Bapak ingin berada di kebun surga, yaitu Pak, jenguk orang yang sakit itu Pak. Iya. Dan disebutkan dalam satu riwayat Muslim, nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada hambanya, ya abdi inni marid. Hai hambaku, aku sedang sakit. Kenapa kamu tidak jenguk aku? Kata hamba ini, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau Rabbul Alamin. Kata Allah, tapi saudaramu sakit, kenapa kamu enggak jenguk? Makanya Pak, ya, kalau kita punya saudara kita yang sakit, teman kita yang sakit, jangan lupa jenguk itu. Tapi ingat, kalau menjenguk ada adabnya. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Jangan sampai waktu yang mengganggu orang sakit. Ya. Yang kedua, doakan untuk orang sakit. Rasulullah kalau menjenguk itu biasanya meruqyah, diruqyah itu. Ya, di bagian yang sakit dipegang, kemudian kita doakan, Ishfi rabban nas anta syafi la syifa'a illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama, atau doa-doa yang lainnya. Kemudian jangan lama-lama, ini ngajak ngobrol sampai si sakitnya malah tambah parah gara-gara antum. Iya. Ini juga tidak bagus. Makanya kita melihat keadaan si sakit, kira-kira pantas dijenguk apa enggak. Kalau memang keadaannya sangat parah sehingga untuk sulit dijenguk, ya mungkin kita tunggu. Iya. Yang jelas ikhwatul Islam azakumullah, itu yang harus kita perhatikan dari adab-adab dalam menjenguk orang sakit itu. Kemudian yang ke-12, siapa dia? Yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, Fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum, wa innal alim la yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'il bahar wa hatta an-namla fi juhriha. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah tapi tidak berilmu, seperti aku dibandingkan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampunan oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan dan semut yang ada di lubangnya memohonkan ampunan untuk mereka. Siapa itu? Orang-orang yang berilmu. Makanya Pak, Masya Allah ya, keutamaan orang yang berilmu itu Pak, dari sini itu menunjukkan kita ini harus rajin nuntut ilmu Pak. Nuntut ilmu, Masya Allah. Makanya kan anjuran dalam Al-Quran dan hadis untuk menuntut ilmu banyak sekali Pak. Di antaranya Allah berfirman apa? Allah mengatakan, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama gak Pak? Lebih baik yang mana? Berarti ayat ini menyuruh kita apa? Menuntut ilmu. Karena tidak sama antara orang yang pintar dengan orang yang bodoh, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka jadilah kalian orang yang berilmu. Allah berfirman juga apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Allah juga berfirman apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Allah, tambahkan ilmuku. Kata Ibnu Hajar apa? Allah tidak mengatakan, ya Allah, tambahkan hartaku. Tapi Allah mengatakan, ya Allah, tambahkan ilmuku. Karena ilmu lebih baik daripada apa? Harta, Pak. Yeah. Dan ayat hadis-hadis yang menganjurkan kita menuntut ilmu banyak sekali. Maka dari itulah Bapak sekalian, kalau kita ingin didoakan malaikat, bahkan yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai-sampai apa? Ikan yang di lautan, sampai-sampai apa? Semut di lubangnya memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu. Luar biasa, subhanallah. Maka kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu'alam, itulah 12 orang yang mendapatkan apa namanya, doa dari para malaikat. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa orang yang mendapatkan doa dari malaikat yaitu orang yang duduk di masjid menunggu waktu sholat di masjid. Kalau para wanita yang tidak sholat di masjid, berarti enggak dapat doa malaikat dong Ustaz. Karena katanya wanita sebaiknya sholat di rumah. Nah, Ibu, mengikuti petunjuk Rasulullah jauh lebih utama daripada mendapatkan doa malaikat. Yang di situ ternyata memang kekhususan untuk laki-laki. Makanya kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan mencegah para wanita untuk pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Waduh, kalau gitu saya enggak dapat doanya malaikat. Ada yang lainnya, kesempatan yang lain. Infak. Makanya para wanita itu sangat dianjurkan Rasulullah berinfak, Pak. Kata Rasulullah apa kepada para wanita? Tasaddaqna ya ma'syaran nisa fa inni uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ya. Wahai para wanita, sedekahlah kamu. Karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya dari wanita. Maka Rasulullah menyuruh para wanita untuk apa? Sering-sering sedekah itu, Pak, Ibu, ya, supaya didoakan apa? Malaikat. Kan tadi ada 12 orang yang didoakan malaikat. Berarti yang di masjid itu cuma berapa orang, sebagian aja. Yang lain masih ada kesempatan insyaallah untuk mendapatkan doa malaikat. Ya. Mana yang lebih baik, bertaubat dari satu kemaksiatan besar secara khusus atau bertaubat kepada Allah secara umum dari seluruh dosa yang kita perbuat? Ya jelas lebih baik kedua dong, Pak. Ya Allah, aku taubat dari dosa zina, tapi kalau dosa mencuri belum, nanti aja ya Allah. Itu gimana coba? Gak boleh, Pak. Kita wajib taubat dari seluruh dosa. Ya. Jangan kita taubat dari satu dosa yang lain belum. Jangan. Taubat itu dari seluruh dosa. Apakah yang dimaksud dengan membaca 50 ayat sebelum sahur? Apa maksudnya membaca ayat dengan tafsirannya? Ya enggak lah, Pak. Ya. Kebiasaan para sahabat itu membaca Al-Quran dan mereka sudah paham betul tentang maknanya. Ya, jadi 50 ayat begitu aja. Ya, kalau sama tafsirannya, kalau tafsirannya Ibnu Katsir 50 ayat panjang juga. Ya. Ana pernah dikasih tahu tentang larangan orang yang batal wudu pada saat berdoa atau membaca Quran. Apa sahih larangan tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Inni karihtu an adzkurallah ala ghairi tuhrin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah di saat tidak di atas wudu. Berarti hadis ini menunjukkan sangat dianjurkan ketika berdoa, ketika membaca Al-Quran ataupun apa yang namanya berzikir di atas apa? Kesucian. Bahkan Rasulullah SAW saja mau menjawab salam tayamum dulu. Rasulullah pernah habis buang air, kemudian ada orang mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum. Maka Rasulullah tidak menjawab dulu. Beliau langsung pergi ke tembok tayamum, lalu beliau mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Bayangkan, menjawab salam saja Rasulullah SAW tayamum dulu, Pak, karena mau cari air jauh. Ya, akhirnya Rasulullah langsung pergi ke tembok tayamum. Nah, ini menunjukkan sangat dianjurkan sekali, ya, walaupun tidak wajib kata para ulama. Kenapa? Karena itu hanya sebatas perbuatan, dan kaidah usul fikih mengatakan sebatas perbuatan hanya menunjukkan kepada apa? Sunnah. Tapi ini sunnah yang sangat ditekankan akhul Islam, azakumullah iyakum. Ya. Apa benar Ustaz, pemimpin itu cerminan rakyat? Benar, Pak. Kata Imam At-Tirmidzi, itu dibenarkan oleh ayat dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang yang zalim itu pemimpin dari orang yang zalim juga, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Orang Arab berpepatah begini, fakama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berada di satu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya bencong, Pak. Kalau rakyatnya senang mistik, pemimpinnya juga begitu, Pak. Kalau rakyatnya suka korupsi, gak jauh pemimpinnya juga bakalan begitu, Pak. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, rubah dulu rakyatnya. Setiap kita, individu-individu kita harus berubah. Kita ini pengen punya pemimpin seperti Umar, tapi rakyatnya enggak kayak rakyatnya Umar, gimana, Pak? Makanya Abdul Malik bin Marwan ya, pernah berceramah di hadapan rakyatnya. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? Ya ma'syarar ra'iyyah ansifuni. Wahai rakyat, bersikap adillah kepada saya. Turiduna minna masirata Abi Bakrin wa Umar. Kalian ingin saya sebagai pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Wala tasiruna bisiratihima. Tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Kita pengen punya pemimpin yang adil, tapi rakyatnya tidak pernah adil. Kita ingin punya pemimpin yang anti korupsi, tapi rakyatnya doyan korupsi. Gimana coba, Pak? Susah, sulit. Makanya Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan dari diri kita dulu, Pak. Dari diri kita dulu. Kalau orang berkata, kenapa sih pemimpin Indonesia itu gak mau berhukum dan hukum Allah? Rakyatnya, jawabnya karena rakyatnya gak mau. Jangan jauh-jauh aja, Pak. Masalah pernikahan aja, Pak, pernikahan. Mau ikut syariat aja susah, minta ampun. Maunya apa? Ikut adat. Mandi kembang. Belum lagi injek telur. Ya, ada keyakinan-keyakinan tertentu lagi. Belum lagi orkesnya, dangdutannya. Ya, coba, masalah pernikahan aja diajak syariat gak mau. Warisan aja diajak syariat gak mau, maunya sama rata. Gak mau syariat, sama rata aja. Masya Allah. Bayangkan, bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang menegakkan hukum Allah kalau rakyatnya seperti ini, Pak, coba. Ya tidak, tak semudah itu, Pak. Berkhayal kita pengen punya pemimpin seperti Umar bin Khattab. Ah, sekarang kita perbaiki dulu ya rakyatnya, Pak. Mulai dari diri kita dulu. Mulai dari diri kita, keluarga kita. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bolehkah menjadi makmum di belakang imam sementara ia enggak banyak hafalan Al-Quran, hanya ingin mendapatkan keutamaan saf pertama saja? Kata Rasulullah, liyalini ulun nuha minkum. Hendaklah yang berada di belakangku persis ulun nuha, orang-orang yang punya ilmu di antara kalian. Berarti yang belakang imam tuh hendaknya yang pertama kalau bisa yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak ilmunya. Supaya apa? Kalau imam salah, dia bisa ngingetin. Ya. Itu fungsinya. Makanya di zaman sahabat pernah ada orang di belakang imam persis orang bodoh, enggak hafal Quran, enggak paham ilmu, ditarik sama sahabat ke belakang kamu. Maju beliau di depan. Marah dia, kenapa? Kata Rasulullah, karena Rasulullah bersabda, liyalini ulun nuha minkum. Iya. Jadi kalau antum, ah saya pengen di belakang imam, ah. Tapi lihat dong, hafal Quran apa enggak? Kalau antum lihat, oh di belakang saya ada yang hafal Quran, mendingan tarik dia. Kamu lebih berhak dari saya. Loh, kan saya yang dapat pahala, tapi Rasulullah yang menyuruh. Hendaklah yang di belakangku, siapa? Ulun nuha. Supaya kalau imam batal, dia yang akan ganti, jangan antum ganti. Ya. Yang lebih berhak siapa? Yang lebih qori, yang lebih alim. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak ada padanya satu kriteria pun dari golongan orang-orang yang didoakan malaikat? Waduh, kebangetan nih, Pak. Masa dia enggak pernah pergi ke masjid sih, Pak? Masa dia enggak pernah menjenguk orang sakit, Pak? Ya. Masa dia enggak pernah berinfak, Pak? Ini merugi banget kayak nih orang. Selama hidupnya enggak pernah. Ya. Masya Allah. Orang seperti ini semoga termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan untuk beramal soleh. Ustadz, orang yang selalu berjamaah di masjid akan selalu dapat kebaikan dan wafat pun di atas kebaikan. Nah terus ibu-ibu gimana sholatnya di rumah, Ustadz? Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah karena mengikuti sunnah, insya Allah ibu meninggal di atas kebaikan. Kenapa? Karena mengikuti sunnah itu besar pahalanya. Para ulama memberikan kaidah apa? Ibadah yang sesuai dengan sunnah lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah walaupun banyak jumlahnya. Maka dari itulah ibu-ibu, ya, ibu-ibu jangan merasa kecil hati, saya cuma di rumah. Masalahnya ibu lebih utama. Dan itu lebih sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang wanita semakin sholatnya di rumah dan terhindar dari fitnah, semakin selamat agamanya insyaallah. Ya. Boleh tidak menjenguk orang Nasrani yang non muslim itu? Rasulullah pernah menjenguk, ya, orang Yahudi yang sedang sakit. Tapi kalau bisa ada misi juga untuk memperlihatkan keindahan Islam, Pak. Ya. Supaya mudah-mudahan dia mau masuk Islam. Makanya Rasulullah menjenguk orang Yahudi ini, lalu Rasulullah bersabda, "Masuk Islamlah kamu." Lalu orang ini berkata kepada ayahnya, melihat ayahnya, kata ayahnya, "Taati saja." Lalu ia pun masuk Islam, meninggal. Ya. Orang yang sholat dengan menggunakan sepeda sama enggak dengan yang berjalan kaki? Kalau Bapak, ya, pergi ke masjid karena jalan apa pakai kendaraan karena udzur, seperti lagi lemas atau lagi sakit, insya Allah pahalanya sama, Pak. Tapi kalau lagi sehat, mendingan jalan kaki. Kenapa? Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam satu riwayat Al-Bazzar, ada seorang laki-laki yang rumahnya sangat jauh dari masjid, di ujung awali sekitar 5 km. Tapi tidak pernah absen dari satu pun sholat. Lalu dikatakan kepada laki-laki ini, "Bagaimana kalau kamu beli, kenapa kamu tidak beli kendaraan yang bisa melindungi kamu dari teriknya matahari di waktu siang dan gelapnya malam?" Apa kata dia? "Aku tidak suka. Aku ingin setiap langkahku menggugurkan dosa dan mengangkat derajat." Apa kata Rasulullah? "Allah telah memberikan itu semua untukmu." Bayangkan, orang ini gak mau beli apa? Keledai atau unta, gak mau. Dia maunya jalan kaki 5 kilo, bayangin, Pak. 5 kilo tapi gak pernah absen. Ya, luar biasa. Ya, Masya Allah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwa Banu Salimah ingin pindah ke dekat masjid. Rupanya terdengar oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Wahai Banu Salimah, langkah kaki kalian itu ditulis kebaikan untuk kalian." Maka pendengar itu, mereka tidak jadi pindah. Kenapa? Karena yang lebih besar pahalanya, yang lebih panjang perjalanannya. Ya, Masya Allah. Ustadz, boleh enggak membayangkan hal-hal yang gaib? Contoh, bagaimana sih wajah Allah? Aduh, Pak, bahaya, Pak, jangan. Sebab kita ini enggak pernah melihat. Pasti yang terbayang itu yang pernah kita lihat. Sedangkan Bapak cuma lihat wajah manusia. Maka kalau Bapak membayangkan wajah Allah, yang terbayang wajah siapa? wajah manusia. Sama dengan bapak seumur hidup buta, pernah melek sedetik itu pun ngelihat kepala kerbau. Setelah itu buta lagi, pas disebut kepala gajah yang teringat kerbau. Kenapa? Karena selama hidupnya dia hanya sebatas melihat kepala kerbau. Sama dengan kita. Iya. Allah punya tangan, diingat-ingat, aduh, ada jempol, ada telunjuk. Gak bener, karena itu yang selama ini kita lihat. Kita katakan tidak mungkin sama. Jangan jauh-jauh, Pak. Bapak coba pikirin jempolnya iblis gimana bentuknya. Coba Bapak pikirkan malaikat kakinya bagaimana bentuknya. Tidak akan bisa. Itu saja, jangan jauh-jauh yang ada dalam tubuh kita. Roh. Bapak pernah lihat roh bentuknya bagaimana? Ketika Bapak lihat ada orang sakaratul maut, tuh keluar tuh. Warnanya merah, segitiga, enggak. Enggak ada kan, bentuknya aja enggak kelihatan. Roh, padahal itu roh. Kalau roh saja kita tidak bisa membayangkannya, bagaimana kita hendak membayangkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Jangan, Pak. Mendingan daripada mikirin Allah, mikirin makhluknya aja lah. Mikirin ayat-ayatnya, pahami tentang hadis, Al-Quran dan yang lainnya. Ya. Supaya apa? Supaya bertambah keimanan kita. Kalau kita sholat di musola cuma sendiri, Ustaz, karena gak ada yang datang sholat, dapat gak itu keutamaan sholat berjamaah? Dapat. Karena Rasulullah sabda, innamal a'malu bin niat. Dan Bapak dari rumah udah niat mau sholat berjamaah. Sampai di musola gak ada orang. Ya Allah, ya Rabb. Akhirnya Bapak sholat sendirian, tetap dapat pahala berjamaah. Dapat doa malaikat? Dapat. Iya. Pertanyaannya susah-susah, Pak. Gak usah jawab saya. Jika orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid dan sholat berjamaah di masjid mendapat pahala, diangkat derajatnya dan digugurkan dosa-dosanya, dan juga dijamin matinya husnul khotimah dan masuk surga. Bagaimana dengan orang yang hanya bisa sholat di musola atau dilanggar? Aduh, sholat jangan dilanggar, Pak, gak boleh. Masa sholat dilanggar, Pak? Gini loh, Pak. Istilah musola itu adanya cuma di Indonesia, Pak. Di Saudi sana, di Arab sana, Pak, sekecil apapun masjid disebut masjid. Cuma ada masjid jami, ada masjid biasa. Masjid jami itu yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Musola masjid juga. Jadi Bapak jangan menganggap, oh, itu hadis keutamaan pergi ke masjid, saya cuma pergi ke musola. Sama aja, musola itu masjid. Sama, Pak. Ya, gak ada bedanya. Ya, jadi itu musola itu termasuk masjid, Pak. Ada perbedaan pendapat mengenai hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ada yang mengatakan sunnah. Benar enggak? Benar. Tapi apa sih maksud tujuan pertanyaan itu? Kalau dikatakan sunnah, maunya gimana? Dulu, Pak, para sahabat enggak pernah nanya-nanya ini wajib apa ini sunnah. Yang penting itu dianjurkan oleh Rasul, segera pergi. Masa kita tidak ingin mendapatkan keutamaan pahala yang banyak? Saya mau tanya Bapak, kalau ada orang menawarkan kepada Bapak mau 1.000 perak apa 27.000? Terus Bapak pilih yang 1.000, kira-kira Bapak berakal enggak, Pak? Saya cuma ingin mengajak bicara aja. Kira-kira Bapak berakal enggak kalau seperti itu? Saya katakan ini orang tidak menggunakan akal pikirannya. Masa ditawarin 1.000 sama 27.000, ngambil 1.000? 27.000 dong. Demikian pula Bapak ditawarin sama Allah, mau 1 apa 27? Bapak ngambil yang 1. Aduh, Pak. Rugi Bapak nih. Iya. Coba Bapak dikit-dikit, kalau Bapak bisnis untuk dunia, bisnis juga buat akhirat. Bisnis akhirat lebih penting, Pak. Coba Bapak pikirin untungnya yang mana ya, yang lebih besar. Sholat berjamaah apa sholat sendiri? Nah, tanya, ternyata lebih untung sholat berjamaah. Wah, wah, wah, ini yang lebih. Masya Allah, Pak, luar biasa, Pak. Supaya apa, Pak? Supaya pahala kita dan derajat kita di mana di surga pun tinggi, Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Kita ini terkadang, maaf, Pak, ya. Kalau dikasih iming-imingin dunia, semangatnya minta ampun. Tapi kalau dikasih iming-imingan akhirat, melempem. Contoh ya, kalau dibacain hadis, sholat berjamaah lebih baik dari sholat sendirian 27 kali lipat. Biasa aja. Tapi kalau diumumkan di masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti setelah sholat subuh akan ada pembagian per orang 1 juta. Datang gak, Pak? Jam 3 malam udah penuh tuh, Pak. Ngapain, woi? Duit 1 juta. Mahala, itu gampang. La ilaha illallah. Kita ini orang beriman harus lebih semangat kepada pahala daripada apa? Daripada kepada uang. Uang dimakan sebentar habis, tapi pahala bisa kita bawa sampai kuburan, sampai hari akhirat, Bapak. Masya Allah. Jangan kita tertipu oleh dunia, Pak. Dunia, pahala itu, dunia itu hina di mata Allah. Nah, inilah Bapak sekalian. Jadi ya, setiap kita semangatlah. Ya, bayangkan kalau sholat subuh di masjid ini penuhnya seperti sholat Jumat. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Pak, tampaknya saya tidak bisa sampai jam 8:30, Pak. Udah kecapean, Pak. Jadi mohon maaf cuma sampai bisa sampai sini. Mudah-mudahan kalau masih ada waktu, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang bisa berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar Cahaya Sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Jabir radhiyallahu anhu qala: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
11: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaihi.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata semata. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
3: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
2: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
3: Walam adri ma hisabiyah.
2: Ya laytaha kanatil
3: qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaqun alaih.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Mahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi حيوانوا لو كانوا يعلمون.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang. Lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
8: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
9: Ya Allah!
8: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil, Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh?
8: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita sekarang yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki media sosial dengan berbagai aplikasinya? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram dan lain sebagainya. Hampir semua kita, mulai yang kecil, muda, bahkan yang sudah tua, baik miskin maupun kaya, baik pria maupun wanita, hampir semua kita sekarang memilikinya. Dan Islam pada dasarnya tidak melarang kemajuan-kemajuan alat teknologi modern. Karena ini masalah dunia. Kaidah para ulama bahwa dalam masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. "Wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Berbeda dengan masalah agama, maka harus mengikuti syariat saya. Oleh karenanya para ulama membedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama, ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa media sosial, HP, hanyalah sebuah alat. Jika kita menggunakannya dengan bijak, untuk kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk keburukan-keburukan, ya, maka ini pun akan berbuah dosa jariah bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Para ulama mengatakan, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita gunakan HP media sosial untuk belajar ilmu agama, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, maka itu bisa menjadi pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi, ya, dosa bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karenanya, ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama, hendaknya selalu kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya, ya, alat-alat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wahu bisyai'in minas sayyid tanaluhu aydikum warimahukum liya'lama wahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan, ya, binatang buruan saat ihram haji umrah, yang itu dilarang bagi para jemaah haji umrah, tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dipegang dengan tangan, dengan senjata. Tujuannya apa? Liya'lama wahu may yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah SWT. Jadi, kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat maksiat, bukan karena Allah SWT membolehkan kita, tetapi Allah sedang menguji keimanan kita. Maka, walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, tidak ada seorang manusia pun, bahkan keluarga kita yang mengetahui, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bahkan walaupun kita pakai akun palsu, nama samaran, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tahu sosok kita yang melakukannya. Hadirkan muraqabatullah, khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penggunaan media sosial ini. Yang kedua, mari kita gunakan media sosial ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermedia sosial, gunakan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi kita untuk ngaji ilmu agama, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah-dakwah ya yang bermanfaat. Jangan malah kemudian memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai media sosial bukan menjadi nikmat bagi kita, tetapi malah menjadi petaka dan bencana bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu tabayun dan tasabut. Betapa sering berita-berita kita dengar, berita-berita kita baca, tapi faktanya adalah hoax, dusta semata. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam menerima berita. Sebelum kita menyebarkan, cek terlebih dahulu. Tabayyun, tasabut terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in, fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang ya membawa berita kepada kalian, tabayyunlah terlebih dahulu, ceklah terlebih dahulu, selektiflah terlebih dahulu. Jangan langsung di-share begitu saja, jangan langsung disebarkan begitu saja. Yang keempat, di antara adab rambu-rambu bermedia sosial adalah hendaknya kita bisa mengatur waktu. Waktu adalah barang berharga bagi kita. Allah sering bersumpah dengan waktu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu yang kita habiskan. Jangan sampai waktu kita terbuang karena media sosial. Ya, lalai karena kita berlebih-lebihan. Kita sering berjam-jam habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Gunakan media sosial untuk yang bermanfaat. Yang tidak-tidak bermanfaat, ya, jangan kita habiskan. Jangan sampai ya gara-gara media sosial kita lupa dari sholat. Jangan sampai gara-gara HP ya kita sering tengkar sama keluarga kita. Jangan sampai gara-gara HP ya kita kemudian melakukan dosa-dosa ya. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menjaga kata-kata, terutama ketika kita berkomentar. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisul badhi. Seorang mukmin sejati bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang berkata-kata yang jorok, yang kotor. Banyak di antara netizen, tatkala dia berkomentar, berkomentar dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang kasar, membuli saudaranya, mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat, sadis. Ingat, walaupun ya mungkin yang kita cela tidak tahu siapa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa yang melakukannya. Yang terakhir, di antara adab bermedia sosial, rambu-rambu bermedia sosial, yaitu hendaknya kita menjaga jarak dengan wanita. Salah satu fitnah terbesar dalam bermedia sosial adalah interaksi antara laki dengan perempuan. Betapa banyak ya fitnah antara laki dengan perempuan terjadi dikarenakan media sosial. Bahkan betapa banyak rumah tangga hancur karena media sosial. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjaga kita semuanya dari segala fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai maut ya datang menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah SAW

0: fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
0: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
0: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai lahan pertanian produktif alih fungsi jadi perumahan, warga Cirebon soroti legalitas dan dampak kerusakan infrastruktur. Berdiri di atas lahan aset negara, bangunan liar kawasan Jalan Parung Kemang Bogor diterbitkan Satpol PP. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siapkan 9 jaksa tangani kasus PH. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedung Rejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, yang sebelumnya hilang di Pantai Timur, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat Pangandaran, Selasa 30 Juni.
2: Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto Selasa pagi menjelaskan, ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota Sar Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
3: Sudah ditemukan nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30 dan kami langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya karena perahunya keadaan mesin masih hidup tapi mendarat sendiri.
2: Untuk diketahui, Senin malam, warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
1: Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Kecamatan Kemang menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Parung Kemang. Petugas membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan aset negara karena mengganggu rencana normalisasi saluran irigasi.
4: Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar menyebut sebanyak 115 bangunan liar yang terdapat di wilayah Desa Kemang dan Desa Parakan Jaya telah dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah kecamatan setempat telah memberikan sosialisasi kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Ika Maulana Akbar, penertiban bangli ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto. Salah satu tujuannya untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi yang sebelumnya mengalami pendangkalan. Saluran irigasi tersebut nantinya akan difungsikan kembali untuk mendukung kebutuhan pengairan area pesawahan dan pertanian di 3 kecamatan wilayah Bogor Utara.
5: Desa Parakan, Desa Kemang. Kemang 38 bangunan, Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertibkan hari ini.
4: Dengan normalisasi saluran irigasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan para petani di wilayah sekitar.
1: Aktivitas pemurukan lahan di kawasan Once, Desa Curug Wetan, Kabupaten Cirebon menuai sorotan karena lahan perkebunan produktif kini berubah menjadi hamparan tanah uruk berwarna kuning untuk proyek perumahan.
6: Hamparan sawah produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani di kawasan Jalan Once, Karangsembung, Desa Curug Wetan, Kecamatan Susukan Lebak berangsur berubah. Lahan yang sebelumnya hijau dan produktif sebagai area perkebunan dan pertanian kini tertutup material urugan dan berubah menjadi hamparan tanah berwarna kuning karena alih fungsi. Aktivitas pengurugan yang dilakukan menggunakan alat berat membuat perubahan bentang alam ini terjadi dalam waktu singkat dan menjadi perhatian masyarakat. Selain menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif, warga juga mempertanyakan legalitas proyek dan kejelasan sumber material urugan yang digunakan. Masyarakat menyambut baik investasi, namun aspek legalitas dianggap harus ditempuh sesuai prosedur agar kehilangan lahan pertanian produktif bisa berdampak positif bagi sektor ekonomi lain.
7: Harapannya kita sih antara kedepannya sih orang-orang yang lebih paham.
8: Semua prosesnya ditempuh gitu ya, Pak?
7: Betul sekali.
6: Sementara, kekhawatiran juga muncul terkait dugaan asal material urugan yang belum diketahui secara pasti. Progres pembangunan yang masih panjang juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Terlebih proyek perumahan yang mengalih fungsi lahan pertanian ini diperkirakan meningkatkan intensitas hilir mudik kendaraan berat. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pengecekan menyeluruh agar alih fungsi lahan pertanian produktif maupun pelaksanaan pembangunan dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, komunitas Bobotoh Kolot atau Boboko terus memperkuat perannya sebagai wadah silaturahmi bagi para pendukung senior Persik Bandung. Sekretaris Boboko wilayah Bandung Timur, Witarsa Watarman menjelaskan, di tengah perkembangan sepak bola yang semakin modern dan maraknya media sosial, Boboko mengajak Bobotoh untuk tetap menjaga budaya, sejarah, serta semangat persaudaraan dalam mendukung Maung Bandung. Menurut Witarsa, sebagai sebuah komunitas, Boboko yang baru dideklarasikan 10 Desember 2025 itu bahkan telah memiliki hampir 2.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.
8: Boboko atau Bobotoh Kolot itu tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Ya, karena selain Jawa Barat ada juga Banten, lalu Palu, Lombok, di Singapura, dan di Arab kalau nggak salah ya. Jadi jangkauan untuk Boboko ini bukan hanya di sekitar Jawa Barat gitu. Kenapa Boboko hadir? Tujuannya sebagai wadah silaturahim bagi pendukung Persib yang mengutamakan kedewasaan. Tercatat bahwa yang menjadi anggota Boboko ini minimal berusia 35 tahun. Boboko berusaha untuk menciptakan suasana dukungan bagi Persib di stadion yang aman, nyaman, dan tertib begitu ya. Kemudian pada intinya terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun yang di dalam dan di luar negeri, tentu yang mencintai Persib tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
1: Boboko menegaskan kecintaan terhadap Persib tidak hanya diwujudkan melalui dukungan saat tim bertanding, tetapi juga melalui sikap dewasa, rasa saling menghormati, serta kepedulian sosial. Komunitas ini berharap nilai-nilai positif budaya Bobotoh terus diwariskan kepada generasi muda agar Persib tidak hanya besar karena prestasinya di lapangan, tetapi juga karena kualitas para pendukungnya. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan dengan tersangka TH.
9: Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polda Jawa Barat terkait penetapan status TH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan, Kejati Jabar langsung bergerak cepat dengan menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, para jaksa ini dipersiapkan untuk mengawal dan memantau proses hukum hingga tahap penuntutan, sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para jaksa ini akan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.
10: Menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari rekan-rekan penyidik Polda Jabar berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH.
1: Ratusan warga Pajampangan yang tergabung dalam paguyuban Jampang Pandang Makalangan atau PJTM menggelar aksi damai di Bundaran Surade akhir pekan lalu. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba, obat-obatan terlarang, serta minuman keras.
11: Dalam orasinya, Koordinator Aksi Yudi Pratama atau yang akrab disapa si Peci Merah menegaskan masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Sukabumi di wilayah Pajampangan tidak ragu menindak tegas para pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras demi menyelamatkan generasi muda.
12: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup kaitan dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya anggota kepolisian yang ada di wilayah Surade dan Jampang Kulon. Insya Allah kami bersinergi, tapi kami hanya menguatkan.
11: Menanggapi aspirasi Kapolsek Surade, Ibtu Ade Hendra menyatakan dukungannya terhadap keinginan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13: Saya, Kapolsek Jambakulon, sangat setuju dengan pemberangkatan pasar narkotika maupun...
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa iktafa amma ba'd. Pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan dan nikmat untuk kemudian bisa memberikan faidah-faidah ilmu di dalam pembahasan daurah syariah ilmiah ta'siliyah yang diselenggarakan di Mahat Imam Bukhari, Karanganyar, Jawa Tengah, bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani dan juga Fadilatul Syekh Muhammad Hisham Tahiri hafizakumullahu ta'ala. Dan ini merupakan daurah yang ketiga pembahasan dari kitab syariah Bil Ajuri dan juga kitab Alaikum Bil Jamaah Manil Jamaah. Dan di kesempatan siang ini kita akan simak kesimpulan atau faidah-faidah dari ringkasan daurah yang terselenggara tadi pagi bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan Alaikum Bil Jamaah. Dan akan disampaikan ringkasan daurah oleh Al-Ustaz Ibnu Hajar Elsi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita telah bersama dalam forum atau auditorium Mahat Imam Bukhari. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustaz untuk memberikan sejumlah faedah dan ringkasan dari yang disampaikan dalam pembahasan kitab Alaikum Bil Jamaah. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lil muttaqin. Fala udwana illa ala zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Roja TV, hafidhani wa hafidhakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di dalam liqa ini dalam rangka tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam kesempatan ini insyaallah kita mencoba untuk mengambil beberapa faedah atau kesimpulan dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu ta'ala wa mata Allah subhanahu wa ta'ala bisithatin wa nikmatin, yang beliau sampaikan penjelasannya di dalam daurah yang diselenggarakan di Ma'had Al-Imam Bukhari rahimallahu ta'ala pada tanggal 28 Juni sampai tanggal 22 Juli 2026. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat apa yang bisa kita petik dari faedah-faedah yang telah beliau sampaikan baik di dalam kitab ini atau dalam penjelasan beliau selama daurah ini. Pada pertemuan sebelumnya beliau menyampaikan tentang makna jamaah baik lugah secara bahasa atau secara syar'i. Kemudian bagian akhir dari pengertian jamaah beliau menjelaskan jamaah berdasarkan tafsir atau kesimpulan dari makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian beliau mengatakan bahwa dari sini ulama membagi makna jama'ah menjadi dua bagian. Ada memaknahinya jama'ah al-ilmiyah al-adyaniyah, dan ada yang mengartikannya dengan jama'ah, di sini jama'ah as-sultaniyah atau abdan. Yang ini juga disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan makna jamaah atau di sini adalah makna adyan al-ilmiyah, makna ilmiah. Maksudnya adalah bahwa kita dituntut untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan syariat yang Allah turunkan di dalam kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman salafus saleh dari umat ini. Kemudian makna kedua dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa makna jamaah adalah jamaah sultaniyah. Artinya di sini jamaah kita dituntut untuk taat kepada walil amri terhadap hal-hal yang ma'ruf, dan itulah jamaah muslimin. Kemudian beliau mengatakan adanya dua pengertian dari jamaah ini, tidak ada ta'arud di dalamnya, tidak ada pertentangan di dalamnya, bahkan satu sama lain saling menguatkan. Ini dinamakan hilab tanawu, perbedaan tapi positif, tidak perbedaan yang tidak membawa perpecahan, bahkan menguatkan satu sama lain. Beliau mengatakan dalam judulnya, la munafata baina ma'nayain ay al-jama'ah, tidak ada perbedaan antara dua makna tadi, al-jama'ah dengan makna al-ilmiyah al-adyaniyah, atau jama'ah maknanya sultaniyah atau abdan. Semuanya benar dan menguatkan sama lain. Kata beliau, wala tanafa baina tafsir tafsirain as-sabiqain li ma'nal jama'ah, yakni ijtima'ul adyan wa ijtima'ul abdan. Karena semua itu, kenapa tidak ada perbedaan? Karena semuanya memerintahkan untuk kita bersatu berdasarkan tuntunan syar'i. Karena Allah memerintahkan kita untuk bersatu dalam agama, dalam keyakinan, dalam akidah, dengan berdasarkan kitabullah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salaful ummah, sebagaimana juga Allah memerintahkan kita untuk mentaati waliul amri. Dan semua ini adalah bagian dari syariat Islam yang mulia. Kata beliau, wa qad ja'at syari'atu bi akmali nizam fi hadainil ma'nayin la yu'rafu lahu nadhirun fi ayyi nizamin min anzimatil bashar. Dan syariat Islam telah menjelaskan ini dengan sebaik-baik penjelasan yang tidak akan ditemukan penjelasan ini di bagian manapun dari undang-undang atau agama lain. Di antaranya kata beliau, min dalika hadithul Irbad ibn Sariyah al-Mashura wa qad marra, sebagaimana ini kita dapatkan dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an yang masyhur, yang sudah ada beberapa kali disebutkan di dalam kitab ini, alladhi jama'a fihi sallallahu alaihi wasallam bainal wasiyati bi'ada'i haqqi waliul amri wal wasiyati bi luzumis sunnah. Yang dalam hadis Irbad ibn Sariyah yang isinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in ta'ammaru alaikum Abdun Khabasiyun. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berpegang teguh. Hendaklah kalian bersama jamaah. Sekalipun yang memerintah kalian seorang hamba, seorang budak atau mantan budak kemudian menjadi amir, maka wajib kalian mentaatinya. Kemudian kata beliau, jamaah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua wasiat yang berkaitan dalam satu hadis. Yang pertama, kita diperintahkan untuk mentaati waliul amri, dan itu jamaah. Dan juga kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai jamaa baina ma'nai al-jamaah. Artinya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuat sekaligus dua makna dari jamaah, yakni luzumus sunnah, berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga makna taatu waliul amri. Kemudian pada hadis berikutnya yang juga menguatkan kita untuk berpegang pada jamaah yang mengandung dua makna tadi dan tidak menyelisihinya, dan mengingatkan kita untuk berpecah belah. Dalam hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah redo tiga perkara bagi kalian dan membenci tiga perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Yang pertama, Allah redo kepada kalian untuk mentauhidkannya dalam ibadah kepadanya, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam ibadah kita. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan makna jamaah, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a. Dan Allah redo kepada kita apabila kita berpegang dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa antunasihu man wallahu amrakum. Dan untuk saling menasehati terhadap pemerintah atau wali yang mengurusi urusan kita. Artinya di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggabungkan makna dua jamaah. Yang pertama, i'tisam bihabdillah, berpegang teguh dengan agama Allah, dengan syariat Allah, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada waliul amri dengan saling menasihati. Dan ini seiring juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Agama itu nasihat. Kemudian ketika ditanya, apa itu ya Rasulullah? Dan di antaranya Rasulullah mengatakan, an-nasiha kepada waliul amri dan kepada semua kaum muslimin. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ulama juga menjelaskan di antaranya Imam Syatibi rahimallahu taala dalam Al-I'tisam, kemudian Abu Bakri bin Al-Arabi dalam Aridatul Ahwadi dalam menjelaskan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah, wajib harus kalian untuk berpegang teguh dengan jamaah. Kata beliau, yahtamilu maknayain. Ya, maknanya yahtamilu maknain, di dalam jamaah ini mengandung dua makna juga. Yang pertama, annal ummata idza jatama'at ala qaulin fala yajuzu liman ba'dahum ayyuhditha qaulan akhar. Alaikum bil jamaah, makna yang pertama kata beliau, apabila umat, maksudnya ulama kita, telah sepakat dengan satu perkataan dalam satu masalah, satu hukum, fala yajuzu liman ba'dahum ayyuhditha qaulan akhar, tidak boleh untuk bagi generasi berikutnya membuat pendapat yang lain, karena umat sudah sepakat. Kemudian makna yang kedua, idza jitama'u ala imam fala tahillu munaza'atuhu wala khal'u. Makna yang kedua, alaikum bil jama'ah, jama'ah sultaniyah. Artinya, apabila sudah sepakat kaum muslimin membaiat, mengangkat seorang amir, seorang pemimpin yang sah, maka tidak boleh yang lainnya menggagalkannya atau memberontak atau berupaya untuk melepaskan kepemimpin sah itu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Artinya, kata beliau, la munafat. Jadi tidak ada pertentangan antara dua jamaah, dua makna dari al-jamaah di dalam pemahaman hadis dan ayat Al-Quran yang telah kita sampaikan. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, kata beliau, asbabul furqah. Setelah beliau menjelaskan makna jamaah di dalam dua pandangan, dua makna tadi, dan menyampaikan ayat-ayat dan hadis Nabi SAW tentang bahayanya perpecahan, dan juga melarang kita untuk berpecah, kemudian beliau menyebutkan bab berikutnya, asbabul furqah, sebab-sebab perselisihan, sebab-sebab perpecahan yang terjadi pada umat ini. Kemudian beliau membagi secara garis besar sebab-sebab adanya perpecahan pada umat ini menjadi dua garis besar. Yang pertama, sebab syubhat. Yang kedua, karena syahwat. Kata beliau, kullu ma ja'a bihi dinuna min ahkamin yajma'u walau yufarrik. Semua yang datang dari agama ini, dari syariat yang Allah turunkan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, menuntun, memerintahkan kita untuk berjamaah, untuk kita bersatu dan agar kita tidak berpecah belah. Wa kullu ma khalafahu yufarriqu wa la yajma'. Dan semua yang menyelisihi din, menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akan berbuah perpecahan dan tidak menyatukan umat. Kemudian kata beliau, walil huffazi alal jama'ati yanbaghi tajannubu kulli ma yusabbibul furqah bila musawwin syar'i. Untuk menjaga agar umat ini tetap bersatu dalam satu jamaah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita menjauhi sebab-sebab yang memunculkan perpecahan dan perselisihan dalam umat. Baik itu melalui syahwat atau melalui syubhat. Karena dua sebab utama dari perpecahan pada umat ini adalah penyakit syahwat dan syubhat. Fa amma syahwatu fakal musahati ala dunya wal musahanati ala riyasa. Adapun perpecahan yang ada pada umat yang harus kita ketahui agar kita tidak terjerumus ke dalamnya, kata beliau, seperti perebutan dalam urusan dunia, baik itu harta atau kepemimpinan, yang semuanya itu berujung dari syahwat atau berawal dari syahwat dan akan berbuah perpecahan apabila tidak diletakkan di atas tuntunan syar'i. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmizi, dan hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wa sarafi li dinihi." Kata beliau, kerusakan atau bahaya dari dua serigala yang sedang lapar, yang dilepaskan di gerombolan domba, tidaklah sebesar bahaya atau kerusakan yang diakibatkan oleh ketamakan manusia pada dunia, pada harta, dan pada kepemimpinan, rusaknya pada agama mereka. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa amma subhat fa inna azumat tafarruqati fiha yahsulu bi amrain. Adapun kerusakan agama disebabkan perpecahan melalui subhat yang terjadi pada umat ini, tersimpul secara garis besarnya adalah pada dua perkara. Yang pertama, kata beliau, asyirku, kesyirikan adalah sebab utama terpecahnya umat ini. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar jangan terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahkan dia sebesar-besar penyakit apabila terjadi pada umat, menyebabkan umat ini terpecah. Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang mereka berpecah belah dalam agamanya dan berkelompok-kelompok. Ciri mereka adalah fanatik pada kelompoknya masing-masing dan fanatik pada keyakinan mereka masing-masing. Dan ini terjadi pada umat terdahulu disebabkan kerusakan akidah, dan didahului dengan kesyirikan, mereka terpecah menjadi banyak golongan. Sebagaimana diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat terdahulu dari Nasara dan Yahudi terpecah menjadi 71 dan 72 golongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satab tariku hadil ummah ila 73 firqah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan sebab utama perpecahan adalah kesyirikan. Kemudian sebab yang kedua, perpecahan umat melalui subhat. Kata beliau, al-bid'ah. Li'anna hukumun alil nataja'an ra'yi bila dalil. Wal-ara'u tufarrik. Li'anna kulla insanin yanfaridu bifikrin dunal akharin. Sebab yang kedua, kebid'ahan. Bid'ah akan menjadi sebab terpecah belahnya umat ke dalam banyak kelompok dan golongan. Dan masing-masing bangga dengan kelompok dan golongannya tadi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan bid'ah muncul dari hukum yang salah dan dari pemikiran tanpa dalil. Artinya bid'ah muncul disebabkan menyelisihi dalil syar'i, baik Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam akidah maupun dalam ibadah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin, karena dia keduanya menjadi sebab kita bersatu dan tidak terpecah belah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bis sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiin ar-rasidin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti barang siapa yang diberi panjang umur dari kalian, ini khitab ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan kepada sahabat. Di antara mereka yang panjang umur dari sahabat sudah akan melihat perpecahan yang banyak pada umat ini. Kemudian apa kata Rasulullah, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila itu muncul, penyakit perpecahan ini muncul, baik disebabkan syahwat maupun subhat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, obat dari penyakit ini adalah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah sahabat. Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'il mahdin ar-rasidin. Dan sunnah khulafa, pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang terjauh dari syahwat dan subhat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Jauhilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari syar'i dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah menyesatkan. Kemudian kata beliau, di antara sebab agar kita terhindar dari perselisihan dan perpecahan di dalam agama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dalam hadisnya, ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi fadal falan tadillu abada kitaballah wa sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, aku sungguh telah tinggalkan untuk kalian apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berpegang teguh dengannya, maka kita tidak akan sesat selamanya, kata Rasulullah. Kitabullah, yakni kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, faedah yang berikutnya, atharul jahli bima'nal jama'ah. Jahil terhadap makna jama'ah. Apa efek yang dimunculkan apabila kita salah dalam memaknai jama'ah, salah dalam memahami jama'ah? Kata beliau, min nata'ijil jahli bima'nal jama'ah. Ada lima pengaruh buruk yang diakibatkan apabila kita salah, keliru dalam memahami makna jama'ah. Yang pertama kata beliau, min nahiyatil ilmiyah. Dari sisi ilmiah, ay al-jahlu bi ahli sunnati wal jama'ati al-hakikiyain, fa inna adam al-ihtida' ilal jama'atil allati hiya salafus salih yada'u sahibahu nahban lil afkaril bid'iyah fayatahayyaru ayyuha yatba wa ayyuha yadfa. Apabila kita tidak memahami dengan benar makna jamaah sebagaimana yang difahami oleh salafus salih dari ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Kata beliau, yada'u sahibahu nahban lil afkaril bid'iyah. Akan menyebabkan mereka yang jahil dari makna jamaah tadi terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran bid'ah, aliran-aliran dan pemahaman-pemahaman yang bid'ah. Fayatahayyaru ayyuhayatba. Dia bingung mana yang mau diikuti. dan mana yang mau ditolak. Boleh jadi dia berpikir semuanya bagus, semuanya atas nama Islam. Sebab awal kata beliau karena jahil, karena tidak paham dengan makna al-jamaah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi dalam sunnahnya. Waqad marra bina qariban hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ahzab allati yakhtari'u asyaitan linnas liyahrifahum an jamaatil haq. Qal hadhi subul ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Kata beliau, telah kita sampaikan sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan an yaminihi an khattan mustaqimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menggaris dengan tangannya di atas tanah satu garis yang lurus. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta khututan an yaminihi wa an

Kemudian Rasulullah ketika menggaris di kiri kanan dari garis yang lurus ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis subul. Ini banyak jalan-jalan kecil ini, ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Pada garis-garis ini isyarat pada kelompok, pada golongan-golongan yang kecil yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada setiap kelompok-kelompok dan golongan-golongan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kama marra bina anna nahyata min hadhil jama'at wahidatun faqat. Kama marra bina anna najiyah min hadhil jama'ati wahidatun faqat. Sebagaimana juga hadis terdahulu, kata beliau, bahwa di antara kelompok-kelompok ini, di antara jamaah-jamaah ini yang selamat hanya satu saja. Yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi al-yaum. Mereka yang berpegang teguh dengan jalanku, dengan sunnahku hari ini dan sunnah sahabatku. Kemudian kata beliau, wa amma min nahiyatil amaliyah. Adapun kesalahan-kesalahan, adapun akibat buruk dari kesalahan memahami makna jamaah dari sisi amaliyah, ay al-jama'ah as-sultaniyah, sebagaimana yang beliau jelaskan sebelumnya, fa'adhkuru minha khamsata asam tuwarritul muslimina fi ghalatat tumazzikus samal. Kata beliau, akan kusebutkan akibat buruk dari kesalahan memahami makna jamaah dari sisi amaliyah. Yang pertama, kata beliau, al-ghaltatul ula. Kesalahan yang pertama, tawahhumu adami wujudi jama'atin muslimin. Anggapan mereka bahwa hari ini dengan kondisi umat Islam seperti ini, bahwa tidak ada lagi jamaah kaum muslimin. Yang dimaksudkan di sini, jamaah kaum muslimin yang menaungi semua kaum muslimin dalam bentuk pemerintahan yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena anggapan itu, akhirnya mereka berijtihad dengan cara mereka membuat jamaah-jamaah sendiri, kemudian diikuti oleh kelompok lain. Akhirnya terbentuklah banyak jamaah karena salah memahami bahwa tidak ada jamaah kaum muslimin yang menaungi mereka. Akhirnya masing-masing membuat jamaah dan terpecah belahlah kaum muslimin. Kemudian apa yang terjadi? Kata beliau, mimma yuaddi ila takwinihim imaratin sirra. Akhirnya juga terbentuklah pemerintahan-pemerintahan tersembunyi, pasukan yang tersembunyi. Fata'isul bilad tahta ma wa khawifil wal inqilab. Akhirnya apa yang terjadi pada umat? Hidup dalam ketakutan, bahkan dalam bayang-bayang kudeta di satu negeri. Inilah yang terjadi pada sebagian negeri-negeri muslim. Kemudian kesalahan yang kedua, kata beliau, adamul i'tiraf bidualil qa'imah. Mereka tidak mengakui adanya pemerintahan yang sah. Tidak ada pemerintahan sah karena tidak dibangun di atas hukum Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kata beliau, a'ni nafyahum wujuda imam muslim mustahakkin lisam'i wa ta'a walau fil ma'ruf. Mereka beranggapan tidak ada satu negeri yang dipimpin oleh imam yang sah, yang boleh diikuti dan ditaati
walaupun dalam hal yang

0: ma'ruf. Hari ini kata mereka tidak ada. Akhirnya apa? Karena salah memahami ini, mereka membebaskan diri dari ketaatan kepada pemimpin yang sudah sah dipilih kaum muslimin. Dan ini disebabkan kegagalan dari memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Huzaifah radhiyallahu an, kata beliau, "I'tazil tilkal firaq kullaha." Ketika Nabi mengatakan dalam perjawaban pertanyaan Huzaifah, kalau kami tidak mendapatkan jamaah kaum muslimin, apa yang kami lakukan? Kata Rasulullah, tinggalkan semua kelompok-kelompok tadi. Dan mereka menganggap ini sudah terjadi pada kaum muslimin. Akhirnya semua pemerintah yang sah yang ada di negeri-negeri kaum muslimin dianggap mereka tidak sah. Akhirnya mereka memisahkan diri dan membuat kelompok sendiri. Kemudian kesalahan yang ketiga, dari kekeliruan di dalam memahami jamaah secara amaliyah. Kata beliau, tajri'ul muslimin ala ihdasi ahzab. Akhirnya mereka berani untuk membentuk jamaah-jamaah tersendiri, kelompok-kelompok tersendiri. Wadhalika annahum lamma alghaw jama'atan muslimin dhahabu yukawwinuna jama'atan lil muslimin wal amru alladhi dafa'a ghayruhum ila istihdathi jama'at. Sekarang kaum muslimin tidak punya pemimpin yang sah yang wajib ditaati. Akhirnya apa? Masing-masing membuat jamaah sendiri-sendiri dan diikuti yang lain. Lianna kulla jama'atin la tusallim li ukhtiha. Karena satu jamaah tidak mau mengakui jamaah yang lain. Tidak mau bernaung dan tunduk pada jamaah yang sudah ada. Bal kullu hizbin minhum la yara illa hizbahu alladhi yasluhu lil intima' ilaihi. Bahkan masing-masing kelompok beranggapan bahwa kelompoknya yang sah. Kelompoknya lah yang hanya boleh diikuti. Faman lam yantami ilaihi lam ya'udduhu minal jama'ah. Dan adapun mereka yang tidak mau bai'at, tidak mau bernaung dan tidak mau tunduk kepada jama'ah yang mereka sudah bentuk, tidak mereka anggap jama'ah mereka saudara mereka dan bagian dari mereka. Seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyebabkan bencana dan musibah yang ada pada kaum muslimin, di antaranya kata beliau, Dawa'is, atau yang disebut dengan ISIS hari ini. Mereka menganggap bahwa semua yang jamaah yang ada tidak sah dan mereka yang benar. Akhirnya yang terjadi, pertumpahan darah, menumpahkan darah kaum muslimin tanpa ada pembenaran. Kemudian kata beliau, kesalahan yang keempat disebabkan kekeliruan di dalam memahami makna jamaah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hukmu ala ghairil muntami ilaihim bil kufri au wasbin yusammihi. Menghukumi mereka yang tidak tunduk, tidak berbaiat dan tidak bergabung dengan mereka dengan kufur. Sebagaimana yang dijelaskan beliau, apa yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Dawa'is atau ISIS. Kemudian kata beliau, kesalahan yang kelima yang diakibatkan oleh kekeliruan dari memahami makna jamaah. Anna dhalika al-fahma dafa'um ila sa'i ila takwini jaisin sirriyin dakhila buldanil muslimin. Langkah berikutnya yang mereka lakukan adalah membentuk pasukan tersembunyi yang gunanya apabila secara diplomasi yang mereka lakukan dengan membentuk jamaah untuk mengumpulkan manusia di dalam naungan kelompok mereka dan bermain dengan mereka dengan cara yang lembut menurut mereka cara baik, cara demokrasi tidak bisa terpenuhi, maka disinilah fungsi dari tentara-tentara bayangan ini adalah melakukan gerakan dengan harraku jaisahum fa'rakud dima az-zakiyah. Disitulah tentara-tentara yang sudah dibentuk ini di bawah bayang-bayang suatu negeri yang sah, mereka bergerak menumpahkan darah kaum muslimin dalam rangka untuk merebut kekuasaan. Hadi ba'dul athar an-najimah an tahrifi makna kalimatil jama'ah. Ini kata beliau, di antara akibat buruk yang muncul karena salah dalam memahami makna jama'ah yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya berkaitan dengan dakwah dan ta'awun syar'i wa tajammu al-hizbi. Tema yang berikutnya beliau menjelaskan tentang dakwah kepada Allah dan kerjasama ta'awun syar'i dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelompok-kelompok hizbi. Beliau menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ta'awun. Artinya kerjasama di dalam dakwah, perintah syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu." Umat ini umat yang satu kata Allah. Dan aku adalah Rabbmu. Maka esakan Allah dalam ibadah. Kemudian ayat yang kedua, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kemudian ayat yang kedua yang memerintahkan kita untuk ta'awun terutama di dalam dakwah dan menghindari perpecahan dalam kelompok, "Fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berselisih terhadap satu perkara, baik perkara agama maupun perkara dunia, farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalilah kembali kepada Allah, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul." Kata ulama, kembali kepada Allah, kembali kepada kitab Allah, dan kembali kepada Rasul, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar jangan terpecah belah dan untuk ta'awun di dalam tuntunan syar'i. Wala tanaza'u fatabsalu wa tadhhabari hukum. Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian tanaza'u. Janganlah kalian berpecah belah. Fatabsalu, menjadikan kalian gagal, kalian lemah. Wa tadhhabari hukum, menjadikan kalian lemah. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita bahwa amalan yang paling utama adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'awun di dalamnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari mereka yang mengajak kepada Allah dan beramal dengan apa yang dia ajak tadi? Wa qala innani minal muslimin. Dan dia mengatakan, saya adalah seorang muslim yang tunduk kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merintahkan kita untuk berdakwah dan ta'awun dalam dakwah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am." Demi Allah, satu orang dapat petunjuk dengan dakwahmu, itu adalah lebih baik bagimu dari harta dunia yang paling mahal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ta'awunu syar'i, kata beliau, min mahasini dinil Islam da'watuhu ahlahu ila yata'awanu alal khair. Islam mengajarkan kita untuk bekerja sama, bantu-membantu di dalam kebaikan. Dan menjauhi untuk bekerja sama di dalam keburukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah Subhanahu wa taala tolong menolonglah kalian di dalam perbuatan baik dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah innallaha shadidul iqab. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah karena Allah sangat keras azabnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan banyak dalam banyak hadisnya agar kita ta'awun. Dengan ta'awun syar'i, saling menolong dalam perbuatan baik. Kata beliau, masalun mu'minin bitawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid iza staka minhu syai'un tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar. Perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kasih sayang mereka, di dalam lemah lembut sesama mereka, dan tolong menolong sesama mereka seperti satu tubuh. Apabila salah satu dari bagian tubuh ini mengeluh sakit, maka bagian tubuh yang lain merasakan sakit itu, dan mereka saling tolong menolong untuk menyembuhkan penyakit ini itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha wa sabbaka baina asabihi. Perumpamaan mukmin yang satu dengan lainnya seperti satu bangunan yang menguatkan satu sama lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan merangkaikan kedua tangannya, sabbaka baina asabihi. Kemudian sakingnya dalam Islam kita dituntut untuk ta'awun syar'i di dalam segala urusan kita, lebih-lebih dalam urusan dakwah, maka Islam melarang kita untuk menyakiti orang lain. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa memberi manfaat kepada sesama muslim dengan bentuk berbagai bentuk kebaikan, paling tidak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai lisan dan perbuatan kita menyakiti kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslim sadaqah. Ala kulli muslimin sadaqah. Muslim ini setiap gerak dan perbuatannya sadaqah. Dan dia wajib melakukan. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita illam yajid. Kalau saya tidak bisa bersedekah, tidak bisa bersedekah dengan hartaku, dengan amalku, apa yang kulakukan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yumsiku anis syarri fa innaha sedekah. Tahan dirinya, tahan tangannya, tahan lisannya untuk tidak menimpakan keburukan kepada saudaranya. Karena muslim adalah saudara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa muslim yang baik itu dia tidak menyakiti saudaranya dengan lisan dan perbuatannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan banyak sekali contoh yang baik agar kaum muslimin ta'awun saling kerjasama, baik itu di dalam ibadah maupun dalam muamalah. Di antaranya contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dan para sahabat dengan bergotong royong membangun masjid. Nah, ini dalam hal ibadah. Sehingga terbangunlah masjid. Yang kita tahu bagaimana besarnya peran masjid itu. Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Ini bagian dari ta'awun ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan ta'liq dalam hal ini bahwa masjid adalah sarana ibadah, dan apabila kaum muslimin ta'awun, maka dengan mudah kaum muslimin untuk membangun masjid. Dan ini adalah hal yang nyata. Ketika keimanan bersatu dalam wujud ibadah dan ta'awun di dalamnya, maka kita lihat di mana-mana masjid berdiri yang semuanya adalah hasil dari ta'awun syar'i sama kaum muslimin yang dibangun dengan dari keimanan. Kemudian kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan ta'awun dalam khuluq, dalam bentuk Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muslimin, muhajirin dan ansor. Dan salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sahabat Abdurrahman ibn Auf dengan sahabat Ansar Sa'ad ibn Rabi'. Abdurrahman ibn Auf muhajirin dan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhuma Ansar. Satu hari Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu an berkata kepada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, kata beliau, inni aktsarul ansara malan, wahai saudaraku, aku termasuk penduduk Ansar yang banyak harta. Fa'aksimu mali nisbain, aku akan membagi hartaku menjadi dua bagian. Waliya imra'atan, dan aku punya dua istri. Panzur a'jabahuma ilaika, fasammiha li utallikuha, fa'idhan qadat iddatuha fatazawwajha. Kata beliau, aku punya dua kebun kurma. Yang dimaksudkan harta ini adalah kebun kurma. Kau lihat mana yang paling baik, ambil. Kemudian aku punya dua istri. Lihatlah mana yang paling engkau senangi. Saya akan menolak istriku ini, dan apabila selesai iddahnya, silakan engkau nikahi. Kemudian sahabat Ansar Abdurrahman ibn Auf dengan kemuliaan dan kedermawan saudaranya ini juga tidak diikuti dengan tamak. Tapi beliau menahan diri dan mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Kemudian beliau pergi ke pasar dan berdagang sehingga mendapatkan harta yang cukup untuk beliau, kehidupan beliau dan keluarganya. Kata beliau, hakadza kanal amru. Inilah contoh salafus saleh di dalam ta'awun yang terbentuk dari hasil terbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabailul ansar tansurul atba. Sahabat Ansar membantu saudaranya muhajirin. Wa aidil muhajirina mutaaffifatun anil atba. Akan tapi sahabat muhajirin tidak seenaknya mengambil keuntungan. Akan tapi mereka menahan diri untuk menjaga hati saudaranya. Dan ini adalah contoh yang diberikan salafus saleh melalui terbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan wa akhwat hafizani wa hafizakumullah, bagian akhir yang beliau jelaskan di dalam kitab ini tentang peringatan kita untuk tidak terjerumus dalam tajammu' al-hizbi, agar kita tidak hanyut dalam kelompok-kelompok hizbi yang akan menjadi sebab perpecahan dalam umat. Walaupun yang dimaksud di sini hizbi yang mazmum, kelompok atau kejamaah-jamaah yang tercela. Karena hizbi yang disebutkan di dalam Al-Quran ada dua bagian. Ada hizbi, kelompok-kelompok yang tercela, yakni kelompok-kelompok orang musyrik, sebagaimana yang dikatakan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, dalam surat Ar-Rum, dan hizbi yang mahmud, yang terpuji. Adapun hizbi yang mazmum, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 12 dan surat Sad ayat 13, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian di dalam surat Sad 12, kadzabat qablahum qaum nuuhin wa 'aadu wa fir'aun dzul autan wa thamud wa qaum lutin wa ashabul aika ulaikal ahzab. Kata beliau, hizbi yang mazmum yang dicela oleh Al-Quran agar tidak kita terjumus ke dalamnya adalah hizbi yang terkumpul dalam hawa nafsu, yang mereka dikatakan oleh Allah ahzab, walaupun mereka berbeda waktu dan zaman, tapi dikatakan oleh Al-Quran mereka ahzab, hizib. Mereka satu kelompok. Apa yang mengumpulkan mereka? Hawa nafsu mereka. Yakni mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, sammahum ahzaban ma'annahu lam yalqa ba'duhum ba'da, lakin yajma'uhum ma'na wahidun, ala wa huwa ijtima'u ahwa'ihim ala takdhibi birrisalat. Kelompok ini, kaum Nuh, kaum Ad, Fir'aun, dan yang lainnya, di mana Nabi dan Rasul diutus mereka, mereka dikatakan ahzab oleh Allah, walaupun mereka berbeda tempat dan waktu. Kenapa? Karena mereka satu misi, yakni mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Inilah yang dimaksud dengan makna hizbi yang mazmum. Adalah hizib yang bertentangan dengan syariah. Hizib atau ahzab, kelompok yang bertentangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok atau hizib yang dibolehkan adalah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wahidah, kelompok yang satu. Siapa kelompok yang satu? Kata beliau, tidak mungkin kelompok satu ini dan kelompok ini terpuji kecuali apabila dia dibangun dengan keimanan, dibangun dengan tauhid, dan dibangun dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu, maka dia adalah kelompok atau jamaah yang tercela, yang wajib kita hindari. Dan ini bisa terjadi pada kelompok-kelompok akidah yang disebutkan oleh ulama di dalam banyak kitab-kitab mereka, seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah, dan lainnya, atau kelompok-kelompok Sulukiyah, Sufiyah, yang mereka lebih banyak kepada perkara batin, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Yang intinya, kelompok yang tercela disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang notabene mereka, sebab mereka terjerumus ke dalam kelompok yang tercela adalah karena kesyirikan dan kebinaahan. Dan kelompok yang diizinkan di dalam Islam, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ala inna hizballahumul muflihun, ketahuilah jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beruntung. Kemudian beliau menggarisbawahi, berdasarkan ayat-ayat dan nabi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang dianjurkan kita untuk berada di dalamnya jamaah yang ada di dalamnya adalah jamaah yang dibangun di atas tauhid dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah yang bisa kita sampaikan dari sebagian faedah dan kesimpulan dari kitab beliau dan yang beliau sampaikan di dalam daurah ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita dan bermanfaat dan pencerahan kita di dalam menyikapi banyaknya muncul kelompok-kelompok di dalam masyarakat kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk tetap dalam hidayahnya dan istiqamah di dalamnya. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khair. Subhanakallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustaz Ibnu Hajar Al-Asqalani hafizahullah taala. Jazakallah khairan atas kelapangan waktu, faedah ilmu dan juga ringkasan yang disampaikan dari daurah yang diselenggarakan di Mahat Imam Bukhari Karanganyar Jawa Tengah. Pembahasan dari kitab Alaikum bil Jamaah, risalah ilmiah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Malik Ibni Ahmad Ramadhani Al-Jazairi. Dan tadi kita simak bersama beberapa poin penting berkaitan dengan makna jamaah secara hakiki dan juga karakteristik sifat-sifatnya, sehingga bisa dengan yakin dan pasti tentunya dengan ilmu kita mengetahui apa hakikat makna Ahlus Sunnati wal Jamaah. Demikian beberapa poin ringkasan yang bisa kami hadirkan di kesempatan siang ini dalam seminar daurah ilmiah Ta'siliyah yang masih terselenggara, dan kita akan simak kembali sampai dengan hari Kamis insyaallah pembahasan bersama juga Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri dari pembahasan kitab Kitabus Syariah lil Imam Al-Ajuri. Demikian kita akan simak kembali beberapa ringkasan kedepannya. Kami mengucapkan jazakumullah khair atas kebersamaan Anda di siang ini, dan kami yang bertugas undur diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: In Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabithta fina min umurika sinin.
0: Firaun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
1: Ya Allah.
0: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
2: Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku
0: untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini? Apakah taubat bisa menjadi solusi?
3: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
5: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan disanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh."
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.
1: Waghfir

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam.
1: Qala rabbi inna qawmi kadzabun.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
4: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung percepat perbaikan infrastruktur dukung reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Sunda Karsa Fest diusulkan digelar berkeliling. Pemprov Jabar deposit 1 miliar rupiah di RSHS untuk perawatan korban penyekapan, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi berbagai persiapan menjelang rencana beroperasinya kembali Bandara Husein Sastranegara. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, pembahasan mengenai reaktivasi Bandara Husein sudah memasuki tahap yang sangat teknis. Pemerintah Kota Bandung bergerak bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Perhubungan, target operasional kembali Bandara Husein Sastranegara diproyeksikan pada 17 September 2026 mendatang. Oleh karena itu, sejumlah pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan sebagai bagian dari persiapan tersebut. Di antaranya perbaikan penerangan jalan umum, pembenahan sistem drainase, peningkatan akses jalan, hingga penataan kawasan parkir. Perbaikan difokuskan pada jalur akses menuju Bandara Hussein, terutama di Jalan Abdul Rahman Saleh dan Jalan Pajajaran yang menjadi pintu masuk utama menuju kawasan bandara. Pengelolaan area parkir juga disiapkan melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara sebagai pemilik kawasan bandara. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar menggelar Sunda Karsa Fest pada 26 hingga 29 Juni 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi penyelenggaraan Sunda Karsa Fest sebagai kegiatan inovatif yang mendukung pengembangan dunia usaha khususnya UMKM di Jawa Barat. Namun diusulkan agar kegiatan bisa dilakukan secara berkeliling di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Gubernur juga mengingatkan perlunya pengajaran berbagai bidang seperti membatik, memahat, melukis hingga masakan Sunda kepada para siswa agar keahlian tersebut tidak hilang dan ada regenerasi.
5: Ke depan saya sarankan dilebarkan kegiatannya, digelar keliling di setiap kabupaten, tempat dipersiapkan menjadi pelataran yang sudah biasa nanti digunakan oleh kegiatan-kegiatan seperti ini, dan tumbuh ekonomi kreatif, jadi harus dibangun dengan baik. Yang keduanya saya ngingetin, batik itu nanti yang hilang adalah pembatiknya, karena usianya udah pada tua. Pemahat, kehilangan tukang pahatnya. Pelukis, kehilangan tukang lukisnya. Makanan, nanti kehilangan chefnya yang tradisional-tradisional kreatif itu. Bagaimana itu nanti tidak kehilangan, tidak putus garisnya? Saya sudah minta, tadi udah kumpulin deh pembatik mana, kasih tiap bulan gaji yang cukup untuk ngajarin batik. Ngajarin di sekolah aja, di sekolah formal.
4: Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kreatif serta ekonomi dan keuangan syariah, mengakselerasi digitalisasi, dan menumbuhkan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Sunda Karsa Fest, Karya Kreatif Jawa Barat 2026, yang mencerminkan komitmen pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan budaya, digitalisasi, dan keberlanjutan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Junanto Herdiawan mengatakan, hingga Mei 2026, pihaknya sudah membina 181 UMKM dari berbagai sektor, termasuk 7 desa.
6: Isa, apa yang membuat UMKM di Jawa Barat ini juara, itu salah satunya adalah ekosistemnya. Karena apapun kreativitas, kalau ekosistemnya nggak mendukung, benih ditaruh di tanah kering tidak akan tumbuh. Nah, di Jawa Barat ini luar biasa bagaimana kepedulian pimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten pada UMKM di Jawa Barat. Kenapa BI mendukung UMKM ini adalah tugas Bank Indonesia juga, Pak. Karena tadi selain rupiah, kita kalau cadangan devisa, intervensi itu jangan terpusat, kalau di daerah kita lakukan dengan bagaimana berusaha mendorong ekspor UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi UMKM ini salah satu yang kita dukung, mendukung kapasitas usaha, digitalisasi, kita dukung akses pasar dan temukan dengan perbankan juga akses pembiayaan supaya lebih dapat lebih besar lagi.
4: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Barat Adiana Slamet mengakui belum ada regulasi yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Menurutnya, regulasi media sosial masih bergantung kepada sistem algoritma global. Meski begitu, Adiana menegaskan pemerintah harus memiliki aturan yang jelas terkait pemanfaatan media sosial di Indonesia, apalagi jumlah pengguna internet di Indonesia cukup banyak.
7: Intinya bahwa yang pertama kita diatur bukan oleh regulasi negara, pada ruang cyberspace ya, baik itu VOD gitu ya, video on demand, VSP, ataupun misalkan media sosial ya, Gen Z atau kita semua gitu ya, yang kemudian diidentifikasi kurang lebih 130 lebih juta jiwa masyarakat Indonesia pengakses internet gitu ya, itu kan diaturnya oleh platform global melalui algoritma kan, karena memang regulasi negara gitu ya belum cukup kuat gitu ya untuk mengatur bagaimana penetrasi masyarakat Indonesia gitu ya dalam menggunakan.
4: Pasca ditangkapnya tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR, sejumlah warga di sekitar kawasan Cilenyi mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Seorang warga, Ella mengaku sangat prihatin dengan kondisi korban dan berharap kedua mata tersangka didonorkan kepada korban.
8: Kayak kita sendiri tahu ya, korban sekarang itu kondisi wajahnya itu sudah cacat gitu ya, matanya nggak ada. Kalau saya mengikuti hati saya pun ya, bukannya ini ya, mata si tersangka ini diambil untuk didonorkan ke korban, itu baru adil.
4: Pemprov Jabar deposit 1 miliar rupiah untuk korban penyekapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung untuk melihat perkembangan YTR. Korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka TH kunjungan yang dilakukan pada Senin kemarin. Gubernur diterima oleh jajaran direksi RSHS dan bertemu dengan sekitar 14 dokter dan tim RSHS dari berbagai disiplin ilmu. Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi korban hingga sembuh dan telah menyimpan biaya atau deposit sebesar 1 miliar rupiah untuk penyembuhan korban.
5: Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik. Dan insya Allah tadi sudah disampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sembuh. Ralat aja dari saya tidak mendepositkan uang 1 miliar. Yang mendepositkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, bukan dari saya.
4: Para dokter dan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung terus memberikan perawatan dan penanganan secara intensif terhadap YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Usai menerima Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama RSHS Rahim Dinata Marsidi mengatakan, dalam sebulan ini tim RSHS akan fokus menghilangkan infeksi akibat luka pada tubuh korban sebelum melakukan operasi. Selain itu pihaknya telah membuat jadwal untuk penyembuhan pasien, termasuk bagian wajah dan kaki. Proses penyembuhan diperkirakan membutuhkan waktu 1 tahun.
9: Jadi kami sekarang ini dalam sebulan ini masih fokus di menghilangkan infeksinya. Dan kami sudah membuat schedule mungkin bisa sampai 1 tahun untuk perbaikan semuanya. Karena bukan hanya wajah aja, untuk pergerakan pun kaki pun sama. Jadi kami sudah adalah 1 tahun ke depan insya Allah bisa beres. Bulan ini masih fokus di infeksinya. Jadi belum tuntas, nggak bisa. Kalau infeksi belum ada, kita nggak bisa mau operasi. Karena akan sembuh. Nah, dalam minggu ketiga ini, minggu kedua sekarang, sudah mereda, tapi belum beres.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
10: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud, sesuai syarat Bukhari Muslim.
3: An Abi Khirash, Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami, wa yuqal as-Sulami as-Sahabi, radiyallahu anhu, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
5: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
7: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
5: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, Segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab,

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Ayatun min al-Qur'an.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan Selasa sore ini kembali kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Fahrudin Nu'man LCMA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والمسلمة para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian, para pemirsa TV Roja dan para pendengar setia Radio Roja di mana saja antum berada, yang insyaallah senantiasa diberkahi, dijaga dan dicintai serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita tersenyum gembira, bahagia, bersukacita dengan curahan rahmat, taufik serta keutamaan Allah. Tentunya kita juga mengenal dan mengetahui bahwasanya keutamaan Allah yang paling agung, taufik Allah yang paling utama, dan nikmat Allah yang paling tinggi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan dan meraih ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan keutamaan dan rahmat Allah bergembiralah kalian. Dan keutamaan yang paling besar adalah keutamaan diturunkannya kepada kita ilmu dan dimudahkan kita talabul ilm. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an dan Sunnah, dan kami ajarkan kepada engkau wahai Muhammad apa-apa yang kau dahulu tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, maka adalah keutamaan Allah atasmu sangat besar. Naam, dahulu diberikan kepada manusia terpilihan Allah, yaitu Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun ilmu tersebut tidak hanya untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Namun Rasulullah SAW mewariskan kepada orang-orang setelahnya dari umatnya. Ya, dari para pewarisnya, para ulama dan para penuntut ilmu dan orang-orang yang mau ya terus menggali ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar, begitu juga tidak mewariskan dirham. Wa innama warasul ilm, namun yang diwariskan oleh mereka al-ilmu. Allahu Akbar. Ya, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafiri. Dan barang siapa yang dapat meraih warisan ini, maka sungguh dia telah mendapatkan warisan bagian yang sangat besar. Bagian yang sangat besar untuk sebab kebahagiaan, kemenangan, kegagahan, ya, kesolehan dan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mendapatkannya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, alhamdulillah, ma'asyar muslimin, ya, setelah Allah memanjangkan umur kita dan memudahkan urusan-urusan dunia dan akhirat kita, alhamdulillah, kita pun masih dimudahkan sekali lagi untuk senantiasa terus istiqamah di atas jalan talabul ilmi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga senantiasa Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya insyaallah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Nah, pada kesempatan sore hari ini, dan kita alhamdulillah juga masih di bulan, di antara bulan-bulan haram, hari ini tanggal 22 bulan Muharram. Semoga juga insyaallah majlis yang kita lakukan bernilai pahala ibadah yang berlebih. Ya, karena subhanallah, tentunya ibadah-ibadah di bulan-bulan haram, khususnya di bulan Muharram, insyaallah bernilai lebih di sisi Allah. Dan kita tidak ragu bahwasanya talabul ilmi merupakan bagian daripada ibadah besar. Semoga Allah menerima amal saleh kita insyaallah. Naam. Ikhwati billah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, naam, kita akan terus atau akan melanjutkan, meneruskan episode pembahasan kita dari perkara-perkara usul, perkara-perkara asas, perkara-perkara yang merupakan pokok segala kebaikan yang terkait dengan salahul qulub, kebaikan hati, kesucian jiwa, ya, kejernihan, yaitu hati yang tidak lain yang paling utama, yaitu dengan lurusnya tauhid kita kepada Allah, baiknya dan kuatnya keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu subhanallah, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan, segala kebaikan, naam, yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari kita. Kekuatan tauhid, kekuatan iman merupakan pokok segala sesuatu. Akan menumbuhkan cabang amal yang indah, cabang amal yang gagah, ya, akan menumbuhkan cabang amal yang kuat. Lalu setelah itu akan berbuah dengan buah-buah yang indah. Apabila syajaratul iman asluha sabitun, maka akan muncul far'uha fis sama, kemudian akan berbuah tuti ukulha kulla hinin bi'idni rabbiha. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka akarnya menancap di dalam, ya, di bumi, maksudnya di sini akar iman, yaitu di hati seorang hamba, kemudian cabangnya tinggi menjulang kuat dan kokoh, kemudian muncul, ya, berbuah, muncul darinya buah-buah yang indah, yang lezat, ya, samaruha, kata Ibnu Qayyim, tibul hayati fid dunya wa na'imul muqim fil akhirah. Ya, indahnya kehidupan seorang hamba di dunia dan nikmat yang abadi di akhirat. Kapan? Ketika kekuatan iman, kekuatan tauhid, kekuatan keyakinan betul-betul menancap dalam hati bari seorang, hati sanubari seorang hamba. Maka ini perkara yang sekali lagi asas, fundamental, primer dalam jiwa seorang hamba, yaitu senantiasa menguatkan dan meneguhkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pembahasan kita dari naam, ya, kumpulan pembahasan hati yang mentauhidkan Allah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masuk ke dalam bab yang ke-11, ya, yang bersamanya bukunya di halaman 148, 149 dan seterusnya, yaitu masya Allah pembahasan hati yang senantiasa mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Ya. Hati yang senantiasa mengagungkan Allah. Al-Kabir, Al-Azim. Zat yang memiliki sifat Al-Kabir, yang Maha Besar. Ya. Yang kebesarannya di atas seluruh perkara yang sangat besar yang kita lihat di alam semesta ini. Maka dia subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah, zat yang Maha Besar, ay akbar min kulli syai. Ya. Maha Besar yang melebihi kebesaran segala sesuatu. Wa kullu ma siwahu saghir. Dan segala sesuatu selain Allah kecil, kerdil. Betapa besar sebesar apapun di mata kita, wallah hu akbar, Allah lebih besar. Dan Allah Maha Azim, agung. La ilaha illallah. Keagungan yang tidak bisa dirinci. Bighairi tafsil, tanpa kita bisa rinci keagungan Allah. Ya. Yang Maha Agung dari segala galanya. Yang tidak ada yang Maha Agung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau dua sifat ini, ya, dua perangai Allah yang gagah ini, Maha Besar dan Maha Azim, agung, sudah betul-betul menghiasi jiwa dan dada seorang hamba, maka Allahu Akbar. Hamba tersebut akan menjadi hamba yang sempurna. Hamba tersebut akan menjadi hamba yang, ya, subhanallah, sempurna dalam penghambaannya kepada Allah. Ya, dia tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah. Penghambaan yang isinya subhanallah penuh dengan kecintaan, pengagungan, rasa takut, ya, na'am, dan seterusnya. Karena dia tahu bahasanya zat yang dia sembah, Al-Azim, ada zat yang Maha Agung. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang hamba diwajibkan mengenal Allah, yang dengan itu seorang hamba akan dapat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah. Di mana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama yaitu dengan mengenal subhanallah ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Ya. Naam. Sebagaimana lihat di halaman 150 Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, ketika beliau ditanya bagaimana cara mengenal Allah, maka kata beliau bahwasanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah azza wa jal, bisa kita dapatkan dengan dua pintu, dua jalan, dua cara. Yang pertama itu dengan at-tafakkur wa tadabbur, ya, fil ayat. Naam, di sini disebut oleh beliau fil ayatil Qur'aniyah. Kemudian yang kedua at-tafakkur wa tadabbur fil ayatil kauniyah. Kita akan balik dulu sebentar. Kita akan balik barangkali penjelasannya. Karena ayat kauniyah tentunya ayat yang dilihat oleh semua makhluk. Ya. Pertama tentunya sekali lagi kewajiban kita ma'rifatullah. Karena kadar pengagungan seorang hamba, seorang hamba akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah, mengatakan Allahu Akbar. Ya, subhana rabbil azim. Buah daripada ma'rifatnya, buah daripada pengenalannya kepada Allah, dan tadi dua pintu cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan dia mengenal ayat-ayat kauniyahnya, Allahu Akbar. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran alam semesta ini, Allahu Akbar. Inna fi khalqi samawati wal ardi waktilafil layli wan nahar ya la ayati li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, masya Allah, dan segala yang ada di dalam dan seisinya, silih bergantinya siang dan malam. La ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah, Allahu Akbar, yang tidak ada yang mampu menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini. Ya, yang tidak akan ada yang mampu menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini dengan segala kebesarannya, keindahannya, kesempurnaannya, kecuali Allah. Ini menandakan bahwasanya sang penciptanya berarti a'zam wa a'zam, akbar wa akbar, wa ajal, yang maha agung dan maha besar dan maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Lihat bagaimana subhanallah, gunung-gunung yang gagah menjulang sebagai pasak bumi, waj'alna wal jibala autada, kata Allah, gunung-gunung menjadikan sebagai pasak bumi, Allahu Akbar. Siapa menciptakannya? Allah. Lihat bagaimana langit bighairi amadin tarunaha, kata Allah, yang begitu tegak tinggi menjulang gagah tanpa ada tiang, bahkan bukan hanya satu lapis, sab'a samawat, tujuh lapis, masya Allah, Allahu Akbar. La khalqu samawati wal ardi akbar min khalqikum, kata Allah. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan kalian. Man khalaqahu? Man khalaqaha? Siapa menciptakannya, ikhwan? Ya? Afalam yanduru ila malakuti samawati wal ardi? Tidakkah kalian melihat kepada kerajaan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi? Ya? Yang Allah ciptakan dengan tangannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana hamparan bumi, la ilaha illallah, yang begitu luas. Ya? Yang diciptakan dengan berbagai macam jenis, dari jenis tanah, dari jenis tanaman, Allahu Akbar, akhi. Allahu Akbar, siapa yang menciptakan? Lihat bagaimana air, lihat bagaimana api, lihat bagaimana gugusan-gugusan bintang. Masya Allah, kalau kita pelajari ya tentang ilmu, ya ilmu nujum, ilmu perbintangan, ternyata kita ini ada di sebuah ya planet yang tidak lebih besar daripada planet yang lain. Allah, di sana ada planet yang lebih besar jutaan kali lipat bumi. Siapa menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, dan yang lainnya. Belum lagi kita kenal dengan ciptaan-ciptaan yang gaib, di sana ada malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yaitu mengkabarkan tentang bagaimana sifat-sifat malaikat. Kata Nabi SAW, di antara malaikat ada malaikat pembawa ars. Allahu Akbar. Tahu antum tingginya, besarnya? Kata Nabi, antara yaitu ini, daun telinga sampai pundaknya 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Besar. Azim. Tapi Allahu A'zam, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan apa? Menciptakan subhanallah, kursi, di mana wasi'a kursiyyu samawati wal ard, yang kursinya meliputi seluruh perbenahan langit dan bumi. Ya, maudi'u qadamai rabb, kata Ibn Abbas, tempat berdiri Allah, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, wasi'a kursiyyu samawati. Kemudian Allah ciptakan ars. Oh, akbar makhlukat. Bandingan bumi dengan kursi, kata Allah, kata Nabi, seperti ya kalian seperti itu uang logam di telapak kaki, di telapak tangan kalian. Ini kursi, ini uang logam bumi dan langit dan seisinya. Lalu bandingan kursi dengan aras Allah seperti uang logam yang dilemparkan ke padang pasir. La ilaha illallah. Kalau begitu kita di mana? Maka subhanallah ma'asyal muslimin, Allahu a'zam, Allahu akbar, Allahu ajal dan Allahu a'la. Allah lebih gagah, lebih agung, lebih besar daripada apa yang kita dengar dan kita saksikan dari ciptaan-ciptaan ini. Sehingga Allahu akbar. Segala sesuatu selain Allah, apalagi kita makhluk, ya Allah manusia, ya, yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah, kecil, kerdil. Ya Allah subhanallah. Sehingga tidak seyoganya ada yang patut kita sombongkan. Yang maha sombong dan berhak untuk sombong adalah yang maha agung, yang maha besar. Dan tidak patut kita mengagungkan dan membesarkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di atas kebesarannya dia ala kulli syai'in qadir, mampu melakukan segala sesuatu. Subhanallah, sehingga hati kita senantiasa bersama Allah, bergantung kepada Allah, mengagungkan Allah, penuh dengan rasa cinta, masya Allah, karena segala sesuatu di tangan dia, penuh dengan rasa takut dengan kebesarannya, dia mampu melakukan apapun, ya, mengazab kita, menurunkan kepada kita bencana, dan seterusnya. Subhanallah, itu satu pintu untuk mengagungkan Allah. Makanya subhanallah ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung dan menegur orang-orang yang menyembah selain Allah, mengagungkan selain Allah. Apa kata Allah? وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak paham siapa Allah. Padahal وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبُضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Padahal bumi ini seluruhnya digenggaman Allah di hari kiamat. Wassamawatu matiyatun biyamini. Dan langit-langit, ya, dan seluruh langit, yaitu digulung dengan tangan kanannya. Subhanallah. Naam, sementara akhi, selain Allah sebesar apapun, seagung apapun adalah makhluk yang diciptakan, yang diatur dan dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya di antara akhi ciri untuk menambah keimanan adalah tadabbur al-ayatil kauniyah. Kita mentadabburi ayat-ayat kauniyah alam semesta ini. Masyaallah, siang, malam, naam, muncul matahari, muncul bulan, ya. Naam, lihat bagaimana Allahu Akbar, Allah ciptakan apa yang ada di sekitar kita. Udara, hawa yang kita hirup, subhanallah, bahkan tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tandu afala tubsiru, dalam jiwa kalian apakah kalian tidak mengenalinya? Maka itu yang pertama ikhwan, untuk ma'rifatullah. Karena kadar pengagungan seseorang, kata para ulama, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ya. Nah, lihat di sini di halaman 149, ala qadri, ya, di atas kadar apa, kadar pengagungan seseorang terhadap Allah, dialah matinya seukuran dengan kadar ma'rifat pengetahuannya kepada Allah. Ya. Naam, sejauh mana pengenalannya kepada Allah, sejauh itu pula dia akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Taimashal muslimin rahimakumullah. Kemudian begitu juga di antara cara mengagungkan Allah, yaitu dengan naam tentunya kita mengenal ayat-ayat syar'iyyah. Allahu Akbar. Ayat-ayat Al-Qur'aniyah, ayat-ayat Qur'an. Allahu Akbar. Yang di situ Allah dengan ayat-ayat yang dia, ya, turunkan, risalah-risalah Allah yang diturunkan, wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul, khususnya rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui ayat-ayat Qur'aniyah, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang siapa dirinya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang siapa dirinya. maka kita akan mengenali Allah dari ayat-ayat tersebut, ayat-ayat Qur'aniyah. Ya, subhanallah, lihat dari awal kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb, ya Rabb yang mengatur, yang memiliki, dan yang menciptakan seluruh alam. Lihat awal ayat pertama, kita sudah harus mengagungkan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dia Rabb, ya, yang dia adalah Rabb, yang mengatur, yang menciptakan sebelumnya, dan memiliki seluruh alam. Al-alamin, di mana alam itu ada segala sesuatu selain Allah. Kita termasuk alam. Langit, bumi, matahari, bintang, bulan, air, api, dan seterusnya, jin, malaikat, nabi adalah alam. Wa kullu ma siwa Allahi alam, di mana segala sesuatu selain Allah adalah alam. Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yaumiddin, dan dia pun akan nanti merajai di hari setelah hari-hari dunia, yaitu di hari kiamat, di hari pembalasan. Anal Malik, Anal Malik, Anal Malik, kata Allah, akulah raja di raja di saat ini, dan tidak ada yang menandingi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya nanti di hari kiamat. Ya, tidak ada yang mampu mengaku bahwasanya dirinya raja dan berkuasa. Kalau di dunia masih ada yang mengaku dirinya raja dan berkuasa, bahkan sombong, walaupun subhanallah mereka tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, di dalam ayat-ayat Qur'aniyah Allah menyatakan dirinya sebagai Rabb. Ya. Dia adalah memiliki sifat rububiyah. Ya, dalam sifat-sifat rububiyah tersebut bahwasanya dialah satu-satunya zat yang berbuat di alam semesta ini. Dialah satu-satunya zat yang berbuat di alam semesta ini, yang mengatur, yang menciptakan, ya, na'am, dan memiliki alam semesta, rububiyah. Sehingga kita pun mengagungkan Allah dan mentauhidkannya di atas rububiyahnya. Bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah, dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini, termasuk urusan kita, akhi. Hari ini kita sakit, besok kita sehat. Hari ini kita hidup, besok kita wafat. Hari ini kita kaya, besok kita miskin, dan seterusnya. Adalah Allah, tidak ada yang mampu mengatur segala perkara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan rizki, dia yang memberikan keselamatan. Rabb, kita dikenakan dengan rububiyah, dan tidak ada yang berhak mendapatkan sifat rububiyah ini kecuali yang memiliki sifat azamah, yaitu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam ayat-ayat Qur'aniyah, subhanallah, ya, kita akan temukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan nama-nama dan sifat yang agung. Ya, ma'rifatullah dengan ayat-ayat Qur'aniyah, dengan kita mengenal nama-nama Allah. Asma'uhul husna sifatuhul ula. Nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Kulid Allah, awidur rahman. Katakan, sambutlah, sambatlah oleh kalian Allah, panggillah oleh kalian hanya Allah. Atau panggillah ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya? Kapan dan di mana saja kalian berdoa, maka ketahuilah bahwasanya dia memiliki asma'ul husna. Wallahu ladzi la ilaha huwa la ilaha wal wallahu ladzi la ilaha illa huwa ar-rahman malikul quddusus salam al-mu'minul muhaimin al-azizul jabbar mutakabbir. Nama-nama Allah yang sangat agung, subhanallah. Semakin kita mengenal nama-nama Allah, semakin kita tahu bagaimana agungnya, indahnya, gagahnya, hebatnya, besarnya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada memiliki nama-nama tersebut yang paling sempurna kecuali Allah. Lillahil asmaul husna, sehingga subhanallah akhi, jaminan orang yang mengenal nama-nama Allah sempurna, dia ketahui dari ayat-ayat Allah, lalu dia pahami maknanya, nama makna dari nama-nama tersebut, lalu dia pun amalkan konsekuensi dari pemahaman dari nama-nama tersebut, masya Allah jaminannya surga Allah SWT. Kata Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina sman mi'atan illa wahidah man asaha dakhalal jannah. Bahwasanya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1 kata Nabi. Siapa yang bisa ihsa, ya menyebutkannya dengan memahami maknanya, ya menghitungnya, kemudian dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari ma'rifahnya dengan nama tersebut, maka dijamin dia masuk surga. Allahu Akbar. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'aymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah, Al-Razaq, Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Qadir, Al-Azim, Shadidul Iqab, Dul Jalali wal Ikram. Allahu Akbar, ikhwan. Maka jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Tak kenal maka tak mengagungkan. Subhanallah. Maka akhi, oleh karenanya, ya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapatkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya menyebutkan nama-namanya, dan termasuk dalamnya ada nama-nama yang isinya pengagungan, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jabbar, Dul Jalali wal Ikram, ya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kemudian ayol ikhwan rahimakumullah, ya termasuk di dalam ayat-ayat Qur'annya sebagai konsekuensi dari rububiyah yang menandakan keagungan Allah, sang pencipta, sang pengatur, sang pemilik alam semesta. Lalu dia pun memiliki nama-nama yang agung besar dan sifat-sifat yang tinggi yang tidak ada yang menandingi nama, keagungan nama dan sifatnya. Maka subhanallah, konsekuensinya adalah la ilaha illallah. Yaitu kita tidak berhak, kita tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah. Karena tidak ada zat yang memiliki sifat keagungan, ya kebesaran, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah kerdil, semua selain Allah hina, semua selain Allah la yanfa' wa la yadur. Tidak memiliki apapun, tidak bisa mengatur apapun. Bahkan subhanallah, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Ya, sehingga subhanallah, ketika sekali lagi kita betul-betul sudah memahami keagungan Allah, kebesaran Allah, ya dari rububiyahnya, bahwasanya Allah tadi sang pencipta, sang pemilik, sang pengatur. Lalu dari pengenalan kita kepada Asmaul Husna wa Sifatul Ula, maka kita tidak mengagungkan kecuali kepada Allah, kita tidak membesarkan kecuali Allah, dan kita tidak tunduk kecuali kepada Allah, dan kita tidak tidak menyandarkan segala urusan kita, harapan kita, tawakal kita, sambatan-sambatan kita, doa-doa kita, bahkan sujud dan rukuk kita kecuali kepada Allah. Itu konsekuensinya. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah, dan itu kewajiban kita dengan penuh rasa cinta dan pengagungan kita hambakan diri kita dengan sempurna. Makanya ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya itu kita dapatkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Contoh akhi yang paling otentik seputar perkara ini, kita baca ayat Kursi. Ya. Naam, kita baca ayat Kursi, bagaimana gagahnya ayat tersebut. Makanya masya Allah, ayat Kursi yang nanti diakhir dengan Al-Aliyul Azim. Al-Aliyul Azim, dia yang maha tinggi dan maha besar, maha agung. Naam, Allah menyatakan dirinya maha gagah, maha agung. Lalu kita diperintahkan melakukan

itu semuanya berarti bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Naam, coba kita cerna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, Allah kenalkan tentang dirinya Allah dengan maha, dengan namanya yang paling agung yaitu Allah, yang artinya ma'luh, yang artinya ma'bud, yaitu yang berhak disembah. Jadi Allah itu artinya ma'luh. Ma'luh itu artinya ma'bud, yang berhak disembah. Ya, makanya subhanallah akhi, dari sisi nama saja sangat bodoh. Kalau ada orang mengatakan dia beriman dengan Allah tapi nyembah selain Allah, berarti dia tidak paham nama itu. Karena nama Allah mengandung konsekuensi dan ikrar, berarti Anda mengakui tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, Allah. Makanya lihat terjemahan Allah, Allah la ilaha illa huwa. Allah la ilaha illa huwa. Ya? Allah itu apa? Allah itu siapa? La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Itulah Allah. Dan inilah maknanya ay la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya zat yang tidak ada sekutu baginya. Taib. Kemudian subhanallah, lihat. Setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keberhakan, sebab keberhakannya dia satu-satunya zat yang berhak disembah. Kenapa? Pertama, dia al-hayy. Ya? Dia adalah zat yang maha hidup. Bahkan hidupnya tidak seperti kita. Hidup yang didahului dengan tidak ada dan diakhiri nanti dengan tidak ada. Allah hidup yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Al-hayy. Hidup yang sangat sempurna. Al-qayyum. Allah berdiri sendiri. Naam. Qayyumi. Bahwasanya dia subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri. Wahdahu la syarikalah. Ya. Tidak ada yang menandingi Allah. Sebagaimana tidak ada yang menyertai Allah dalam menciptakan, dalam mengatur, dan merajai alam semesta ini. Masya Allah. Al-Qayyum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allahu Akbar. Kalau kita ini ya Allah, kalau enggak ngantuk ya tidur. Ya. Hidupnya pun hidup yang tidak sempurna. Allah hidupnya sangat sempurna. Tidak ada dan tidak membutuhkan sinatun. Dia tidak mengantuk apalagi tidur. Wala naum. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allahu Akbar. Hidup yang sempurna. Oleh karena itu pengawasan Allah pun pengawasan sempurna. Karena Allah tidak pernah diceritakan tidur. Allah juga tidak dipercana diperintahkan mengantuk. Subhanallah. Adapun kita ini ya Allah, ya. Kita ngawasin anak, ngawasin keluarga, ngawasin perusahaan. Naam, ngawasin misalkan pesantren dan seterusnya. Ya, ada batasannya. Kita ini ada tidurnya, ada ngantuknya. Allah la ta'khudhu sinatun wala naum. Lalu yang pertama, Allah apa tadi? Al-Hayyu, Al-Qayyumu, la ta'khudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu Akbar. Milik Allah segala perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Semua milik Allah. Jadi malaikat itu milik Allah bukan? Milik Allah. Naam, nabi-nabi baik yang masih hidup, seperti Nabi Isa kita yakini sekarang, nanti akan turun. Allah alam seperti apa? Dan seluruh nabi selainnya sudah wafat. Jin, syaitan, ya, naam, malaikat-malaikat dan seluruh pemberian langit dan bumi. Naam, langitnya, buminya, bintangnya, dan seterusnya. Lahu ma fis samawati, milik Allah. Milik Allah, dimiliki, diatur. Yang sebelumnya diciptakan. Ya, naam. Yang memiliki dan mengaturnya dan menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asun lahu ma'fis samawati wa ma'fil ard. Man dhal ladhi, yang keberapa ini? Al-hayyu, al-qayyum, la ta'khudhu sinatun lahu ma'fis samawati. Man dhal ladhi yashfa'un lahu la bi'idni. Ya? Man dhal ladhi yashfa'un lahu la bi'idni. Subhanallah, tidak ada yang bisa mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Dan yang bisa memberikan pertolongan baik di dunia sekarang apalagi nanti di akhirat akhi.
memberikan syafaat pertolongan kepada kita kecuali dengan izin Allah.

0: Allah. Tidak ada nabi, tidak ada malaikat, apalagi na'udzubillah selain nabi dan malaikat, selain orang saleh. Terputuslah pintu syafaat kecuali dengan izin Allah. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahwa syafaat semuanya milik Allah. Makanya ketika kita minta syafaat, syafaat siapapun, nabi, malaikat, maka mintanya kepada Allah ya subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang mampu memberikan syafaat pertolongan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang keberapa ini? Yang keenam, ilmu Allah yang sangat luas. Allahu akbar. Ya, Allah mengetahui yang terdahulu dan yang akan datang. Yang nampak maupun yang tersembunyi, akhir tidak ada yang samar. La yakfa'alallahu syai. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ya Allah, antum mau sembunyi ke mana, akhir? Mau ke benteng yang kuat yang mana? Mau ke lubang yang gelap yang mana? Mau ke tempat yang sepi sesepi apa? Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Bahkan apa yang disembunyikan di hati kita, Allah tahu, akhi. Subhanallah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bagaimana kalau terjadi, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Makanya tidak ada yang mengetahui yang gaib dari perkara-perkara yang akan datang khususnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya'lamu ma baini wa ma khalf wa la yu'id wa la yahdu hifdhuhuma. Dan Allah tidak terbebani, tidak letih sedikit pun menjaga langit dan bumi. Masya Allah, kita ini jaga apa? Jaga toko satu aja capeknya. Ya, kita menjaga keluarga juga, masya Allah. Kita menjaga misalkan apa? Pondok, menjaga, masya Allah. Nah, begitu kita letih, padahal cuma sedikit saja teritorialnya. Allah wala ya'uduhu hifduhuma. Allah tidak pernah merasa letih. Sebagaimana na'udzubillah orang Yahudi mengatakan Allah letih, ya, kemudian istirahat hari Sabtu. Na'udzubillah, kufur. Wala ya'uduhu, tidak pernah merasa letih. Allah SWT menjaga keduanya, langit dan bumi dan seisinya, ya, dan yang di sekitarnya dari gugusan-gugusan bintang seluruh alam semesta ini. Lalu Allah katakan ditutup dengan wa huwal aliyul azim. Maka dialah Allah yang maha tinggi. Allahu akbar. Maha tinggi Allah, baik tinggi zatnya. Awas nih, jangan sampai kita ragu, akhi. Allah tinggi zatnya. Allah di atas seluruh makhluknya. Subhana rabbiyal a'la. Ya, maha tinggi Allah dari segala makhluknya. Jangan kita berselisih. Tidak boleh kita berselisih dalam hal ini. Karena Allah telah menyatakan dirinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Summa istawa 'alal 'arsy. Ya, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi zatnya, dan dia menyatakan bahwasanya dirinya istawa 'alal 'arsy, itu berada di atas 'arsy. Sementara dia tidak butuh 'arsy. Dan arsy itu makhluk terbesar dan tertinggi. Setelah itu tidak ada lagi makhluk. Dan di sanalah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dan fitrah kita pun mengakui tentang ketinggian Allah. Sehingga ketika kita berdoa, naam, hati kita, mata kita, tangan kita, semua rombongan menuju Allah ke atas sana. Ya? Maka ma'asul muslimin rahimakumullah, al-ali, dan dia juga maha tinggi namanya, maha tinggi sifatnya, maha tinggi kekuasaannya. Ya, dan maha tinggi segala-galanya, nama dan sifatnya, kemudian al-azim, dan dia maha besar. Lihat, sebelumnya Allah sebutkan apa? Allah langit sebutkan langit, Allah sebutkan bumi, Allah sebutkan kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Ya, naam, bahwasanya kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Allah juga subhanallah, ya, naam, secara tidak langsung menyebutkan arsy, karena Allah di atas arsy. Wa huwal ali, maka dia al-azim, dia maha besar. Dia maha agung yang wajib kita agungkan. Dan konsekuensi pengagungannya adalah apa? Dengan kita semakin mengagungkan Allah, maka kita semakin cinta, dan cinta itu membuat kita semangat dan bergegas melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Yang rasa takut itu membuat kita lari dari segala apa yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilarang dan dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dan kita menjadikan dia Allahu la ilaha illa huwa, menjadikan dia satu-satunya zat yang hak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan, subhanallah. Ya. Naam, mengagungkan Allah sesuatu yang wajib. Mengagungkan Allah sesuatu yang agung, yang wajib. Naam, bahkan senantiasa di lisan kita pun, kalau bisa buka, senantiasa di lisan kita pun kita ucapkan. Makanya lihat akhi, di halaman 156, Masya Allah akhi, ada kata Nabi dua kalimat, ya ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah, tapi jangan tanya sangat besar di timbangan nanti. Ya, dan kalimat ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala katakan, Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan, subhanallahil wa bihamdih subhanallahil azim. Ya? Ya? Naam, ucapkan di lisan kita. Ucapkan di lisan kita kalimat-kalimat pengagungan terhadap Allah. Setelah kita yakin, makanya oleh karena itu ikhwan, ya, jamaah sekalian, pengagungan kepada Allah harus direalisasikan dengan tiga perkara. Satu, tentunya hati kita. Hati kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Kita meyakini tidak ada yang maha agung, yang maha besar kecuali Allah. Yang kedua, lisan kita. Lisan kita juga mengikrarkan, mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang suci, kalimat-kalimat yang thayyib, kita pun mengagungkan Allah. Lihat salah satunya apa? Naam, zikir yang kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisani, dua kalimat yang ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi Masya Allah sangat berat di timbangan ikhwan. Allahu Akbar. Sangat berat di timbangan, akan memenuhi timbangan kita di hari kiamat. Yaitu ikrar kita subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan maha terpuji Allah, subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha besar. Ya. Begitu juga ma'asyil muslimin, kita temukan dalam zikir yang lain. Lihat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau ketika kita masuk masjid, ya, di antara doa dan zikir yang kita ucapkan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang antum baca akhi tadi ketika masuk masjid? Naam. Ya, kita disunahkan membaca, lihat di halaman 157. A'udzu billahil azim. Ya, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Naam. Apa artinya a'udzu billahil azim? Aku berlindung kepada Allah yang maha azim. Naam. Karena kita yakin tidak ada yang bisa kita melindungi kita kecuali Allah. Ya, tidak ada yang mampu melindungi kita kecuali Allah yang maha azim, yang maha besar. Yang tidak akan mampu ada yang melawan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaan yang telah lama, azali. Kerajaan Allah, kekuasaan Allah yang maha lama, minas syaitanir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Naam. Naam, kita bertawassul akhi, bertawassul agar kita dilindungi oleh Allah dari propaganda dan kamuflase dan godaan syaitan, yaitu dengan Allah dan menyebutkan sifatnya dan namanya Al-Azim yang maha besar. Ya, oleh karenanya akhi, dalam praktek kehidupan, dalam praktek kita sehari-hari, ya, naam, dalam praktek kita sehari-hari, Masya Allah akhi, dalam sholat, ya, naam, di dalam sholat akhi, bagaimana kondisi antum ketika antum rukuk? Dalam keadaan antum menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, melakukan gerakan yang gerakan ini tidak boleh di yang tidak boleh di sajikan kecuali kepada Allah, yaitu ketika antum rukuk, akhi. Ya, naam, ketika antum rukuk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'amr ruku', maka adapun ketika kalian ruku', kata Nabi, fa'adzimu fihi rabb azza wa jal, maka agungkanlah Rabb di sana, Rabb yang maha gagah dan maha ya azza wa jal dan maha agung. Makanya ketika ruku' antum bicara apa akhir? Subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Naam, subhanallah. Maha suci Allah yang maha agung, maha azim. Lihat gerakan kita ketika menghinakan diri kepada Allah, lisan kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Ya, maha suci Allah yang maha agung. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Begitu juga lihat. Ya. Doa, lihat di halaman 158. Ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan doa ini masyaallah, doa dalam keadaan kita akhi, kalau dalam keadaan kita kesulitan. Dalam keadaan kita masyaallah, dalam keadaan kita membutuhkan pertolongan Allah dengan kekuatan pertolongannya, maka subhanallah kita dianjurkan mengucapkan doa ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsil karim. Allahu Akbar. Siapa yang berdoa dengan doa ini, maka akan datang pertolongan Allah. Ya, Allah katakan, Nabi katakan, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Al-Azimul Halim, yang dia memiliki sifat azim, Al-Halim dan lembut. Allahu Akbar. Di sini akhi direndengkan Al-Azim dengan Al-Halim, sebagaimana direndengkan Al-Ali dengan Al-Azim. Ya, kita di dalam surah Kursi Allah direndengkan apa? Al-Ali kemudian Al-Azim. Dia maha tinggi dan maha agung. Di sini Al-Azim, maha besar, maha gagah, maha agung, tapi dia adalah maha lembut. Masya Allah, bukan kayak kita ini. Sudah gagah, sudah besar, biasanya sombong. Ya, lalu kita berbuat semena-mena. Lah, Allah tidak demikian. Ya, makanya disebut dalam nama yang lain, Al-Aziz, Al-Hakim. Dia gagah, dia aziz, tapi dia juga bijak. Tidak semena-mena. Bahkan di sini lihat Al-Azim, Al-Halim. Dia maha gagah, dia maha agung, dia maha besar, dia maha berkuasa dan melakukan segala sesuatu, tapi dia tetap bersifat halim, yaitu lembut, bijak. Allahu Akbar. Sifat kesempurnaan, ya, yang tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri Allah Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, maha suci Allah, Rabb yang penuh dengan pengagungan dari apa yang mereka sifati tentang Allah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka di sini dinenengkan la ilaha illallah al-azimul halim. Ya, la ilaha illallah al-azim, yang maha agung dan maha lembut. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah, dialah Rabb al-arsyil azim, arsy yang maha besar, yang sangat besar. Ya, la ilallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, dialah Rabb yang menciptakan langit dan mengatur langit dan bumi, dan Rabb memiliki arsy yang mulia. Allahu Akbar. Di sini lihat diulang-ulang juga kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-azimul alim, rabbul arsyil karim, rabbul arsyil azim, rabbus samawati wal rabbul arsyil karim, la ilallah, la ilaha illallah, ini sebagai konsekuensi. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Maka wajib kita akhi mengenal Allah dan mengenal keagungan Allah. Dan di antara nama Allah tadi, bahwasanya Allah memiliki nama Al-Azim, Maha Agung. Ikhwani fillah rahimakumullah, setelah kita tahu tadi cara mengagungkan Allah dan hukum wajibnya kita mengagungkan Allah, maka saya ingin kembali menegaskan konsekuensinya, bahwasanya konsekuensi mengagungkan Allah yang paling tinggi, yang paling agung, adalah kita menjadikan Dia satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya, itu konsekuensinya. Menjadikan satu-satunya zat yang berhak disembah, ya, sangat bodoh, sangat kurang akal, bahkan sangat tidak masuk akal. contohnya ketika seseorang mengetahui bahwasanya Allah Maha Agung, Maha Besar dengan segala sifat-sifatnya, penciptaan, pengaturan, kepemilikan alam semesta. Bahkan tidak ada yang besar di alam semesta ini kecuali Dia yang Maha Besar, tidak ada yang agung di alam semesta ini kecuali Dia yang Maha Agung, maka akhi sangat bodoh ketika dia mengagungkan selain Allah. Ya, mempertuhankan selain Allah. Maka ma kullu siwa Allah, segala sesuatu selain Allah, akhi, wallahi tidak memiliki sifat azamah. Tidak memiliki sifat azamah, apapun dia. Malaikatkah, jinkah, nabikah, naam, batukah, gunungkah, airkah, apikah, gugusan-gugusan bintangkah, apalagi jin, makhluk iblis yang memerlukan musuh manusia, maka tidak ada yang memiliki sifat azamah. Semuanya hakirun, dalilun, amam Allah ya azza wa jal. Makhlukun, mudabbarun, ya wa musayyab. Yang diciptakan, yang diatur oleh Allah, dan mamluk dan dimiliki oleh Allah SWT. Maka tidak ada yang berhak disembah. Satu, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Yang paling pertama, bahwasanya hati kita hanya akhi menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang zat yang kita sembah, yang kita rukui, yang kita sujudi, yang kita sambat-sambat namanya, yang kita sesembelihkan untuknya sesembelihan, yang kita bersumpah. Makanya ikhwan, tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah, ya. Naam, kata Nabi, man halafa bi ghairi Allah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia dengan syirik. Kenapa? Karena sumpah itu dikru mu'azzamin li tawkidil kalam, yaitu menyebutkan sesuatu yang agung untuk menguatkan perkataan. Demi Allah, demi Allah, kita sebutkan sesuatu yang agung untuk menguatkan perkataan. Maka ketika kita tidak boleh mengagungkan selain Allah, maka tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Makanya siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik, kata Nabi SAW. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, tidak boleh kita bersumpah, tidak boleh kita na'am menyandarkan urusan kita, bertawakal, roja, berharap dengan harapan-harapan besar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ya. Itu konsekuensinya. Yang kedua, ma'asal muslimin, ya, yaitu di belakang atau konsekuensi dari pengagungan kita kepada Allah, maka ya, na'am, kita muncul ma'asyal muslimin rahimakumullah, rasa cinta kita dengan Allah. Rasa cinta kita dengan Allah. Allahu Akbar. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rizki kita, Allah yang subhanahu segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala. Maka ba'asyal muslimin rahimakumullah, ketahuilah, Dia yang memberikan rezeki, Dia yang menghidupkan, Dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Subhanallah, Dia yang memberikan segala-galanya untuk kita, Allah. Ada yang punya suami, andai kata tidak ada Allah, tidak akan Anda punya suami. Demikian punya istri, punya anak. Ada rezeki, ada kendaraan, ada rumah. Ya, ada nafas yang kita hirup, ada makanan yang kita makan. Allahu Akbar, kesehatan badan kita luar biasa, semuanya siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, tumbuh kecintaan kita kepada Allah. Ya, dengan setelah kita pun mengenal nama-nama dan sifat yang mulia, maka kecintaan itu mendorong kita untuk subhanallah melakukan ketaatan kepada Allah. Semangat sebagai tanda syukur, pengagungan, maka kita lakukan yaitu perintah-perintah Allah SWT. Kemudian, na'am, di antara yaitu konsekuensi pengagungan kita kepada Allah, yaitu na'am, bagaimana kita, masya Allah, ketika kita tahu Allah Azim, Allah Dzul Jalal wal Ikram, Allah Kabir, Allah Muta'al, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Mampu melakukan segala sesuatu, muncul rasa takut kita. Karena Allah mampu melakukan segala sesuatu, akhi. Allah mampu menghancurkan bumi ini dengan sekejap. Allah mampu mengazab kita, menurunkan bala dan bencana kepada kita. Allah mampu menghancurkan apa yang kita miliki semuanya, Allah. Sebagaimana kita tahu sekarang, ya Allah, ya COVID-19. Ya, ada wabah yang sampai hari ini masih merebak. Wallahi ikhwan, semuanya dengan ketentuan Allah, dengan izin Allah. Ya, semuanya dengan yaitu yaitu ketetapan Allah dan takdir Allah. Maka muncul rasa takut kita kepada Allah. Yang rasa takut ini, ya Allah, membuat kita akhir subhanallah, semakin kita berlari dari ketetapan Allah. Berlari dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mas, jangan sampai antum berani akhir melakukan larangan, perintah, larangan-larangan Allah yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Karena Allah ma'azim, ma'gagah, ma'mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian yang keempat, ma'asal muslimin, masya Allah ya. Nah, tenang kita hanya dengan Allah. Tuma'ninatul qulub, wansirahun nufus, as-sudur. Ya, tenang kita hanya dengan Allah. Kita gantungkan segala urusan kita kepada Allah, akhi. Urusan rezeki, ya, urusan kesehatan, urusan kehidupan, ya, urusan keselamatan, urusan segala-galanya kita gantungkan kepada Allah. Nah, karena dia maha azim, maha mampu melakukan segala sesuatu, yang segala kebaikan dan keburukan kita, yang segala kebaikan dan keburukan kita ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima dan terakhir, naam, ya hendaknya lisan kita pun senantiasa mengagungkan Allah. Itu yang kelima. Lisan kita pun senantiasa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi ada zikir-zikir yang isinya terdapat pengagungan kepada Allah. Subhanallah rabbil azim. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, dan zikir-zikir yang lain. Naam, maka ma'asyar muslimin, maka dengan itu sempurna insyaallah bentuk pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah, itulah barangkali ya apa yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Silakan nanti lebih sempurnanya antum bisa baca dalam pembahasan ini. Bab yang ke-11, hati yang senantiasa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tundukkan hati kita untuk senantiasa bisa ya sempurna mengagungkan Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna. Naam, sehingga subhanallah kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Aku luka lihada wa astaghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas syarah dan penjelasan dari tema kita di sore hari ini, hati yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar dan pemerhati Roja TV, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini secara khusus dan pertanyaan tentu berkaitan dengan tema kita, Anda bisa menyampaikan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Baik, halo. Sudah masuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikeraskan suaranya Umu, dengan siapa di mana? Baik, silakan.
2: Ini Ustaz, ini agak di luar tema, enggak apa-apa Ustaz.
1: Nah.
2: Ya, ini menanyakan
1: Ustaz. Mohon maaf Umu, suaranya kurang jelas, ada gangguan sinyal, diulang kembali Umu.
2: Ini ada yang ingin menanyakan mengenai dari walidah ini. Kami dengan suami untuk merawat yang telah usia di umur 8. Cuman sebatas mana suami merawat orang tuanya dengan batasan-batasan aurat orang tua gitu ya. Nah, sementara saya sebagai istri juga memahami, karena telah kami bilang gitu dalam hati kami, di saat dia lagi keikutan, kami memang gak bisa.
1: Baik Umu, Afwan, sekali lagi, yang dirawat orang tua laki atau orang tua ibunya?
2: Ibunya, ibu suami.
1: Ibu suami, baik, ibu suami yang dirawat. Kemudian pertanyaannya,
2: batasan aurat bagi suami ke ibunya gitu.
1: Baik, usia ibu berapa ibunya?
2: 82 tahun.
1: Baik.
2: Iya. Jadi bisa dengan misalnya memakai kantor, memakai untuk diri di

0: Jadi bagaimana batas mana, batas batasan suami dalam dengan aurat orang
1: tuanya.
0: Ya.
1: Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa menyimak pertanyaan penanya kita, silakan Ustaz.
2: Mohon diringkas akhi.
1: Tapi pertanyaannya semoga yang kita dapatkan juga cukup jelas, mudah-mudahan yang dimaksud. Beliau bertanya terkait dengan batasan aurat anak laki-laki kepada ibunya, di mana ibu beliau, ibu suaminya 82 tahun, dan ada bentuk barul walidain, bentuk bakti kepada ibunya yang mungkin sakit dan kemudian sulit untuk membersihkan dirinya sendiri, Ustadz. Bagaimana batasan sebenarnya anak kepada ibunya dalam berbakti terkait dengan melayani di masa tuanya dalam kondisi yang sakit? Jazakumullah khairah.
2: Bagus, barakallahu fiik, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allahu akbar. Hadirkan dulu ya, baik kepada anaknya maupun kita mertua, menantunya, mungkin ibu menantunya ya. Bagaimana keagungan Allahu akbar mengurus kedua orang tua, apalagi dia sudah tua renta, dalam keadaan sakit, dalam keadaan seperti kita lebih parah dulu. Ya, kedam kali kita masih kecil dahulu. Kama rabbayani saghira. Ya, naam. Maka subhanallah, orang tua yang dalam keadaan tua renta, itulah mereka pintu kesempatan kita, pintu surga. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rugi ma'anfun ya imriin, ya merugilah seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah man adraka walidayhi, yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua renta khususnya, namun tidak membuat dia masuk surga. Itu yang pertama ya, sehingga kita sabar ya, sehingga kita masya Allah semangat, kita termotivasi untuk mengurus, dan kita dukung ya suami kita atau istri kita untuk mengurus orang tuanya ya, sehingga subhanallah dengan itu kita juga ta'awun alal birri wa taqwa, dan dengan itu insya Allah rombongan semuanya masuk surga. Ya, itu yang pertama yang wajib, karena nanti subhanallah ya ada terkadang kita subhanallah dirundung rasa kadang-kadang capek, kadang-kadang kesel dan seterusnya. Akhi subhanallah, sebagaimana dulu tidak pernah letih orang tua kita mengandung kita, dibuayannya, kemudian setelah diurus, ya Allah ya, luar biasa. Ya kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah mengurus kita dari masa kecil. Kemudian ma'asam, kaitan dengan aurat, tentunya selain aurat mughalladhah, ya, aurat mughalladhah itu adalah maaf kubul dan dubur. Ya, dari seorang anak kepada orang tua laki-laki, kepada yang orang tua putri atau putri kepada laki-laki, ya, maka aurat kubul dan dubur insya Allah masih ada keringanan untuk bersihkan. Tapi untuk kubul dan dubur ya, kalau bisa orang lain, entah itu istrinya atau pembantunya ya, untuk kubul dan dubur membersihkan dari najis seterusnya adalah hendaknya orang lain ya, kecuali sangat darurat dan sangat darurat ya. Maka misalkan tidak ada yang lain sama sekali, masya Allah, dan sementara darurat dia sudah berlumur dengan kotorannya, subhanallah, maka dalam kondisi sedang darurat, langkah pertama Anda membersihkan tanpa Anda melihat. Yang kedua, dengan menggunakan alas-alas yang tidak langsung sehingga Anda tidak langsung menyentuh dan tidak langsung menyentuh dan merasakan apa yang dia sentuh dari auratnya, itu umi kita yang kubul dan duburnya. Namun tentunya selama semoga masih ada yang bisa menjadi wasilah, anak putrinya atau misalkan istri sebagai menantunya atau pembantunya dan seterusnya, itu lebih utama sehingga tidak langsung bersentuhan dengan aurat mughalladhahnya, yaitu aurat beratnya. Wallahu a'lam.
1: Naam, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fik. Demikian ibu yang bertanya, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat sesuai dengan apa yang ditanyakan. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan yang kedua masih via telepon. Baik, halo.
3: Pertanyaan yang kedua masih via.
1: Silakan, sudah masuk.
3: Baik, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan akhi.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Waalaikumsalam. Afan akhi. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Salam, baik. Anda monitor via telepon saja ya, jangan dengar TV atau radio ada delay, dimatikan dulu.
3: Monitor via telepon saja ya, jangan dengar TV. Atau...
1: Halo, dengan siapa di mana?
4: Dari Abu Rizal dari Ciparai.
1: Baik, silakan Abu Rizal, pertanyaannya langsung.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan, pertanyaannya.
4: Ini mengenai surat Al-Maidah, wasilah itu apa artinya wasilah itu?
1: Al-Maidah ayat berapa, akhi?
4: Iya.
1: Pertanyaannya.
4: Di surat Al-Maidah ada kata-kata wasilah. Wasilah itu apa artinya gitu? Makasih.
1: Wasilah. Ada ayat yang mungkin jelas spesifik kembali?
4: Al-Maidah ayat 35.
1: Al-Maidah ayat 35. Taib. Antum.
4: Assalamualaikum.
1: Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Taib Ustaz. Beliau bertanya tentang Al-Maidah ayat 35, terdapat ayat yang berbunyi tentang wasilah, Ustaz. Wasilah. Apa makna dari kalimat tersebut, jazakallahu khair?
2: Allah Subhanahu wa taala barakallahu fik akhi yang bertanya dan ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah taala. Naam. Merujuk kepada tafsir seluruh ulama Ahlussunnah, ayat ini yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ya, wahai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah, dan carilah menuju Allah al-wasilah. Qala Ibnu Katsir al-qurbah, yaitu perkara-perkara yang mendekatkan dari diri kalian kepada Allah. Ya, perkara wasilah di sini maknanya al-qurbah, perkara-perkara yang mendekatkan diri kalian kepada Allah, minat ta'at, dari ketaatan-ketaatan. Karena ketaatan-ketaatan itulah yang membuat kita dekat dengan Allah. Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda haji, dan seterusnya. Seluruh ketaatan kepada Allah itulah wasilah. Makanya Ibnu Katsir mengatakan al-qurbah. Itu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dan pendekatan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Naam. Itu makna yang benar dari wasilah. Namun sedikit barangkali saya tambah agar lebih sempurna dan hilang syubhat, karena di sini ada syubhat. Ya. Berkaitan dengan tawassul atau wasilah sebagai perantara kedekatan kita kepada Allah, dilihat dari kacamata syar'i yang sunnah dengan sesuai dengan akidah dan tauhid yang benar, bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul dengan kepada Allah, yaitu bisa dengan tiga cara yang disyariatkan. Ya, khususnya ketika kita berdoa ya kepada Allah. Naam, ketika kita berdoa kepada Allah, naam, kita boleh menjadikan sesuatu sebagai perantara, wasilah. Ya. Untuk agar doa kita lebih diijabah dan kita lebih dekat dengan Allah. Pertama, wasilah dengan yaitu dzikri asma'ihi al-husna subhanah. Berdoa dengan menggunakan wasilah menyebutkan nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Naam, dan Allah memiliki nama-nama yang husna ya, maka berwasilahlah, berdoalah dengan wasilah nama-nama tersebut. Kulid Allah awidur Rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, dan seterusnya. Yang kedua, wasilah dengan amal saleh. Naam, ya. Kita berwasilah mendekatkan diri kepada Allah khususnya ketika kita berdoa agar kita lebih diijabah, yaitu kita gunakan dengan menggunakan kita bermediasi dengan Allah dengan amal saleh kita. Contoh ya, dalam sebuah doa kita mengucapkan apa? Rabbana innana amanna, terus faghfir lana. Ya Allah, sungguh kami telah beriman, maka ampunilah kami. Innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami sungguh telah beriman, ampunilah kami ya Allah. Ya, menyebutkan sebelum mengatakan ampunilah kami, ya Allah, kami telah beriman. Menyebutkan amal saleh. Dan kita tahu doa ya, hadis cerita tiga orang yang terjebak di dalam gua. Dan kata mereka, subhanallah, tidak ada yang bisa mungkin menyelamatkan kita kecuali doa kita dengan menyebutkan amal saleh yang paling ikhlas kita lakukan untuk Allah. Artinya masing-masing berdoa, yang satu dengan baktinya dengan orang tua, yang satu dengan yaitu dia menyampaikan amanah, yang satu dengan tersindarnya dia dari perbuatan zina karena Allah, maka terbukalah batu gua tersebut. Kemudian ikhwan, ya, na'am, berwasilah dengan yaitu orang-orang yang kita anggap bisa berdoa dari orang-orang saleh. Ya, ya abana astaghfir lana dunubana. Itu lihat, ini anak-anaknya Yakub dulu ketika dia mengakui kesalahan dulu dengan bagaimana melakukan kesalahan kepada Yusuf. Wahai, setelah tahu bahwasanya salah dan mereka mengakui kesalahan, wahai abah, doakanlah kami kepada Allah. Maksudnya apa? Meminta doa melalui orang-orang yang dianggap oleh kita bisa berdoa dari orang-orang saleh, namun dengan syarat yaitu orang tersebut yang mendoakan kita masih hidup, hadir, bukan gaib, yang ketiga mampu mendoakan kita. Masih hidup berarti kalau sudah mati tidak boleh. Hadir berarti gaib tidak boleh, disambut abah, abah, abahnya di mana gitu ya. Naam, kitanya mintanya di sini. Yang ketiga yaitu dia mampu berdoa. Kalau ada bayi nan hadir masih hidup bayi, tapi bayi enggak mampu berdoa, Dek, doakan abah. Jangan bayi ya suruh berdoa gimana? Ya maka hidup, hadir dan mampu berdoa. Nah, adapun sebagian, nah ini yang keliru 100% salah. Ya, menerjemahkan wasilah itu perantaraan lalu mereka menjadikan na'am na'udzubillah makhluk-makhluk gaib sebagai perantaraan berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu malaikat maupun nabi-nabi yang sudah wafat, orang-orang soleh yang sudah wafat. Apalagi na'udzubillah jin. Jin tomang, jin ifrit ya, dijadikan sebagai perantaraan kepada Allah. Ini syirik. Bahkan ini kesyirikan pertama terjadi di alam semesta ini. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam ya, dan kembali terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan orang-orang saleh yang sudah wafat ya, na'am, dijadikan sebagai perantaraan kepada Allah. Nah, mereka dijadikan mediasi untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Mana abuduhum, kata mereka, kami tidak semata menyembah mereka ila yuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja kami menjadikan mereka sebagai pendekat kami kepada Allah. Haula'i syufa'una indallah. Mereka itu sebagai penyambung doa kami kepada Allah. Ini kesyirikan yang pertama terjadi. Ya, maka nyambat-nyambat malaikat, bertawasul dengan malaikat, bertawasul dengan nabi, bertawasul dengan orang saleh. Naam, bertawasul dengan wali-wali Allah yang mereka sudah wafat. Maka ini diharamkan, tidak boleh, bahkan ini kesyirikan besar. Nah, itu yang dimaksud dengan wasilah yang salah. Adapun makna wasilah dalam ayat ini, wabtagu ilaihil wasilah ay al-qurbah, itu kedekatan antum dengan Allah. Naam.
1: Naam, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian akhir pertanyaan, barakallahu fik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pemirsa dan pendengar Roja. Saya bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Saat ini saya ada proyek membuat salah satu tempat ibadah non-muslim, Ustaz. Bagaimana sikap saya seharusnya? Dan saya pernah memberikan masukan kepada pimpinan tapi tidak didengar. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair, Ustaz.
2: Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Yang pasti dalam hal ini pertama, ya, semoga proyeknya bukan hanya itu. Ya, pertama semoga proyeknya bukan hanya itu. Proyeknya apa? Proyeknya pabrik besar salah satunya itu. Sehingga itu bagian kecil saja. Ya, maka ini lebih ringan. Karena proyek kita bukan itu. Bukan hanya itu maksudnya. Buah antum bikin pabrik, bikin sebuah bangunan ya satu paket bangunan yang ya salah satunya ada itu. Rumah peribadatan selain kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka di sini lebih ringan tentunya. Walaupun tentunya di situ ada sesuatu yang bermasalah. Dan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa keluar dari situ, dan kalau kita tidak ada jalan. Tapi kalau proyeknya satu-satunya bangunan itu, saya tidak tahu itu. Ya. Nah, hendaknya kita betul-betul menolak. Tidak. Kalau proyeknya betul-betul bangunan itu saja, ya, proyeknya bahwasanya ya yang dibangun cuma itu saja, bangunan itu saja. Maka ya ini na'udzubillah, ya ini ta'awun alal ismi wal udwan, taruhannya adalah akidah, taruhannya adalah keimanan, ya wallahu alam. Saya tidak paham, mungkin bisa ditanyakan ke ustaz yang lain. Ya, namun tadi sekali lagi, ya kalau bangunannya itu paket misalkan besar, itu satu kecil dari bagian bangunan itu, maka ini ringan. Karena kita bukan membangun itu saja, ini walaupun itu ada sedikit masalah di sini. Ya, namun tidak seberat kalau bangunannya ya atau yang dibangun hanya itu. Ya, yaitu betul-betul view, yaitu membahas membangun rumah ibadah selain rumah ibadah kita. Ya, maka kalau tapi kalau hanya itu yang dibangun, nah ini yang masalah bagi kita, karena na'udzubillah tentunya sebuah perbuatan yang maksiat besar ya ketika kita ikut memudahkan ya para penyembah selain Allah dengan kita fasilitasi tempatnya dan kita bangun dan seterusnya. Naam, kemudian naam di dua keadaan, semoga Allah Subhanahu wa taala ya kalaupun antum ada di bagian perusahaan tersebut ya, antum tidak ikut campur dalam bangunan tersebut ya. Naam, adanya di perusahaan tersebut namun antum tidak ikut campur dalam ikut pembangunan tersebut. Mudah-mudahan bisa demikian, wallahu a'lam. Naam.
1: Naam, jazakumullah khairan barakallahu fiik. Kami terima satu penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini. Silakan di 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan. Halo. Sudah masuk ya. Dengan siapa di mana?
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak?
5: Saya dengan Rinto di Pontianak.
1: Pak Rinto, silakan. Naam, silakan, Pak.
5: Siap, Ustaz. Ustaz, ini mau nanya nih terkait tema yang di luar dari tema Ustaz. Mohon izin Ustaz, kita mau tanya. Jadi kalau kita tuh mau berwudu di dalam kamar mandi yang terdapat ada kloset itu Ustaz, ada WC-nya. Yeah. Tapi kita berdoa dulu di luar dari kamar mandi. Setelah berdoa wudu baru kita masuk ke WC, karena keran itu ada di WC. Gimana Ustaz, apakah boleh berwudu dalam WC atau tidak?
1: Baik.
5: Petunjuknya Ustaz.
1: Nah, Pak Rinto, jazakallah khair pertanyaannya, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
5: Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik, barakallahu fikum. Pertama, boleh wudu di dalam WC. Enggak ada masalah. Bahkan mohon maaf, boleh wudu dalam keadaan belum antum dalam keadaan berbusana, boleh. Untuk mandi di situ ada kloset juga. Ya, lalu setelah itu antum berwudu, tidak ada masalah. Ya, mandi ya. Dalam keadaan kita belum berbusana, tidak ada masalah. Artinya wudu di dalam WC itu dibolehkan. Baik. Terus bagaimana dengan rangkaiannya? Pertama, akhi, wallahu alam, saya lebih meyakini bahwasanya doa sebelum khususnya mengucapkan bismillah sunnah. Ya. Sunnah bukan wajib. Ya, wudu itu antum niat dan diam 100% sah, akhi. Ya kan? Wudu itu adalah gerakan. Ya, menyiramkan ya. Naam, wudu yaitu ghuslu a'dha'in makhsusah. Ya, biniyati raf'il hadas ta'abudan lillah, itu kita membasuh anggota-anggota khusus dari tubuh kita dengan air ya, tentunya ya, dengan niat yang khusus untuk dalam rangka menghilangkan hadas. Niat aja, butuhnya niat aja, apalagi mengucapkan nawaitu samagodin ya, nawaitu samagodin, nawaitu wudu'a. Ini lebih tentunya gak ada lagi tuntunan. Jadi wudu itu 100% antum diem sahih. Ya, dan tidak ada doa sebelum wudhu kecuali bismillah, dan bismillah itu sunnah, yang sahih sunnah, walaupun ada sebagian mengatakan bukan wajib namun yang sahih sunnah ya. Maka antum baca nggak ada masalah, sah. Yang penting niat antum, niat di sini antum ya membasuhnya itu untuk berwudhu ya. Naam, sebagian yang mengatakan kalaupun mau tetap baca bismillah, yaitu antum rapelkan bismillah sebelum masuk kamar mandi. Ada yang mengatakan sebagian yaitu diucapkan dalam hati. Itu luas-luas saja sebetulnya insya Allah. Ya, naam. Dan adapun doa setelah wudu, nanti antum baca setelah keluar dari kamar mandi, jelas ya. Tidak boleh kita berzikir di kamar mandi. Intinya adalah dikrun dahir, dikir yang dahir, dengan diucapkan ini tidak boleh dalam kamar mandi. Baik sebelumnya atau setelahnya. Ada yang mengatakan tadi antum bismillahnya sebelum masuk kamar mandi, ada yang mengatakan itu nah antum ucapkan di hati antum, antum sebutkan di hati antum ya bismillah gitu ya. Nah, maka sekali lagi ini perkara yang luas dan hukumnya pun sunnah dibaca, alhamdulillah enggak dibaca pun tidak apa-apa. Hanya saja zikir zahir yang nampak tidak boleh di dalam kamar mandi. Adapun setelah nanti berwudu antum bisa lakukan setelah keluar dari kamar mandi, dan antum berwudu di kamar mandi sah, bahkan belum berbusana pun dalam keadaan antum baru selesai mandi di kamar mandi berwudu juga sah insyaallah. Barakallahu fiik.
1: Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita. Silakan.
2: Barakallahu fiikum ya ikhwah. Subhanallah, tentunya setiap kita ingin bahagia, ingin gembira, ingin selamat, ingin tuma'nina, ingin subhanallah kita selamat dunia dan akhirat. Wallahi, itu semuanya kita akan dapatkan dengan sesuai pengagungan kita kepada Allah. Semakin kuat pengagungan kita kepada Allah, semakin kuat sebab-sebab kebaikan dunia akhirat kita. Bagaimana mengagungkannya? Sudah kita sebutkan tadi, dengan senantiasa bertafakur dengan ayat-ayat kauniyah, dan juga senantiasa membaca ayat-ayat Qur'aniyah dengan mentadaburi dan memahami maknanya. Lalu bentuk pengagungan kita kepada Allah, jangan lupa agungkan Allah dengan hati antum yang paling utama. Agungkan antum dengan Allah dengan lisan antum, dan agungkan Allah dalam penghambaan antum hanya kepadanya, ya hanya untuknya. Dan agungkan Allah dengan yaitu kekuatan ibadah kita kepada Allah, melaksanakan semua perintah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan rasa takut, dan tinggalkan seluruh larangan dengan penuh rasa cinta pengagungan rasa takut. Dan insya Allah dengan itu kita akan menjadi manusia sempurna, dengan kita pun menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, karena tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhkan dari penghambaan, ketundukan ya, penyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada hak disembah di alam semesta ini hanya dari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Fakhruddin Nu'man LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ma'ahum.
1: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
3: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
2: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
3: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyeruku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
2: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
3: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: يؤويني.
1: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
0: Qul ya ibadiyalladzina asrafu

0: kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
1: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai. Bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meledakkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
4: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
2: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khayru malil muslim غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

0: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.
1: إِذْ

0: Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"
1: Iya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan Selasa malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan fikih doa dan zikir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita melanjutkan ayol ikhwah itu kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Masih menjelaskan tentang makna wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa min sifati haula as-salatu minal lail. Di antara sifat orang yang banyak berzikir yaitu suka salat malam. Faqad ra'a Abu Daud wa Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhum bi isnadin sahih, di mana Abu Daud meriwayatkan, Ibnu Majah, Al Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan Imam Al-Hakim, Al-Dhahabi, Al-Nawawi, Al-Iraqi dan yang lainnya. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya wa shalla raka'ataini jami'an kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat." Apabila seseorang membangunkan pasangannya, ya istrinya, di waktu malam, lalu keduanya pun sholat malam atau sholat dua rakaat, maka keduanya ditulis oleh Allah sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan ini, ya, ketika kita suami dan istri saling membantu untuk sholat malam, untuk menaati Allah, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Waqad su'ila Abu Amr ibn Salah rahimahullah fi ma naqalahu an-Nawawi anhu fi kitab al-Adhkar. Imam Abu Amr ibn Salah ditanya sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, anil qadri alladhi yasiru bihil abdu minal dhakirin Allah kathira wa dhakirat, tentang ukuran seseorang bisa disebut orang yang banyak berzikir. Apa sih ukurannya? Kata beliau, iza wadhaba ala al-adhkari al-ma'thurati al-muthbatati sabahan wa masaan fil awqati wal ahwalil mukhtalifati laylan wa naharan, yaitu apabila dia merutinkan zikir-zikir yang jelas ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti zikir pagi dan petang, di waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang berbeda-beda, di waktu malam maupun di waktu siang. Karena kan zikir yang berasal dari Rasulullah SAW itu banyak, Pak. Zikir setelah sholat, zikir ketika kita keluar rumah, zikir ketika kita masuk ke rumah, zikir ketika kita pakai baju, zikir ketika kita mau makan, setelah makan, minum juga, zikir ketika mau jima, zikir ketika mau masuk WC. Itu kalau kita jaga itu semua, maka kita, kata beliau, termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Sa'di, berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Sa'di, wa aqallu dhalik an yulazim al-insanu awrad as-sabah wal masa'i wa adbar as-salawat al-khamsi wa 'inda al-awarid wal asbab. Yang paling, ukuran yang paling minimal, kata beliau, itu dia menjaga zikir pagi dan petang, dan zikir setelah selesai apa? Sholat. Iya. Demikian pula ketika ada sebab-sebabnya. Wayam bagi mudawamatu dhalik. Maka hendaknya, kata beliau, kita mendawamkan, merutinkan zikir-zikir seperti itu. Fi jami'il awqati ala jami'il ahwal, di seluruh waktu dalam keadaan apapun, baik mukim maupun safar, atau kita sedang sakit, tetap kita jaga. Ya. Fa inna dhalika ibadatun yasbiqu bihal 'amil wa huwa mustarih. Karena ibadah seperti ini, akhul Islam, bisa dilakukan seseorang dalam keadaan dia istirahat. Maksudnya zikir kan, zikir itu kan mudah, Pak. Antum sambil duduk, sambil berbaring, ya, antum bisa zikir. Wada'in ila mahabbatillah wa ma'rifatih. Dan zikir itu bisa menyebabkan hati kita mencintai Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa 'aunin 'alal khairi, dan membantu kita untuk melakukan kebaikan. Orang yang selalu zikir, insya Allah, Allah mudahkan dia kepada kebaikan. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada seorang sahabat mengeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak banget, ya Rasulullah. Ya, famurni bi amrin atashabbathu bih. Tolonglah perintahkan kepadaku sebuah perintah yang aku bisa pegang kuat-kuat. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat ini? La yazalu lisanuka rabban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir. Kenapa? Karena orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah mudahkan ia untuk melaksanakan syariat-syariat Allah. Dimudahkan sholat, dimudahkan ya apa puasa, dimudahkan berbagai macam ibadah, baca Quran dan yang lainnya. Waqafil lisan. Bahkan orang yang banyak berzikir itu membuat lisannya itu terjaga. Ya anil kalamil qabih, dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Kenapa? Karena lisannya dibiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang terbiasa zikir itu marah aja keluarnya zikir, Mas. Abdullah bin Aun disebutkan beliau itu jarang marah. Dan beliau kalau marah bilangnya apa? Barakallahu fik. Iya. Saking terbiasanya zikir. Saat marah pun yang keluar zikir. Saat kesel yang keluar apa? Zikir. Kalau orang yang enggak biasa zikir, Pak, saat marah yang keluar apa? Kebun binatang. Ada anjing, ada babi, ada kunyuk. Kenapa enggak terbiasa zikir? Tapi kalau orang yang biasa zikir, saat marah dia malah mendoakan orang yang dia marahi. Allah yahdik. Ya. Dan yang lainnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian kita masuk ke bab yang ketujuh. Tanawul adillati dalati ala fadli dzikr. Macam-macam dalil yang menunjukkan kepada keutamaan zikir. Kata beliau, marra ma'na fadilatu dzikri wa 'azimu ajrihi, telah lewat keutamaan zikir dan betapa besar pahalanya. Iya. Wa bayan ma a'addahu Allahu li ahli min jamili tsawab wa karimil ma'ab. Dan sudah dijelaskan juga apa yang Allah sediakan buat orang yang banyak zikir, berupa pahala yang indah, ya, dan tempat kembali yang mulia. Walamma kana dzikru bihadhihi almanzilati arrafi'ati wad darajati aliyati. Karena zikir itu, kata beliau, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan derajat yang sangat mulia. Fa inna dalalatin nususil mubayyinati li fadli ja'at mutanawwi'atun. Mutanawwi'atan. Maka ya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan zikir pun juga bermacam-macam. Wa kana maji'uhu fil Qur'anil Karim al-wujuhin katsirah. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an itu dengan berbagai macam bentuk, dengan ya, bentuk-bentuk yang banyak. Dimana kalau dikumpulkan semuanya menunjukkan akan betapa agungnya, betapa mulianya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, inna dzikra warada fil Qur'anil Karim ala asyrati aujah. Kata beliau, zikir itu disebutkan oleh Al-Quran dengan 10 bentuk. Ya. Dzakaraha mujmalah. Allah sebutkan itu dalam apa, berbentuk sifatnya mujmal, global. Kemudian setelah itu disebutkan secara terperinci. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dulu secara global, baru setelah itu beliau menyebutkannya secara terperinci. Beliau berkata, al-awwal, bentuk yang pertama, al-amru bihi mutlaqan wa muqayyadan, yaitu Allah memerintahkan untuk berzikir, baik zikir yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, maupun zikir yang muqayyad, yaitu yang terikat dengan waktu dan tempat. Ya. Asani yang kedua, annahyu an diddihi min ghaflati wan nisyan. Allah melarang kebalikannya, yaitu lalai dan lupa. Nanti akan disebutkan satu persatu dalil-dalilnya, ya. Asalis yang ketiga, ta'liqul falah bistidamatihi wa kasratihi, yaitu diberikan keberuntungan bagi orang yang mendawamkan zikir dan banyak berzikir. Ar-rabi yang keempat,

itu pelakunya merugi. Ya. As-sadis yang keenam, annahu subhanahu ja'ala dzikrahu lahum jazaan li dzikrihim lah. Bahwa Allah memberikan balasan orang yang berzikir itu, Pak, karena dia ingat Allah, maka Allah pun ingat kepada dia. As-sabi yang ketujuh, al-ikhbar bi annahu akbar min kulli syai. Allah mengabarkan bahwa mengingat Allah itu lebih besar daripada mengingat selain Allah. As-samin yang kedelapan, annahu ja'alahu khatimatal a'malis salihah. Bahwa Allah menjadikan zikir itu, Pak, penutup amalan saleh. Ya, sebagaimana zikir itu pembuka amalan saleh. At-tasi yang kesembilan, al-ikhbar an ahli bi annahum hum ahlul intifa'i bi ayatihi. Allah mengabarkan tentang orang yang ahli zikir itu, bahwa ahli zikir itu orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Ya, dan bahwasanya mereka lah ulul albab, orang-orang yang bisa menggunakan akal pikirannya, Pak. Al-ashir yang ke-10, annahu ja'alahu qarina jami'il a'mali salihah ya wa ruhaha. Bahwa Allah menjadikan zikir itu, Pak, temannya seluruh amal soleh, bahkan rohnya. Rohnya amalan soleh itu adalah zikir. Ya. Famata adimatu kanat kal jasadi bila ruh. Maka amalan soleh manapun, kalau kosong dari zikir, itu sama dengan jasad tanpa roh. Ya. Setelah beliau sebutkan secara global ini, maka beliau akan sebutkan secara terperinci. Kembali ke nomor pertama. Apa yang pertama tadi? Wahwal amru bihi mutlaqan wa muqayyada. Yaitu Allah memerintahkan kita berzikir, baik secara mutlak maupun secara terikat. Ya. Contohnya Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini mutlak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ini terikat. Karena memang zikir ada dua macam. Ada zikir mutlak. Apa itu zikir mutlak? Itu zikir yang kita ucapkan kapan saja, di mana saja. Ya, itu namanya zikir apa? Mutlak. Contohnya apa? Contohnya antum mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Contoh lagi baca Quran. Ya. Ada lagi zikir muqayyad. Apa itu zikir muqayyad? Itu zikir yang terikat dengan waktu dan tempat. Zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang. Ya. Mana yang lebih utama? Zikir yang terikat atau zikir yang mutlak? Jawabnya, zikir yang terikat lebih utama, Pak. Maka kalau bertabrakan antara zikir yang terikat dengan zikir yang mutlak, maka didahulukan yang mana? Zikir yang terikat. Contoh antum lagi baca Quran nih. Pas lagi baca Quran, tahu-tahu dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu azan. Mana yang antum dahulukan, baca Quran atau menjawab azan? Kita katakan menjawab azan. Itu lebih utama daripada baca Quran. Iya. Wa amman nahyu an diddi. Kemudian yang kedua, larangan dari kebalikannya itu lalai. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai.

0: dari zikir kepada Allah. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun. Merekalah orang-orang yang fasik, kata Allah. Jadi, Pak, kita dilarang lalai dari zikir, Pak. Makanya semua perkara yang melalaikan dari zikir dilarang oleh Allah, Pak. Musik dan nyanyian, kenapa musik itu dilarang, Pak? Karena memang sangat melalaikan dari apa? Zikir. Ya. Kenapa para ulama pedas terhadap nyanyian, Pak? Karena memang itu sangat melalaikan dari apa? Zikir. Maka semua yang sifatnya melalaikan dari zikir hendaknya dijauhi, Pak. Iya. Maka dari itu hati-hati dengan yang namanya media sosial, YouTube dan yang lainnya, jangan sampai itu membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai derajat melalaikan, wah ini kita jatuh kepada dosa, ya. Iya. Adapun yang ketiga, wa amma ta'liqul falahi bil iktsari minhu. Adapun menggantungkan keberuntungan dengan memperbanyak zikir, contohnya Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, supaya apa? La'allakum tuflihun. Supaya kalian ya beruntung, sukses, masya Allah. Makanya orang yang melakukan apapun disertai dengan banyak zikir, insya Allah sukses. Antum jualan banyak zikir, ya. Antum cari nafkah sambil banyak zikir, insya Allah sukses. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk pergi kepada Fir'aun, menasihati Fir'aun, apa kata Allah? Wala taniya, ya, wala taniya min dzikri. Jangan pernah kalian lelah untuk mengingatku. Ya. Wa amma sana ala ahlihi wa husnu jazaihim. Adapun yang keempat, itu sanjungan untuk orang yang ahli zikir dan balasan yang baik buat mereka, contohnya firman Allah, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah telah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, subhanallah. Bayangkan, Allah sediakan untuk orang yang banyak berzikir dua perkara. Yang pertama, maghfirah, ampunan dari Allah, subhanallah. Yang kedua, ajrun azim, pahala yang besar, Allahu Akbar. Ya. Wa amma khusran man laha anhu. Adapun yang kelima, itu kerugian orang yang melalaikan zikir. Itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan jangan pula anak-anak kalian membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Siapa yang melakukan itu, maka mereka itu orang-orang yang merugi. Tuh. Jadi orang yang rugi itu, Pak, dilalaikan oleh harta dari zikir. dilalaikan oleh anak-anak dari zikir. Ya. Kalau sekarang HP melalaikan dari zikir. Maka bisa enggak kita katakan siapa orang yang dilalaikan oleh HP-nya, maka ia merugi? Oh, iya. Karena HP kan termasuk harta. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rugi. Waktu habis buat nge-HP tok. Ya, buat melototin entah itu film lah, entah itu apa. Kalau kajian sih mending, alhamdulillah. Ya, bagus. Kadang ngelihatnya yang enggak-enggak, entertainment, Pak. Hiburan. Karena jiwa kita ini senang hiburan masalahnya. Ya. Kadang ada orang punya alasan gini. Ya, kan saya tadi udah baca buku. Masa baca buku teruslah, sekali-kali hiburan lah. Baca bukunya 5 menit, hiburannya 2 jam. Tertipu. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa amma ja'lu dzikrihi lahum jazaan li dzikrihim lahu. Adapun yang keenam, bahwa orang yang mengingat Allah, maka Allah akan ingat dia. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kafir kepadaku. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa dzikrul 'abdi li rabbih mahfufun bi dzikraini min rabbih lahu. Ya. Dan seorang hamba yang mengingat Allah, mengingat Rabb-nya, maka itu diiringi dengan dua zikir. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikrun qablahu bihi saral abdu dzakirun lahu wa dzikrun ba'dahu bihi saral abdu madzkura. Yaitu yang pertama zikir sebelumnya, di mana si hamba dijadikan berzikir. Yang kedua, yang setelahnya, di mana si hamba diingat oleh Allah. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka betapa beruntungnya kalau begitu, Pak. Orang-orang yang Allah ingat kepada dia. Karena kalau Allah ingat kepada dia, ya, maka Allah akan berikan kepada dia apa? Taufiknya, hidayahnya, bantuannya. Dan itu padahal perkara yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita ini. Adapun yang ketujuh, aw ammal ikhbaru anhu bi annahu akbar min kulli syai. Adapun pengabaran bahwa zikir adalah lebih besar dari segala sesuatu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacakan hai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an itu dan dirikan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu lebih besar, paling besar. Apa maksudnya, Pak? Wala dzikrullahi akbar. Ada dua tafsir sebagaimana sudah pernah kita sebutkan. Yang pertama, artinya Allah ingat kepada kamu itu yang paling besar. Tafsir yang kedua, kita mengingat Allah itu yang paling besar. Dan kalau kita perhatikan, dua-duanya sebetulnya tidak saling bertabrakan. Karena kalau kita ingat kepada Allah, otomatis Allah pun ingat kepada kita. Dan itu yang paling besar. Makanya kita jadikan, Pak, mengingat Allah itu yang terbesar di hati kita. Jangan sampai mengingat si dia. Orang kalau lagi jatuh cintrong itu, Pak, mengingat si dia itu jadi terbesar di hatinya. Ya, sampai mau makan ingat dia, mau minum ingat dia. Ya, padahal ingat si dia, pahala kagak. Penyakit iya, jodoh belum tentu. Dosa iya, ngapain pula diingat-ingat. Ya. Ikhwata Islam, saudara kuasa iman. Maka jadikan zikir kepada Allah yang terbesar di hati kita. Dibandingkan mengingat semua selain Allah. Mengingat harta, mengingat teman, mengingat anak, istri, dan yang lainnya. Jadikan mengingat Allah yang paling besar di hati kita, ya ahli Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang ke-8, wa amma khatmul a'mali salihati bihi, yaitu amalan soleh ditutup dengan zikir. Itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian itu, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Lihat saudaraku seiman. Ya. Allah mengatakan hendaklah kalian sempurnakan bulan Ramadan. Setelah sempurna, Allah menyuruh kita bertakbir. Ya, di mana ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa zikir itu dimulai dari malam hari raya. Kenapa? Karena malam hari raya, kata Imam Asy-Syafi'i, sudah sempurna bilangan Ramadan. Sedangkan Allah mengatakan, hendakkah kalian sempurnakan jumlah bilangan Ramadan. Dan hendaklah kalian bertakbir. Berarti itu menunjukkan ketika telah selesai Ramadan persis, kita bertakbir sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Contoh lagi haji. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah selesai dari manasik haji kalian. Sudah selesai. Manasik haji itu selesainya tanggal berapa, Mas? Manasik haji selesainya tanggal berapa? Belum pada haji ya. Tanggal 15. Ya. Tanggal 13 maksudnya. Tanggal 13 Dzul Hijjah. Karena kan terakhir itu di Mina. Nginep di Mina, lempar jumroh ula, jumroh yang kedua, wusta, jumroh Aqabah. Itu tanggal 11, 12, 13. Ada juga yang boleh keluar pulang tanggal 12, namanya nafar awal. Tapi yang lebih utama itu pulangnya tanggal 13, namanya nafar tsani. Ya. Nah, kata Allah, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum abaakum, seperti halnya kalian mengingat bapak-bapak kalian. Au asyadda dzikra, bahkan lebih dari mengingat bapak-bapak kalian. Ya. Berarti setelah selesai haji selesai, kita malah disuruh banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula akhul Islam. Setelah selesai sholat, kita pun juga disuruh untuk apa? Zikir. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Dalam surat An-Nisa 103. Apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Ya. Jadi habis sholat, jangan langsung celang-celang pergi. Zikir, Pak. Kalau memang gak sempat karena harus segera pergi, ya udah sambil jalan, gak apa-apa. Karena Allah mengatakan, berzikirlah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan apa? Duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Iya. Nah ini akhwal Islam, saudara kuasa iman. Yang kesembilan, wa amma iktisasu dzakirina bil intifa'i bi abi ayatihi wa hum ulul albab wal uqul. Yang kesembilan yaitu bahwa orang yang ahli zikir itu adalah orang yang paling bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, dan merekalah yang disebut dengan ulul albab. Itu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulul albab. Ulul albab itu apa sih? Orang yang punya pikiran. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring. Masya Allah. Berarti orang yang senantiasa zikir itulah ulul albab. Orang yang punya pikiran. Ya. Adapun kita duduk ngelamun, ya. Tidur mikirnya yang ngeres-ngeres, bukan ulul albab, bukan itu, Pak. Otaknya, ya, digunain buat yang enggak-enggak, ngapain punya otak digunain buat enggak-enggak. Maka orang yang banyak zikir kepada Allah, itulah ulul albab. Orang-orang yang punya pikiran, yang punya otak, ya. Udah masuk isya belum? Ini muadzin. Udah masuk isya belum? Hah? Belum? Sudah. Ya ingetin deh dari tadi. Harus diingetin. Ya, taib. Naam. Fadhal. Adhan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan rutin fikih, doa, dan zikir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Dan di Kuat Al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, سهل الله له به طريقا إلى الجنة." رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
6: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
5: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan, agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untaian Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tukang masjid ngobrol, nungguri. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum, maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang sof pertama, di belakang sof kedua, maka dia mengikuti gerakan sof yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari saf di depannya. Begitu saf di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, sampai saf yang pertama. Nah, saf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebre usah tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng, gue tell me jenengi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyuk. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lu aku ngeliatin akhwat si jiwa angel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil saffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama wong salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yu'akhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina, Ustaz. Masya Allah, telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat 1 hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wiswarek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian wis geseng. Ya. Sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya 1 hari. Kalau telatnya 1 minggu, berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya 1 bulan, miten? 30.000 tahun. Nek telatnya 1 tahun, 360.000 tahun. Bukan urusan ringan, jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan, ini masih proses, Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ya, ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan, para ulama kita ada di antara mereka yang la yu'adzinu al-mu'adzinu lis-salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah. Selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang. Muadzini. 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumnya sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumnya nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang lebih berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal rukuk bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal. Banget belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam rukuk ya aku wis cepet-cepet ben bisa rukuk bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa tuh Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk disit, ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbir ihram. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza azzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandanya yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
2: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
3: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
1: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita nggak salah? Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
2: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
1: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
2: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Al-Qur'an.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiron, toyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardoh. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan malam ini, kita akan kembali menyimak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri, LCMA, Hafidhahullahu ta'ala. Semoga kajian yang kami hadirkan dapat kita simak dan dipahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام صدركم مسلمين kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, siapapun yang ada di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah tamunya Allah. Dan di antara salah satu keberuntungan yang didapatkan oleh tamu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan tawaran yang sangat indah. Dan di antara salah satu tawaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah diampunkan dosa-dosanya. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Kemudian salawat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kita kaum muslimin yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan salawat, wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam. Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salawat, Allah juga tidak perintahkan kita mengucapkan salam, tapi Allah perintahkan kita untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu ancaman berat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapapun di antara kaum muslimin yang lupa dan lalai mengucapkan salam dan salawat kepadaku, bisa jadi nanti mereka salah melangkah menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita tahu bahwa ini merupakan ibadah yang paling ringan, tapi ancamannya juga tidak ringan. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus apa tujuan kita berada dalam kehidupan dunia. Dan kita semuanya tahu ikhwatul Islam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan keberadaan kita dan apa tujuan utama kita berada dalam kehidupan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Wahai kalian hambaku, Apakah kalian mengira aku ciptakan kalian hanya untuk bermain-main sahaja? Dan kalian tidak akan kembali kepadaku? Seolah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ciptakan kalian bukan untuk bermain. Aku ciptakan kalian untuk beribadah. Kenapa kalian beribadah? Karena suatu saat nanti kalian pasti akan kembali kepada diriku. Dan ketika kalian kembali kepada diriku, kalau sekiranya kalian datang dengan amal ibadah, maka kalian akan bahagia. Dan itulah makna daripada hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapapun di antara seorang muslim yang mereka suka untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal, maka Allah lebih suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah benci kepada dirinya. Hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikala Nabi mengatakan, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengan dirinya. Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka bertemu dengan Allah? Maknanya siapa di antara kita yang suka meninggal? Ada tidak di antara kita yang ingin meninggal? Secara fitrah naluri manusia, meninggal itu sesuatu yang berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada namanya sakarat. Sakarat itu ikhwatul Islam, ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Karena sakarat itu artinya, siapa di antara kita yang tahu apa makna sakarat? Apa arti sakarat? Kalimat ini adalah kalimat yang selalu kita dengarkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, Nabi mengatakan, la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan terakhir Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Nabi juga mengucapkan kalimat demikian, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada yang namanya sakarat. Pertanyaannya, apa itu sakarat? Baik, mana yang paling tua? Atau yang mengaku tua juga boleh. Baik, mana? Sila. Sila. Apa itu sakarat? Apa? Hah? Kondisi atau tidak sadar, mabuk, hilang kesadaran, masya Allah, Allah mabarik, Allah mabarik. Silakan, silakan, masya Allah, Allah mabarik. Ah, bisa diberikan, masya Allah, hafizakumullah. Jadi sakarat itu bapak ibu, artinya sakarat itu sesuatu ketidaksadaran, tidak sadar. Sakarat itu bukan berarti sakit, bisa dipahami. Jadi sakarat itu bisa jadi sakit, bisa jadi tidak sakit. Tapi makna daripada sakarat itu adalah ketidaksadaran. Karena apabila seseorang meninggal, mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, dikala meninggal secara hukum asal, ketika seseorang meninggal, mereka tidak lagi sadarkan diri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Maka itu disebut dengan sakarat. Bisa jadi sakit, bisa jadi tidak sakit. Kemudian apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka untuk meninggal? Kemudian di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, bukan itu maknanya. Akan tetapi makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapapun di antara kalian yang suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengan dirinya. Apa makna hadis ini ikhwatul Islam? Seorang muslim apabila datang malaikat mencabut nyawanya, maka dikala dia sedang sakarat, dia tidak sadar dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya, maka di saat itulah datang semua amalan yang pernah dia lakukan selama ini. Datang sholat dari kanan, datang zakat dari kiri, berbakti kepada orang tua datang dari bawah, amalan-amalan yang lain datang dari semua arah. Sehingga dikala dia sedang sakarat, kemudian amalan datang menghibur dirinya, maka di saat itulah dia berbahagia. Ketika dia berbahagia ikhwatul Islam, maka ruhnya juga ikut berbahagia. Ketika ruhnya berbahagia, maka ruhnya berkumpul di dadanya. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa, ruhnya sudah siap. Kemudian diambil, maka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim
3: apabila mereka meninggal, maka ruhnya keluar dari jasadnya ibarat air dituangkan ke dalam gelas. Mudah sekali ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Karena dia sudah ada persiapan. Kenapa dia bahagia? Karena amalan yang selama ini dia lakukan. Iya, dikala kita sedang melaksanakan ibadah salat, kita tidak tahu mana salat tersebut. Dikala kita berpuasa, kita tidak tahu di mana puasa tersebut. Dikala kita bersedekah, kita tidak tahu di mana sedekah tersebut. Tapi nanti di akhir kehidupan, dikala sedang sakarat, maka di saat itulah amalan datang untuk memberikan kabar gembira. Sehingga ikhwatul Islam, kalau ada yang sakit, dianjurkan bagi kita untuk menjenguknya. Tapi ingat, jangan pernah berbicara dunia ketika ada saudara kita yang sedang sakit. Karena bisa jadi sakit mereka itu adalah sakit sakarat. Bisa jadi dikala kita datang, mereka dihibur oleh amalan-amalan yang dia lakukan. Sehingga dikala datang amalan kebaikan yang tadi telah kita jelaskan, dia berbahagia. Ruhnya sudah siap. Sehingga dengan ruhnya sudah siap, ruhnya berada di dadanya, datang malaikat mencabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya, dengan mudah, maka akan langsung mengeluarkan wangi yang sangat indah, dicium oleh semua penduduk langit. Kemudian diangkat, dibawa ke langit pertama, maka setiap penjaga langit mereka mengatakan, ini ruh siapa? Wangi dari mana? Semuanya akan bertanya. Dan akan dijawab, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan, orang yang dulu taat kepada Allah, orang yang dulu dekat dengan Allah Azza wa Jal, orang yang dulu tahu apa tujuan utama mereka tinggal dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Jangan kalian anggap tujuan kalian ada di dunia untuk bermain. Tujuan kalian di dunia untuk beribadah, karena kalian pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat yang selalu kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini semua kita hafal. Tapi siapa di antara kita yang hafal ayat berikutnya? Yang umurnya 50 tahun ke atas. Ayat ini bukankah ayat yang selalu kita hafal? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ayat berikutnya, sila. Terus. Artinya. Nah, silakan, silakan. Masyaallah, barakallahu fiik. Masyaallah, barakallahu fiik. Ayat ini ikhwatul Islam harus kita tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Semua kita hafal, tapi harus kita ingat apa ayat berikutnya. "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Bahkan sebagian ulama mengatakan ikhwatul Islam, kalimat ini adalah kalimat yang mesti dijadikan wasilah dan tawassul oleh seorang muslim agar mereka dimudahkan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ceritanya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian seolah-olah kita bertanya, beribadah, beribadah, beribadah, berarti kapan kita bekerja? Atau pertanyaan lain, kalau kita beribadah, maka kita nanti akan rugi dalam masalah dunia. Atau kalau kita beribadah, nanti bagaimana dengan rezeki, ma'insyah? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan biasa sebagai seorang manusia. Kalau ada yang bertanya, itu biasa. Akan tetapi Allah sudah memberikan jawaban di ayat berikutnya. Apa kata Allah Azza wa Jal? "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak pernah meminta rezeki kepada kalian. Aku tidak pernah minta makan kepada kalian. "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Akulah zat yang memberikan rezeki. Aku adalah zat yang maha kuat. Akulah zat yang memberikan kepada kalian kehidupan dan aku jamin kehidupan kalian. Seolah ayat ini ikhwatul Islam, ayat yang mengatakan, wahai hambaku, jangan pernah kalian mengira kalau dengan beribadah maka rezeki kalian akan sempit. Tidak. Dengan ibadah itulah rezeki kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya yang melalaikan kita dari Allah kira-kira apa? Mencari rezeki, ma'insyah, bekerja, pas orang azan, tiba-tiba ada pelanggan. Apa yang harus kita lakukan? Ke masjid atau melayani pelanggan? Apa nak? Sini kamu nak. Masya Allah. Sini nak, masya Allah, Allah mabarik. Misalnya orang azan isya, kemudian kamu berjualan layang-layang. Berapa harga layang-layang satu? 15.000. Kemudian kamu berjualan layang-layang. Tiba-tiba ada yang beli 10. Tapi orang sedang sholat isya. Kamu sholat dulu atau jualan dulu?
4: Sholat baru ke tempat jualan.
3: Nanti orang yang belinya sudah lari.
4: Itu rezeki awal.
3: Masya Allah. Allah mabarik, masya Allah. Kayaknya kita kalah sama anak-anak ya. Ini nak tambah lagi satu. Jadi anak saleh ya, barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, itu adalah di antara perkara yang berat. Banyak di antara kita yang gara-gara dunia, gara-gara mencari ma'isyah, mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyebutkan kalau kalian ingin lancar urusannya di dunia, dimudahkan rezekinya, maka jalannya adalah apa jalannya? Ibadah. Artinya jangan pernah beranggapan kalian beribadah kepada Allah, maka Allah akan mempersempit rezeki kalian. Salah anggapan tersebut. Makanya Allah sambung ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Artinya ibadah itulah yang akan membuat lancar rezeki kalian. Ibadah itulah yang akan membuat kalian tenang dalam mencari ma'isyah. Karena Allah yang mengatakan dalam ayat ini, innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Sehingga para ulama menyebutkan ikhwatul Islam di antara salah satu doa yang paling indah. Karena semua kita ingin rezeki ikhwatul Islam. Kita hidup dalam kehidupan dunia, kita tidak lari dari kenyataan. Sehingga dari situlah para ulama menyebutkan di antara salah satu kalimat yang paling indah, ya razzaqudzul quwwatil matin, ayat yang tadi kita bacakan. Karena Allah bacakan ayat ini atau sebutkan ayat ini setelah Allah perintahkan beribadah. Maka di antara salah satu kalimat yang paling indah, ya Razzaq dzul quwwatil matin urzuqni. Wahai zat yang maha memberikan rezeki, dzul quwwah al matin, yang tahu semuanya, berikan kepadaku rezeki. Dan ini ikhwatul Islam merupakan di antara ayat yang menunjukkan bahwa kita hidup di dunia bukan atau memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah. Dan ingat, jangan pernah jadikan ma'isyah atau mencari rezeki atau mencari dunia melalaikan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kaya di dalam hatinya. Wa man kanat ad-dunya hamma, namun barang siapa di antara mereka yang dunia saja tujuannya, pagi bangun tidur dunia, siang hari dunia, petang hari dunia, malam hari meninggal dunia, ya kan, dunia semua kan, farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina ainai, Allah akan tidak pernah selesaikan masalahnya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah selesai masalahnya. Dan dia adalah orang yang fakir untuk selama-lamanya. Bukankah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat anak Adam, kalau dia punya emas satu lembah itu ringan atau berat? Berat itu ikhwatul Islam, bukan untuk 7 turunan lagi, 70 turunan. Maka dia la tamanna tsani, maka dia akan menginginkan lembah yang kedua. Kenapa dia ingin lembah yang kedua? Padahal tidak akan habis. Karena dia merasa dirinya fakir untuk selama-lamanya. Kenapa dia merasa fakir? Karena tujuannya hanya dunia. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami punya cerita sedikit ya. Agar kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ibadah dengan ma'isyah, dua hal yang tidak akan pernah bertentangan untuk selama-lamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di akhir surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai hambaku, kata Allah, perintahkanlah anakmu untuk salat. Salat itu artinya puncak daripada ibadah. Perintahkan mereka salat, bukan hanya sekedar perintahkan, tapi bersabar dalam memerintahkan. Maknanya jangan pernah berhenti memerintahkan anak dan keluarga untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Sama dengan ayat yang tadi kita baca. Kami tidak pernah menuntut bahwa anakmu itu kamu yang memberikan rezeki. Nahnu narzukuk. Kami yang akan berikan rezeki, tapi dengan mereka melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara ibadah dengan rezeki dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Makanya kami pernah ingat ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini adalah di antara seorang nabi yang diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya bisa berbicara dengan makhluk atau dengan hewan. Dan salah satunya adalah semut. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam pernah melihat semut. Dia sedang membawa satu biji gandum. Biasanya gandum dengan semut mana yang lebih besar? Lebih besar gandum. Dibawa oleh semut ini ikhwatul Islam. Diperhatikan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian semut ini membawa gandum sampai ke pinggir sungai. Dikala sampai di pinggir sungai, maka ternyata sudah ada kodok yang menunggu di sana. Difda, difda itu kata ya kalau bahasa kita. Kemudian gandum ini diserahkan kepada difda ini. Kemudian difda ini ditanya oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut. Nabi Sulaiman bertanya kepada difda, apa yang kalian lakukan? Karena Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Makanya kalau ada yang paham bahasa semut, berarti Nabi Sulaiman dia. Iya kan? Taib. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata difda ini? Allah perintahkan kami berdua, semut, mengantarkan gandum, kemudian diantarkan oleh kodok ini, karena di dalam dasar sungai ini, ada cacing. Kita tahu cacing, biasanya kan bebatuan itu ada cacing di dalamnya. Ada cacing yang buta, yang hidup di dalam batu kecil yang ada di dasar sungai. Allah perintahkan kami berdua untuk mengantarkan gandum ini kepada cacing tersebut. Karena cacing ini buta, tentu tidak bisa mencari ma'isyah lah kalau bahasa kitanya. Kemudian, sampailah kodok ini kepada cacing mengantarkan gandum. Apa yang dilakukan oleh cacing tersebut? Ternyata cacing ini senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak lagi bisa bekerja. Coba perhatikan ikhwatul Islam. Kalau sekiranya cacing yang ada di dalam dasar sungai, di dalam batu yang kecil, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak dijamin oleh Allah Azza wa Jalla? Agar kita tahu bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, dan jangan jadikan ma'isyah sebagai hal yang bisa melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada pembahasan yang tadi kita sebutkan, bahwa kita berada di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah dengan dunia tidak pernah bertentangan kalau kita bisa menyatukannya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapapun di antara kalian yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya, yaitu mereka-mereka yang sudah mempersiapkan amal dan bekalnya. Wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ah. Dan barang siapa di antara kalian yang tidak suka bertemu dengan Allah. Apa makna mereka yang tidak suka bertemu dengan Allah azza wajal? Yaitu masih bercerita tentang sakarat. Dikala dia sedang sakarat, maka amalan-amalan yang akan menghibur dirinya tidak ada. Kalaupun ada amalan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala dia sedang sakarat, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa. Kemudian ruhnya tidak siap untuk berpisah dari jasadnya, karena ruhnya tahu kalau sekiranya berpisah dari jasad, maka akan mendapatkan azab. Di saat itulah ruhnya lari ke bawah, lari ke kanan, lari ke kiri. Berbeda dengan orang yang pertama, ruhnya sudah siap di dadanya. Sehingga dikala dicabut sangat mudah sekali. Akan tetapi yang kedua ini, waman kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, karena ruhnya lari. Dan malaikat mau tidak mau akan mencabut nyawanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nazi'at, wan naziati gharqa wan nasitati nashta wan nazi'at. Apa makna nazi'at? Nazi'an itu kalau bahasanya naza'. Naza' itu ikhwatul Islam adalah malaikat yang menarik dengan kuat. Wan nazi'ati gharqa. Ruhnya tidak mau keluar, tapi malaikat mencabut dengan kuat. Maka Allah mengutus malaikat naza'. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta ini untuk orang yang beriman atau untuk orang yang dihibur oleh amalan yang tadi kita ceritakan. Sedangkan yang pertama wanaziati arqa, yaitu mereka yang tidak ada bekal sehingga ruhnya lari dari tubuhnya, tapi malaikat tetap ingin mencabut nyawanya. Kemudian dikala dicabut nyawanya, terpisah tubuh dengan jasad, maka di saat itulah keluar bau yang tidak wangi, bau yang sangat busuk, dicium oleh semua makhluk yang ada di dunia kecuali jin dan manusia. Maka diangkat ikhwatul Islam. Dikala diangkat, langit pertama tidak mau menerima, langit kedua tidak mau menerima, penduduk langit tidak mau menerimanya karena mereka merasa terganggu. Ini busuk dari mana? Maka disebutkan namanya yang dulu jauh dari Allah Azza wa Jal, Fulan bin Fulan, Alan bin Alan. Dia adalah seorang hamba yang jauh dari Allah. Ceritanya tentang dunia, lupa beribadah kepada Allah, bahkan dijadikan dunia sebagai tujuan utama, maka dia lupa kepada Allah, tidak ada amalannya. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, buang ruh tersebut, kami tidak mau menerimanya, penduduk langit tidak mau menerimanya. Akhirnya dicampakkan ke jasadnya. Wangi atau bau busuk itu ikhwatul Islam mengganggu semuanya. Dan itulah makna daripada hadis yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang tidak mau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah juga tidak mau bertemu dengannya. Maknanya, ruh yang tadi tidak mau berpisah dari jasadnya karena dia tahu konsekuensinya. Dia akan berpisah, kemudian dia akan mendapatkan azab, kemudian dia tidak akan diterima oleh penduduk langit, kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Maka di saat itulah dia akan langsung masuk ke alam barzakh yang membuat dia menyesal untuk selama-lamanya. Maka itulah ikhwatul Islam, barzakh. Barzakh itu artinya adalah setiap orang yang meninggal maka mereka sudah masuk ke dalam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah antara dunia dan akhirat. Meninggal secara normal atau meninggal terbakar atau meninggal ditelan ikan hiu misalnya, atau meninggal karena perkara-perkara yang lain, semua mereka yang meninggal maka mereka sudah masuk ke dalam barzakh. Jadi barzakh itu artinya adalah dunia di antara dua dunia, karena kita hidup dua kali dan kita juga akan mati dua kali. Hidup dunia, hidup di akhirat, mati di alam barzakh, mati sebelum keberadaan kita. Kita hidup dua kali, meninggal juga dua kali. Dan salah satu bentuk kita meninggal yang kedua adalah dinamakan dengan alam barzakh. Barzakh itu artinya adalah pemisah antara langit dan bumi, atau antara dunia dan akhirat. Hidup dunia tidak sama dengan kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh juga tidak sama dengan kehidupan akhirat. Ini tiga kehidupan yang tidak sama. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah barzakh. Karena barzakh itu artinya adalah alam yang memisahkan antara dua, antara dunia dengan akhirat. Di alam barzakh ini ikhwatul Islam, maka itu dikembalikan bagaimana keadaan kaum muslimin. Seorang yang tadi bertemu dengan Allah Azza wa Jal, yang dibantu oleh amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan, maka di saat itulah pertama kali ujian yang akan dia lulus darinya adalah ketika dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu malaikat tersebut dinamakan dengan Munkar dan Nakir. Kenapa disebut dengan Munkar dan Nakir? Munkar itu artinya sesuatu yang kita tidak kenal. Karena memang di alam kubur tidak ada orang dalam kan? Di dalam kubur itu ikhwatul Islam tidak ada ceritanya, saya kenal dengan fulan, saya kenal dengan fulan, saya muridnya fulan, saya muridnya fulan, tidak ada. Di alam kubur itu kita disebut dengan alam kubur, sebenarnya namanya alam barzakh. Hanya saja kebanyakan manusia dikuburkan, maka disebut dengan alam kubur. Jadi apabila disebut dengan alam kubur, maka itu juga dengan alam barzakh. Tapi apabila disebut dengan alam barzakh, bisa jadi dikuburkan, bisa jadi tidak dikuburkan. Nah, di alam kubur atau di alam barzakh ikhwatul Islam, pertemuan kita pertama adalah dengan malaikat. Ada yang menyebutkan warnanya hitam, ada yang menyebutkan warnanya biru, azraq. Kemudian malaikat ini dia tidak tahu menahu. Yang dia ingin tahu adalah bagaimana pertanyaannya bisa dijawab. Agar kita tahu tidak ada yang namanya wasilah dan perantara dikala kita berada di perkuburan dan di alam barzakh. Kita mau anaknya fulan, kita mau kerabatnya fulan, kita dekat dengan wali fulan, kita dekat dengan orang fulan, maka tidak ada ceritanya. Makanya disebut dengan malaikat Munkar. Kenapa disebut dengan Munkar? Apa makna Munkar? Mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa makna mungkar? Mungkar itu sesuatu yang aneh, lain dari yang lain. Apa makna ma'ruf? Ma'ruf apa arti ma'ruf? Ma'ruf itu sesuatu yang sudah dikenal, ma'ruf. Mungkar artinya sesuatu yang tidak dikenal. Makanya disebut dengan mungkar, nakir. Kalimatnya sama, nakara. Diambil dari huruf nun, kaf dan ra. Mungkar, nakir, begitu juga nun, kaf dan ra. Karena malaikat ini tidak mau kenal dan tidak mau kenal. Kemudian ikhwatul Islam ditanya, "Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka?" Seorang mukmin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ujian yang pertama. Ujian yang pertama di alam barzah ikhwatul Islam adalah bagaimana kita ditanya oleh para malaikat semuanya tanpa terkecuali, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para rasul, mereka dikecualikan, atau juga mereka-mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mereka yang mati syahid, atau mereka yang ada beberapa amalan yang dikecualikan, mereka akan terfitnah dari azab kubur. Karena ada dua fitnah yang paling berat. Yang pertama fitnah kubur, yang kedua fitnah dajjal. Kenapa fitnah ini disebut dengan fitnah yang paling berat? Karena apabila kita sudah memasukinya, kita tidak akan pernah sanggup untuk keluar darinya. Dalam kehidupan dunia ada juga fitnah, iya, tapi kita masih bisa keluar dari fitnah tersebut, bisa mencari solusi, bisa lari, bisa mengadu. Tapi kalau di alam barzah kita mendapatkan fitnah, kemana kita lari? Begitu juga dengan fitnah dajjal. Kalau kita sudah mendapatkan fitnah dajjal, kemana kita akan lari? Jadi fitnah itu banyak, tapi fitnah yang paling berat itu ada dua. Yang pertama fitnah perkuburan, dan yang kedua adalah fitnah dajjal. Maka fitnah perkuburan ini disebut dengan alam barzah, dan salah satu fitnah tersebut adalah malaikat yang dinamakan dengan mungkar dan nakir. Kemudian ikhwatul Islam, bagi mereka yang tadi datang amalan-amalan yang membawanya, memberikan kabar gembiranya, amalan ini jugalah yang akan datang menghampirinya dikala dia berada di alam barzakh. Jadi amalan itu ikhwatul Islam, kita akan bisa melihat amalan kita dalam tiga tempat. Kita akan bisa menyaksikan amalan yang kita lakukan selama dalam kehidupan dunia ini dalam tiga tempat. Karena sekarang misalnya kita melaksanakan beramal, bagaimana cara kita melihat amalan tersebut? Kita tidak bisa melihatnya. Tapi di tiga tempat ini kita akan bisa melihatnya. Yang pertama, dikala sakarat. Yang kedua, dikala kita berada di alam barzakh. Yang ketiga, dikala nanti berada di mizan. Tiga tempat inilah amalan akan hadir. Dikala kita senang sakarat, tadi telah kita ceritakan. Dikala berada di alam barzakh, kita akan kedatangan tamu. Tamu itu tidak lain tidak bukan adalah amalan yang kita lakukan. Kemudian dikala ditimbang di mizan, amalan juga dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menyaksikan amalan kebaikan atau amalan keburukan. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya datang amalan yang pernah dia lakukan dalam bentuk seorang teman wangi, indah, sehingga dengannya dia akan terhibur. Jadi barzakh itu akan menjadi hiburan dan taman surga bagi dirinya. Tapi kalau sekiranya tidak demikian, dia gagal pada pertanyaan pertama, maka datang juga amalannya. Amalannya berbentuk seorang manusia yang buruk, yang busuk, dan itulah yang akan selalu menemani dirinya sampai terjadi hari kiamat. Maka disitulah terkenal dengan istilah malam pertama di alam barzakh, karena biasanya kalimat malam pertama itu indah atau tidak indah? Indah sekali ikhwatul Islam. Malam pertama itu adalah sesuatu pemandangan yang indah. Begitu juga di alam barzakh. Apa kata malaikat kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Nam kanaumatil arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Itulah yang kita kenal dengan malam pertama. Jadi alam barzakh itu ikhwatul Islam sangat indah. Hanya saja kita tidak tahu cerita tentang alam barzakh kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cerita alam barzah itu tidak terlalu banyak. Dan cerita alam barzah itu kita juga tidak terlalu tahu sampai kita nanti bisa memasukinya. Artinya cerita barzah yang kita sampaikan hanya apa yang disampaikan oleh Allah azza wajalla. Hanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. pada hakikatnya kita tidak tahu. Namun di antara salah satu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman kepada Allah azza wajal, tidurlah kamu wahai fulan sebagaimana tidurnya pengantin. Maka di saat itulah dia tertidur, sehingga alam barzah itu akan menjadi ringkas dan singkat bagi dirinya. Setengah hari, satu hari, tiba-tiba dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun dibangkitkan seperti orang terbangun di malam pertama. Bangun di malam pertama, indah atau tidak? Kalau yang belum pernah, maka cari-cari cepat jodoh. Tapi ikhwatul islam, bangun di malam pertama itu indah atau tidak? Indah ikhwatul islam, kebahagiaan. Seperti itulah mereka nanti bangun. Makanya malaikat mengatakan tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin itu terasa indah, tidak terlalu lama. Kemudian nanti dikala mereka bangun, bangun dalam keindahan. Begitu juga dengan mereka bangun dalam rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengatakan, ya Rab aqimissah, ya Rab aqimissah. Ya Allah cepatlah terjadikan hari kiamat, jadikan hari kiamat supaya kiamat itu terjadi. Kenapa demikian permintaannya? Karena dia tahu kalau terjadi hari kiamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan letakkan dia ke posisi yang lebih indah daripada alam barzakh. Ikhwatul islam, saudara kaum muslimin, berapa menit lagi? Satu ya. Kita siap-siap ya insyaAllah. Masih semangat untuk disambung setelah insya. Kita sholat dulu atau azan dulu atau gimana? Sholat dulu? Taib, ikhwatul islam, kita mendengarkan azan insya dulu. Kemudian nanti kita sambung sedikit tentang masalah malam pertama di alam barzakh. Karena bagaimanapun ikhwatul islam, kita hidup di dunia hanya 60 tahun atau 70 tahun. Kemudian di alam barzakh berapa tahun lamanya? Berapa lama kita di alam barzakh? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kemudian setelah alam barzakh adalah kehidupan akhirat. Berapa lama kehidupan akhirat? Bukan Allahu a'lam, selama lamanya. Artinya ikhwatul islam, itu merupakan di antara kehidupan kita yang paling panjang. Dan setelahnya ada lagi kehidupan untuk selama-lamanya. Maka berbicara tentang alam barzah adalah pembicaraan yang akan mengingatkan kita kepada Allah bahwa kita di dunia tidak terlalu lama. Coba bayangkan banyak generasi-generasi sebelum kita, mereka sudah dipanggil. Di mana mereka sekarang? Mereka di alam barzah. Dan alam barzah mereka bisa jadi taman di antara taman-taman surga atau lubang daripada lubang api neraka. Wal'iyazubillah. Ikhwatul islam, insyaAllah nanti akan kita sambung lagi setelah kita salat. Barakallahu fikum. Tadi ikhwatul islam, kita lanjutkan. Tadi kita telah menjelaskan hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nam ka naumatil arus, tidurlah kalian sebagaimana tidurnya seorang pengantin. Alladhi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaih, yang mana dia tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang dia cintai, yaitu istrinya. Hatta yab'athuhu Allahu min madja'ihi dhalik, sampai pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan dia dari tempat tidurnya. Kita tahu ikhwatul islam, setiap kita sudah punya tempat duduk di dalam api neraka. Setiap kita sudah punya tempat duduk di dalam api neraka Allah Azza wa Jal. Makanya biasanya dikala kita melaksanakan salat witir atau salat kunut, dikala kita melakukan salat tarawih, maka kita akan sering mendengarkan imam berdoa kepada Allah, Allahumma a'tik riqabana wa riqa'a abaina minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Apa artinya? Ya Allah, merdekakan pundak kami ini dari api neraka. Tentu kita bertanya, kenapa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian? Karena tidak ada kaum muslimin kecuali mereka sudah punya tempat duduk di dalam neraka, sudah punya semuanya. Sehingga dianjurkan bagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma atik riqabana minan nar. Kemudian seorang yang beriman kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada dirinya, wahai fulan bin fulan, sebenarnya tempat dudukmu di sini. Sebenarnya tempat dudukmu di sini. Tapi karena kamu diberikan kemudahan, kamu beriman, kamu bertakwa, kamu beramal, maka tempat duduk ini digantikan oleh Allah dengan tempat duduk di dalam surga. Kira-kira bahagia atau tidak? Seseorang itu bahagia. Misalnya, wahai fulan, ini tempat dudukmu di dalam surga. Mana yang paling berbahagia? Orang yang Allah katakan kepadanya, wahai fulan, ini tempat dudukmu di dalam surga. Dengan orang yang kedua Allah katakan, wahai fulan, sebenarnya ini tempat dudukmu di dalam api neraka. kemudian Allah selamatkan dan digantikan dengan tempat duduk yang ada dalam surga. Kira-kira mana yang paling berbahagia? Yang kedua, ikhwatul Islam, begitu juga dengan orang yang tidak taat kepada Allah, akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di dalam surga. Orang yang tidak beribadah, baik itu karena kefasikan atau karena kekufuran atau karena kemurtadan, Allah lihatkan kepada mereka tempat duduk di dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, sebenarnya tempat dudukmu di sini. Kemudian aku ganti tempat duduk yang ada di dalam api neraka. Kira-kira sakit atau tidak? Sakit hati, ikhwatul Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan balasan yang demikian. Sebenarnya tempat dudukmu di dalam surga kalau kamu taat, tapi karena kamu ingkar kepada Allah, jauh dari Allah azza wajal, maka ini tempat dudukmu di dalam neraka Allah azza wajal. Itu diantara cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan balasan kepada mereka yang taat dan kepada mereka yang tidak taat. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, alam barzakh juga ada surga dan juga ada neraka di dalamnya. Alam barzakh juga ada surga, juga ada neraka. Maka banyak di antara kaum muslimin yang taat kepada Allah, mereka masuk surga sebelum mereka masuk surga yang sesungguhnya. Dan banyak juga di antara mereka yang masuk dalam neraka, sedangkan mereka belum lagi masuk ke dalam neraka yang sesungguhnya. Kita contohkan misalnya mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi Nabi ini benar adanya, ikhwatul Islam. Di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi pernah dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril, ini dalam alam barzakh, ini cerita barzakh, bukan cerita akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang satu berdiri, yang satu berbaring. Yang berdiri ini sedang memegang batu besar. Kemudian dia pukulkan batu besar kepada orang yang tadi sedang berbaring, hancur kepalanya. Kemudian batu ini menggelinding ke kiri ke kanan. Kemudian dikala kepalanya hancur, dikembalikan oleh Allah

sebelum surga yang sesungguhnya. Kemudian apa kata malaikat Jibril, intalik, intalik, berangkat, kita tinggalkan mereka. Tidak lagi ikhwatul Islam. Kemudian ada lagi dua orang. Yang satu sedang berdiri di pinggir sungai. Yang satu sedang berenang di sungai yang warnanya merah seperti darah. Kemudian orang ini berenang, berenang, berenang. Dan dia ingin, karena berenang itu penat, lelah. Pada akhirnya dia ingin pergi istirahat untuk pergi ke tepian atau pergi ke pinggirnya. Kemudian dikala dia sampai di pinggir sungai, maka orang yang tadi ada di pinggir sungai memasukkan batu ke dalam mulutnya dan mengusirnya kembali berenang. Kemudian dia pergi lagi ke bagian pinggiran sungai, dimasukkan lagi batu. Itulah yang terjadi sampai hari kiamat. Maka Nabi kembali bertanya, ya Jibril mahadhan, wahai Jibril, mereka berdua ini apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka demikian? Sampai hari kiamat. Kemudian apa kata Jibril? Intalik, intalik, intalik. Berangkat, tinggalkan mereka. Kemudian Nabi SAW kembali melihat pemandangan yang berikutnya. Masih ada dua orang. Yang satu berdiri, yang satu duduk. Yang berdiri mengambil mulut orang yang duduk. Kemudian ditarik sampai robek sampai di belakangnya. Maka Nabi SAW kembali bertanya, mahadhan, wahai Jibril, apa yang mereka lakukan? Karena itu akan terjadi sampai hari kiamat. Apa kata Jibril? Intalik, berangkat, tinggalkan mereka. Kemudian yang keempat, Nabi SAW juga melihat pemandangan yang ajaib, yang aneh. Dilihat ada laki-laki dan perempuan di dalam sebuah tempat. Ada tempat ikhwatul Islam, bagian kepalanya kecil, kemudian besar, kemudian kecil lagi ke bawah. Apa bahasa kitanya? Seperti kendi. Jadi bagian atasnya kecil, kemudian besar, kemudian ditutup di bagian bawah. Nabi SAW melihat ada beberapa orang di dalamnya, tidak memakai pakaian. Mereka berteriak, ingin keluar, tidak bisa. Kalau lurus, kemungkinan keluar bisa atau tidak? Masih bisa, tapi ini bentuknya seperti di atasnya kecil, kemudian besar, kemudian mengecil lagi ke bawah. Bagaimana dia bisa keluar? Nabi kembali bertanya, wahai Jibril, apa yang terjadi kepada mereka? Kemudian Nabi melihat pemandangan-pemandangan kurang lebih 6 atau 7 pemandangan berikutnya. Kemudian setelah selesai melakukan perjalanan, ini ceritanya di alam barzakh. Maka Jibril baru mengatakan makna daripada tafsiran yang tadi dilihat oleh Nabi SAW. Sebelum kita lanjutkan tafsiran ini, siapa yang bisa mengulang 4 yang tadi dilihat oleh Nabi? Baik, sila. Yang pertama, yang satu berdiri, yang satu tertidur, kemudian dilempar kepalanya pakai batu, Allahul Musta'an. Yang kedua, di pinggir sungai, senang berenang, sambil main, main layang-layang atau batu? Main batu, tahib, lanjut. Main batu ya? Taib, dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Taib, yang ketiga. Satu berdiri, satu duduk. Kemudian? Membuka mulutnya lebar-lebar. Dibuka ya? Dirobek atau dibuka? Dirobek. Taib, yang keempat. Kendi yang besar. Kemudian mereka dibakar dalamnya. Taib, Masya Allah. Allahumma barik. Silakan Pak. Masya Allah. Pemandangan ini, Khotul Islam, adalah cerita tentang alam barzakh. Agar kita tahu banyak mereka yang menderita di alam barzakh sebelum mereka menderita di neraka. Bahaya. Yang pertama ini, kepalanya dihancurkan. Yang satu berdiri, yang satu kepalanya dihancurkan. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah. Kejadian ini adalah kejadian yang terjadi di alam barzakh sampai hari kiamat. Akan selalu diperlakukan perlakuan yang sama. Mereka itu adalah yang pertama. Dua sifatnya. Yang pertama adalah mereka yang tidur dikala orang salat. Atau dikala orang azan, mereka pergi ke tempat tidurnya. Dan yang kedua adalah mereka yang lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sifatnya. Dua sifat ini ikhwatul Islam di alam barzakh seperti inilah mereka diperlakukan. Kepalanya dihancurkan. Kemudian kepalanya kembali normal, kembali utuh. Kemudian dihancurkan, kembali utuh dihancurkan sampai terjadi hari kiamat. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, yang tadi berenangnya bukan di sungai biasa, di sungai darah. Kemudian setiap kali dia pergi ke pinggiran, maka dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Batu kalau masuk, apa yang terjadi? Rusak pencernaan,
rusak ususnya,

0: rusak, lambungnya rusak semuanya. Tapi dia tetap makan, dimasukkan, dipaksa. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wah Jibril, itu siapa?" Maka apa kata Jibril alaihi salam? "Akilur riba." Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta riba. Dan itu di alam barzakh. Bukan cerita akhirat, di alam barzakh ceritanya. Kemudian yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Yang dirobek mulutnya. Siapa mereka? Yang selalu berdusta dengan kedustaan yang sampai mendunia. Dan itu terjadi di zaman kita, ikhwatul Islam. Apalagi zaman medsos, media sosial, memberikan berita-berita palsu. Ingat ikhwatul Islam, hadis ini adalah hadis cerita tentang alam barzah. Siapapun yang berdusta, kemudian kedustaannya sampai ke seluruh manusia, mendunia maknanya. Bukan hanya kedustaan biasa, karena ada kedustaan yang tidak memberikan mudarat. Apa contoh kedustaan yang tidak memberikan mudarat? Apa? Berdusta kepada? Kenapa itu contohnya? Berarti terbiasa ya? Masya Allah, Allah mubarik. Silakan Pak. Berdusta kepada pasangan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang tua menjawab tidak boleh, karena orang-orang tua tidak pernah berbohong kepada pasangannya. Kalau yang muda, seperti kita ini? Baik, Masya Allah, Allah mubarik. Silakan Pak, Masya Allah, silakan. Berdusta kepada pasangan, berdusta di kala ada darurat, berdusta di kala perang, berdusta untuk ada dusta ikhwatul Islam tidak memberikan mudarat, bahkan memberikan manfaat, maka tidak ada masalah. Tapi ada dusta yang menyebabkan kegaduhan, yang menyebabkan bahaya, dan itu banyak terjadi sekarang. Apa ancaman di alam barzah? Dirobek mulutnya, walaupun bukan mulutnya yang berdusta, walau tangan yang menulis. Seperti sekarang misalnya tulisan, status, apalagi yang kedustaan-kedustaan, menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, itu ancamannya di alam barzah seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang keempat ikhwatul Islam, dilihat tadi ada sebuah seperti kendi, di bawahnya ada api, itu adalah az-zuna. Mereka-mereka yang berzina dari kalangan laki-laki dan perempuan. Semua cerita ini adalah cerita di alam barzakh. Sedangkan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mendapatkan nikmat yang begitu luas, yang begitu indah ikhwatul Islam. Tatkala mereka berhasil melewati pertanyaan dan ujian, maka di saat itulah mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diluaskan perkuburannya, kemudian disampaikan kepadanya wangi surga yang begitu indah. Intinya mereka masuk surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, ini sedikit cerita tentang alam barzakh, malam pertama di alam barzakh, dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bagaimanapun semua kita pasti akan memasukinya, dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, sekarang kita selesaikan sampai di sini. Namun kita ingin menyampaikan beberapa hal ikhwatul Islam secara garis besar saja. Ini ada di akhir kitab ya. Siapa yang memiliki kitab maka bisa nanti mereka melihat di akhir pembahasan bagaimana supaya kita selamat dari alam barzah, atau bagaimana supaya kita selamat dari siksaan alam barzah. Intinya bagaimana kita selamat dari alam barzah terhadap apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa zikir pagi dan sore. Kalau doa di dalam surat kita semuanya sudah hafal. Tapi ada doa di dalam zikir pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adabil qabri. La ilaha illa. Yang umur 60 tahun ke atas yang hafal angkat tangan. 60 tahun. Boleh dikasih kesempatan yang lain dulu, Pak. Atau hadiahnya untuk istri Bapak. Mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau untuk ibu-ibu, kalau ada yang menjawab bagaimana panitia? Tadi ada panitia. Yang kita dulu, yang 60 tahun ke atas. Siapa yang hafal doa ini? Doa ini mesti ikhwatul Islam, doa zikir pagi sore. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Masyaallah. Boleh maju ke sini, Pak? Boleh sini bacanya? Ya, sila. Insyaallah. Sini Pak, Masya Allah. Ini supaya kita mengulang-ulang ya, karena semakin diulang tentunya semakin semakin mudah bagi kita menghafalnya, Masya Allah.
1: sekalian. Allahumma inni a'udzubika min al-kufri wal fakr wa a'udzubika min dabil kubri. La ilaha illa anta.
0: Artinya, Allahumma inni.
1: Ya Allah, lindungilah hamba dari
0: Allahumma inni, ya. Sesungguhnya aku a'udzubika. Berlindung kepadamu. Dari, min adab min al-kufri.
1: Dari kemis.
0: Kekufuran. Wal fakri. Dan
1: kefakiran.
0: Wa a'udzubika min adabil qabri.
1: Berlindung dari siksa kubur.
0: La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak kecuali. Masya Allah, silakan iya. Pak, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu berapa umurnya Pak? 73. Yang 73 sudah hafal, yang 37. Tapi kalau Islam kita lanjutkan. Ibu-ibu kalau ada nanti dikabarkan ya. Taib, itu yang pertama. Jadi ini merupakan sebenarnya doa ini doa dalam zikir pagi dan sore. Kalau kita terbiasa mengucapkan doa ini ikhwatul Islam, berarti kita hafal Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. Doa itu senjata kaum muslimin yang sangat indah ikhwatul Islam. Taib, yang kedua, ini secara singkat saja kita menyebutkan. Yang kedua adalah menjaga salat dan wudu. Salat yang kita lakukan tepat waktu seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa di antara mereka yang bisa mendapatkan siksa azab kubur atau azab di alam barzakh, mereka yang tidur terutama di kala orang azan, atau mereka pura-pura tidak dengar di kala orang azan. Kemudian yang ketiga, taib, kalau ada ibu-ibu kata panitia, kalau ada ibu-ibu yang jawab boleh melalui WA ya. Taib, yang ketiga, orang yang disolatkan oleh kaum muslimin di kala meninggal. Makanya meninggal itu ikhwatul Islam dianjurkan kalau ada yang meninggal untuk disampaikan dan diberitakan. Kenapa demikian? Karena semakin banyak yang mensalatkan semakin bagus. Tapi ingat ikhwatul Islam, jangan dengan kita berlama-lama kita memperlamakan pengurusannya, bukan demikian. Tapi secara langsung. Oleh karenanya apabila ada orang yang meninggal disolatkan oleh kaum muslimin dan banyak yang mensolatkan, itu adalah diantara salah satu yang bisa menyebabkan mereka terhindar dari azab kubur. Maka diantara salah satu kemuliaan yang paling mulia adalah ikut solat jenazah. Dikala kita ikut solat jenazah, ada berapa takbir dia? Ada 4 takbir. 5 boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau 6 boleh atau tidak? Tidak. Kalau 7 boleh atau tidak? Siapa yang tanggung jawab? Boleh. Kenapa boleh? Apa? Dengan ustaz. Siapa ustaz nama? Yang mana? Ustaz yang mana? Ini taklid nih. Ustaz Murudi. Apa dalil ustaznya? Lupa ya? Masya Allah. Masya Allah. Allah mubarik. Taib. Kemudian ikhwatul Islam, 7 boleh. Kalau 9, 8 tidak boleh. Artinya ikhwatul Islam, takbir yang pertama adalah Al-Fatihah. Takbir yang kedua adalah salawat. Takbir yang ketiga, doa apa doanya? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi 'alal islam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan doa-doa berikutnya, hafal doanya. Berarti kelihatan tidak pernah salat jenazah. Hafal doanya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffi 'alal islam. Kemudian baru doa berikutnya, Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau sekiranya takbirnya dilebihkan, maka setiap takbir yang dilebihkan doa isinya. Karena doa yang terbaik itu dikalam di dalam kita mensolatkan, karena nanti setelah disolatkan maka kita langsung membawa dia ke perkuburan. Kemudian yang keempat ikhwatul Islam, memperbanyak surat, membaca suratul muluk. Maka di antara salah satu nama suratul muluk disebut dengan suratul mani'ah. Mani'ah itu artinya adalah surat yang bisa melarang kita untuk terhindar dari azab alam barzakh dan azab perkuburan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma 30 ayat. Satu ayat satu hari, satu bulan hafal surah al-muluk. Satu ayat satu hari, tiga bulan, satu bulan hafal surah al-muluk. Bulan kedua, muroja'ah. Bulan ketiga, hilang lagi. Surah al-muluk, ikhwatul Islam. Surah Al-Mulk itu 3 ayat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fil Qur'ani 30 ayat, syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakal ladzi bi yadil mulk. Kemudian ikhwatul Islam yang keempat, syahid di jalan Allah. Syahid di jalan Allah kita tahu semuanya. Atau mereka yang ribat di jalan Allah. Ribat di jalan Allah itu terutama bagi mereka yang menjaga perbatasan, menjaga kaum muslimin. Mereka tidak tidur, kita tidur. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, dijaga dari azab kubur. Kemudian ikhwatul Islam meninggal karena mabtun. Mabtun itu sakit perut. Sakit perut itu ikhwatul Islam, mana yang namanya perut? Mana yang namanya perut? Karena apabila kita tahu makna daripada perut, semua yang penyakit yang ada di dalamnya menyebabkan kita terhindar dari alam siksa alam barzah atau alam kubur. Jadi pertanyaannya, mana yang nama perut? Tak tahu perut. Lambung saja. Perut, mana yang namanya perut? Apakah semua dari atas ke bawah sini sampai ke bawah atau yang di tengah saja, yang mana? Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena kalau sekiranya kita mendefinisikan dari sini sampai ke bawah, berarti semua sakit sini termasuk sakit bagian mabtun. Nabi tidak mengatakan mabtun itu artinya yang terkena perutnya, bagian perutnya. Berarti semua yang ada di depan, semua yang ada di depan, kemudian kalau kita sakit dan meninggal gara-gara sakit tersebut, maka itu termasuk mabtun. Bisa dipahami? Makanya pertanyaannya, mana yang namanya perut? Kan tak ada yang berani jawab? Hah? Yang tengah aja, berarti atas tak masuk. Berarti kalau ada yang sakit jantung tak masuk. Kan biasanya sakit jantung, sakit paru-paru, sakit perut. Oleh karena itu ikhwatul Islam, perbezaan ini dikembalikan kepada definisi kita masing-masing. Bisa dipahami? Dan semoga semua yang sakit tersebut itu adalah di antara salah satu penyebab dia dihindari dari siksa perkuburan. Kemudian meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat itu juga di antara salah satunya. Kemudian amal jariah. Amal jariah itu juga di antara perkara yang bisa menyebabkan kita terhindar dari alam barzakh atau dari azab perkuburan. Amal jariah itu yang pertama, anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Ingat ya, anak yang saleh. Bukan anak yang tidak saleh. Berarti anak yang tidak saleh masuk atau tidak? Tidak. Kemudian anak yang saleh. Anak ini anak siapa saja? Mau anak kita, anak saudara kita, anak kakak kita, anak yang kita sekolahkan, masuk semuanya. Jelas ya, anak yang saleh. Yang penting anak ini saleh gara-gara kita. Anak kita alhamdulillah, anak orang lain karena kita yang mengajarnya, mendidiknya, menyekolahkannya, menafkahinya, masuk semuanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariah. Kemudian sedekah air. Kemudian masjid yang dibangun. Kemudian sungai yang dialirkan. Kemudian Quran yang diwakafkan. Ada 7 amalan yang juga semuanya disebut dengan jariah. Itu semua merupakan di antara amalan yang bisa menyebabkan seseorang terhindar dari neraka Allah Azza wa Jalla atau terhindar dari alam barzah atau siksaan alam barzah. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kejahilan kami. Dan sekarang kita buka sedikit mungkin sesi tanya jawab ya. Ibu-ibu dulu ya. Kalau ada ibu-ibu yang bertanya, karena dikhususkan untuk ibu-ibu yang pertama. Kemudian baru nanti kita yang ikhwan yang laki-laki, barakallahu fik. Atau sambil menunggu ibu-ibu, kita dahulukan yang laki-laki Pak ya. Taib, yang paling tua kita dahulukan ya, yang paling tua. Makanya kalau bertanya tua dulu. Taib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib ikhwatul Islam, sebenarnya di dalam berinfak dan berzakat, kita ingat baik-baik ya. Jangan kita berinfak ingin instan. Instan itu apa maknanya ikhwatul Islam? Berikan kepada orang lain, terserah. Alangkah indahnya kalau kita yang langsung turun tangan. Ketika Allah berikan kepada kita kemudahan, kenapa kita tidak yang mengalirkan air? Atau kenapa kita tidak yang berwakaf air? Seperti misalnya di apa namanya sekarang yang namanya untuk air bersih itu apa namanya? Depot air. Depot air misalnya, kita bangun depot air di depan rumah misalnya, ambil. Orang Arab ikhwatul Islam, ini di antara tradisi Arab, bahkan orang Sudan itu terkenal kaya atau miskin? Terkenal miskin ikhwatul Islam. Tapi di antara salah satu tradisi yang mereka sampai wariskan sampai sekarang, di depan mereka, di depan rumah itu ada air yang bisa langsung diminum. Dan itu sudah sesuatu yang ma'ruf. Apalagi di daerah-daerah orang Arab yang sudah diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Kalau kami misalnya di Madinah, biasanya di depan-depan rumah orang itu ada tempat minum yang bisa langsung minum. Bahkan air minumnya sejuk, dingin. Apalagi di musim panas. karena mereka tahu itulah sedekah yang sesungguhnya. Usahakan kita yang turun tangan, karena kalau diwakilkan, makanya sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita langsung turun tangan. Bukan berarti salah, tapi alangkah indahnya dikala kita mengontrol, karena inilah amalan kita yang sesungguhnya. Bahkan walau menyumbang dengan sedikit sahaja, tidak ada masalah. Pernah suatu ketika, ikhwatul Islam, ada salah seorang khalifah, dia mengatakan kepada rakyatnya, saya akan membangun masjid, dan saya minta kepada kalian semuanya, tidak ada yang ikut membantu saya membangun masjid. Tidak boleh. Kalau kita bangun masjid biasanya apa? Nyumbang sama-sama. Kalau ini, tidak boleh ada yang namanya sumbangan. Saya sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, setelah masjid pembangunan ini hampir selesai, maka khalifah ini bermimpi di dalam mimpinya, masjid itu bukan atas nama dia. Masjid dia itu atas nama seorang wanita. Kemudian keesokan hari, dia bermimpi lagi sama. Maka dia kaget, kira-kira wanita ini siapa? Dicari, diumumkan, diumumkan, diumumkan. Mana wanita tersebut? Siapa yang namanya Fulanah binti Fulanah? Akhirnya didapatkan. Kemudian dipanggil oleh khalifah kaum muslimin. Wahai Fulanah, aku bermimpi bahwa masjid yang aku bangun ini atas namamu. Padahal aku yang bangun. Dan aku sudah memerintahkan tidak ada yang ikut serta di dalamnya. Apa yang kamu lakukan, wahai Fulana? Maka apa kata ibu-ibu ini? Dia seorang ibu-ibu, ikhwatul Islam. Dia seorang wanita yang miskin. Kemudian dia mengatakan, saya tidak pernah menyumbang, wahai paduka raja, wahai khalifah kaum muslimin. Tapi, saya pernah lewat, kemudian dikala saya lewat, saya melihat tukang bangunannya dalam keadaan kehausan. Kemudian saya tidak tega. Aku berikan kepada mereka minuman. Kemudian setelah itu aku pergi. Kemudian apa kata khalifah? Itulah yang menyebabkan bahwa masjid ini ditulis atas namamu di sisi Allah Azza wa Jal. Padahal dia tidak menyumbang apa-apa. Tapi karena keikhlasan itu yang dia punya. Kasihan hatinya yang mungkin dia ingin membangun rumah Allah Azza wa Jal. Atau melakukan yang terbaik untuk kaum muslimin. Tapi dia tidak punya. Tapi hatinya yang senantiasa bergantung ditulis atas nama dia. Oleh karena itu ikhwatul Islam, bagi kita harus berlomba-lomba untuk mengambil salah satu di antara yang tujuh tadi kita sebutkan. Kita masih ingat ya? Yang pertama, anak saleh. Anak siapa? Anak siapa saja? Karena tidak semua kaum muslimin punya anak. Kalaupun kadang punya anak, anaknya tidak saleh. Anak siapa saja? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak punya ilmu? Kalau tidak punya ilmu? Sebarkan ilmu yang ada. Misalnya ini kitab misalnya. Kita tidak ada ilmu. Tapi kita bisa buat kitab ini. Atau kita bisa menyebarkan kitab ini. Itu ilmu yang bermanfaat namanya. Kalau demikian ikhwatul Islam, tidak ada yang bisa menyebarkan ilmu. Kemudian yang ketiga, sedekah jariah. Yang keempat, air. Yang kelima, Al-Quran yang diwakafkan. Yang keenam, air yang dialirkan. Yang ketujuh, pembangunan masjid. Ambil salah satunya. Kalau kita tidak bisa bangun musola, bangun masjid misalnya. Atau tidak bisa berwakaf 1 juta, berwakaf 100 juta. Ambil salah satunya. Siap ya? Taib yang lain. Jelas Pak ya, insyaallah ya. Taib, ibu-ibu ada Pak? Belum, taib yang siapa tadi? Sila, sebentar ya, taib. Langsung saja. Taib. Tapi tidak ada lagi pertanyaan setelah ini seperti itu ya. Cukup satu pertanyaan seperti ini. Apa? Fotokopi yang itu. Ya, silakan ya. Taib. Membagikan ilmu ya. Tapi itu cukup ya. Saya yang lain silakan, tapi yang belakang tadi, ah ini dulu ya, yang ini. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana? Ini masalah buku lagi ya. Taib, bagaimana kenikmatan yang ada di alam barzakh? Taib, bagaimana kenikmatan yang ada di alam barzakh? Tentunya ada beberapa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ada di alam barzakh ya. Tentunya yang pertama kenikmatan yang terindah. Kira-kira seorang muslim atau seorang manusia di antara nikmat yang mereka inginkan ketika penduduk langit memujinya. Kalau sekiranya kita yang ada di masjid ini kita dipuji oleh semua orang yang ada di masjid ini, kira-kira kita bahagia atau tidak? Bagaimana kalau penduduk langit, penduduk langit itu sedikit atau banyak? Langit itu berapa? 7 lapis langit. Antara langit pertama dengan langit kedua berapa jaraknya? Ada yang tahu? Saya juga tidak tahu. Tapi khawatir Islam. 500? Siapa yang mengatakan 500? Taib. Agar kita tahu penduduk langit itu banyak. Penduduk langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh ada lautan. Kemudian ada arasy. Kemudian ada malaikat yang banyak sekali. Kita tidak tahu. Kalau orang yang ada di dalam masjid ini saja memuji kita semuanya, kita merasa bahagia. Apalagi kalau yang memuji kita adalah semua penduduk langit. Mereka berebutan seolah-olah dikala. Karena dikala orang meninggal, dikala orang meninggal, ruhnya dimasukkan ke dalam kafan. Kafan itu berasal dari surga. Itu sudah sebuah kemuliaan. Kafannya dari surga. Hanuts namanya. Kafannya dari surga. Kemudian orang ini tidak membiarkan. Langsung dibawa ke langit pertama, ke langit ketujuh. Semua penduduk langit berbondong-bondong. Ini wangi dari mana? Karena biasanya apabila ada wangi, kita ingin mendekatinya atau menjauhinya? Kita ingin mendekatinya, wanginya. Paling tidak kita mendapatkan wangi yang indah. Paling tidak kita bertanya apa warnanya, apa mereknya. Iya atau tidak? Wangi itu simbol kebaikan. Dan itu adalah di antara kenikmatan yang pertama. Dipuji oleh penduduk langit. Kemudian sampai kepada tempat yang namanya Illiyin. Illiyin itu puncak teratas. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jal? Kembalikan dia. Kembalikan dia ke tanah. Karena dari tanah aku ciptakan. Dan ke tanah aku akan kembalikan. Maka para ulama menjelaskan ikhwatul Islam. Dikala kita berada di alam barzakh. Yang mendapatkan kenikmatan jasad atau ruh? Jasad atau ruh? Hukum asalnya adalah ruh. Hukum asalnya ada ruh. Wal jasadu taba'an lirruh. Dan jasad itu mengikuti ruh. Karena ada orang yang tidak ada jasadnya. Bisa dipahami? Ada orang yang tidak ada jasadnya. Tapi hukum asalnya ikhwatul Islam adalah ruh. Jasad mengikuti. Paham atau tidak makna mengikuti? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Taib. Kemudian ikhwatul Islam, karena ruh dengan jasad ini ada 5 kemungkinan. Nanti bagi yang punya buku silakan baca. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Allah mengatakan kembalikan dia ke tanah, karena dari tanah aku ciptakan dan ke tanah aku akan kembalikan, maka Allah mengatakan bentangkan perkuburannya seluas 70 hasta, 70 ribu hasta. 70 ribu hasta itu kira-kira berapa? Satu hasta setengah meter. Berarti 70 ribu hasta? 35 ribu. Meter itu berapa kilo? 35 kilo. Itu luas atau tidak? Luas ikhwatul Islam. Dibentangkan untuknya perkuburan seluas tadi yang kita sebutkan. Kemudian dia berada di dalam kenikmatan yang indah. Itu di antara salah satu yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi kenikmatan yang dia sebutkan? Yang kedua, fa'abrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hamparkan surga untuknya, perlihatkan di depan matanya. Kemudian berikan kepadanya pakaian dari surga, bukakan pintu surga untuk dirinya. Bukankah itu kenikmatan yang sangat indah? Maka tadi kita menyebutkan dia masuk surga sebelum masuk surga. Dia masuk surga sebelum masuk surga. Kemudian yang terakhir ikhwatul Islam, ada seseorang yang menemaninya amalan yang tadi kita sebutkan. Kemudian dilapangkan perkuburannya, diberikan kepadanya cahaya, dia tidur seperti pengantin. Kemudian Allah akan memperlihatkan tempat surga atau tempat kembali untuknya. Kemudian Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan dengan kabar gembira dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi ikhwatul Islam diutus, banyak lagi kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam alam barzah. Bagi mereka intinya mereka masuk surga sebelum masuk surga. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaan lain. Baik, barakallahu fikum. Berapa lama kita diazab di alam barzah? Ini mau diazab atau mau diapa nih? Pertanyaan ini bahaya kan? Sebenarnya pertanyaannya bukan seperti itu ya. Bagaimana supaya kita dihindari dari azab alam barzah? Bukan berapa lama diazab di alam barzah. Karena bisa jadi mau mendaftar ini. Bahaya ikhwatul Islam. Taib, ini mungkin pertanyaannya yang apa namanya, kita hanya memberikan contoh pertanyaan ya. Jadi di antara pertanyaan yang bagus, bagaimana terhindar dari alam barzah? Karena kita tidak boleh bermain-main dengan azab. Azab mana saja? Azab dunia, azab barzah, atau azab akhirat. Nah, pertanyaannya, apakah alam barzah itu kalau diazab, diazab selama-lamanya atau bagaimana? Di sini para ulama mereka memberikan perincian. Ada orang yang tidak pernah diazab sama sekali. Ada orang yang diazab namun sebentar. Ada orang yang diazab dalam waktu yang lama. Ada orang yang diazab selama-lamanya. Jadi ada berapa bagian? 4 bagian. Kita mau yang mana? Tidak diazab. Selesai ya? Tahib yang lain kami persilakan. Tunggu sebentar ya untuk ibu-ibu ya. Karena kalau ibu-ibu tidak selesai, bahaya. Tahib. Tahib ikhwatul Islam, doa apa saja yang kita kirim untuk orang tua kita di kala mereka berada di alam barzakh. Ikhwatul Islam, hadiah yang terbaik untuk orang tua kita yang sudah meninggal adalah kebaikan kita itu sendiri. Makanya tadi kita menyebutkan doa anak yang, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah jadikan aku anak yang, kemudian kita mengatakan, ya Allah jadikan semua amalan yang aku lakukan sampai kepada orang tuaku. Karena kita beramal ini, siapa yang menyebabkan kita beramal? Orang tua yang mengajarkan kita dulu salat, dipukul kalau kita tidak salat, dipukul kalau kita tidak mengaji, dipukul kalau kita misal malas-malasan berpuasa, orang tua yang mengajarkan. Maka diantara salah satu yang terbaik ikhwatul Islam, doa untuk orang tua antara anak ya, diantara salah satu doa yang terindah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya aku belum menjadi anak yang berbakti di kala mereka hidup, maka jangan jadikan aku anak yang durhaka setelah mereka wafat. Dan diantara bentuk anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah di kala tidak menjadi anak yang saleh. Di antara bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya di kala orang tuanya sudah meninggal adalah ketika mereka tidak menjadi anak yang saleh. Maka di antara doa yang pertama, ya Allah jadikan aku anak yang saleh, kemudian jadikan semua amalan yang aku lakukan sampai kepada orang tuaku. Karena antara anak dengan orang tua terkoneksi. Bisa dipahami ya? Sedangkan masalah doa ikhwatul Islam, bisa kita doa bebas, bisa kita berdoa dengan doa-doa yang lain. Di antara doanya misalnya, dan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, atau misalnya Rabbi ufirli abi waqihi min adabil qabri wa adaban nar, atau doa-doa yang lain. Masalah doa ikhwatul Islam itu tidak terlalu sulit. Yang sulit itu artinya adalah kita sudah jadi anak soleh atau bukan. Karena kalau kita sudah jadi anak soleh, pasti otomatis amalan yang kita lakukan diniatkan atau tidak diniatkan. Karena seorang anak tidak akan pernah lupa kepada orang tuanya kalau dia anak yang soleh. Maka yang terpenting itu adalah bagaimana kita menjadi anak yang, dan dengan kita menjadi anak soleh, coba bayangkan kalau nanti kita berada di alam barzakh, kemudian ada anak kita yang dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku anak yang saleh dan jadikan semua amalan yang aku lakukan sampai kepada orang tuaku. Kita bahagia atau tidak? Yang kita lakukan kepada ayah dan ibu kita, itu juga yang akan dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita nantinya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara poin penting yang harus kita ketahui, jadilah anak yang saleh. Karena kalau sudah saleh, orang saleh pasti mendoakan orang tuanya. Orang saleh pasti akan melakukan yang terbaik untuk orang tuanya. Saleh dulu. Jelas sampai di sini ya. Taib yang lain kami persilakan. Yang mana tadi ya? Yang kanan boleh dulu atau yang kiri dulu sebentar Pak ya? Yang kiri dulu silah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib barakallahu fikum atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, kadar amalan supaya kita nanti bisa terbebas dari alam barzah atau dari siksaan alam barzah. Ada amalan yang sesekali, ada amalan yang mesti berkali-kali. Karena ini kita sebutkan secara umum. Ada amalan yang sesekali, seperti misalnya bangun masjid, apakah mungkin berkali-kali? Sekali-sekali. Kecuali bagi kita yang diberikan kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada wuduk dan salat, apakah sekali-kali? Berkali-kali, bisa dipahami. Jadi ada amalan yang berkali-kali, seperti salat, wuduk, doa, tak mungkin kita berdoa sesekali. Kita berdoa berkali-kali. Tapi ada misalnya wakaf, sedekah dan yang lainnya. Jadi maknanya bukan masalah kadarnya, tapi dilihat mana yang harus sering kali atau selalu kita lakukan dan mana yang kita lakukan sesekali. Type itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya misalnya tadi tidak punya anak, misalnya anak yang soleh, atau doa saudara, misalnya saudara kita meninggal, kemudian saudara yang mendoakan, apakah sampai atau tidak? Type ikhwatul Islam, orang yang meninggal, kemudian bagi kita yang masih hidup, bagi kita bisa melakukan beberapa perkara yang para ulama sepakat kalau perkara ini sampai. Yang pertama doa, itu sudah pasti. Yang kedua puasa. Yang ketiga badal. Badal haji atau badal umrah. Tiga amalan ini. Yang keempat sedekah. Jadi ada empat. Doa sudah pasti. Karena doa itu kaum muslimin pasti mendoakan kaum muslimin yang lainnya. Maka di antara doa yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jangan pernah tinggalkan doa ini. Jadi doa itu sesuatu yang disepakati. Kemudian yang disepakati adalah sedekah. Misalnya ada saudara yang meninggal, bahkan orang lain, kalau kita bersedekah atas nama dia sampai. Puasa, badal. Sisanya bisa jadi sampai, bisa jadi tidak sampai. Artinya terjadi perbedaan para ulama di sana. Contoh misalnya baca Quran. Apakah Al-Quran yang kita baca ini sampai kepada orang yang meninggal? Sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Ada para ulama yang mengatakan sampai. Ada mengatakan para ulama yang mengatakan tidak sampai. Bisa dipahami? Tidak disepakati. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi kalau anak yang baca Quran, apakah sampai kepada orang tuanya? Sampai atau tidak? Dari situlah muncul perbedaan para ulama. Jelas ya? Apalagi masalah doa. Doa itu pasti semuanya sampai. Maka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, setiap muslim yang mendoakan muslim, satu orang muslim yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka kebaikan doa dia itu akan kembali kepada dirinya. Itu satu muslim. Bagaimana kalau dia mendoakan semua muslim yang ada di dunia? Berapa umat muslim yang ada di dunia? Berapa? 1 miliar ada? 1 miliar lebih ada? Coba bayangkan kalau kita mengatakan doa ini, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, berarti 1 miliar lebih kebaikan yang sampai kepada kita yang berdoa. Karena orang tidak akan mendoakan orang lain kecuali hati yang bersih. Ustaz, doa untuk saya saja tidak cukup, masa doakan orang lain? Makanya tidak mungkin orang lain mendoakan yang lain kecuali hatinya. Makanya kalau didoakan kaum muslimin ikhwatul Islam 1 miliar lebih. Taib. Sebelum pertanyaan yang ada di sana, bagaimana hukumnya suami yang sudah berkata meminta cerai setiap ada permasalahan, sudah sampai di pengadilan kemudian rujuk, namun kemudian ada permasalahan lagi dan suami kembali mengucapkan ingin bercerai? Ikhwatul Islam, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan kita akan bahas masalah rumah tangga bahagia atau pernikahan Nabi, pernikahan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bagaimana hukumnya. Menikah adalah ibadah, bercerai juga tidak salah kalau sekiranya ada masalah. Bisa dipahami? Jadi ini masalahnya bukan masalah minta cerai, tapi mengapa mereka minta cerai? Karena di dalam Islam itu selesai semuanya. Dan semoga Allah mudahkan nanti kita bahas pada pembahasannya. Karena pembahasan menikah bercerai tidak pas dengan alam barzakh. Taib, lanjutkan. Ibu-ibu lagi, mohon maaf ya, ibu-ibu lagi. Taib. Sebentar Pak ya, ini ibu-ibu. Taib, sila. Ikhwatul Islam, apa kategori orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, mereka harus terbebas dari siksa neraka Allah Azza wa Jalla? Yang pertama kita harus tahu, kasih sayang Allah itu maha luas. Allah ampunkan fulan, Allah azab fulan, itu urusan. Kalau sekiranya Allah mengazab semua manusia yang ada di dunia, maka Allah tidak zalim. Kalau sekiranya Allah azab kita semuanya, Allah tidak zalim. Kalau Allah masukkan kita ke dalam surga, berarti karena amalan kita atau karena kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah Azza wa Jal. Amalan kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya kalau Allah masukkan kita ke dalam surga, masuk surga karena karunia, kasih sayang, taufik. Kalau kita masuk neraka semuanya karena keadilan, bukan karena kezaliman. Artinya kita tidak membahas tentang kasih sayang Allah. Nah, di antara salah satu kasih sayang Allah adalah siapapun yang meninggal di hari Jumat, di malam Jumat, apa kategorinya? Kita serahkan kepada Allah. Berarti itu bonus dari Allah Azza wa Jal. Masalahnya, kita tahu tidak kalau kita meninggal di hari Jumat atau malam Jumat? Bisa tahu atau tidak? Tidak. Makanya itu dikembalikan kepada Allah. Tidak usah kita tanyakan, oh Ustaz dia pemabuk, dia misal seperti ini Ustaz, atau dia banyak maksiat kemudian meninggal di malam Jumat. Masa dia meninggal malam Jumat, dia banyak dosa kemudian dilepaskan dari siksa alam barzah? Itu dikembalikan kepada Ingat ikhwat al-Islam, ada dua orang laki-laki di kalangan Bani Israel. Kemudian yang satu rajin beribadah, yang satu rajin melakukan dosa. Yang rajin beribadah selalu memberikan nasihat, wahai fulan, aksir. Ya fulan, aksir. Ya fulan, aksir. Wahai fulan, sampai kapan kamu akan melakukan dosa? Sampai kapan? Sampai kapan? Ujung-ujungnya orang ini yang tadi selalu memberikan nasihat, dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampunkan dosamu karena kamu selalu berbuat maksiat. Dengan takdir Allah, keduanya meninggal. Kemudian Allah panggil yang rajin beribadah, yang tadi rajin beribadah, Allah mengatakan kepadanya, manil ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Tadi siapa yang bersumpah atas namaku kalau aku tidak sanggup mengampunkan fulan? Siapa yang mengatakan demi Allah, Allah tidak ampunkan? Yang rajin ibadah atau yang bukan? Yang rajin ibadah. Karena biasanya orang sombong itu yang rajin ibadah atau yang malas ibadah? Nah, yang rajin itu biasanya yang rajin ibadah. Yang sombong, yang rajin ibadah atau yang malas? Ini bukan berarti tidak beribadah ya. Artinya ikhwat Islam, jangan gara-gara ibadah kita menghina orang yang tidak ber. Tapi apa yang harus kita lakukan? Doakan, diajak dengan baik. Mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, bukan sudah. Kalau tidak terima, sabar. Kalau tidak terima, macam mana kita sabar? Kita sabar itu kepada orang yang kita kenal. Kalau tidak kenal, macam mana sabar? Kalau tidak diterima, doakan. Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan petunjuk. Selesai. Nah, orang ini beribadah ikhwat al-Islam, kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan ampunkan dirimu. Waktu sudah habis, boleh minta tambah sedikit? Baik, kita sudah izin ya. Allah tidak akan ampunkan dosamu. Allah panggil, mereka wafat dalam waktu yang sama. Allah panggil mereka berdua. Apa kata Allah? Siapa yang tadi bersumpah dengan menggunakan namaku, aku tidak sanggup mengampunkan dosa fulan. Apa kata Allah? Ahbattu amalak. Aku gugurkan, aku hapuskan semua amalan yang kamu lakukan. Masuk kamu neraka, Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang memasukkan dia ke dalam neraka. Yang ini, apa kata Allah? Aku masukkan dia ke dalam surga. Padahal dia berbuat maksiat. Apa maknanya ikhwat al-Islam? Kita tidak boleh mengukur kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, siapapun yang meninggal di malam Jumat, di hari Jumat, berarti itu ada tanda dia akan terbebas dari neraka Allah Azza wa Jalla, atau terbebas dari alam barzah. Itu diserahkan kepada Allah, dan itu adalah bonus dari Allah. Karena terlalu banyak alasan Allah untuk mengampunkan dosa hambanya. Bisa dipahami? Terlalu banyak alasan Allah untuk mengampunkan dosa hambanya.
2: Barakallahu fiikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa,

Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."
1: Qala fal haqq wal haqq aqul la amla anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik. Namun, ia berkata, "Sesungguhnya, aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
7: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
8: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
9: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
8: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
9: mu'allaqatun bidaini,
8: tergantung dari hutangnya
9: hatta yughda'an,
8: sampai dibayarkan
10: utang. Ya,

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
2: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih balidh-dhalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Wa la tus

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

0: آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah ke dalam Islam, dan kita membutuhkan hidayah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di dalam Islam. Kita diberikan petunjuk oleh Allah ke dalam Islam, dan kita butuh petunjuk di dalam Islam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, pembahasan kita yang berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan hisab, ada beberapa yang sudah kita bahas. Ada yang perlu saya bahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang sabda Nabi SAW

dosa besar yang paling besar. Paling besar dosa. Setelah syirik, meninggalkan sholat, dosa paling besar. Kemudian membunuh jiwa manusia. Nyawa seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Untuk perhatikan tuh, nyawa seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Bahkan dunia ini seluruhnya, seisinya ini hancur, itu lebih ringan dosanya dibandingkan membunuh seorang muslim. Nabi bersabda SAW, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi enggak boleh orang sembarangan menumpahkan darah, membunuh seorang muslim, siapa saja dia orangnya. Apakah dia seorang petugas, dia preman, dia atasan, dia polisi, dia tentara, atau apa saja. Enggak boleh sekali-kali menumpahkan darah seorang muslim. Enggak boleh membunuh seorang muslim. Ini dosa besar yang paling besar. Yang pertama dihisab dari kiamat masalah ini. Dan Islam datang diantaranya sebagai rahmat bagi umat manusia. Yang biasa orang-orang Arab itu menumpahkan darah, di stop oleh Islam. Enggak boleh menumpahkan darah. Kecuali yang dibolehkan menurut syariat. Itu terjadi dalam peperangan. Atau yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda SAW, la yahilu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalathin. Al-thayyibu zani, wal-nafsu bin-nafsi, wal-tariku li dinihi al-mufariqu li jama'ah. Nabi menyebutkan SAW, la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi'ihda thalathin. Al-thayyibu zani, wal-nafsu bin-nafsi, wal-tariku li dinihi al-mufariqu li jama'ah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat bahwa tidak ilah yang bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah dia berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu jiwa dengan jiwa. Artinya orang yang membunuh seorang muslim, dia harus dibalas bunuh, dikisos. Yang ketiga, wa tariku lidin al-mufariqu lijama'ah, orang yang murtad dari agama Islam dan dia menyempal dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Di sini Nabi menyebutkan la yahil. La yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah dan dia bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah illa bihda thalathin, kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Kalau ada orang yang dia sudah menikah, dia berzina, apakah laki, perempuan, dia janda atau duda, dia masih punya suami, dia masih punya istri, atau dia duda, atau dia janda, dia berzina, maka hukumannya menurut syariat Islam, dia dibunuh dengan hukum rejam, dilempari dengan batu sampai mati. Yang melakukan ulil amri. Ini kalau sudah jelas bahwa dia berzina dan ada saksinya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Seorang yang membunuh seorang muslim lainnya, dia membunuh dengan sengaja atau menembak dengan sengaja. Orang muslim dibunuh dengan sengaja atau ditembak atau dia dibacok, maka orang yang membunuhnya dia wajib dihukum bunuh. Itu namanya hukum qisas yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, harus dihukum qisas. Dan Allah juga sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, an-nafsu bin-nafs, jiwa dengan jiwa, harus dibunuh. Yang melakukan ulil amri, pemerintah. Yang ketiga, wattariku lidi al-muwariqu lijama'ah, yaitu orang yang memisahkan diri dari agama, yaitu murtad dari agama Islam. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari,

0: man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang merubah agamanya hendaklah kalian bunuh. Yang menurun juga ulil amri, dan juga orang yang menyempal dari jamaah kaum muslimin, yang memerangi jamaah kaum muslimin. Ini yang dibolehkan oleh syariat. Nanti ada tambahan-tambahan yang lain seperti orang yang liwat, orang yang homo harus dibunuh. Itu ulil amri. Dan itu jelas harus ada saksinya semuanya. Jadi masalah ini ikhwan fil din, masalah darah. Hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Idza riwayat Imam Nasa'i dan juga Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Qudha'i dalam Musnad Asy-Syihab. Nabi bersabda, awalu ma yuhasabu bil abdu as-salah wa awalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Nabi bersabda SAW, yang pertama dihisab seorang hamba di hari kiamat masalah salat, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, yang pertama salat. Kemudian yang pertama dihisab, yang diputuskan di antara manusia masalah darah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Nasa'i, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Qudha'i dalam Musnad Asy-Syihab. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, Nabi sudah berpesan berkali-kali tentang masalah darah ini. Bahkan dalam Hajjatul Wada', Nabi bersabda SAW, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighasy-syahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, ini Nabi bersabda di Padang Arafah. Dan ini Nabi ulang berkali-kali. Di Arafah, di Mina. Nabi ulang-ulang terus ini. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian haram. Seperti haramnya di hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Dan Nabi menyampaikan bahwa haramnya darah seorang muslim, enggak boleh tumpahkan, enggak boleh dibunuh seorang muslim. Siapapun dia orang yang enggak boleh dibunuh orang muslim. Kecuali karena yang tadi yang saya sebutkan. Karena dia berzina, janda atau duda dia berzina, atau dia masih punya istri, atau dia masih punya suami dia berzina, itu hukum rajam. Atau dia membunuh orang muslim lainnya, dia wajib dihukum qisas. Kemudian yang ketiga, orang yang murtad dari agamanya. Dan Nabi juga bersabda, kullu muslimin ala muslimin haramun damu wa malu wa ardu. Setiap muslim dengan muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Hadis sahih dari Muslim dan Imam Baghawi dalam Syarh Sunnah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya atas muslim dengan muslim lainnya haram darahnya, enggak boleh tumpahkan darahnya, enggak boleh membunuh, mengancam aja enggak boleh. Orang mengancam seorang muslim dengan pisau enggak boleh, atau mengancam nanti saya bunuh kamu, enggak boleh. Islam hukumnya haram, enggak boleh, apalagi sampai dia bunuh dengan pisau atau dia tembak, enggak boleh. Haram juga hartanya, enggak boleh diambil hartanya, enggak boleh orang utang piutang kemudian dia tidak bayar, akan dituntut sampai hari kiamat nanti masalah harta ini. Kemudian masalah kehormatan, enggak boleh dirobek kehormatan seorang muslim. Enggak boleh tuduh dengan tuduhan dia berzina atau dia mengambil barang orang lain atau dituduh dia teroris, enggak boleh. Ini kehormatan seorang muslim. Jangan gara-gara dia pakai cadar, berjenggot dituduh teroris, berat yang nuduh ini. Ini haram, enggak boleh. Dari mana dia tahu seperti itu? Kehormatan seorang muslim itu mulia. Bahkan anda perhatikan dosa yang paling besar juga yang Nabi sebutkan, yaitu riba. Nabi sebutkan, dosa yang paling besar juga Nabi sebutkan riba. Yang paling ringan dosa riba itu, dosanya seperti seorang berzina dengan ibunya, itu yang paling ringan, kata Nabi. Sedangkan arba riba, riba yang paling besar, merobek kehormatan seorang muslim. Arba riba, istitalatu fi ardil muslim, kata Nabi. Arba riba, riba yang paling besar dosanya merobek kehormatan seorang muslim. Menuduh enggak boleh dalam Islam. Menuduh dia berzina, padahal dia enggak berzina, atau menuduh dia pencuri, padahal dia enggak mencuri. Menuduh orang yang jelas mendakwakan dakwah tauhid, dituduh dia sebagai ahlul bid'ah. atau menuduh orang-orang yang baik, yang sholat berjamaah, dituduh teroris. Enggak boleh dalam Islam. Ini kehormatan seorang muslim yang wajib dijaga. Dosanya dosa besar. Min arba riba. Dosa riba yang paling besar, merobek kehormatan seorang muslim. Maka Nabi ingatkan nih, dalam beberapa kesempatan, di depan para sahabat, waktu haji wada itu lebih dari 100.000 sahabat. Nabi ingatkan terus berulang-ulang ini. Karena membunuh seorang muslim bukan masalah kecil, dosa besar yang paling besar. Sampai Nabi bersabda SAW, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Lenyapnya dunia lebih ringan nilainya insya Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi hancurnya dunia lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Dalam hadis yang lain dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawali dunia. Membunuh seorang mukmin dosanya lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya dunia. Jadi dunia ini hancur itu lebih ringan dibandingkan seorang muslim dibunuh. Jadi antum perhatikan tuh, satu muslim itu besar nyawanya di hadapan Allah. Oke, enggak boleh orang tumpahkan darah seorang muslim. Itu satu, apalagi yang dibunuh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 6 orang, 7 orang tuh. Bahkan banyak lagi kaum muslimin dibunuh. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Dan ini berat. Orang-orang yang membunuhnya berat. Yang menyuruh untuk membunuh juga berat. Dia tidak akan bahagia hidupnya. Perhatikan. Gak akan bahagia. Dan di akhirat akan itu. Dan tobatnya juga berat. Dalam berapa hadis, ada 3 hadis yang sahih. Tidak diterima tobatnya orang yang membunuh seorang muslim. Berat hukumannya. Tapi jumhur ulama mengatakan diterima dengan keumuman ayat Al-Quran. Tapi hadisnya nanti saya bacakan. Bahkan Nabi pernah tawaf. Artinya Nabi SAW ketika tawaf di Ka'bah, beliau mengatakan kepada Ka'bah, ma atyabaki wa atyaba rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki malihi wa damihi wa irdih. Betapa bagusnya engkau wahai Ka'bah, betapa indahnya engkau, betapa harum aromamu, betapa besar nilai dan kehormatanmu, namun demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar kehormatannya dibanding kehormatanmu. Bab kehormatan muslim itu ada 3. Pertama hartanya, yang kedua darahnya, yang ketiga adalah kehormatannya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar, diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas, dan disahihkan, dihasankan oleh Syalban dalam silsilah hadis as-sahiha di juz yang ke-7. Kemudian juga dari sahabat Ibnu Umar juga ada perkataan demikian. Artinya Nabi menyebutkan bahwa kehormatan atau kemuliaan darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ini yang sabda Rasulullah SAW, kemudian disebutkan juga oleh dari sahabat Ibnu Umar. Makanya orang yang membunuh seorang muslim, dia gak akan mengalami ketenangan. Sempit hidupnya dia. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang hamba yang beriman senantiasa berada dalam keapangan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Artinya dia tetap mendapatkan kelapangan dalam agamanya, ketenangan, kebahagiaan dalam agamanya, selama dia enggak menumpahkan darah seorang muslim. Ketika dia menumpahkan darah seorang muslim, maka dia enggak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Enggak akan mengalami kebahagiaan orang yang membunuh seorang muslim. Enggak akan bahagia hidupnya dia. Sampit. Dan itu bisa ditanyakan kepada orang-orang yang pernah membunuh. Apakah dia di penjara atau yang lain, tanya kepada dia. Dia enggak akan mengalami ketenangan. satu nyawa yang dibunuh itu dia enggak akan mengalami ketenangan. Karena akan dituntut sampai hari kiamat. Akan dituntut. Karena hak orang yang dibunuh itu tiga. Yang pertama hak dia. Yang pertama hak Allah. Yang kedua hak dia. Yang ketiga hak ahli waris. Hak Allah, yaitu dia taubat kepada Allah. Hak yang dibunuh gak bisa, dia minta maaf. Dia dibunuh, akan dituntut sampai hari kiamat. Yang ketiga hak ahli waris. Dari keluarganya maafkan atau tidak dia. Ketika keluarganya maafkan, dia wajib untuk membayar diat 100 ekor unta. Bayar diat 100 ekor unta dia harus bayar kepada keluarganya, ahli warisnya. Ini ketentuan syariat. Semua ada hitungan dalam agama. Orang umpamanya memotong jari orang, ada diatnya. Berapa ekor unta? Hidung, ada semua ada dalam Islam. Rinci disebutkan dalam surah Al-Maidah. Dan dalam hadis Nabi disebutkan rinci. Jadi enggak sembarangan orang dalam Islam itu untuk melukai orang muslim lainnya, enggak boleh. Orang yang membunuh seorang muslim, ancamannya berat. Antum lihat dalam surah An-Nisa di ayat 93. Surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adahu 'adzaaban 'azhiman." Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazaa'u jahannam, maka balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, dia akan kekal dalamnya neraka jahannam. Wa ghadiba Allahu 'alaihi, Allah murka kepadanya. Walana, Allah melanat dia. Wa'adalu 'adzaban 'azima, Allah akan sediakan bagi dia azab yang besar. Allah sebutkan di sini 5. Perhatikan tuh. Membunuh seorang muslim dengan sengaja, jazaohu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Balasannya orang bunuh seorang muslim neraka jahannam. Khalidan fiha, yang kedua kekal dalamnya. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang itu. Yang keempat, wa la'anahu, Allah melaknat orang itu. Yang kelima, wa 'addalahu 'adzaban 'azima, Allah sediakan bagi dia azab yang pedih. Azab yang besar. Jadi 5 disebutkan di sini. Dibalas. Yang pertama, dia membunuh dengan sengaja, balasannya pertama neraka jahanam. Yang kedua, kekal dalam neraka jahanam. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, Allah menyediakan baginya adab yang besar. Jadi ini perhatikan, enggak sembarangan membunuh seorang mukmin, enggak sembarangan, berat hukumannya. Bahkan ketika ada sekelompok orang membunuh seorang muslim, apakah dia suku atau kelompok atau partai atau dia aparat, sekelompok ini membunuh seorang muslim atau masyarakat membunuh seorang muslim, ini semuanya yang merencanakan untuk membunuh, yang mengatur untuk membunuh, semuanya masuk neraka jahannam. Semuanya ini nas Nabi menyebutkan SAW dalam hadis yang sahih, "Lau anna ahla samai wal ardi ishtaraku fi damin mu'minin la'akabbahumullahu finnar." Seandainya penduduk langit, penduduk bumi bersekutu, berkumpul untuk membunuh seorang mu'min, seorang aja, maka Allah akan menyeret mereka semuanya masuk ke dalam neraka. Allah akan menyeret mereka semuanya ke dalam neraka. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dan juga Sahih Jami'us Shaghir. Dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Artinya kalau mereka merencanakan untuk membunuh seorang muslim, siapa aja? 2 orang, 3 orang, sekelompok masyarakat, sekelompok aparat atau yang lainnya, membunuh seorang muslim, Allah akan masukkan mereka semua ke dalam neraka. Ini nas hadis dan hadisnya sahih. Ini masalah besar dan dosa besar yang paling besar. Nabi bersabda SAW, "Akbarul kabair al-ishraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa qawlu zur aw qala shahadatuz zur." Dosa besar yang paling besar, yang pertama, berbuat syirik. Dosa besar yang paling syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh jiwa. Maksudnya membunuh seorang muslim. Ini besar dosanya. Dosa besar yang paling besar. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Itu perhatikan tuh. Jangan sampai antum durhaka kepada orang tua. Melawan orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, memarahi orang tua. Ini dosa besar yang paling besar. Wa qawlu zur, berkata dusta. Atau disebutkan menjadi saksi palsu. Enggak banyak di pengadilan-pengadilan ini. Orang-orang yang jadi saksi palsu, semuanya bohong. Dan antum perhatikan lagi, orang yang membunuh seorang muslim, dia nanti di hari kiamat, yang dibunuh ini akan mengatakan, ya Allah, karena ini hak, belum dipenuhi. Kan hak orang terbunuh ada tiga. Yang pertama, hak Allah. Kalau dia bertaubat, dengan taubatan yang nasuh, menurut jumhur ulama diterima. Tapi sebagian pendapat ulama tidak diterima. Dengan dasar beberapa hadis. Yang kedua, yaitu orang yang membunuh itu, yang membunuh orang muslim ada punya hak ahli waris. Ahli waris ini, kalau dia memaafkan, maka harus dibayar ahli waris ini. Kalau dia gak maafkan, berarti akan dituntut sampai hari kiamat. Yang ketiga, hak yang dibunuh. Nah, hak yang dibunuh, dia akan berkata kepada Allah di hari kiamat, ya Allah, tanyakan kepada orang ini, karena semua akan dibangkitkan di hari kiamat, Allah Maha Adil. Yang membunuh orang itu, kalau dia bunuh satu orang, kalau dua orang, atau berapa orang yang dia bunuh, apakah dia aparat, apakah dia tentara, apa dia polisi, atau dia preman, atau yang lainnya, berapa yang dibunuh? Nanti yang dibunuh itu akan berkata, ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa dia bunuh saya? Kenapa dia bunuh saya? Berat itu. Pertanyaannya di hari kiamat, bukan di dunia. Di dunia orang bisa mengelak. Tapi di hari kiamat gak bisa. Langsung diadab, dimasukkan oleh Allah ke neraka. Kenapa saya dibunuh, ya Allah? Ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Membunuh orang kafir menurut syariat Islam, boleh atau tidak? Orang kafir, tetangga kita, boleh gak dibunuh? Gak boleh orang kafir dalam Islam. Tidak boleh. Kecuali dalam peperangan antara muslim dengan kafirin. Orang kafir yang dia dilindungi oleh negara, gak boleh dibunuh. Orang membunuh orang kafir yang ada perjanjian, maka dia tidak mencium aroma sorga. Ini hadis sahih. Nabi bersabda, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yurih ra'itul jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan pemerintah, maka ia tidak akan mencium aroma sorga pada hari kiamat. Padahal aroma sorga itu tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis ini sahih. Riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Orang membunuh orang kafir aja enggak akan mencium aroma surga. Apalagi dia membunuh seorang muslim. Ini perhatikan. Ini berat. Membunuh seorang muslim ini berat. Makanya para ulama menjelaskan tentang masalah membunuh seorang muslim ini dosa besar yang paling besar. Makanya Nabi bersabda. Ini sabda Nabi. Nabi bersabda, "Kullu dhanbin asallahu ayaghfirahu illa rajulu yamutu kafiran awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan." Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni. Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni. Kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir. Tempatnya neraka. Atau orang membunuh seorang mu'min dengan sengaja. Artinya, ini enggak diterima taubatnya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, dalam Sunan Al-Kubra. Nasai juga dalam Sunan Kubra, dalam Sunannya dan Sunan Kubra. Kemudian Kubra dalam Munyamul Kabir dan Hakim. Ini riwayat dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian dari sahabat Abu Darda, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Kullu dhanbin asallahu yaghfirahu illa man mata musyrikan aw man qatala mu'minan muta'ammidan." Setiap dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, kecuali siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, enggak diampuni. Atau siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi dan juga disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang kedua. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik. Ini dari tiga sahabat yang meriwayatkan. Yang pertama dari Muawiyah, yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aballahu ayyaj'ala liqatilil mu'min taubatan." Allah SWT enggan untuk memberikan taubat kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Allah enggan untuk memberikan taubat kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Ahadith Al-Mukhtarah dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits sahih. Jadi ini tentang hadis dan juga ayat yang tadi dalam surah An-Nisa ayat 93. Orang yang bunuh seorang mukmin tempatnya di neraka. Makanya khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan tidak diterima taubatnya. Sebagian ulama. Tapi jumhur ulama menyebutkan diterima taubatnya. Dengan dasar ayat-ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan, dalam surah Az-Zumar. Surah Al-Furqan ketika Allah menyebutkan tentang orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, yang tidak membunuh jiwa, yang diharamkan kecuali dengan jalan yang hak, yang tidak berzina. Barang siapa yang berbuat demikian, dia mendapatkan dosa, dia azab. Kecuali yang taubat. Nah, kalimat dengan taubat ini, para ulama mengambil dalil, diterima taubatnya. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 3, Allah menyebutkan, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-Ku yang melewati batas kasih mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dan Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak diterima, pendapat yang kedua diterima. Di antara pendapat yang mengatakan tidak diterima juga sahabat yang berpendapat demikian. Bahkan Ibnu Abbas pendapatnya juga enggak diterima taubatnya. Ibnu Abbas. Kata sebagian ulama mengatakan ada pendapat Ibnu Abbas yang lainnya yang beliau berpendapat itu diterima. Jadi ada pendapat yang mengatakan tidak diterima seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan lain. Tidak diterima taubatnya. Tapi ada pendapat lain dari Ibnu Abbas diterima. Tapi pendapat sahabat yang lain juga ada mengatakan diterima. Tapi jumhur mengatakan diterima. Tapi ini menunjukkan beratnya dosa orang yang membunuh seorang muslim. Kalau soal diterima, kita mengambil dengan dalil dari ayat Al-Quran dan juga pendapat sahabat yang lain, jumhur ulama, diterima taubatnya. Tapi tetap masih akan dituntut sampai hari kiamat. Kenapa? Hak yang dibunuh belum selesai kan? Kenapa dia dibunuh? Dia akan bertanya, ya Allah kenapa saya dibunuh? Makanya ini gak gampang membunuh seorang muslim. Karena itu banyak, darah ini dianggap ringan. Kalau orang muslim aja gampang-gampang dituduh teroris, dibunuh. Kan mas, ini undang-undang ada kan? Dia harus diadili, harus diperiksa segala macam. Ini enggak. Enggak boleh Islam, siapa aja dia. Kalau ada orang mengatakan, kan saya tugas disuruh, enggak boleh taat kan dalam Islam. La ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Dalam hadis riwayat Bukhari. Tidak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, siapa saja dia. Atau lil amri yang paling besar menyuruh. Enggak boleh taat kalau dalam perbuatan apa? Maksiat, membunuh seorang muslim, maksiat atau tidak? Maksiat itu sebesar paling besar, enggak boleh dilakukan tugas itu. Enggak boleh. Atau dibilang saya tugas. Yang membunuhnya dosa, yang menyuruhnya juga dosa. Akan diseret semuanya ke neraka. Ini nas Al-Quran dan juga nas hadits Nabi yang sahih. Yang wajib kita berhati-hati. Makanya jangan gampang-gampang kita masalah ini. Kadang-kadang gampang. Perbedaan paham, udah nyerang orang lain. Sampai terbunuh. Kemudian ada yang lain lagi, orang muslim mengambil barang sedikit, dibunuh. Ada maling sendal, dibunuh. Gak boleh Islam. Ada hukumannya dalam Islam, gak boleh dibunuh. Ini banyak lagi yang lain yang orang menghakimi sendiri, gak boleh. Jadi ini saya ingatkan seperti ini karena ini penting dan ini pembahasan kita masih berkaitan dengan hari kiamat. Kesempatan ini masih ada untuk bertobat kepada Allah. Tobat. Kalau pendapat jumhur ulama diterima taubatnya, tapi dia tetap harus memenuhi haknya. Syarat-syarat taubat dia penuhi, kemudian hak ahli waris juga dia harus penuhi. Kalau dia apa, dia bertobat, dia minta maaf sampai dimaafkan. Kalau enggak dimaafkan tetap dituntut dia. Untuk dihukum apa? Hukum qisas. Karena membunuh seorang muslim hukumannya apa? Secara hukum Islam bunuh, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian melaksanakan hukum qisas pada orang-orang yang dibunuh itu. Jadi hukumannya bunuh, enggak ada yang lain udah. Ini menurut syariat. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita wajib berhati-hati, semua kaum muslimin semuanya hati-hati. Apakah dia sebagai muslim biasa, artinya orang awam, dia sebagai pejabat, dia sebagai aparat atau kelompok partai atau yang lain, hati-hati ini masalah darah. Banyak udah. Kadang-kadang masalah pemilihan pilkada pun banyak yang mati supaya menang itu. Ini enggak boleh, akan dituntut. Kalau satu aja dituntut apalagi banyak. Jadi ini wajib berhati-hati, dan kita hati-hati supaya enggak dituntut di hari kiamat. Sebab ini enggak diterima tobatnya. Seandainya pun diterima, tobatnya berat. Syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 36. Ahlus Sunnah mengimani tentang as-sirat. Poin yang ke-36, Ahlussunnah mengimani adanya as-sirat. Poin ke-36 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 325. Dilihat bukunya. Semua yang hadir harus bawa buku. Ahlussunnah mengimani adanya as-sirat. As-sirat secara bahasa berarti jalan. Sedangkan menurut syar'i adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan amalan mereka. Itu pengertian as-sirat seperti disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, dan disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menyebutkan was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar yamurru an-nasu alaihi ala qadri a'malihim. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah bahwa sirat itu yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam, yaitu jembatan yang berada antara surga dan neraka yang manusia melewati di atasnya menurut kadar dari amal-amal mereka. Jadi mereka melewati di atas jembatan itu menurut kadar amal mereka. Jadi as-sirat ini al-jisr, jembatan. Jadi wa huwa al-jisr alladhi bainal jannati wan nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatanginya, itu neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dalam surah Maryam ayat 71, ayat 72. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Qatada bin Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu majma'in menafsirkan ayat di atas bahwa yang dimaksud adalah melewati as-sirat. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas dan lainnya menafsirkan dengan masuk neraka lalu dikeluarkan kembali, diselamatkan Allah berdasarkan ayat 72 tersebut. Dan pendapat yang kuat adalah yang menafsirkan dengan melewati sirat. Wallahu alam. Jadi wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya, mendatangi neraka. Sebagian sahabat menafsirkan memasuki neraka, tapi sebagian mengatakan tidak, melewati neraka. Dan ini pendapat dari sahabat yang lain, pendapat Abu Mas'ud, Qatadah, Zaid bin Aslam yang lain. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Artinya melewati sirat. Wa in minkum illa waridha, artinya setiap kalian akan mendatangi, maksudnya mendatangi sirat, akan melewati sirat di atas neraka jahannam. Dan ini pendapat para ulama, seperti disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang keempat. Beliau ketika menjelaskan tentang al-murad bil-wurud, wa in minkum illa wariduha, al-wurud al-madhkur fil ayah wa huwa al-mururu ala sirati, yaitu melewati sirat. Begitu penjelasan Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, kata Imam An-Nawawi, wa sahihu anna al-murada bil-wurudi fil ayati al-mururu ala sirat. Yang benar yang dimaksud dengan wa in minkum illa wariduha, setiap kalian akan melewatinya, maksudnya melewati sirat dalam syarah Muslim. Begitu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Beliau juga menyebutkan demikian, wal adhhar wal aqwa annahu al-mururu ala sirat. Yang paling jelas, paling kuat, yaitu melewati sirat. Begitu juga Syekh bin Baz menyebutkan dalam fatwa al-Islamiyah, dia menyebutkan al-muradu bil-wurudi al-mururu ala sirat. Yang dimaksud dengan mendatanginya, yaitu melewati sirat. Ini penjelasan para ulama tentang masalah ini. Artinya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Qatadah, Zaid bin Aslam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menafsirkan yaitu melewati sirat. Dan dalilnya pertama ayat Al-Qur'an. Kemudian hadis Nabi, ada beberapa hadis menyebutkan tentang melewati sirat. Dan orang yang melewati sirat itu tergantung daripada amal-amal mereka. Disebutkan bahwa orang melewati sirat itu tergantung daripada amal-amal mereka. Yang melewatinya, wa minhum may yamurru kalamhil basar, wa minhum may yamurru kalbarq, wa minhum may yamurru كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب العبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. إذا رواية البخاري والمسلم يسبوتكان بهو Nabi SAW bersabda tentang orang yang melewati sirat. Yang pertama, melewati sirat secepat kedipan mata, secepat kilat, kemudian seperti angin, kemudian seperti burung yang terbang, seperti orang berlari, seperti orang berjalan, dan ada yang merangkak. Mereka dibawa oleh amal perbuatannya. Pada saat itu Nabi SAW berdiri di atas jembatan dan berdoa, Allahumma salim salim. Dan disebutkan, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Pada kedua sisi jembatan itu ada kalalib, yakhtafun nas bi'amalihim. Jadi ada kalalib, yaitu kait-kait yang digantungkan. Jadi ada pengait, besi pengait itu yang bengkok begini untuk mengait orang yang melewati sirat itu. Dia dikait, diambil terus amalnya, diseret tuh dimasukkan ke dalam neraka. Waliyabillah, nasallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu, mengait siapa saja yang telah diperintahkan kepadanya. Maka ada yang terkoyak tetapi dia selamat, ada pula yang dicampakkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi yang melewati sirat itu, ada yang melewatinya yang pertama seperti kedipan mata, cepat sekali dia lewat. Kemudian yang kedua, ya jelas yang pertama kali melewatinya adalah para anbiya wa rusul alaihimussalatu wassalam. Mereka berada di ujung sirat itu, mendoakan umatnya, masing-masing nabi mendoakan umatnya agar mereka selamat melewati sirat. Allahumma sallim sallim. Yang kedua, secepat kilat. Yang ketiga, seperti angin. Yang keempat, seperti burung terbang. Yang kelima, seperti orang yang berlari. Yang keenam, seperti orang yang berjalan. Dan riwayat disebutkan seperti kuda yang lari cepat, atau seperti rombongan unta yang berjalan dengan perlahan. Tidak ada yang berjalan itu seperti rombongan unta. Kemudian wa minhum mayamshi masyan, berjalan biasa, wa minhum yazhab, ada juga yang berjalan dengan merangkak. Dan mereka akan diberikan cahaya oleh Allah tergantung daripada amalnya. Orang-orang munafik tidak diberikan cahaya sama sekali. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid. Orang munafik tidak ada cahayanya. Dan lewat kemudian ditarik oleh kalalib, dimasukkan dalam neraka. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin tergantung daripada amalnya. Ada yang masuk ke neraka dengan sebab perbuatan dosanya, dia masuk neraka. Dikait dia oleh pengait-pengait itu. Karena disebutkan dalam hadis ada pengaitnya. Disebutkan ada pengait, ada kalalib. Bahkan ada disebutkan juga ada khototib, artinya yang menarik dengan cepat itu. Kail-kail. Dan juga ada duri-duri yang Nabi sebutkan, fiha syuwaikah yuqaluha as-sa'dan. Jadi duri-duri yang seperti pohon sa'dan yang menarik orang ke dalam neraka. Ini disebutkan dalam hadis Muslim. Jadi ada yang selamat, fanajin musallam, ada yang makhdushun mursal, ada yang makhdus fi nari jahannam. Jadi ada yang selamat, kemudian ada yang selamat, tapi dia terkoyak tubuhnya. Ada kemudian juga yang dicampak dalam neraka. Jadi tergantung daripada amalnya. Dan orang bisa melewati sirat ini kalau dia memang di dalam hidupnya ini dia betul-betul melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, dan melakukan amal-amal saleh. Kalau maksiat, jelas tetap orang muslim gak bisa lepas dari maksiat. Ada yang kemudian nanti di hari kiamat dia diterima taubatnya oleh Allah Taala. Selama dia bertauhid kepada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya dia. Dan itu janji Allah. Dan Nabi sebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiyan maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi selama dia bertauhid kepada Allah, dosa-dosanya masih akan mungkin diampunkan oleh Allah Taala. Tapi ada yang kemudian dia lewat, tapi dia karena banyak dosanya dia ditarik, dimasukkan dalam neraka. Kalau orang kafir, jelas sudah semua masuk neraka. Orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya kalau orang kafir. Munafik juga demikian, munafik i'tiqadi, tempatnya neram neraka. Dan tentang sirat ini disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, tentang sifat sirat. Sirat ini lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Annal jisr adaqu minas sya'ra ahaddu minas sayf. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa jembatan itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana? Wallahu alam. Kita yang berkaitan dengan hari kiamat itu enggak boleh menanyakan tentang bagaimana, karena gaib bagi kita dan Nabi enggak menjelaskan. Gaib bagi kita. Maka kita wajib mengimani. Bagaimana? Enggak ada pertanyaan bagaimana. Karena masalah gaib dan Nabi enggak menjelaskan sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengimaninya. Dan enggak ada juga dikatakan seperti sirat itu seperti rambut dibelah tujuh, enggak ada itu. Enggak ada. Yang ada ahadu, yang ada adaqu minasyar ahadu minasayf, itu yang ada. Itu riwayatnya. Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, artinya mauquf dari sahabat Abu Sa'id, bahwa jembatan itu, jembatan sirat itu adalah lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita tidak tahu bagaimana nanti di hari kiamat, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Kita wajib mengimani. Bagaimana lebih halus, orang bisa lewat, ini sudah kekuasaan Allah Taala. Nanti juga ada orang-orang yang dikumpulkan nanti di hari kiamat, dia berjalan dengan kepalanya, kakinya di atas. Jadi orang-orang kafir ini kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ini sudah kekuasaan Allah. Kalau Allah mampu memberikan manusia jalan dengan kakinya, Allah juga mampu untuk menjalankan mereka dengan kepalanya. Terbalik dia. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, apa may yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi ala siratal mustaqim. Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk. Apakah orang berjalan dengan kepalanya itu lebih dapat petunjuk daripada orang berjalan di atas siratal mustaqim? Dan sirat ini berbeda dengan siratal mustaqim. Perhatikan ya, as-sirat ini berkaitan dengan di hari kiamat. As-sirat al-mustaqim berkaitan di mana? Di dunia ini. Maka kita minta ihdina siratal mustaqim, ya tunjuk kami ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, yang dimaksud yang pertama yaitu kebenaran, yang kedua al-Islam, yang ketiga Al-Quran, yang keempat Abu Bakar dan Umar. Itu empat penafsiran daripada as-sirat al-mustaqim yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi beda itu antara as-sirat nanti di atas neraka jahanam dengan sirat al-mustaqim. Kita minta kepada Allah minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinash siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Yang pertama maknanya as-sirat yaitu al-haq, kebenaran. Yang kedua maknanya al-Islam, arti orang yang mencari kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Yang ketiga makna siratal mustaqim yaitu maknanya Al-Quran. Jadi orang yang di dalam Islam ini berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau disebutkan Quran, mesti disebutkan dengan apa? Sunnah, enggak bisa lepas. Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, taraktu fikum amraini. Dan riwayat yang lain disebutkan taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnati. Kalian tidak akan sesat. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Dan enggak bisa orang berpegang dengan Quran ini tanpa sunnah, enggak bisa. Jadi kalau disebutkan Quran mesti dengan apa? Sunnah. Itu satu kemestian. Enggak bisa ditinggalkan itu. Kemudian yang keempat, mana siratal mustaqim, yaitu Abu Bakar dan Umar, seperti yang dijelaskan oleh Abu Alia rahimahullah. Kenapa disebutkan Abu Bakar Umar? Karena tokohnya para sahabat adalah Abu Bakar Umar tokohnya. Maksudnya disuruh berpegang teguh kepada Abu Bakar dan Umar, artinya kita wajib untuk mengikuti pemahaman salafus saleh. Karena pemimpin para sahabat Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi bersabda SAW, iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Hendaklah kalian mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Jadi empat ini penafsiran siratul mustaqim. Jadi orang yang mencari kebenaran, kebenaran dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan As-Sunnah. Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman salafus saleh. Maka setelahnya ayat mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Yang diberikan nikmat yang pertama para nabi, para rasul. Kemudian setelah itu syuhada, yang ketiga salihin, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa di ayat 69. Wa man yuti'in laha wal rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Iya, di ayat 69. Di surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'in laha wal rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat mereka. Dari para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, dan salihin. Dan mereka sebaik-baik teman. Jadi itu yang dikatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Kemudian baru lanjutannya, ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalannya orang yang sesat. Nabi menjelaskan, yang dimurkai jalannya orang-orang Yahudi. Yang sesat jalannya orang-orang Nasrani. Nabi yang menjelaskan sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan antara as-sirat dengan siratul mustaqim beda. Dan di sini anda perhatikan di buku ini ada penjelasannya tentang siratul mustaqim, nanti anda melihat di halaman 15 tentang as-sirat al-mustaqim, di halaman 17 dan ayat halaman 17-18 di mukaddimah, mukaddimah buku ini. Nanti antum bisa baca ya, penjelasan tentang ihdinas siratal mustaqim. Penjelasan Al-Imam Al-Qayyim bagus di halaman 16-nya itu. Buat jalan itu harus kita tempuh mengikuti jalannya para sahabat. Karena semua jalan terkunci kecuali satu jalan yang berhubungan langsung kepada Allah, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Tentu melihat. Kemudian selanjutnya, kita kembali. Apabila mereka telah menyeberangi jembatan itu, artinya mereka sirat, mereka akan diberhentikan di Qantarah, jembatan kecil antara surga dan neraka. Lalu masing-masing mereka saling mengkisos, membalas atas kezaliman yang pernah mereka lakukan di dunia. Sehingga apabila mereka sudah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke sorga. Jadi syarat untuk masuk sorga itu harus bersih dari semua dosa, syaratnya. Makanya ketika ada orang muslim yang dia berbuat dosa, dia akan dicuci dalam neraka sampai bersih dari dosanya. Karena enggak boleh masuk orang yang kotor. Harus bersih masuk ke dalam surga itu. Kemudian setelah itu, setelah mereka sudah dibersihkan, baru mereka diizinkan untuk masuk surga. Orang yang pertama kali meminta dibukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali minta untuk buka pintu surga Nabi Muhammad SAW. Wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammad SAW. Wa awwalu man yadkhulul jannata minal umam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama minta dibukakan pintu surga yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas dan juga Imam Ahmad. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas, ana awwalu syafi'in fil jannah. Ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku yang pertama kali memberikan syafaat orang untuk masuk ke dalam surga. Dan aku yang pertama kali mengetuk pintu surga. Pertama kali. Aku pertama kali yang mengetuk pintu surga. Dan dari umatnya yang pertama kali umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun umat Nabi Muhammad yang terakhir. Kata Nabi, nahnu sabiqun al-awwalun. Nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah. Nahnu al-akhirun. Kita ini akhir, umat yang terakhir. Tapi as-sabiqun, yang pertama nanti masuk surga. Yang diizinkan. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum bersyukur, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu surga itu ada 8 dan luasnya antara timur dan barat. Pintu surga itu. Nanti kita akan bahas yang berkaitan dengan surga nanti. Setelah membahas tentang syafaat baru nanti tentang surga. Dan kita berusaha bagaimana kita selamat gitu. Jadi semua orang berpikirnya bagaimana kita selamat. Dengan apa? Dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dosa yang paling besar adalah syirik. Kemudian durhaka pada orang tua, membunuh jiwa dan yang lainnya. Meninggalkan sholat. Itu juga dosa besar yang paling besar. Kemudian kita sibuk melakukan amal-amal soleh. Yang pertama amal soleh yang harus kita lakukan ya mentauhidkan Allah. Kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, berbakti pada kedua orang tua dan yang lainnya, berlomba untuk bisa masuk ke dalam surga ini. Dan semua harus dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai dulu kajian kita ushul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Terima kasih untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat dan materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya secara langsung kami buka di pesan singkat 0819896543 dan telepon 0218236543. Terlebih dahulu kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika seorang muslim terancam keselamatannya hingga kemudian pada akhirnya terpaksa harus membunuh atau menumpahkan darah seorang muslim yang lainnya? Apakah hukumnya dan apakah akan mendapatkan ancaman sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Ya. Tentang masalah orang yang betul-betul dia diancam, umpamanya dia di rumah ada perampok, dia bawa senjata, dia akan dibunuh, dan dia orang itu bawa senjata mau dibunuh, maka dia untuk membela diri dia boleh untuk membunuh. Dan ada riwayat dari Nabi SAW, kalau ada orang dia yang mengancam dirinya dengan senjata kemudian dia membela diri sampai membunuh orang itu, maka dia tidak termasuk membunuh dengan sengaja. Dia termasuk. Kalau dia kemudian dibunuh karena membela hartanya, karena mau diambil sampai dia dibunuh, dia syahid. Sesuai dengan nas hadis Nabi SAW, man kutila duna damihi fahuwa syahid. Man kutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Itu ada hadisnya. Tapi kalau dia hanya dugaan, gak boleh. Dugaan gak boleh. Orang ini mau mengancam saya bunuh duluan, gak boleh. Gak boleh. Kalau ini jelas dia bawa senjata mau membunuh orang itu. Ya sahabat bertanya, jelas orang itu mau membunuh. Bagaimana kalau saya bunuh ya Rasulullah? Boleh kamu bunuh.

0: dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Karena dua-duanya sudah niat untuk apa? Untuk bunuh yang lain. Niatnya ini dua-duanya mau bunuh. Fal qatil wal maqtul fi an-nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati, itu masalah darah itu masalah berat. Orang ngancam aja ngangkat senjata enggak boleh. Kata Nabi, man hamal 'alaina silah falaysa minna, barang siapa angkat senjata terhadap kami tidak termasuk golongan kami. Makanya ketika orang bawa pisau, bawa apa, suruh masukkan. Enggak boleh tunjukkan kepada orang, enggak boleh. Enggak boleh. Kepada binatang yang mau disembelih aja suruh sembunyikan, apalagi kepada manusia. Disuruh sembunyikan pisau atau panah, disuruh tutup, enggak boleh. Enggak boleh menukai seorang muslim, enggak boleh. Itu betul-betul Islam menjaga itu, kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim dijaga dalam Islam. Nah, yang lain.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya dari telepon sudah masuk Bapak Syahrul di Bengkulu. Silakan Pak Syahrul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Selamat pagi. Saya Syahrul dari Bengkulu.
1: Bisa diperkeras suaranya, mohon maaf Bapak Syahrul.
2: Ini Pak, mungkin selama hidup ini kita banyak berbuat maksiat dan dosa terhadap Allah. Terutama kita, ya saya sendiri mengakui banyak meninggalkan sholat dan puasa selama hidup saya. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya kita untuk bisa kita ampun dengan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini kepada Allah. Pertama. Yang kedua.
1: Mohon maaf, satu saja Bapak ya, karena terbatas waktu.
2: Yang kedua.
1: Cukup satu saja barangkali Bapak, pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih untuk Pak Syahrul atas interaksinya. Nam jazakallahu khairan, barangkali ada nasihat dan jawaban dari Al-Ustadz, silakan.
0: Iya, pertanyaan berkaitan dengan taubat ini. Jadi Bapak ini bertanya bahwa dia pernah berbuat dosa dan maksiat dan banyak lagi dosa yang lain kerjakan. Kita kembali kepada prinsip dalam agama bahwa orang yang berbuat dosa dia wajib taubat. Semua dosa apa aja dia wajib untuk bertaubat kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang jujur, taubat yang ikhlas, taubat yang benar. Taubat meskipun kita sudah berbuat dosa apa aja, atas semua dosa sudah kita lakukan, tetap kita wajib taubat. Dan enggak boleh putus asa dari rahmat Allah, enggak boleh. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar di ayat 57, Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melewati batas akhirnya, artinya melewati batas itu sudah berbuat dosa macam-macam dia, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalimat yaghfiru dzunuba, semua dosa. Makanya para ulama mengambil dari ayat ini, termasuk juga orang yang membunuh orang. Karena Allah mengampuni semua dosa. Yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha pengampun dan penyayang. Wajib taubat kepada Allah. Dengan taubatan nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur. Ada syaratnya untuk taubat itu. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, al-iqla'. Artinya dia harus meninggalkan perbuatan dosa yang dulu yang pernah dikerjakan. Tinggalkan. Tinggalkan. Jadi jangan dia berteman lagi dengan teman-teman yang jahat dulu. Teman-teman yang mengajak dia kepada perbuatan dosa maksiat. Tinggalkan semuanya. Al-iqla'. Yang kedua, an-nadam. Dia menyesali perbuatan dosanya. Yang kedua, dia menyesali. Yang ketiga, al-azm. An-nadam, taubah. Yang kedua itu. Penyesalan itu taubat. Yang ketiga, dia punya kemauan keras untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Harus ada kemauan keras untuk tidak mengulangi.

0: Ditambahkan oleh para ulama yang keempat. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan juga yang lainnya. Yaitu berkaitan dengan hak manusia yang keempat ini. Harus minta dihalalkan sebelum nanti di hari kiamat akan dituntut. Hak manusia berkaitan dia pernah mencaci maki, pernah memukul, dia pernah mengambil uang orang atau utang, dia harus selesaikan sekarang ini. Itu berkaitan dengan hak manusia, harus kembalikan sebelum dia dituntut di hari kiamat nanti. Berat kalau di hari kiamat. Itu empat. Jadi yang tiga itu, yang pertama dia harus meninggalkan perbuatan dosanya, yang kedua dia menyesal, yang ketiga dia berkemauan keras untuk dia mengulangi, yang keempat berkaitan dengan hak anak Adam, dia harus kembalikan, dia harus minta maaf tuh. Kemudian semua dikerjakan dengan ikhlas. Dan dia gak perlu lagi ceritakan pada orang lain. Dan gak boleh diceritakan. Kalau tadi Bapak bertanya, ya saya jawab pertanyaan. Tapi jangan cerita pada orang, saya pernah dulu berbuat, gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Sebab khawatirnya dia masuk kepada mujahirin, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Artinya kan dengan dia cerita itu nanti mengajak orang yang lain untuk berbuat dosa. Sekarang dia taubat, bisa aja anak muda, ya saya mau seperti bapak ini deh, dosa dulu, nanti taubat. Enggak boleh dalam Islam, makin enggak boleh diceritakan, enggak boleh diceritakan. Tutup semua jalan itu. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampunkan dosanya kecuali mujahir. Mujahir itu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Bagaimana bentuk mujahir? Yaitu dia malam berbuat dosa. Allah udah tutup, gak ada yang tahu dia berbuat dosa. Yang dia wajib taubat. Tapi pagi cerita kepada orang. Tadi malam saya berbuat begini, tadi malam saya minum khamar, tadi malam dia... Gak boleh. Karena kerusakannya besar dengan mujahir ini. Memberikan semangat kepada orang untuk berbuat dosa. Dan yang lainnya. Gak boleh itu orang-orang yang taubat. Dia untuk menceritakan dosanya kepada orang lain tidak boleh dalam Islam. Atau dia syirik, dia bid'ah. Atau maksiat yang gak boleh ceritakan, tutup sudah. Allah sudah tutup, tutup. Maka para ulama salaf itu beda sama orang sekarang. Ulama salaf takut kalau disebutkan kejadian dulu. Dulu antum pernah berbuat dosa ini, takut dia. Takut dia mati dalam keadaan berbuat dosa yang dulu yang pernah lakukan, takut. Bukan bangga dengan dosanya, gak boleh. Dia taubat dengan taubatan nasuha dan perbanyak amal soleh. Kepada yang bertanya tadi dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, perbanyak amal-amal soleh. Ini taubat, wajib taubat dia. Kemudian, bagaimana dengan dosa-dosa yang lalu? Sudah. Dia meninggalkan sholat, dia melukai orang, dia minum khamr, taubat sudah kepada Allah. Sekarang, dia melakukan amal soleh. Jangan tinggalkan lagi sholat yang lima waktu. Yang wajib lakukan, laki-laki dengan sholat berjamaah di masjid. Kemudian, melakukan sholat rawatib, yang mengiringi sholat yang wajib. Lakukan sholat sunat, sunat yang lainnya, yang sesuai dengan sunnah. Sholat duha, kemudian juga sholat yang tidak masuk rawatib, dua rakaat sebelum maghrib. Kemudian juga sholat malam, seutama sholat, sholat malam. Afdhul sholat ba'dal fardhi sholatul lail. Seutama sholat, sudah sholat yang wajib itu sholat malam. Jadi kalau bapak tadi menyebutkan meninggalkan sholat, udah jangan sebutkan lagi, sekarang taubat. Kerjakan sholat lima waktu, jangan tinggalkan. Kemudian kerjakan yang sunnah-sunnah untuk menambal, menutup dosa-dosa yang lalu. Dan istiqomah di atas yang hak ini. Bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau bapak mampu, banyakin sedekah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Jadi as-sadaqah tudfi'ul khati'ah. Kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Perbanyak sedekah. Kemudian kalau ada rezeki lagi, menunaikan ibadah haji, ibadah umroh. Perhatikan tuh, keluarkan zakat, ibadah haji, ibadah umroh, lakukan itu. Bahwa itu menghapuskan dosa. Kemudian kalau masih ada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Perhatikan tuh, orang tua jalan menuju surga. Orang tua jalan menuju surga, berbuat baik. Makanya dulu para sahabat ketika ada orang berbuat dosa, dosanya besar. Bagaimana? Ditunjukkan untuk melakukan amal soleh, ini umroh, haji, berbakti pada orang tua. Orang tua itu jalan menuju sorga. Dan terus berbuat kebaikan yang lainnya, dan Banyak bertaubat kepada Allah, banyak istighfar, perbanyak istighfar. Kemudian belajar untuk ilmu. Dan kepada semua ini yang sudah bertaubat, yang pakai istilah sekarang ini istilahnya apa? Hijrah. Misalnya. Belajar, belajar gitu. Bukan jadi panitia pengajian, belajar nuntut ilmu gitu. Belajar sampai paham tentang agama ini. Kemudian amalkan. Jangan tampil. Ini banyak yang tampil karena dulunya dia memang suka tampil. Apa pemusik atau yang lain, penyanyi, taubat kepengen tampil juga sekarang ini. Tutup sudah, taubat kepada Allah. Belajar agama ini dan amalkan amal soleh. Karena kita ingin mencari selamat di akhirat. Tidak mengharapkan pujian manusia dan sanjungan manusia. Bagaimana kita selamat nanti di akhirat. Itu saja nasihat saya. Mungkin ada yang lain. Satu lagi pertanyaannya.
1: Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat yang terakhir. Ada Bapak Yogi di Jati Asih. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika ada seorang muslim yang melakukan kekacauan, melawan dan memberontak dalam suatu negeri Islam, kemudian terbunuh oleh aparat yang melakukan pengamanan, apakah termasuk ke dalam hadis terhadap haramnya darah seorang muslim? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
0: Iya. Tentang masalah ini ada Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Kita melihat dalam surah Al-Ma'idah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dia memerangi Allah dan Rasulnya di ayat 32, di ayat 33. Jadi Allah menyebutkan min ajli dzalika katabna li bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Karena itu kami tetapkan atas Bani Israel bahwa orang yang membunuh jiwa, artinya membunuh jiwa dengan sengaja, bukan karena orang itu membunuh jiwa yang lain, bukan karena kisos, atau bukan orang itu membuat kerusakan di muka bumi. Maka seolah-olah orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja itu, seolah dia membunuh manusia semuanya. Barang siapa yang menghidupkannya, seolah dia menghidupkan seluruh manusia. Dari ayat ini diambil, istinbat, yaitu orang yang dia membunuh jiwa dengan jalan orang itu dengan sebab dia membunuh jiwa yang lain. Artinya dia membunuh orang lain, kisos. Dia boleh dibunuh. Atau dia membuat kerusakan, fasad. Dia memberontak pada penguasa. Maka boleh dibunuh. Sama seperti lanjutan ayatnya di surah Al-Ma'idah juga ayat 33. Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Ayu qattalu, ayu sallabu, au tuqata aydihim wa arjulu min khilafin, au yunfam fil ard. Dhalika lahum khizyun fid dunya, wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Artinya dia memberontak pada penguasa. Dan dia berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kekacauan. Maka hukumannya orang itu dibunuh. Atau disalib, atau dipotong tangannya dan kakinya dengan berbeda. Kalau tangan kanan yang dipotong, tangannya, kakinya yang kiri. Kalau tangan yang kiri, kaki yang kanan. Min khilaf. Atau dia diasingkan. Yang demikian kehinaan bagi dia di dunia dan bagi mereka di akhirat azab yang besar. Kecuali yang bertobat, ila ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Yang bertobat. Dan juga berkenaan hadis yang tadi tentang la yahilu damu imri muslimin. Kan disebutkan yang ketiga itu al mufariqul dini al jamaah. Artinya yang dia memisahkan kepada dari jamaah kaum muslimin, memberontak. Itu juga dibolehkan untuk diperangi. Tapi jelas orang ini memerangi. Jadi untuk perhatikan harus dijelaskan yang seperti ini, kalau jelas-jelas dia memerangi. Dia membawa senjata untuk memerangi penguasa. Bukan sekedar demo dibunuh, gak boleh. Sekarang kita bicara soal syariat Islam dan undang-undang yang ada. Dalam syariat Islam, demo gak dibolehkan. Dalam syariat Islam. Dalam undang-undang yang ada, dalam pemerintahan demokrasi, di Indonesia demokrasi. Di dalam demokrasi dibolehkan orang demo. Ada aturannya, ada undang-undangnya, dibolehkan untuk demo. Bahkan penguasa mengatakan minta di demo. Kalau enggak demo kan enggak tahu dia di mana kesalahannya. Dan itu ada videonya. Jadi penguasanya minta untuk di demo. Karena apa? Dia enggak tahu kalau dia tidak demo di mana kesalahannya. Undang-undang ada. Mereka undang-undangan ada. Enggak boleh dibunuh. Karena dibolehkan untuk undang-undang untuk demo. Kalau syariat Islam enggak boleh demo. Lain enggak boleh dalam Islam. Ini syarat Islam kita bicara. Sekarang ini undang-undang enggak boleh kan ketika demo itu diizinkan. Sebelum demo ada izin atau tidak? Ada izin. Pemerintah mengizinkan. Kalau sudah diizinkan dibunuh. Kan ini kezaliman. Kan mesti ada hukuman. Apakah orang itu kalau memang dia ngerusak, ya dikasih hukuman. Ada pengadilan kan dia. Ditangkap dulu, diadili. Enggak langsung dibunuh. Jadi ini harus diperhatikan. Sebab kalau dibilang boleh dibunuh, antum membolehkan membunuh nyawa kaum muslimin. Gak boleh. Yang demo-demo kan orang Islam. Karena mereka gak tahu tentang hukumnya dalam syariat. Mereka gak tahu. Jahil. Kemudian juga undang-undang membolehkan untuk itu. Jadi jangan dibunuh. Dihukum mereka. Kalau memang mereka salah, melanggar ketentuan dari undang-undang itu, dia hukum, enggak langsung dibunuh. Kalau sekarang kan enggak, main bunuh aja, enggak boleh Islam. Ini nyawa kaum muslimin. Kan seperti membunuh semua orang. Antum ketika bunuh orang, ini kerusakannya besar. Pertama, antum membuat keluarganya jadi apa? Anak-anak jadi apa? Yatim. Istrinya jadi janda. Orang tua kehilangan anaknya. Saudara kehilangan saudaranya. Berapa orang tuh dikorbankan dengan sebab itu? Yang tadinya umpamanya dia punya usaha, punya yang bisa membiayai anaknya, istrinya, orang tuanya, hilang tuh dengan terbunuhnya dia. Apa enggak zalim itu? Ya harus pikirkan seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Supaya juga orang berhati-hati, jangan gampang-gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Atau dia sebagai petugas, enggak boleh. Karena ada aturannya. Ini nyawa kaum muslimin yang harus dia perhatikan masalah ini. Dan juga kepada yang lain juga hati-hati. Demo dalam syariat Islam tidak dibenarkan. Dan itu ada penjelasan dari para ulama tentang masalah itu. Enggak akan membawa juga kepada kemaslahatan. Semua demo membawa kepada kerusakan. Jadi itu harus diperhatikan. Enggak ada manfaatnya membuang waktu dengan sia-sia. Kalau seandainya mau menasihati penguasa, datangi sesuai dengan syariat. Bukan dengan demo. Datangi penguasa. Seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran. Diperintahkan dalam hadis Nabi SAW. Kan orang yang paling jahat di muka bumi, yang mengaku sebagai Tuhan, lebih banyak membunuh manusia, siapa? Fir'aun. Allah menyuruh Nabi Musa, Nabi Harun mendatangi Fir'aun, nasihati Fir'aun. Ini paling zalim dia. Mengatakan dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Fakula lahu qawlan layinan la'anahu yatadzakkar wa yakhsha. Nelah kamu pergi, datangi Fir'aun itu. Kemudian, katakan perkataan yang lemah lembut, agar dia ingat atau dia takut kepada Allah. Jadi disuruh mendatangi, mengingatkan. Bukan dengan kasar, bukan dengan caci maki kepada penguasa, enggak boleh. Mencaci maki penguasa enggak boleh. Depan umum, atau menjelek-jelekkan dia, enggak boleh dalam Islam. Ini Fir'aun, tagut, tetap Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh datangi Fir'aun, kemudian menasihati dengan cara yang baik. Disuruh untuk mengucapkan kalimat La ilallah. Kemudian dinasihati dengan baik untuk takut kepada Allah. Jadi seperti itu Islam. Saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwat al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-islam dimanapun Anda Berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salihan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
8: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا muttafaqun alai.
9: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
10: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الْمُفْسِدِينَ.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.
0: Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin.
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib. Qala

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: عليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
0: Qala hiya rawadatni an nafsi, wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min quburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: ودخل معه

0: سي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui.
1: قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا فَمَا

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.
1: وَقَالَ

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: Rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, Raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami.
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: Fa'in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wa la taqrabun."
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: قالوا

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkur Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani

0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: Qala

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu." Falam

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu Misra in syaa Allahu aminin.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: Laqad kana fi qasasihim ibrah.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: إذ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka

adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, Pak. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam? Dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya? Dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya? Dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
8: Apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
6: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
1: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
5: Kehidupan ini akan berakhir, jemaah.
6: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
7: Fa idza jaa ajaluhum
8: laka mayyitun wa innahum mayyitun.
7: Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
5: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
9: Kullu nafsin.
8: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
5: Enggak yakin kalau dia akan mati.
9: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
5: Semua mati.
9: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
5: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
8: Dunia ini.

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
5: Akhal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
6: Berkata Abdullah bin Abbas, قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ أَوِسْكُتْ عَنْ شَرٍ تَسْلَمْ وَإِلَّا فَعْلَمْ أَنَّكَ سَتَنْدَمْ. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
4: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
6: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd ma'asyaral muslimin saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala ketahuilah bahwa sifat dasar manusia ada tiga. Sifat dasar manusia itu ada tiga. Pertama lemah, yang kedua bodoh, dan yang ketiga zalim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia adalah manusia yang dha'ifa, manusia yang lemah. Manusia apabila menyadari siapa dirinya, maka dia akan sadar bahwa dia adalah hamba yang lemah. Kenapa? Dirinya sendiri tidak menciptakan dirinya sendiri. Dia bergantung kepada Allah yang tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan dia. Manusia sadar dia tidak bisa menguasai jantungnya, tidak bisa menguasai paru-parunya, dia tidak bisa menguasai ginjalnya, bahkan tidak ada satu lembar rambut pun yang dia ciptakan untuk dirinya. Oleh karena itu dia memiliki ketergantungan yang sangat hebat kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan manusia. Manusia diciptakan lemah, maka nikmatilah kelemahan itu. Sadarilah kelemahan itu, supaya kita tahu bahwa kita itu lemah, supaya kita bergantung kepada yang maha kuat. Itu yang Allah inginkan. Saudaraku, kalau Anda ingin melihat dengan baik dan benar, engkau akan lihat sejelas-jelasnya bahwa semua manusia itu lemah. Dia tak mampu apapun. Seperti yang Allah katakan, lihatlah kita yang tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Jantung kita tidak kita gerakkan sendiri, pankreas kita tidak gerakkan sendiri, darah dan tulang dan daging yang ada di dalam tubuh, bagian tubuh kita tidak kita gerakkan. Kita hanya tergantung kepada Allah. Sekiranya Allah cabut satu saja nikmat bagian dalam itu, semua kita mati. Allah cabut satu nikmat jantung, kita mati. Allah cabut satu nikmat pankreas, kita mati. Allah cabut satu nikmat darah, kita mati. Dan tidaklah manusia mati kecuali karena salah satu di antara organ tubuhnya tidak berfungsi. Maka inilah kelemahan yang luar biasa. Kalau kita sadar bahwa kita lemah, maka harapannya adalah selalulah minta bantuan, minta pertolongan, selalulah bersandar kepada yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jauh kita daripada sifat sombong, jauh kita daripada sifat membusungkan dada, jauh kita daripada sifat bahwa kita adalah orang yang serba bisa. Bisa apa? Engkau tidak bisa mengatur dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kesehatan untuk dirimu sendiri. Bahkan engkau tidak bisa tidur. Engkau tidak bisa tidur. Yang benar adalah Allah menidurkanmu, bukan engkau tidur. Maka ini sifat yang pertama. Sifat dasar manusia pertama itu lemah. Oleh karena itu, tak boleh merasa diri kuat, apalagi petantang petenteng di permukaan bumi. Allah sangat murka kepada orang yang merasa dirinya serba kuat dan serba bisa. Ketika kaum 'Ad mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa lagi penduduk bumi yang lebih kuat daripada kita? Maka Allah hancurkan kaum 'Ad hanya menggunakan angin. Hanya menggunakan angin. Angin yang pada dasarnya adalah makhluk Allah yang lemah, lembut, seperti yang kita rasakan sekarang. Dengan angin itu Allah hancurkan kaum 'Ad yang mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kita? Yang kedua, sifat manusia adalah bodoh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kana al-insanu zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu punya sifat zalim dan punya sifat bodoh. Maka sebenarnya kita adalah makhluk yang tak tahu apa-apa. Kalaulah bukan Allah memberitahu kepada kita, kita tidak akan tahu apa-apa. Sebagaimana dahulu kita lahir dari rahim ibu kita, tak tahu apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, maka keadaan kalian tak tahu apa-apa. Maka Allah yang mengajarkan Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Dialah Allah yang mengajarkan kepada kalian pandai berbicara, pandai mengungkapkan kata, pandai menerangkan sesuatu yang Anda inginkan, sehingga menjadi dosen, menjadi penceramah, menjadi orang yang mampu berinteraksi dengan mampunya bayan, menerangkan apa yang kita mau dari hati kita dengan kita ucapkan dengan lisan kita. Namun ketahuilah saudaraku, sehebat apapun ilmu manusia tetaplah lemah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Apa yang kalian tahu daripada alam ini, dunia ini hanya sedikit. Lebih banyak yang kalian tidak tahu dibanding apa yang kalian tahu. Namun manusia terkadang merasa dirinya sudah super menguasai, super mengetahui, super dalam mengetahui segala sesuatu. Apalagi di zaman sekarang, zaman manusia yang tertipu dengan sains dan teknologi. Dia mengira bahwa sains teknologi bisa berbuat segala-galanya, dan dia bisa mengetahui segala-galanya. Dan ini hal yang sangatlah tidak benar. Oleh karena itu, orang yang merasa dirinya telah berilmu, dia sombong. Akan lahir kesombongan lagi, disebabkan dia merasa dirinya serba tahu, dia bisa dirinya serba bisa mengetahui dengan alat yang ia ciptakan. Ya akhi, engkau saja tidak tahu apa itu nyawamu. Engkau tidak tahu apa itu ruhmu. Engkau tidak tahu apa itu akalmu. Engkau tidak tahu darah yang mengalir dalam tubuhmu. Engkau tidak bisa mengetahui jantungmu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan engkau adalah orang yang tahu dan serba tahu? Aneh. Dirimu sendiri tidak tahu dirimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan aku bisa menguasai alam semesta ini dengan ilmu sains teknologi yang sekarang aku miliki dan sekarang dimiliki oleh dunia? Itu hanya ungkapan-ungkapan dusta. Ketika kita tidak tahu, kita menghadap kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Rasul Allah yang Allah utus. Namun lihatlah manusia-manusia yang sombong dengan ilmunya, tak mau ikut Rasul, tak mau ikut Al-Quran, karena dia merasa apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar hebat. Apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar ilmu, tak perlu yang lain. Namun kalau manusia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan bergantung kepada Allah yang Maha mengajarkan segala-galanya kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa kanal insanu dzaluma. Sesungguhnya manusia itu bersifat zalim. Itulah sifat dasar manusia. Zalim, tak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Berbuat egois, berbuat sesuai dengan nafsunya, berbuat sesuai dengan keinginannya, berbuat sesuai dengan kebutuhannya, tak peduli orang lain. Itulah sifat dasar manusia. Kalau bukan kembali kepada agama, kembali kepada syariat, ingat Allah, ingat akhirat, maka niscaya manusia takkan akan ada berbuat untuk kemaslahatan orang lain. Dia hanya peduli kemaslahatan dirinya sendiri. Dia hanya peduli untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, kedudukannya, tahtanya, dan apa yang dia miliki. Adapun untuk orang lain, no. Orang lain biarkan hidup dengan dirinya sendiri. Dan itu pun sering terjadi. Untuk memuaskan nafsunya, dia membuat orang lain menangis, dia membuat orang lain menderita, dia membuat orang lain hancur. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka inilah sifat dasar manusia. Dan hanya orang yang beragama yang bisa keluar dari sifat dasar ini. Ketika dia lemah, dia minta bantuan kepada yang Maha Kuat, sehingga dia kuat disebabkan Allah menguatkan dirinya. Ketika dia bodoh, dia minta bantuan kepada Allah yang maha berilmu, sehingga dia bisa menatap segala sesuatu dengan benar, dengan ilmu yang Allah turunkan dan Allah berikan kepadanya. Dan ketika dia bermuamalah bersama manusia, dia bermuamalah dengan adil, karena dia minta petunjuk kepada Allah agar dia keluar dari sifat zalimnya, sifat tidak berlaku adilnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang diminta oleh memberikan kepada hambanya, apa yang diminta oleh hamba dari dirinya. Kalau permintaannya itu jujur, permintaannya itu ikhlas, maka Allah tabaraka wa ta'ala niscaya akan mengabulkan. Sehingga apabila manusia benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar kembali kepada sunnah Rasulullah, dan benar-benar kembali kepada panduan hidupnya, sifat bodohnya berubah menjadi berilmu, dan sifat lemahnya berubah menjadi kuat, dan sifat zalimnya berubah menjadi adil. Itulah kehebatan manusia andai tiga kehebatan ini berkumpul menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang tidak zalim, dan menjadi manusia yang kuat karena bersandar kepada Yang Maha Kuat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Untaian Mutiara Nasihat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Robnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Wa inna addara al-akhirat lahi.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

0: pertama, laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari

0: dari harta, kemudian menjadi kaya raya, tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kehidupan dunianya.
1: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
5: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini, di tanggal 16 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan 1 Juli 2026 di tahun Masehi. Dan sekarang waktu di studio telah menunjukkan pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Roja Bandung, insyaallah ta'ala, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Dan kajian yang akan kami hadirkan ini merupakan kajian siaran ulangan. Semoga nantinya kajian ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah, penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla, yang menerangkan kepada kita semua tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus senantiasa kita yakini. Dan pembahasan kita pada hari ini telah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudnibin al khati'in yaumil qiyamah wa ala sirat. Kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wal imanu bis sirat.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: الرجاء.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Khotbah Islam rahimani Allah wa iyyakum. Kami mohon maaf. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita akan simak terlebih dahulu program kajian ilmiah disiarkan secara langsung dalam program ringkasan Daurah Syariah ke-9 bersama Asyikh, bersama para masyayikh diselenggarakan di Ponpes Imam Bukhari Solo, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafidhahullahu Ta'ala. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama kajian disiarkan secara langsung dari Mahad Al-Bukhari Solo. Naam, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wal'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi warzuqni fahma wa amala mutaqabbala. Para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Roja dimanapun Anda dapat memantau siaran kita, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk dapat bertemu kembali dalam ringkasan kajian Riyah buah karya Imam Al-Ajurri yang namanya adalah Muhammad bin Al-Husain rahimahullah. Dan insyaallah ini adalah merupakan sesi yang ketiga dan keempat daripada kajian beliau. Kita akan menjelaskan beberapa perkara-perkara penting yang masuk dalam konsep usul al-aqidah. Tidak ada tawar-menawar padanya yang wajib diyakini oleh setiap mukmin. Pembahasan malam hari ini kita mulaikan dengan pembahasan tentang wajibnya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat oleh hamba-hambanya di hari kiamat. Tentunya hal ini diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan diselisih oleh mereka yang menyisihi hal ini. Mereka mengatakan tak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat. Maka Imam Al-Ajurri rahimahullah mendatangkan sejumlah dalil daripada kitabullah, daripada sunnatul Rasulillah, daripada perkataan para sahabat maupun tabi'in yang kita akan jelaskan sebagiannya. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah. Ya. Fa in qala al-Jahmiyyu ana la uminu bihadha. Kalau Allah ada orang yang berkeyakinan Jahmiyah mengatakan aku enggak beriman Allah itu bisa dilihat. Qila lahu kafarta billahil azim, maka engkau kepada Allah yang Maha Agung. Fa in qala, jika dia bertanya mal hujjah, apa alasannya kami dikafirkan? Qila li annaka raddatal Quran, maka jawabannya kan engkau telah menolak Al-Qur'an, menolak As-Sunnah, menolak perkataan sahabat. Engkau juga menolak perkataan ulama kaum muslimin dan engkau mengikuti jalan akan beriman, dan engkau akan masuk ke dalam golongan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yang artinya engkau akan masuk ke dalam golongan dikatakan Allah, barang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang, bermaksiat kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan bukan orang-orang mukmin dari para sahabat, maka kami akan biarkan dia dalam keterombang-ambingannya dan kami akan menggiringnya kenal kepada Tuhannya. Ini menunjukkan di hari kiamat wajah-wajah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa perantara. Kata-kata ila rabbih menunjukkan bahwasanya dia melihat dengannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dari Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghijab dirinya daripada orang-orang kafir. Karena itulah sebagian ulama, sebagaimana Syafi'i rahimahullah menyatakan, manakala Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia akan menghijab dirinya daripada orang-orang kafir, artinya Allah akan menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya beriman. Berkata Allah Jalla wa Jalla hal ini, kalla innahum arrabbihim yawma idzin mahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka di hari itu benar-benar terhijab daripada Tuhan mereka. Ya. maka ayat ini menunjukkan orang-orang kafir berhijab untuk melihat Allah. Manakah hijab? Artinya Allah akan muliakan orang-orang mukmin dengan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang berkaitan dengan kata-kata ziyadah dalam Al-Qur'an yang berarti tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Yang artinya bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, kebaikan surga dan tambahan. Ya, dan diriwayatkan makna az-ziyadah tambahan di sini adalah tambahan nikmat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran juga mengungkapkan bahwasanya orang-orang beriman akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah mengatakan, "Wa kana ma ialah Tuhan yang maha lemah lembut kepada orang-orang beriman. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam." Maka kemuliaan bagi mereka manakala mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehormatan, mereka ya disambut dengan ucapan salam. Kata menemuinya atau berjumpa dengannya ya menunjukkan mereka bahwasanya akan kelak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah akan mengucapkan salam atas mereka, di mana Allah akan berbicara kepada mereka. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma hum la'allahum yatafakkarun." Allah mengatakan tentang peran Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, "Kami telah turunkan kepada Muhammad ini Al-Qur'an bagi peringatan agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka berfikir." Maka di antara perkara yang Rasulullah jelaskan kepada umatnya, misalnya, ya, Nabi kita mengatakan dalam banyak hadis, "Innakum tarawna rabbakum," kalian akan melihat Tuhan kalian. Ya, dan ini diriwayatkan oleh banyak daripada sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW, diterima oleh para ulama. Ya, sebagaimana para sahabat menerima, Nabi mengajarkan kepada mereka konsep tentang bagaimana macam hal hukum-hukum Islam, mengajarkan mereka bagaimana bertaharah, bagaimana mereka salat, bagaimana mereka melakukan zakat, bagaimana mereka berpuasa, haji, jihad, bagaimana Nabi mendudukkan kepada mereka perkara-perkara halal daripada yang haram, dan mereka terima itu semua. Demikian juga Nabi mengajarkan kepada ya, Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di hari kiamat. Dan semua mereka tak pernah melakukan hal tersebut. Ya. Oleh karena itulah mereka mengatakan barang siapa yang meragukan akan melihat Allah SWT, maka dia bisa dihukumkan kafir. Dan mengingkari firman Allah SWT, Rasulullah SAW. Dan banyak perkataan para ulama, di antaranya perkataan Malik rahimahullah, "An-nas yanduruna ila Allah taala yaumil qiyamah bi ayunin." Kata Malik rahimahullah, sesungguhnya manusia akan melihat kepada Allah SWT di hari kiamat dengan mata kepala mereka. Ya. Dan bertanya ke salah seorang kepada Sufyan bin Uyainah, hadis-hadis yang berkaitan tentang Allah SWT dilihat di hari kiamat, apakah dia benar? Maka berkata Sufyan bin Uyainah, "Haq pun ala ma sami'naha mimman nathiqu bih." Itu adalah merupakan hadis-hadis yang benar. Kami orang yang percaya. Ya. Pernah juga Fudail bin Iyad mengatakan, "Aku pernah mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal sampai kepada berita ada seseorang yang mengatakan Allah tidak dilihat di hari kiamat." Maka ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal marah besar. Dan dia mengatakan, "Man qala ala yura fil akhirati faqad kafar." Siapa yang mengatakan Allah tidak akan dilihat di hari kiamat, maka dia telah kafir. Ini perkataan Muhammad bin Hanbal. Bahkan ada tambahannya, "Alaihi la'natullah wa ghadabuhu." Maka atasnya laknat Allah dan kemurkaannya. Kemudian Muhammad rahimahullah menyebutkan ayat-ayat dinadhrah, wajah-wajah pada hari itu menjadi terang benderang, "Ila rabbiha nadhirah," kepada Tuhannya melihat. Dan berkata Abdullah Mubarak, ya, rahimahullah, "Kami berani menceritakan perkataan kaum Yahudi dan kaum Nasara, tapi kami enggak sanggup untuk menukil perkataan kaum Jahmiyah." Mereka berkata-kata yang tidak-tidak terhadap Allah SWT. Mereka mengatakan Allah SWT tidak dilihat di hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun daripada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alangkah banyaknya dari para sahabat yang datang menjelaskan hal ini, di antaranya dari Jarir bin Al-Bajali. Berkata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, "Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, maka Nabi melihat kepada bulan purnama. Pada malam bulan itu muncul Maka Nabi mengatakan innakum satu'raduna 'ala rabbikum 'azza wa jalla kama taruna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian benar-benar akan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan melihat Allah sebagaimana kalian dengan mudah melihat purnama ini. La tudaruna fi ru'yati, kalian tidak akan berbahaya melihatnya. Fa in sata'tum alla taghlabu salatin qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Bila mana akan mampu, jangan sampai terluput mengerjakan salat sebelum matahari terbit yaitu subuh, dan salat sebelum matahari tenggelam yaitu asar, maka lakukanlah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat dengan mata kepala. Ini menunjukkan keutamaan salat subuh dan salat asar. Siapa yang mengerjakan kedua salat ini akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Juga terdapat riwayat daripada Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana?" "Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat yaumul qiyamah, di hari kiamat?" Kata Nabi, "Hal tudaruna fi ru'yati syamsi fi dhahira? Laisat fi sahabatin, apakah kalian kiranya tak mampu melihat matahari yang terang benderang ketika di siang hari yang ketika itu tidak ada awan?" Lalu mereka mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Kami tidak akan terlihat, terhalang melihatnya. Qala fa hal tudaruna fi ru'yatil qamari laylatul badri? Apakah kalian kiranya akan dibahayakan, dipersulit untuk melihat bulan purnama di malam yang tak ada? Ya. Illa kama la tudaruna fi ru'yati ahadihima. Sebagaimana kalian tak akan sulit melihat matahari dan bulan yang tak ada pada nyawan, begitulah kan akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Juga ada keterangan daripada sahabat Nabi Suhaib, ya, radhiyallahu anhu ardhah. Na ahlul jannati idza dakhalul jannah nudu. Manakala ahlu surga masuk ke dalam surga, mereka akan diseru, "Ya ahlul jannah, innalakum indallahi azza wa jalla mau'idan lam tarauhu." Sesungguhnya kalian Allah janjikan dengan sesuatu janji yang kalian belum melihatnya. Qalu wa ma huwa, mereka berterangan, "Alam tubayyid wujuhana wa tuzahzihana 'anil nar?" "Ya Rabb, bukankah Engkau telah membuat wajah kami bercahaya, Engkau jauhkan kami daripada api neraka, wa tudkhilna al-jannah, bukankah Engkau telah masukkan kami ke dalam surga?" Fayukshaful hijab, maka disingkaplah hijab, "wa yanzuruna ilayhi tabarak," maka mereka pun melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa wallahi ma a'tahum Allah azza jalla syai'an ahabba ilaihim minhu. Demi Allah, tidaklah ada sesuatu perkara yang Allah berikan kepada mereka yang lebih besar keutamanya daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah pun membaca firman Allah, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, surga dan tambahan itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sejumlah dalil lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kalau beberapa syubhat daripada kelompok Al-Jahmiyah, ya. Di antaranya mereka mengatakan, bukankah Allah mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir? Kata mereka, dalil yang menunjukkan Allah enggak dapat dilihat adalah firman Allah berbunyi, "La tudrik," tidak akan dapat diliputi dengan pandangan mata, dan Dia meliputi segala macam bentuk pemandangan, dan Dia adalah Tuhan yang Maha lembut lagi Maha mengetahui. Ya, maka akan dikatakan kepadanya jawabannya, "Ya jahil, wahai orang yang dungu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Quran kepada Nabi yang mulia sallallahu, dan Allah telah menjadikan hujjah terhadap makhluknya, dan Allah perintahkan Nabi menjelaskan isi Al-Quran, dan Rasulullah lebih mengetahui tafsiran ayat yang kau sebutkan tersebut daripada dirimu. Wahai orang yang berakidah Jahmiyah, Dia Rasulullah telah mengatakan kepada satarauna rabbakum azza wa jalla kama tarauna hadzal qamar. Kalian akan melihat Tuhan kalian azza wa jalla sebagaimana kalian melihat bulan." Maksudnya bagaimana akan mudah melihat bulan, kalian akan juga mudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah telah sampaikan ini, dan kita harus terima. Sampai ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat banyak tadi telah sebutkan hadis-hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan dari para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, Semua mereka mengatakan Allah akan dilihat di hari kiamat. Ya. Dan mereka lebih paham daripada engkau yang ku katakan tadi. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun makna la tudrikul absar, maksudnya engkau tidak akan dapat melihat Allah secara penuh, meliputi Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya Allah tidak terlihat, karena makna ihata dalam bahasa Arab adalah meliputi. Misalnya engkau mengatakan engkau melihat matahari, apakah engkau melihat seluruh matahari dengan sepenuhnya? Tentunya tidak. Engkau dikatakan, misalnya engkau melihat gunung, apakah makna engkau meliputi seluruh gunung dengan segala macam sisinya? Jawabannya tidak. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak akan dapat diliputi seluruh Allah Subhanahu wa taala dengan detail. Engkau tidak dapat meliputi banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang melihat bulan, apakah orang mengetahui secara detail tentang bulan itu sendiri? Segala macam seluruhnya? Jawabannya tidak. Begitu juga lah makna la tudrikul absar, engkau tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala, bukan maknanya engkau tak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan tentang poin keyakinan orang-orang mukmin bahwa Allah akan dilihat di hari kiamat. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah rahmatan wasi'atan menyebutkan pula tentang tersesatnya mazhab al-Hululiyah. Ya. Tapi itu mazhab al-Hululiyah, mazhab atau keyakinan pemikiran mengatakan Allah SWT menempati segala macam tempat. Ya. Di mana mereka mengatakan ya, bahwasanya Allah Subhanahu itu ada di mana-mana. Allah SWT tidak ada pada satu jihad. Mereka mengungkapkan berbagai macam argumentasi yang mereka pahami, tapi dengan tafsiran salah daripada Quran. Mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana, bukan di atas aras. Kata mereka, Allah mengatakan, ma yakunu min najwa illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalik, wala akthar illa huwa ma'hum aynama kanu. Kata mereka, ini ayat menunjukkan Allah itu bukan di atas aras, tapi Allah SWT itu di mana-mana bersama manusia, bersama makhluknya. Karena Allah mengatakan tidaklah ada yang berbisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidaklah ada lima orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Tidaklah lebih sedikit jumlahnya atau lebih banyak kecuali Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kata mereka ini ayat menunjukkan Allah bukan di atas aras tapi di mana-mana. Ya. Mampu aja ambil yang mengatakan ya, ada di mana-mana. Atau Allah SWT bukan di mana-mana. Ya. Ini sejumlah subhat mereka dalam memahami ayat. Mereka juga mengatakan dialah Allah yang mengatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, dialah Allah SWT yang pertama, dialah Allah SWT yang akhir, dia batin. Ya. Padahal kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmunya. Ya, ayat ini dimulai dengan ilmu. Dan diakhiri dengan ilmu, kata Allah SWT, lengkapnya ini, alam taru anna Allah ya'lam. Pak, secara utuh. Dan kau melihat bahwa Allah mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit, apa yang di bumi, ma yakunu min najwa thalathatin, tidaklah ada orang yang berbisik-bisik tiga orang, kecuali Allah yang keempat, empat orang Allah kelima, lima orang Allah keenam. Dan Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dengan ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, inna Allah bikulli syai'in alim. Bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Memahami Quran harus utuh. Ya, bukan kita comot satu ayat. Kita perhatikan ayat sebelumnya, kita perhatikan ayat setelahnya, dan ini ayat sebelumnya dan setelahnya dibuka dengan ilmu. Karena itulah kata para ulama, Allah SWT menyertai hambanya dengan ilmu. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali di sana ada ilmu Allah SWT. Bukan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, ya. Jalla fis sama, Allah SWT di atas langit. Wa ilmuhu fi kulli makan. Dan ilmunya ada di setiap tempat. La yakhlu min ilmihi makan. Tidak ada tempat kecuali di sana ada ilmu Allah SWT meliputinya. Ya. Juga dikatakan daripada Sufyan ketika ditanyakan oleh Khalid bin Ma'dan, apa makna wahwa ma'akum aynama kuntum? Berkata ketika itu Sufyan Al-Thawri rahimahullah, maknanya, dan Allah menyatakan di mana beliau berada. Qala ilmuhu, ilmu Allah yang menyertai manusia, bukan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ad-Dhahhak huwa 'ala al-'arsy wa ilmuhu ma'ahum. Allah itu di atas 'arsy, tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana menyertai mereka. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mengambil sepotong daripada Al-Qur'an Karim. Ini menunjukkan Allah bukan di atas aras, adalah firman yang berbunyi aamintum man fis sama. Ya, kata mereka dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkata Imam Najuri rahimahullah, adapun sejumlah ayat yang mendukung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas banyak ayat Al-Qur'an Al-Karim, di antaranya adalah firman Allah berbunyi aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur, apakah akan merasa aman dengan dia yang di atas langit bila dia berkehendak dia akan buat bumi kalian tenggelam, likuifaksi. Am aamintum man fis sama, apakah akan merasa aman dengan dia yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anjursila alaikum hasibah, dia berkehendak dia akan kirimkan kepada batu kalian. Ini menunjukkan Allah di atas. Juga Allah mengatakan tentang hal-hal daripada makhluk yang naik kepada Allah. Allah mengatakan ilahi yasa'adul kalimut tayyib wal amanus salih yarfa'u. Kepada Allah naik segala macam perkataan yang baik, baik, dan kepada Allah lah diangkat semua amalan. Ini diangkat Allah di atas. Juga Allah SWT berfirman tentang Isa, inni mutafika wa rafiuka ilayya, hai Isa, aku akan menidurkan engkau, kemudian akan mengangkatmu kepada saya. Ya. Ini menunjukkan dalil Allah SWT di atas seluruh makhluknya. Ya. Kemudian yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, lamma qadha Allahu 'azza jalla al-khalqa kataba kitaban fa huwa 'indahu fawqa 'arsyi inna rahmati ghalabat ghadabi. Ya, jadi Rasulullah SAW menyatakan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan penciptaan makhluk, maka Allah tuliskan satu kitab yang ada di sisinya di atas arasnya, sesungguhnya rahmatku mendominasi kemurkaanku. Ya. Kemudian Imam Musa Al-Asy'ari, mereka dari Nabi SAW, satu ketika berpidato di hadapan para sahabat, Rasulullah menyampaikan empat hal. Innallaha azza wa jalla la yanam, Allah enggak pernah tidur. Wa la yanbaghi lahu an yanam, dan Allah enggak layak tidur. Yarfa'ul qista wa yakhfid, dialah yang menaikkan segala sesuatu dan sesuatu. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar, diangkat kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala segala macam amalan-amalan di malam hari sebelum datangnya siang. Wa amalun nahar qabla, diangkat kepada Allah semua amalan siang sebelum datangnya malam. Ini menunjukkan diangkatnya segala sesuatu kepada Allah. Allah itu di atas. Mana? Qala, kata beliau, berkata Rasulullah, hijabuhun nahar, hijab Allah adalah cahaya. Law kashafaha la ahraqat subuhat wajhihi kullaman adraka basaruhu. Sekiranya Allah menyingkap hijabnya, akan terbakarlah seluruh makhluk yang memandang kepadanya. Subhanallah. Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika datang Khawlah bintu Tha'labah melaporkan Nabi tentang suaminya, apa kata ibunda Aisyah? Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat, segala puja bagi Allah yang pendengarnya mencakup segala macam suara. Inna Khawlata latashha, sesungguhnya Khawlah melaporkan ke Nabi suaminya, fayakhfa alayya ahyanan ba'du ma taqul, sebagian perkataannya tidak dapat kudengar dengan jelas. Fa anzalallahu ta'ala, sementara Allah menurunkan firman-Nya, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, Allah sudah mendengar seseorang istri yang mengadukan suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar dari atas langit ketujuh perkataan wanita ini, sementara aku berdekatan dengannya hampir-hampir tak mendengar semua apa yang dikatakan. Ini sejumlah ayat-ayat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Subhanahu wa taala, juga Allah mengatakan subbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang Maha tinggi. Ya. Karena itulah Nabi SAW mempraktikkan doa ini ketika sujud, dia mengucapkan Subhana Rabbiyal Aliyil A'lal Wahhab. Rasulullah bila memulai bacaan salat, ucapan Subhana Rabbiyal A'lal Wahhab. Maha suci Tuhanku, dia adalah Tuhan yang maha tinggi, ya, yang maha pemberi segala macam bentuk nikmat. Dan sebagian sahabat-sahabat Nabi jika membaca, ya, Sabbih isma rabbikal a'la, kan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ini menunjukkan para sahabat-sahabat menafsirkan ayat dengan kata-kata ala, dengan kata-kata Tuhan yang maha tinggi. Ya, bagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hujjah yang digunakan oleh para sahabat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Adapun maksud daripada kata-kata huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ya. Artikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang pertama. Ya. Sebelum segala sesuatu. Ya, daripada segala macam makhluknya, dan dialah yang akhir setelah segala sesuatu. Dan dialah al-zahir, dialah yang maha tinggi di atas segala sesuatu, dan dialah al-batin yang kepada segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari sisi zaman, Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana makhluk. Makhluk ada awalnya, ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala awal yang tidak ada sebelumnya, akhir yang tidak ada sesudahnya. Dan makhluk itu sendiri tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rentang waktu dan zaman. Kemudian berkaitan dengan tempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan maha tinggi, tak ada dari siapapun juga, dan dia Tuhan yang maha dekat dengan hamba, dengan ilmunya dan kuasanya tak ada yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa huwa fatiha fil ard. Kata mereka ini menunjukkan Allah itu ada di mana-mana. Dia di langit, dia di bumi. Kata mereka, Allah berfirman, wahuwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah, ya, Tuhan yang di langit dan Tuhan di bumi. Kata mereka ini menunjukkan Allah SWT di mana-mana. Ada di langit dan di bumi. Ya, subhanallah. Padahal mengatakan maknanya, wahuwallahu fis samawati wa fil ard. Artinya dialah Tuhan yang di langit, disembah penghuni langit, dan Tuhan di bumi. Maksudnya disembah oleh penghuni bumi, bukan Allah SWT dalam bumi. Tapi dia Tuhan pemilik langit dan bumi, dan dialah Tuhan disembah seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi. Dan sebagian ulama dengan waqaf pada kata-kata wahuwallahu fis samawat. Kemudian dimulai dengan baru wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dialah Tuhan yang maha tinggi di atas langit dan di bumi dia mengetahui apapun yang kita rahasiakan. Mirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keyakinan yang wajib bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala telah berkata-kata kepada Musa alaihissalam. Dan hal ini diyakini oleh ahlu sunnah, tapi diingkari ahlu kalam, diingkari oleh Mu'tazilah, diingkari oleh Jahmiyah. Sementara Allah jelas-jelas mengatakan wa kallamallahu Musa taala langsung berbicara kepada Musa alaihissalam. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, manakala datang Musa kepada kami dan Tuhannya berbicara dengannya. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang Allah SWT berbicara langsung kepadanya sebagaimana Musa alaihissalam. Allah berkata-kata kepada Adam di surga. Ya, berkata-kata dengan Nabi Muhammad ketika di langit, tapi di bumi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itulah Allah muliakan Musa, Allah pilih dia sebagai kalimullah. Ya, hal ini diyakini oleh ahlu sunnah tapi diingkari oleh ahlu kalam. Ya, sehingga mereka menafsirkan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Allah berbicara kepada Musa dengan penafsiran-penafsiran yang batil. Di antara mereka mengatakan ketika Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah berbicara, tapi yang berbicara adalah pohon kayu yang tampak padanya api. Ada yang mengatakan Jibril yang berkata kepada Musa alaihissalam, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan pada ayat tersebut, ini ana rabbuk, wahai Musa, ini aku Tuhanmu. Bagaimana mungkin dikatakan kayu yang berbicara menyatakan kepada Musa, wahai Musa, aku Tuhanmu. Mungkin Jibril berkata kepada Musa, wahai Musa, aku Tuhanmu. Subhanallah. Ini syubhat-syubhat mereka. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwasanya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjumpakan Adam dan Musa dan mereka saling berhujjah. Dan akan oleh Musa oleh Adam alaihissalam kepada Musa, "Ya Musa, engkau adalah kalimullah, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadamu." Ini menunjukkan bahwasanya Musa pun dinyatakan oleh Adam alaihissalam Allah berbicara dengannya, dan ini adalah merupakan pernyataan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita harus meyakini apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberitakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara topik yang dibahas adalah tentang keyakinan Ahlussunnah Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ya. Syekh Muhammad bin Al-Husain rahimahullah, Imam Al-Jurri, al-imanu bihada wajib. Meyakini Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia wajib. Wala yasa'ul muslim al-aqil an yaqula kaifa yanzil. Dan tak layak dia menanyakan bagaimana Allah turun. Yang jelas Allah selama-lamanya atas seluruh makhluknya. Ketika Allah menyatakan dia turun, Nabi menyatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, maka selama-lamanya kita meyakini turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan jangan tanyakan bagaimana Allah turun. Yang jelas Allah selama-lamanya di atas makhluknya. Ya, tidak pernah Allah dalam makhluk, tidak pernah makhluk dalam wa ta'ala. Yang mengingkari adalah kelompok Mu'tazilah. Mereka menafikan Allah turun. Karena kata mereka ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti makhluk. Ya, hadis Allah itu baharu. Subhanallah. Sementara jelas keterangan-keterangan dari Nabi kita yang mulia sallam, berkata Nabi kita, "Yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala." Walaupun kita turun tabaraka ta'ala, "Kulla laylatin," setiap malam, "hina yabqa thuluthul laylil akhir ila samai dunia," ketika bersisa sepertiga malam terakhir di langit dunia, ke langit dunia. Ya. Ini menunjukkan mulia sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak keterangan-keterangan lain. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meyakini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, sementara mereka menolak, kata mereka, "Bukan, Allah enggak akan mungkin turun." Mereka menolak hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan yang turun adalah malaikat. Sebagian mengatakan Jibril yang turun, sebagian mengatakan perintah Allah yang turun. Subhanallah. Manalah mungkin layak ketika dikatakan yang turun malaikat Jibril, sementara dalam hadis ini Allah mengatakan, "Hal min mustaghfir faghfir lahu." Adakah yang minta ampun, kuampunkan dosanya? Alminta ibn fa'atubu ilai, adakah yang minta bertobat, aku akan terima tobatnya? Layak menyatakan demikian? Layakkah perintah Allah menyatakan demikian? Tak mungkin. Ya. Cuma ini menyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah Jemaah. Di antara keyakinan lainnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam alaihissalam. Di atas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. "Idza daraba ahadukum falyajtanibil wajha," bila mana salah seorang kalian itu memukul, maka hendaklah dia menjauhi wajah. "Fa innallaha azza wa jalla khalaqa adama ala surati," sesungguhnya Allah telah menciptakan sesuai dengan bentuknya. Para ulama telah bersisi menafsirkan makna sesuai dengan bentuknya, ala surati. Kemana kembali kata-kata bentuknya ini? Ya, kebanyakan daripada ulama-ulama sunnah mengatakan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan Adam dengan segala macam kemuliaan tabaraka ta'ala, maka tak layak jika wajah itu dipukul. Ya. Kenapa? Karena itulah yang paling mulia pada manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ya. Oleh karena itulah, tak layak bagi seorang untuk memukul wajah. Dan Nabi yang mulia SAW melarang kita untuk memukul wajah siapapun juga. Sebagian ulama mengatakan ma'ana ala suratihi, kembali kepada Adam. Allah menciptakan Adam di atas bentuk Adam alaihissalam. Ala suratihi. Yang Allah ciptakan dengan sempurna. 60 hasta tingginya Adam alaihissalam. Ya. Sebagai ulama kita, mereka dalam hal ini mengatakan suratihi, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada satu riwayat, sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratir rahman. Kalaupun kita mengimani apa yang dikatakan oleh jumhur ulama bahwasanya makna suratihi adalah suratir rahman, kita katakan iya, inilah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang jelas mendapat sama Allah Subhanahu wa taala dengan Adam alaihi salam. Ya. kesamaan dalam hal kesempurnaan Adam alaihissalam sebagai sosok yang makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah sama dengan Adam alaihissalam dan seluruh makhluk, laisa kamitsli syai'un, karena Allah mengatakan tak ada karena Allah Subhanahu wa taala. Kita terima sebagaimana apa dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara poin yang wajib diimani oleh ahlu sunnah jemaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan hati-hati hamba itu dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ahlu sunnah mengatakan bahwasanya kita wajib menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dari jemari Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan segala macam sifat yang berkaitan Allah tak akan pernah sama dengan makhluk. Allah mengatakan ya berkata Rasulullah SAW, inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman jalla wa ala, sesungguhnya hati-hati hamba itu ada di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Qalbun wahid, bagaikan satu hati seluruhnya. Yasrifu kaifa syaa, Allah akan berkuasa membolak-balikkan hati sebagai. Kemudian berkata Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah, kalau yang membolak-balikkan hati, isrif qalbi di ta'atika, palingkanlah hatiku untuk selalu berbuat taat kepadamu. Hadis ini menunjukkan Allah memiliki jari jemari. Ya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah selalu kali mengucapkan dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tegarkanlah hati kami di atas agamamu. Maka dikatakan, ya Rasulullah, apakah anda khawatir dengan kami? Kami telah beriman kepadamu, kami mengimani apa yang kau bawa. Katanya, hati-hati makhluk ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mau, Allah Subhanahu wa taala akan bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki, seperti ini ataupun seperti ini. Subhanallah. Dengan keyakinan bahwa jari-jari tersebut takkan mungkin sama dengan jari-jari manusia. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah seorang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW menyatakan, nanti di hari kiamat wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan seluruh langit di satu jarinya, seluruh bumi di satu jarinya, seluruh gunung-gunung di satu jarinya, seluruh, kemudian Allah akan mengguncang seluruhnya. Dan dia mengatakan, akulah sang raja. Ketika mendengar berita Yahudi ini, berkata para hadis Abdul Mas'ud, kulihat Rasulullah SAW tertawa sehingga tampak gigi serinya. Membenarkan perkataan Yahudi tersebut, kemudian Nabi SAW menambahkan firman Allah Subhanahu wa taala, qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak menempatkan Allah pada tempat yang layak. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, padahal bumi akan digenggamnya seluruhnya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yamini, seluruh langit akan dia lipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, apa yang mereka sekutukan. Ya. Ini menunjukkan Allah SWT akan menggenggam dengan jari-jarinya di hari kiamat bumi ini dan langit seluruhnya. Ya. Dan kita meyakini bahwa Allah SWT itu seluruh tangannya adalah tangan yang disifat dengan kata-kata yamin, dengan kata-kata mulia, kanan. Ya. Berkata Rasulullah SAW, ma tasaddaqa ahadun bisadaqatin min tayyibin, tidaklah ada seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang baik, la yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja, illa akhadaha ar-rahmanu azza jalla bi yaminihi, kecuali Allah akan ambil tangan kanannya. Wa in kanat tamratan, walaupun satu buah kurma, fatarbu fi kafir rahman, maka Allah akan kembangkan pada telapak tangannya, hatta takuna azam min al-jabal, hingga nanti yang satu biji ini lebih besar daripada gunung. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu wa fasilahu, sebagaimana kalian memelihara anak kudanya dari kecil hingga menjadi besar. Ini menunjukkan Allah SWT memiliki tangan dengan disifati dengan kata-kata kanan. Ya. Berkata Rasulullah SAW, al-muqsituna indallahi azza wa jalla ala manabira min nur, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya. An yamin rahman, di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Wakil tayadaihi yaminun, kedua tangan Allah disifati dengan kata-kata kanan. Alladzina ya'diluna bihukmihim, mereka lah orang menetapkan keputusan. Wahlihim, wa ma wullu adil terhadap keluarga-keluarga mereka dan apapun amanah yang diserahkan kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terhal yang wajib kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan Adam alaihissalam dengan

penciptaannya. Wa amara al-malaikata an yasjudu lahu. Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu lahu. Malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Illa iblis kana minal jinni fafasaqan an rabbih. Kecuali iblis yang enggan dan dia dari golongan jin dan dia menentang perintah Tuhannya. Ya. Ini perkataan Ahlussunnah Jamaah tentunya ditentang oleh kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah memiliki tangan karena sama dengan makhluk. Sementara Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri. Ketika dia menjelaskan kepada hamba tentang dirinya, mengapa kita tolak? Allah mengatakan kepada iblis, "Ma manaka antas sudah lima kalak tu biadaya. Mengapa engkau enggan sujud dengan makhluk yang kuciptakan?" Subhanallah. Dan kata-kata yad dalam Al-Quran, tangan kadang-kadang disebutkan dalam bentuk mufrad satu. Yadullah fauqaidihim, tangan mereka. Ini menunjukkan jenis, bukan Allah punya satu tangan. Ya. Kadang-kadang disebutkan dengan kata-kata jamak, bima amilat aidina. Dengan apa yang kami ciptakan dengan tangan. Tapi Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, menyebutkan kata-kata yad dengan musanna. Bal yadahu mabsatatan. Ini menunjukkan bilangan tangan Allah itu dua. Tetapi kedua tangannya terbentang. Orang Yahudi mengatakan Allah kikit. Maka Allah menjawab, ya Allah kedua tangannya terbentang. Ini menunjukkan Allah SWT memiliki dua tangan yang wajib diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sebagaimana ketika Musa dan Adam bertemu di hari kiamat, mereka saling berhujjah satu sama lain. Maka ketika itu Adam mengatakan, Musa mengatakan kepada Adam AS, wahai Adam, kalau Bapak manusia Allah telah menciptakan tangannya. Ini sejumlah dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang kita yakini bahwasanya Allah adalah Tuhan yang tidak pernah tidur sama sekali. Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Dia adalah Tuhan Allah yang maha hidup sendiri, maha berdiri sendiri, yang tak pernah sedikit pun tertimpa rasa mengantuk. Tidur yang kecil ataupun tidur yang besar. Allah enggak pernah sedikit mengantuk, tidak pula tertidur. Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza jalla laqalah aninam." Dialah Allah yang tak pernah tidur. Enggak layak dia enggak layak tidur, subhanallah. Maka ini wajib kita yakini. Ya. Kemudian jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita wajib mengimani segala macam bentuk syariat yang pernah diterapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalipun hal tersebut tak termuat dalam Al-Qur'anul Karim. Suatu ketika, ya, Ibnu Abbas pernah berpidato di kota Basrah dan dia berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab, Amir Mukminin pernah berkata kepada manusia, "Ayuhan nas, nun fi hadhil ummati aqwaman yukadzibuna birrajam." Wahai manusia, akan muncul nanti di antara umat ini orang-orang yang mendustakan tentang syariat rajam. Wayukadzibuna bid-dajjal. Mereka mendustakan dengan turunnya dajjal, keluarnya dajjal. Wayukadzibuna bil-haut. Akan datang orang-orang yang mendustakan akan adanya telaga mini di padang mahsyar. Wayukadzibuna bisyafa'ah. Mereka akan mendustakan tentang adanya syafaat. Wayukadzibuna bi'adzabil qabr. Mereka juga mendustakan azab kubur. Wayukadzibuna biqaumin yakhruju minan nar ba'da ma tuhisu. Mereka juga akan mendustakan akan adanya orang-orang dikeluarkan dari api neraka setelah mereka gosong. Umar ini ternyata benar adanya setelah masa mereka datanglah orang-orang yang menafikan ini semua. Padahal rajam adalah merupakan perkara yang diterapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah merajam Ma'iz, Ghamidiyah, dua orang Yahudi dan seterusnya. Ya. Rajam, maka enggak layak jika ada orang mengatakan rajam di Quran enggak ada, maka kita batalkan rajam, maka kita tidak beriman dengan rajam, subhanallah. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang wajib diyakini oleh Ahlussunnah bahwasanya mereka wajib mengimani akan adanya syafaat di hari kiamat. Bahwasanya Rasulullah memiliki syafaat, para malaikat memiliki syafaat dan ada syafaat terbesar itu syafaatul uzma. Syafaat agar dimulai persidangan di hari kiamat sebagaimana terdapat keterangan-keterangan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya akan ada sebagian orang yang mereka itu akan masuk ke neraka dengan syafaat Nabi SAW. Ada orang-orang yang sudah masuk neraka dikeluarkan dari dalam neraka. Ada orang-orang yang akan melintas as-sirat, maka Nabi memberikan syafaat agar mereka mudah melintasi sirat. Ya, dan

masih banyak perkara-perkara lain yang diyakini oleh Ahlussunnah Jamaah karena banyaknya keterangan-keterangan daripada Nabi yang mulia, sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada salah seseorang bernama Yazid bin Suhaib, dia mengatakan aku pernah ya melintas di sisi Jabir bin Abdullah. Ya. Dan Yazid bin Suhaib ini terkena paham yang menolak adanya syafaat. Kata mereka enggak ada syafaat, enggak ada orang dikeluarkan dari neraka. Demikian juga Mu'tazilah menolak adanya syafaat. Maka berkata Yazid bin Suhaib ini, ketika itu ketemui Jabir bin Abdullah sedang berada di tengah-tengah manusia. Aku pun duduk kepadanya. Aku mendengar dia. Kita akan datang akan adanya orang-orang dikeluarkan dari api neraka. Kala itu aku masih meyakini akidah khawarij. Ya. Maka aku katakan demi Allah adalah sangat membingungkan apa yang kau katakan ini. Engkau mengatakan ada orang masuk neraka kemudian dikeluarkan. Ya. Karena Allah mengatakan, lihat inilah yang dijadikan hujah oleh kaum khawarij, yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin minha. Mereka ingin keluar daripada mereka dan mereka tak pernah dikeluarkan dari dalam neraka selama-lamanya. Padahal ini ayat, ya, kalau andai kata kita tulis dengan sempurna, sebelum ayat untuk orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari dalam surga selama-lamanya. Dari dalam neraka selama-lamanya. Di mana Allah mengatakan sebelum ini ayat, ada ayat sebelumnya. Innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahum ma'ahu, sekiranya mereka seluruh apa yang ada padanya dan sepertinya, yaftaru bihi min adzabi yaumil qiyamah, bila mana mereka akan tebus diri mereka dengan bumi ini sepenuhnya ini di hari kiamat, ma tuqabbil man minhum wa lahum adzabun alim, enggak akan pernah diterima dari mereka selama-lamanya dan bagi mereka adab yang pedih. Yuriduna an yakhru, dibaca oleh Jabir ayat ini, mereka ingin ya keluar daripada neraka. Wa ma hum bi kharijin minha, mereka tak akan pernah selama-lamanya keluar dari neraka. Jadi ayat yang mulia ini adalah ayat ya Allah Subhanahu wa taala tempatkan untuk orang-orang kafir, diambil kaum khawarij, disamaratakan atau ditempatkan kepada orang-orang Allah. Cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang wajib kita imani bahwasanya syafaat Nabi itu berlaku untuk para pelaku dosa-dosa besar. Adapun orang-orang yang tidak terjebak dalam dosa-dosa besar, mereka tidak membutuhkan syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berlaku kepada orang tidak menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa pemungkas. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi telah menerima dengan kes doa-doa mereka pemungkas masing-masing. Wa akhartu da'wati umati. Namun aku menyimpan doaku yang aku khususkan kelak untuk umatku. Wa hiya na'ilatun, syafaatku ini akan dapatkan. Man mata la yusyriku bil syai'in, terhadap orang-orang yang mati tapi tidak pernah menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu, ini menunjukkan bahwasanya syafaat Nabi itu berlaku untuk orang-orang mukmin. Orang-orang yang terjebak dalam kesyirikan enggak mungkin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara perkara wajib kita ini adalah mengimani akan adanya azab kubur. Kan ada pula nikmat kubur. Bara bin Azib ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah akan menegarkan orang-orang beriman dan tegar fil hayati dunya fil akhirah, di dunia maupun di akhirat. Qala nazalat fi adzabil qabr, berkata Bara, ini ayat turun mengenai azab kubur. Allah akan kokohkan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, sebagaimana Aisyah meriwayatkan, datang tua, ya, atau dua orang perempuan tua dari kaum Yahudi, dan keduanya berkata, sesungguhnya orang-orang di kubur akan diazab dalam kubur mereka. Maka kata Aisyah, aku pun menustakan keduanya, sampai akhirnya keduanya keluar. Masuklah Rasulullah SAW, aku tanyakan, ya Rasulullah, orang perempuan tua, ya, mereka beragama Yahudi, masuk kepada aku mengatakan bahwasanya orang-orang dikubur akan diazab. Apakah benar? Maka Nabi mengatakan, ya, keduanya benar.
Sesungguhnya mereka akan diadab, adab yang akan dengar oleh seluruh makhluk. Ya. Sejak saat itu aku selalu mendengar Rasulullah selantiasa berdoa kepada Allah dalam salatnya agar dijauhkan daripada azab kubur. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ya, wa a'udzubika min azabin nar. Aku berlindung kepadamu daripada azab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang wajib diimani oleh sunnah adalah mengimani akan adanya malaikat yang bernama Munkar dan Nakir yang akan menanyai hamba dalam kuburnya. Ketika seorang letakkan dalam alam kuburnya akan datanglah dua Munkar dan Nakir. Keduanya akan bertanya kepadanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana pandanganmu tentang orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa qailun ma kana yaqul. Maka dia akan mengatakan apa yang diucapkan. Fa'inka namu minan. Jika dia orang beriman, qalah wa abdullah. Dia akan mengatakan ini adalah Rasulullah. Asyhadu alla ilallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka keduanya akan berkata, in kunna lana'lamu annaka taqulu dhalik. Kami yakin engkau akan bisa menjawab. Kemudian dibukakanlah baginya, ya, 70 hasta. Ya. Diluaskanlah baginya jauh 70 hasta. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. Ya. Bagaimana tidurnya? Seorang pengantin yang akan dibangunkan oleh keluarga terdekatnya. Karena orang-orang yang dalam nikmat kubur, mereka itu dalam alam kubur walaupun beribu tahun, tapi andai kata ya disamakan seorang tidur sejenak. Ya. Kemudian akan dibangunkan antara asar dan maghrib atau antara zuhur dan asar. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah hal ini disisi oleh ahlul bid'ah yang menyisi mu'tazilah, khawarid. Ya, mereka mengatakan tidak ada azab kubur. Ini adalah ucapan mereka. Kemudian yang terhal yang wajib kita imani pula bahwasanya kelak akan ada yang namanya dajjal, akan keluar. Dan dia merupakan tanda-tanda hari kiamat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dan dalam doa beliau ketika salat, wa min syarri al-masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya kefakiran, aku berlindung kepadamu daripada fitnahnya dajjal yang dia akan keluar merusak di bumi ini. Yang mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang nabi, terakhir mengaku sebagai Tuhan Rabbul Alamin, sampai akhirnya dia akan diam. Dan kita pun mengimani bahwa Isa bin Maryam Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sebagaimana nabi yang mengatakan la yanzilanna ibnu maryam hakaman adan, akan turun kepada Isa bin Maryam sebagai sosok penguasa yang adil. Dia akan menghancurkan salib dan dia babi dan dia akan menghapuskan jizyah. Ya, ini menunjukkan Isa bin Maryam akan turun. Wajib kita imani pula jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang wajib kita imani bahwasanya kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan timbang manusia dengan timbangan namanya mizan. Banyak terdapat keterangan daripada Quran, daripada sunnah bahwasanya akan ditimbang ya amalan-amalan manusia, catatan-catatan amal manusia. Dan kita pun wajib mengimani tentang adanya surga dan neraka. Kedua-duanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan surga setelah Allah menciptakan malaikat-malaikatnya, sebagaimana termuat dalam hadis Nabi yang mulia Allah SAW, bahwasanya Allah SWT manakala menciptakan surga dan neraka, Allah memerintahkan malaikat untuk melihat surga dan neraka. Maka Jibril melihat, ya Allah, setiap hambamu yang tahu tentang surga, pasti mereka akan masuk. Setiap hambamu tahu tentang neraka, pasti mereka akan menuju daripadanya. Maka Allah hiasilah surga dengan segala macam kenikmatan, bentuk syahwat. Dan Allah hiasi neraka dengan segala macam perkara yang tak disukai manusia. Allah perintahkan kembali Jibril melihat surga neraka. Maka berkata Jibril, ya Allah, aku khawatir jangan seluruh hamba-hamba akan masuk ke dalam neraka. Semua hamba-hamba tidak akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Masih banyak keterangan-keterangan lain. Sudah salam. Ya. Kemudian kita wajib mengimani bahwa Nabi SAW pernah masuk ke dalam surga. Berkata Rasulullah SAW, ittala'tu fil jannah. Aku pernah masuk ke surga, faraitu aktsar ahli al-fuqara. Kulihat kebanyakan para penghuni adalah orang fakir miskin. Wa tala'tu finnar. Aku juga melihat aitu aktsar ahliha an-nisa. Kulihat yang paling banyak penghuni dari kaum wanita. Ya. Berkata Anas bin Malik bahwa Rasul bersabda, "Baina ana asiru fil jannah." Tatkala aku sedang berjalan